0: 911 Hot News
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Kota Malang hari ini tidak ada potensi hujan. Berdasarkan perkiraan dari BMKG, Dilamanya menjelaskan untuk Kota Malang sepanjang hari ini berpotensi udara kabur. Sementara itu, untuk suhu udara ada di antara 20 sampai 28 derajat Celcius sejak pagi sampai malam hari. Kelembaban udara di Kota Malang cukup tinggi, antara 65 sampai 98%. Kemudian untuk arah angin ke timur menuju tenggara dengan kecepatan rata-rata 5 sampai 20 km per jamnya. Kawan, Dindik Jatim terapkan TKA pada SPMB 2026. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Pawea menyebut, kebijakan baru berupa penggunaan nilai tes kemampuan akademik dalam sistem penerimaan murid baru bakal berlaku untuk jenjang SMA dan SMK dengan tujuan untuk mengedepankan prinsip inklusif dan berkeadilan. Nantinya, penerapan ini berlaku untuk seluruh jalur seleksi, meliputi jalur domisili, afirmasi, hingga prestasi akademik. Aris menjelaskan, pembaharuan sistem ini merupakan arahan dari Kemendikdasmen untuk menggantikan skema penilaian sebelumnya yang mengandalkan bobot indeks sekolah asal siswa. Presiden Republik Indonesia peringatkan BPI dan Nantara cegah kebocoran aset negara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan peringatan kepada jajaran Badan Pengelola Investasi dan Nantara agar berhati-hati mengelola aset negara senilai 17.000 triliun rupiah. Ia juga menjelaskan, lembaga baru ini dibentuk untuk mengamankan kekayaan negara demi generasi masa depan. Lebih lanjut, ia berharap seluruh rakyat Indonesia mendapatkan manfaat dan hal positif dari adanya Danantara. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita masuk program Ijen Talk hari ini Senin 25 Mei 2026. Anda yang hari ini kawan memulai aktivitas hari Senin disambut dengan cuaca yang agak mendung ya, kalau di sekitaran wilayah Telogomas. Kalau di daerah lain bagaimana? Mungkin yang sudah mulai perjalanan barangkali boleh juga untuk menambahkan bagaimana situasi dan kondisi di sekitaran Malang Raya untuk pagi hari ini. Tadi sempat ada Pak Anto jam 6.52, Simpang LA Sucipto kondisi aman terkendali. Kemudian Sawo Jajar Sulfat kondisinya juga masih aman. Pak Anto tadi sempat mengirimkan video kawan. Saya coba play dulu dari Pak Anto di jam 6.52. Saya coba tampilkan di visual radio.
1: Good morning, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi juga Pak Anto.
1: Ini saya di Simpang 4 LA Sucipto ya. Alhamdulillah masih aman terkendali. Lalu lintas juga terpantau masih aman lancar dan cuaca alhamdulillah cerah. Di Sawo Jajar tadi menuju Sulfat juga sama. Cuma ya gitu, hati-hati karena ada orang-orang yang ketika lampu stopan sudah menyala merah dan posisi kita di jalur yang benar dan nyala hijau, mereka malah menunjukkan ketidaktahuan dia bahwa dia sudah melanggar, tapi tetap saja mereka nggak mau ngalah alias moring-moring maido sing jalur bener. Semangat pagi, assalamualaikum.
0: Ini maksudnya gimana nih Pak Anto? Yang sebelumnya di lajur kiri tiba-tiba pindah lajur kanan atau sebaliknya gitu atau gimana nih? Nanti coba ya kita play kembali sambil saya juga paham ini. Tadi yang dimaksud oleh Banto saling menyalahkan di traffic light padahal sudah di jalur yang benar tapi kok malah disalahkan nih sama pengguna yang tidak tahu aturan. Ini lagi-lagi terkait dengan yang belok kiri itu harusnya mengikuti isyarat lampu selama tidak ada tulisan belok kiri jalan terus atau terkait dengan perpindahan lajur nih Banto. Mungkin boleh Pak Anto, saya tadi kurang bisa memahami ya apa yang dimaksud oleh Pak Anto.

Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Ini tadi Pak Yudi menambahkan, mengomentari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Anto. Nah, kalau kata Pak Yudi, maksudnya yang salah itu malah lebih galak, tidak sadar kalau dirinya itu salah. Kita yang benar itu malah dilawan. Biasa di traffic light memang seperti itu, kata Pak Yudi. Mereka, kalau kata Pak Yudi, mungkin ada sakit di mentalnya. Nah, ini antara barangkali juga kesadarannya masih sangat kurang kali ya, Pak Yudi. Saya sendiri juga sering kali, Pak, menemui yang seperti itu. Ketika kita di traffic light, misalnya saja, kadang kan ketika di beberapa traffic light, bahkan sudah sangat jelas ada tulisan belok kiri ikuti isyarat lampu. Seperti misalnya di jembatan Tunggul Mas. Tapi kan itu jalan yang paling kiri, yang di bahu jalannya memang masih agak lebar. Jadi kadang orang-orang itu tetap nekat aja ketika lampunya merah, kemudian tetap nekat untuk belok kiri jalan terus. Padahal sudah ada rambu-rambu yang sangat jelas yang bertulis untuk belok kiri ikuti isyarat lampu. Dan kadang kalau pas di lajur kirinya penuh sampai dengan bahu jalan yang sebelah kiri penuh, yang belakang tuh seringkali klakson-klakson. Nah, ini juga ya salah satu barangkali contoh yang pernah saya sendiri juga mengalami. Kadang kita yang sudah benar itu disalahkan sama yang salah, yang barangkali mereka ini antara tidak tahu aturan.

0: di jam 7 lebih 1 menit di daerah Bululawang. Ini terkait dengan papan penunjuk arah yang ada di pertigaan Koramil Bululawang. Itu kondisinya tertutup dahan pohon mengakibatkan tidak terlihat, dan tolong disampaikan ke pihak terkait. Masalah papan penunjuk jalan itu juga di lokasi ada 2, di selatannya ada, kemudian di titik lokasi pertigaan Koramil Bululawang itu juga ada papan petunjuk jalan. Yang benar ini yang mana? Terima kasih, mohon jadi perhatian, kata Pak Faruk. Terima kasih kembali Pak Faruk. Ini tadi sudah kita teruskan apa yang jadi laporan dan pertanyaannya Pak Faruk ke Kabid Lalin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Pak Willy. Tapi masih belum ada jawaban ya dari Pak Willy. Kita tunggu saja Pak, nanti kalau memang ada update dari Pak Willy tentu kita akan share kembali. Untuk informasi lain kawan, pagi hari ini kita juga akan sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang. Saya bersama dengan penanggung jawab urusan pengelolaan darah dari PMI Kota Malang, Ika Setiana. Bu Ika, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya Bu Ika, kita kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Erika dan pendengar Siti Kait dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, Senin tanggal 25 Mei 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk stok darah yang siap pakai di UDD PMI Kota Malang, untuk produk whole blood, golongan A 17 kantong, golongan B 28 kantong, golongan darah O 26 kantong, golongan AB 3 kantong. Sedangkan untuk produk BRC atau sel darah merah, golongan darah A 160 kantong, golongan darah B 539 kantong, golongan O 335 kantong, sedangkan golongan AB 105 kantong. Untuk produk trombosit, golongan darah A 16 kantong, golongan B 43 kantong, golongan O 32 kantong, dan golongan AB 6 kantong. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, kemudian untuk kegiatan donor darah, Bu Ika, hari ini dilaksanakan di mana saja?
1: Baik, untuk kegiatan donor darah hari ini tanggal 25 Mei 2026 ada di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya mulai pukul 9.30 sampai dengan 2 siang. Dan yang kedua sama di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dari pukul 7.30 sampai dengan 12 siang. Demikian Mbak Erika.
0: Syaratnya apa saja Bu Ika kalau yang mau donor darah?
1: Oh ya, baik. Untuk persyaratan mendonorkan darah, yang pertama harus sehat jasmani dan rohani ya Mbak. Untuk usia 17, minimal 17 tahun sampai dengan 60 tahun. Istirahat yang cukup, pastinya istirahat yang konsisten selama 5 jam. Berat badan minimal 50 kg. Untuk kadar hemoglobin minimal 12,5 gram sampai dengan 17 gram. Tidak sedang hamil ataupun menyusui, tidak sedang mengkonsumsi obat. Jika memang mengkonsumsi obat bisa diberitahukan ke petugasnya. Untuk tidak menderita sakit, baik itu sakit yang mempunyai riwayat seperti diabetes ataupun gangguan jantung, tidak sedang mendapatkan vaksin selama 2-4 minggu terakhir, dan jarak donor dari donor sebelumnya yaitu 60 hari. Demikian Mbak Erika.
0: Bu Ika, barangkali bisa dijelaskan juga seperti apa proses pengolahan darah yang dilakukan di PMI Kota Malang.
1: Baik, jadi donor yang darah yang sudah didonorkan dari pendonor, kita akan melakukan pengolahannya mulai dari untuk seleksi donor, bahwa donor sudah memenuhi persyaratan. Selanjutnya dilakukan pengambilan darah yang kurang lebihnya itu selama 15 menit. Darah sebelum diberikan ke pasien kita akan olah dulu dari mulai pemeriksaan awal ya Mbak. Pemeriksaannya itu meliputi pemeriksaan uji saring infeksi yang menular lewat transfusi darah seperti hepatitis B, hepatitis C, untuk penyakit menular lewat transfusi darah, untuk memastikan bahwa darah

0: yang diberikan ke pasien itu aman. Selanjutnya, darah yang sudah didonorkan kita akan olah untuk beberapa jenis atau komponen yang biasanya kita akan olah untuk menjadi produk PRC atau sel darah merah, untuk trombosit dan fresh frozen plasma sesuai dengan SPO yang ada. Darah yang sudah diolah tentunya kita akan simpan di tempat penyimpanannya. Untuk PRC biasanya kita simpan di blood bank atau di cool room dengan suhu 2-6 derajat Celcius. Sedangkan untuk trombosit biasanya kita akan simpan di suhu 20-26 derajat Celcius. Dan untuk FFP biasa kita simpan di suhu minus 18 derajat Celcius. Setelah diolah dan disimpan, biasanya kita juga akan melakukan quality control, Mbak, meliputi untuk volumenya bagaimana, hematokritnya juga, jumlah trombositnya apakah masih bisa diberikan ke pasien, masih layak diberikan ataupun tidak. Setelah itu nanti kita akan distribusikan ke berbagai rumah sakit maupun bank darah di Kota Malang maupun di luar Kota Malang. Demikian Mbak Erika.
1: Baik, iya siap Bu Ika, terima kasih banyak untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok pagi tentunya untuk terus memantau bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Bu Ika.
0: Selamat pagi, terima kasih Mbak Erika.
1: Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang. Terima kasih juga Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk, kawan, bersama saya Erika Rosa. Pagi hari ini menemani Anda dengan berbagai aktivitas pagi. Di tengah biasanya kalau pagi itu kondisi lumayan padat ya. Ada yang mau mengarah ke Kota Batu barangkali. Yang arah Batu ini dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, mulai dari Senggaling kemudian arah ke Pertigaan Pendem masih lancar. Insinyur Soekarno juga lancar. Masuk di sekitaran Dewi Sartika, Terminal Kota Batu, ini sama sekali tidak ada kepadatan. Kondisi lalu lintas juga masih terpantau lancar. Kawan, bicara Kota Batu. Kota Batu tentu menjadi satu kawasan yang strategis juga ya, termasuk untuk Anda yang barangkali punya rencana untuk investasi di bidang properti. Tapi jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus di sana bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya, dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822 33314447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowok Lampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rowok Lampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rowok Lampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowok Lampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagu. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowok Lampok. Setelah memasuki Gate Rowok Lampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area Cafe Apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah Cafe Apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowok Lampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowok Lampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Mengawali aktivitas pagi, kawan, kalau dilihat di luar ini sudah mulai agak cerah di sekitaran Telogomas dan juga di sekitaran Dinoyo. Kalau tadi dari pagi memang barangkali Anda juga merasakan, saya tadi perjalanan di sekitaran Jembatan Tunggul Mas, kemudian Telogomas, itu kondisinya agak redup ya. Dari prediksi BMKG, hari ini memang beberapa wilayah di Malang itu mayoritas kondisinya berawan. Kemudian ada beberapa wilayah juga yang sedikit berkabut begitu karena kondisinya udara kabur. Ini di sekitaran Sukun. Tapi kalau yang diprediksi kondisi berawan itu di hampir seluruh kecamatan Kota Malang dari Blimbing, Klojen, Kedungkandang dan juga Lawak Waru. Mungkin yang juga tadi baru saja perjalanan merasakan pagi nggak terlalu panas tapi juga nggak hujan. Ini semoga juga tidak mengurangi ya aktivitas pagi hari kawan. Sementara itu untuk yang barangkali lagi perjalanan, tadi saya cek dulu ada beberapa catatan informasi yang kayaknya belum sempat saya play tadi ya. Ini baru saja masuk ada Pak Herman. Pak Herman, tadi melihat ada anak-anak sekolah yang tidak menggunakan atau memanfaatkan tanda penyeberangan jalan kaki. Apakah memang tidak ada? Ini maksudnya terkait dengan Pelikan Crossing itu, Pak Herman. Di daerah mana, Pak Herman? Saya coba tampilkan dulu, kawan, videonya di Visual Radio.
1: Ini liputan di Jalan Veteran.
0: Oh, Jalan Veteran ya.

0: orderan ranggang untuk kendaraan.
1: Oh, ada kok tempat menyeberangnya ya di Jalan Veteran itu.
0: Anak-anak SMP. K8. Sekarang saya berada di perempatan Sumber Sari.
1: Oke, tadi ada beberapa anak sekolah, kalau dari videonya Pak Herman, ada yang mereka itu sudah nyebrang di tempat penyeberangan, tapi kayaknya tidak memanfaatkan. Ini ada tombolnya nggak sih, Pak? Pelikan crossingnya di sana apakah berfungsi normal atau tidak ya? Karena biasanya kalau kita nyebrang itu kan pencet tombol dulu, kemudian ada peringatan untuk pengguna jalan. Lalu yang jadi sorotannya lagi, tadi di depannya Pak Herman, di video pertengahan video ya, itu terlihat anak-anak yang nyebrang tapi tidak di tempat penyeberangan, di tempat yang semestinya. Ini kan juga membahayakan tentunya, apalagi ketika pagi hari di saat kondisi kendaraan memang lagi ramai-ramainya. Ini tadi juga sangat jelas dari videonya Pak Herman, terlihat kondisi lalu lintas yang dari Veteran arah ke perempatan ITN itu kondisinya cukup padat tapi masih terpantau lancar. Nah, itu tadi, ketika kondisi lalu lintas sudah mulai padat di pagi hari, kemudian anak-anak tidak menyeberang di tempat yang semestinya atau di tempat penyeberangan, itu kan sangat membahayakan. Ini ranahnya kemana ya? Sekolah harusnya yang bisa mengedukasi. Terima kasih Pak, barangkali nanti bisa kita komunikasikan dengan Dinas Pendidikan untuk sosialisasi juga ke sekolah-sekolah, bagaimana para siswa dan siswinya itu mereka juga diberikan literasi terkait dengan lalu lintas. Biasanya ada juga ranah edukasi, ini dari kepolisian, dari Dinas Perhubungan yang datang ke sekolah-sekolah. Tapi apakah kemudian menyeberang pada tempatnya, memanfaatkan pelikan crossing, itu juga menjadi salah satu materi yang pernah disampaikan atau bagaimana? Yang jelas terima kasih Pak Herman sudah diingatkan ya, tentang bagaimana kita juga menjaga keselamatan berlalu lintas di jalan. Nah kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas atau traffic report. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: Info.com, informasi seputar jantung.
1: Selamat pagi, kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Exit entry-nya masih aman, kawan. Ke utara di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru juga lancar. Antisipasi di sekitaran ini ya, Waru Perak ya, ada perlambatan di sana, satelit. Kalau bergeser ke Gemporembang, Gempas sampai dengan Paspro, masih lancar dua arah. Untuk info tol didukung oleh Star Glotiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 99309805.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar awal dari Banyuwangi, saya Anita Sumardi mengabarkan. Dewan Pimpinan Cabang DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia Banyuwangi Raya menggelar talkshow sebagai rangkaian menyambut musyawarah cabang Musda ketiga pada hari Minggu 24 Mei 2026. Forum tersebut menghadirkan dua kandidat kuat calon ketua DPC Peradi Banyuwangi. Periode 2026-2030, yakni Insinyur Saiful Mutakin SHMH dan Hardian Arif Darmawan SHMH.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pemerintah Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo meluncurkan program bertajuk Nyaman atau Nyampeng Masjid Kecamatan Bungatan. Menurut Camat Bungatan Yogi Kripsiansyah, program Nyampeng Masjid Kecamatan Bungatan ini dilakukan setiap Jumat guna memperkuat sinergi pemerintah kecamatan dengan masyarakat. Program Nyaman ini dengan melakukan kunjungan ke masjid-masjid di Kecamatan Bungatan bersama dengan forum pimpinan kecamatan seperti Kaposek dan Ramil untuk memberikan edukasi tentang Kamtibmas. Program Nyaman juga menjadi sarana pendekatan pemerintah kepada masyarakat desa untuk menyerap berbagai aspirasi secara langsung, sehingga pembangunan di wilayah kecamatan terrealisasi dengan baik.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Transaksi penjualan hewan kurban di Kota Batu menjelang Idul Adha 2026 mengalami penurunan. Sejumlah pedagang mengeluhkan sepinya pembeli dibanding tahun sebelumnya diduga akibat melemahnya kondisi ekonomi dan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Salah satu pedagang di Jalan Sultan Agung Kabul mengaku baru menjual sekitar 25 ekor kambing dari total 200 ekor yang disiapkan. Padahal tahun lalu penjualan bisa mencapai ratusan ekor hingga mendekati hari raya. Penjualan sapi juga ikut melambat. Meski demikian, Pemkot Batu membantah penurunan transaksi disebabkan daya beli masyarakat yang melemah. Pemerintah menilai masyarakat kini cenderung membeli hewan kurban mendekati hari raya atau secara kolektif agar lebih terjangkau.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, daya tampung SMA dan SMK negeri di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Tengah Wilayah 7 yang mencakup Solo dan Sukoharjo diproyeksikan hanya mampu menampung sekitar 60% dari total lulusan SMP tahun ajaran 2026-2027. Ada kesenjangan antara tingginya angka kelulusan SMP dengan kuota kursi yang tersedia, khususnya di wilayah Solo dan Kabupaten Sukoharjo. Dipastikan seluruh lulusan SMP di Solo dan Sukoharjo bisa terserap dengan baik, asalkan masyarakat bersedia melirik sekolah swasta.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Sukses itu adalah relatif. Saya mendapatkan uang 1 juta rupiah itu sangat relatif ketika ada konglomerat. Uang 1 juta rupiah barangkali receh. Saya merasa bahagia, saya merasa sukses ketika melihat anak saya berhasil lulus SMA misalnya. Tapi di sisi lain ada orang yang tidak puas dengan hanya lulus SMA. Kebahagiaan itu dilihat ketika anaknya sudah bekerja menjadi seorang dokter misal. Jadi sukses itu adalah relatif. Sebagian orang sukses mungkin berarti mencapai karir. Tapi di sisi lain juga mencapai mempunyai duit yang banyak barangkali. Atau memiliki keluarga yang bahagia, relatif itu. Saya sebagai ASN atau pegawai negeri sipil, bahwa capaian-capaian saya menjadi eselon 3, Direktur Akademi Gizi Surabaya 11 tahun, kemudian menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Kependudukan sekitar 2 tahun, kemudian menjadi staf ahli gubernur, ya, kemudian menjadi PJ Sekda Trenggalek, menjadi PJ Bupati Pasuruan, menjadi saat ini menjadi Kepala BRIDA ini, dan dengan saya menjabat semacam itu, mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa tunjangan prestasi saya, penghasilan saya itu juga meningkat. Saya mempunyai 2 orang anak yang 2-2 anak tersebut sukses juga, relatif meskipun yang satu sudah bekerja tapi belum menikah, itu juga orang yang sukses. Jadi saya adalah merasa tidak ada problem di dalam keluarga saya, dalam karir saya, malah saya mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah sukses menurut saya. Mungkin orang lain berbeda, tapi ini bisa menyatakan bahwa kesuksesan itu tidak hanya orang bermimpi menjadi sukses, tetapi ada upaya-upaya lain. Yang jelas bahwa kesuksesan itu diraih dengan penuh perjuangan dan sudah barang tentu dengan doa. Saya yakin bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya yakin bahwa ketika hambanya berusaha dengan keras, kemudian disertai dengan doa yang sungguh-sungguh, maka apa yang ingin diraihnya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin itu, 1000% yakin itu. Sehingga saya menikmati saja kehidupan ini, mengalir saja. Sehingga kalau seandainya apa yang saya inginkan pada saat tertentu kemudian tidak terkabul, maka saya 1000% yakin bahwa Allah itu pasti menyayangi saya, dan pasti rencana Allah jauh lebih baik. Dan ketika saya juga mendapatkan misalkan karir yang bagus, kesuksesan bagus, duit yang banyak, maka saya yakin bahwa saya tidak terlalu harus sombong, bahwa itu bisa jadi adalah ujian dari Allah yang kemudian saya harus melakukan kewajiban-kewajiban seperti sedekah dan sebagainya.
2: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
0: Wisdom.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Talk nanti jam 8 kita juga akan mulai sambung bersama dengan narasumber. Hari ini topik bahasan kita pesta musik versus kemacetan. Bagaimana menata event di Kota Malang? Seperti yang barangkali Anda juga mengalami hari Sabtu malam minggu kemarin, itu kan ada konser di daerah Sudimoro yang kemudian dampaknya itu memicu adanya potensi kepadatan di beberapa ruas jalan. Seperti yang dari Soekarno-Hatta, arah ke Sudimoro, bahkan yang dari Jalan Borobudur atas, dari Permata Jingga, arah turun ke Patung Pesawat, lalu juga di Candi Panggung yang mengarah ke Jalan Soekarno-Hatta, itu sempat ngantrinya panjang, bukan lagi padat, tapi bahkan kalau dari beberapa video dan foto yang dikirimkan oleh kawan pendengar City Guide, ada beberapa waktu itu yang kondisinya berhenti tidak bergerak ya. Dan ini rasanya bukan pertama kalinya terjadi di hari Sabtu kemarin. Tapi sudah beberapa kali terjadi kawan, setiap kali ada konser ataupun mungkin juga ada keramaian di daerah Sudimoro, kita bicara konser dulu lah ya. Ketika beberapa kali ada konser di Sudimoro, itu dampaknya selalu memicu adanya potensi kemacetan. Beberapa waktu yang lalu, hari Sabtu kemarin, ketika kondisi lalu lintas memang lagi cukup padat, ada beberapa komentar dari kawan pendengar City Guide. Ada Pak Dani, ada Pak Andrianto, lalu ada beberapa kawan pendengar lainnya yang juga menyampaikan sebenarnya tidak masalah kalaupun ada event di Malang. Tapi kemudian yang dipertanyakan bagaimana terkait dengan penanggung jawabnya. Nah, masyarakat menanyakan ketika ada keramaian, itu kan harusnya ada izin keramaian yang kalau dari masyarakat mengiranya izin keramaian ini di mana? Apakah di Dinas Perhubungan atau di kepolisian? Nah, kalau memang izin keramaiannya sudah ada, lalu bagaimana tanggung jawab dari mereka yang memberikan izin kegiatan tersebut? Beberapa waktu yang lalu, hari Sabtu kemarin tepatnya, ketika ada kepadatan imbas dari konser, kami juga langsung menghubungi beberapa stakeholder terkait kawan, termasuk kami menghubungi dari jajaran kepolisian. Kami menghubungi dari Polsek Lowokwaru, kemudian juga kami menghubungi dari Polresta Malang Kota. Ini disampaikan setelah diruntut ya, dari kepolisian, dari wawancara kita dengan beberapa kawan kepolisian, ini menyampaikan terkait dengan izin ketika ada kegiatan, entah itu konser, keramaian, dan sebagainya, itu izinnya adalah ke bagian intel atau di Kasat Intelkam. Kemudian nanti turun ke Kabak Ops, lalu dari Kabak Ops itu biasanya nanti akan disposisi ke personil yang akan bertugas. Nah, personil yang bertugas melakukan pengaturan sendiri itu bisa dari jajaran Polsek, bisa juga dari jajaran Polresta Malang Kota. Yang jadi komentar dari masyarakat, saya juga mau sekalian cek ini ya, beberapa komentar yang masuk di kami terkait dengan kemacetan imbas dari konser yang ada di Sudimoro, salah satunya. Waktu itu ada Pak Brio. Kalau Pak Brio ini juga menyampaikan menanggapi kemacetan, kenapa ya setiap konser kok selalu berulang seperti itu? Bagaimana evaluasinya? Lalu ada Pak Dodi. Kalau Pak Dodi ini menyampaikan tidak masalah ada event, tapi untuk masalah izinnya, termasuk juga bagaimana kapasitas ketika ada konser, itu kan harusnya sudah dipetakan dan sudah bisa dipertimbangkan bagaimana akses jalan yang ada di sana supaya konser tetap jalan, tapi kemudian pengguna jalan ini juga tidak dirugikan. Nah, beberapa waktu yang lalu, hari Sabtu kemarin kawan, ketika ada potensi kemacetan imbas dari konser, itu yang dipertanyakan juga oleh beberapa masyarakat, salah satunya Pak Dani waktu itu, kenapa polisinya itu ada ketika sudah terjadi kepadatan, ketika sudah ada potensi kemacetan, kenapa tidak jauh-jauh sebelum open gate di lokasi konser ini ya, sudah ditentukan pasti open gate-nya mulai dari jam berapa, harusnya jauh-jauh waktu sudah ada pengaturan atau rekayasa lalu lintas dari kepolisian. Kemarin kami juga coba menghubungi beberapa OPD. Ternyata kalau terkait dengan konser kawan itu sebenarnya melibatkan banyak OPD ya. Terkait dengan perizinannya itu masuk ranahnya dari dinas perizinan. Termasuk nanti mengurus perizinannya itu melalui online juga. Ada yang namanya online single submission atau OSS. Ini harus ada izinnya secara online siapapun yang menyelenggarakan konser. Kemudian dalam perizinan itu ada beberapa poin yang harus dipenuhi. Harus ada ACC dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, karena memang ini terkait dengan perpajakan. Konser itu harus setor pajak. Lalu ada kaitannya juga dengan dinas perhubungan ketika menggunakan badan jalan, termasuk juga soal pengaturan parkirnya. Lalu ada kaitannya juga dengan jajaran dari Satpol PP. Kalau memang terbukti konser ini tidak berizin, kemudian mengganggu ketertiban jalan, itu harusnya ada pendisiplinan, baik itu dari kepolisian maupun juga dari Satpol PP. Nah, itu beberapa yang barangkali juga terkait dengan alur perizinan kawan. Kalau berbicara soal event di Malang, Wali Kota Malang sendiri kan dalam visi dan misinya itu salah satunya fokus bagaimana menggelar 1000 event di Kota Malang. Lantas dengan visi misi yang sudah jelas harus ada 1000 event ya yang digalakan di Kota Malang. Bagaimana terkait dengan penataannya? Apakah kemudian semua OPD sudah sinkron menata event di Kota Malang? Atau sekedar bagaimana event itu bisa terlaksana, lalu jumlahnya sekian dan sekian. Barangkali Anda sebagai masyarakat punya beberapa komentar juga, atau mungkin yang hari Sabtu kemarin, atau beberapa waktu ketika setiap kali ada konser, Anda pernah merasakan bagaimana potensi kepadatannya. Nah, boleh kawan, barangkali punya beberapa masukan, termasuk Anda punya beberapa komentar, bisa ikut bergabung ya. Pagi hari ini kita akan diskusi, kami mengundang ada perwakilan dari Asosiasi Event Organizer atau EO, kemudian ada dari kepolisian, dan kami juga mengundang dari Dinas Perizinan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Terima kasih kawan, Anda masih bersama dengan kami. Ini tadi ada Pak Herman yang kembali berbagi informasi di jam 7 lebih 37 menit. Ada videonya, saya tampilkan di visual radio. Di mana ini Pak? Di depannya UIN ini ya?
1: Ini udah menuju depan Universitas Islam.
0: Oh, depannya UIN. UIN. Depannya UIN, betul ya.

0: perjalanan lagi.
1: Terus sejauh 4 km.
0: Sudah padat. Di depan SDI Surya. Buana. Tidak krodik. Jalanan tidak krodik.
2: Ada tambahan lagi Pak Herman?
3: Atau
2: di mana nih Pak Herman?
0: Sekarang saya ada di Villa Bukit.
1: Setelah 300 meter, belok kiri menuju Gang V.
0: Cuaca cerah. Perjalanan kami dari stasiun Kota Baru menuju Villa Bukit Tidar lancar. Sekian sekelas info, terima kasih.
2: Terima kasih banyak Pak Herman untuk informasinya. Oke kawan, kita jeda dulu. Setelah ini kita akan sambung bersama dengan narasumber di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Pemkot Malang jemput bola untuk villa yang tidak berizin. Kepala Bapenda Kota Batu, Muhammad Nur Adi menyampaikan, secara regulasi sebenarnya dasar hukum perizinan usaha villa sudah tersedia. Namun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih minim. Kata Adim, pemerintah daerah saat ini tidak hanya menunggu, namun juga melakukan jemput bola agar proses legalisasi usaha villa bisa lebih cepat dan mudah. Adim menambahkan, langkah jemput bola ini sekaligus menjadi sinyal jika pemerintah serius membenahi sektor usaha akomodasi non-formal yang sedang tumbuh pesat. Selain mengejar optimalisasi PAD, penataan legalitas juga diarahkan untuk menjaga iklim pariwisata tetap sehat, tertib, dan berkelanjutan. Sejumlah wilayah Jawa Timur berpotensi diguyur hujan. Berdasarkan perakiraan BMKG, cuaca di Jawa Timur hari ini bakal bervariasi mulai dari cerah berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah daerah. Sejumlah wilayah yang bakal diguyur hujan meliputi Bojonegoro, Tuban, Bangkalan, dan Jombang. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari. Kawan, Indonesia bakal kurangi 33 ribu ton sampah per hari lewat pembangkit listrik energi sampah. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan target tersebut untuk mengurangi sampah sekitar 33 ribu ton per hari pada tahun 2029, setara dengan 22,48% dari total sampah nasional. Kerjasama tersebut nantinya akan berkolaborasi antara PLN dengan produsen listrik swasta yang akan merubah bahan bakar batubara dengan olahan sampah agar mempercepat dekarbonisasi nasional. Lebih lanjut, pemerintah berharap kedepannya penurunan emisi sekaligus penguatan energi nasional bisa lebih cepat tercapai. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Mufti Akmal, selamat pagi.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kembali program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini kita akan bicara pesta musik versus kemacetan, bagaimana menata event di Malang. Hari ini tentu saya juga enggak sendirian, kami mengundang ada Kabid Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya dari Disnaker PM PTSB Kota Malang, dan kami juga mengundang dari kepolisian, ada KBO Satlantas Polres Tamalang Kota. Sebenarnya kami juga mengundang ini asosiasi IO, bukan hanya cakupannya wilayah Malang Raya, bahkan juga Jawa Timur ya. Kemarin kami coba komunikasi dengan salah satu tim komunikasi, tim ini ya, tim edukasi dari asosiasi IO Jawa Timur, termasuk yang juga menangani di wilayah Malang Raya. Ada Mas Bagus. Ini tadi Mas Bagus menyampaikan, Mas Bagus masih mau izin dulu ke asosiasinya barangkali untuk menyampaikan pernyataan. Karena kalau kata Mas Bagus, dari bidang edukasi itu juga butuh untuk komunikasi dulu dengan teman-teman di asosiasi. Karena di mereka perspektif tentang topik bahasan kita hari ini, mereka juga punya perspektif yang berbeda-beda. Sebelum disampaikan ke halayak, infonya Mas Bagus masih mau komunikasi lebih lanjut dulu ya. Oke, nanti sambil kita juga menunggu konfirmasi dari Mas Bagus, saya juga mengundang Anda, boleh kawan yang mau ikut diskusi pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya menyarankan kalau yang mau sambung boleh lewat voice note atau boleh juga bergabung di line telepon.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa kembali bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Kita bicara pesta musik versus kemacetan. Bagaimana menata event di Malang? Wali Kota sudah mencanangkan 1000 event di Kota Malang. Ini tentunya menjadi program yang bagus ya, menjadi bagian dari penggerak perekonomian, kemudian juga menjadi bagian juga bagaimana menguatkan citra Kota Malang sebagai kota pariwisata. Event ini kan sebenarnya juga bagian dari bagaimana menarik wisatawan untuk datang ke Kota Malang. Tapi kemudian ada problem loh di sekitar kita. Mungkin Anda juga mengalaminya. Ketika beberapa kali ada konser, kalau yang di sekitaran Rampal, kemudian yang di Graha Cakrawala atau di beberapa lokasi lain ya, seperti Dom UMM maupun juga di Polinema, itu biasanya potensi kepadatannya kalau dari beberapa laporan ini, kalau kita juga lihat dari beberapa laporan dari database laporan yang masuk ke Radio City Guide, kalau di beberapa lokasi tadi itu cenderung tidak terlalu padat yang crowded ya, dalam artian tidak sampai yang stuck harus berhenti kemudian ngantri yang panjang. Nah, beda lagi ketika beberapa kali ada konser di daerah Sudimoro, itu kenapa ya kok beberapa kali juga selalu memicu adanya potensi kepadatan, bahkan tidak jarang ada antrian panjang. Dari beberapa video, dari beberapa foto yang dikirimkan ke kami dari kawan pendengar City Guide, itu bahkan lalu lintas ada beberapa waktu yang kondisinya stuck di beberapa ruas jalan. Soekarno-Hatta, Candi Panggung, kemudian Puncak Borobudur. Hari Sabtu kemarin dari Soekarno-Hatta arah Sudimoro itu ngantri panjang. Dari Candi Panggung arah Soekarno-Hatta ngantri panjang, kemudian yang dari Permata Jingga turun ke Soekarno-Hatta juga ngantri panjang. Bukan sekali hari Sabtu saja terjadi, tapi sudah beberapa kali setiap di Sudimoro itu ada kegiatan konser. Bagaimana evaluasinya? Bagaimana event-event yang sudah bagus di Malang dengan peminatnya yang luar biasa itu bisa ditata dengan lebih baik, sekaligus juga edukasi bagi kita bersama ya. Sebenarnya kalau ada event itu skema perizinannya bagaimana, skema pengamanannya seperti apa? Hari ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Saya sapa dulu, ada dari Dinas Perizinan. Saya ditemani ada Kabid Ekonomi Pariwisata Sosial Budaya dari Disnaker PM PTSP Kota Malang, Bambang Nurmawan. Pak Bambang, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, Pak Bambang, sehat Pak Bambang?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, terima kasih Pak Bambang kembali menyempatkan waktunya kita ngobrol pagi bersama dengan kami. Nanti kita ngobrol banyak juga tentunya bersama dengan Pak Bambang ya. Selain ada Pak Bambang, kami juga mengundang dari kepolisian ada KBO Satlantas Polres Tamalang Kota, Ibtu Saiful Husen. Pak Saiful, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika. Alhamdulillah bisa bertemu kembali yang kesekian kalinya.
0: Iya.
2: Mungkin besok bisa akan bertemu kembali ini nanti. Karena persiapan ini tanggal 2 ini nanti.
0: Oh, pasti ada acara apa Pak?
2: Nanti tak kirim ke sampean ya.
0: Oh oke, okay, siap Pak. Kita belum monitor nih yang tanggal 2 nih. Pak Saiful ya, terima kasih juga untuk waktunya. Semoga gak bosan Pak ya. Kita dalam rangka juga edukasi ke masyarakat nih Pak.
2: Biar lebih paham masyarakat khususnya Kota Malang.
0: Okay, apresiasi juga tentunya dari jajaran Polres Tamalang Kota yang cukup terbuka kawan, termasuk ketika menerima berbagai kritik dan saran dari masyarakat. Pak Saiful juga termasuk yang tidak anti kritik, yang selalu oke ketika diundang untuk ngobrol bersama dengan kami. Tentu kita fokusnya pembenahan, Malang ini sudah luar biasa bagusnya. Event di Malang juga bisa dibilang jarang ada event yang sepi ya, apalagi event berupa pesta musik, konser musik, dan sejenisnya. Peminatnya banyak, bukan hanya dari warga Kota Malang saja, tapi juga dari berbagai daerah di sekitaran wilayah Malang Raya. Nah, Anda juga boleh kawan yang mau bergabung bersama dengan kami pagi hari ini, boleh sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Bisa voice note, boleh juga lewat line telepon. Sebelumnya saya ke info lalu lintas dulu. Tadi jam 7.51 ini ada Pak Sumandar menyampaikan di Simpang 4 Kasin, setiap hari dari arah Kasin ke kota itu antriannya melewati marka jalan, hampir tidak pernah ada petugas. Semoga para pengendara lalu lintas ini lebih sadar dan juga lebih tertib dalam berkendara. Ada videonya saya tampilkan juga di Visual Radio. Oke, ini kondisi di sekitaran Kasin ya. Terima kasih Pak Sumandar untuk laporannya. Nah, barangkali bisa diatensi juga ini sama Pak Saiful dan kawan-kawan. Ada lagi dari Pak Budi tadi melaporkan traffic light depan MCC itu kok cuma nyala kuning, kondisinya flashing. Sudah ada subaltas yang membantu di lokasi. Kita sudah laporkan ke pengaduan traffic Dinas Perhubungan Kota Malang. Ini tadi ada Bu Kiki dari tim pengaduan traffic light Dinas Perhubungan, infonya monitor saat ini sudah di-reset dan sudah normal kembali. Ada yang baru saja melintas, gimana kawan lalu lintasnya, apakah juga sudah lancar di lokasi? Mungkin boleh bisa disampaikan juga. Oke, saya ke narasumber, bicara soal pesta musik versus kemacetan, bagaimana menata event di Malang? Ke Pak Bambang dulu barangkali, Pak. Untuk alur perizinan ketika ada event konser dan sejenisnya itu seperti apa?
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi Pak Saiful dari Polresta Kota Malang.
2: Selamat pagi Pak Bambang.
1: Inggih. Terus saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alur, sebetulnya alur kalau di kami itu adalah namanya IPT Mbak Erika. Izin penyelenggaraan tontonan, itu namanya. Jadi ada permohonan yang diajukan oleh EO, suatu penyelenggaraan musik ya, di suatu lokasi. Kalau itu berkaitan dengan penggunaan jalan, biasanya kami minta rekomendasi juga ke Dinas Perhubungan. Dan itu kalau ada juga pengguna, di situ juga ada taman, kami juga minta ke teman-teman di rumah. Jadi permohonan itu juga disampiri hal-hal tersebut, dan juga ada berkaitan juga dengan pajak gitu. Pajak itu juga harus dilampirkan juga. Jadi permohonan itu diajukan melalui IZOL, si IZOL ya, izin online ya, di kami, sesuai tupoksi kami, sesuai pendelegasian di yang dilimpahkan ke Dinas Perizinan Tata Kota Perizinan Kota Malang itu. Jadi sebelum kami keluarkan, biasanya pemohon itu melakukan apa ya, komunikasi dulu atau datang ke kami di sini, nanya-nanyakan dulu bagaimana sih caranya memasukkan dari IZOL. Biasanya yang belum paham lalu kami tunjukkan mereka memasukkan. Namun perlu dipahami juga bahwa IPT ini merupakan salah satu persyaratan izin keramaian yang dikeluarkan oleh kepolisian. Jadi bukan, kami ini bukan izin, persyaratan. Salah satu persyaratan yang diminta oleh kepolisian bahwa mungkin berkaitan dengan daerah gitu. Seperti itu. Jadi itu salah satu persyaratan. Kami bukan perizinan keramaian, tapi keramaian umum ya, tapi salah satu persyaratan yang nanti diajukan ke habis itu keluar, kami akan diajukan ke pihak kepolisian. Nah, biasanya setelah kepolisian kan ada tembusannya semua itu nanti. Nah, kepolisian itu nanti akan dirapatkan biasanya dari pihak kepolisian. Seperti itu, Mbak. Alurnya seperti itu.
0: Baik. Pak, kemudian pertanyaannya, apakah semua event konser dan sejenisnya di Kota Malang ini sudah berizin? Tentu kan, nah, barangkali ada pemantauan dari Disnaker PMPTSB.
1: Fungsi kami sifatnya pasif, Mbak. Sebetulnya itu yang menjadi tugasnya itu adalah teman-teman Satpol PP.
0: Nah, itu dia, Pak ya.
1: Nah, kalau ada yang tidak berizin, biasanya Satpol PP ya kan turun seperti itu. Okay. Jadi kami ini hanya berkaitan administrasi untuk perizinan, salah satu persyaratan dari izin keramaian seperti itu.
0: Oke, Pak, terkhusus kalau kita bicara tentang event konser yang ada di Sudimoro, ini kan sudah beberapa kali yang jadi sorotan karena selalu memicu kepadatan. Itu sudah izin belum, Pak? Kan ada datanya pasti.
1: Selama ini ada.
0: Oh, ada.
1: Ada. Sudah saya kami sampaikan bahwa setelah menerima perizinan ini, tolong tembusan atau perizinan itu komunikasikan dengan pihak kepolisian di Polres mana. Biasanya datang ke sana sama saya gitu loh. Mereka, dan juga seharusnya memang iya. Kenapa? Harus ke kepolisian, karena yang mengeluarkan itu adalah kepolisian mengeluarkan izin keramaian, bukan hanya IPT. IPT itu sebetulnya bukan izin keramaian, betulnya, Pak.
0: Cuma salah satu syarat.
1: Nah, dari izin keramaian. Mutlak ada, kalau izin keramaian ada di pihak kepolisian. Jadi ketika dia mengambil IPT-nya di kami, kami sarankan tolong bersurat ke kepolisian atau datang ke sana untuk mengurus izin keramaian. Seperti itu. Nah, juga saya sarankan, biasanya kami juga sarankan kalau itu tidak pakai jalan, mereka juga bersurat ke Dinas Perhubungan berkaitan dengan pengaturan lalu lintas atau jalan yang nanti keluar masuknya, ya, bukan karena bukan tempat tempat lokasinya, ya, tapi keluar masuknya itu kan juga mengganggu berkaitan dengan parkir dan segala macamnya, seperti itu.
3: Ya,
0: oke, Pak, saya kembali meluruskan lagi. Tadi Pak Bambang menyampaikan harusnya kalau ini memang menggunakan jalan ada surat tembusan ke Dinas Perhubungan. Berarti ini tidak termasuk syarat wajib di persyaratan online yang diurus oleh Disnaker tadi, Pak?
1: Oh, gini, Mbak Erika.
0: Gimana, Pak?
1: Kalau acaranya memakai jalan, itu harus ada rekomendasi dari Disur.
0: Oke.
1: Nah, kalau tidak memakai jalan, mereka tetap bersurat pemberitahuan atau bagaimana, karena nanti akan juga akan turun di sub, karena berkaitan nanti keluar masuknya kendaraan bagaimana, kan pasti di sub juga harus dilibatkan juga itu.
0: Baik, yang namanya konser kayaknya pasti pakai jalan, Pak, ya, untuk parkirnya,
1: ya.
0: Atau mereka punya lahan sendiri,
1: ya, kalau ada lahan kayak di Rampal umpamanya, mereka kan rekomendasinya dari Rampal umpamanya, tapi tidak harus ada rekomendasi dari Dishub, tapi Dishub tetap disurati di pemberitahuan atau permohonan bantuan untuk apa ya, untuk tenaga atau tenaganya untuk mengatur lalu lintas juga di situ, keluar masuknya penonton itu nanti kan kendaraan di situ. Nah, nanti keputusan itu biasanya ada di kepolisian, nanti akan dirapatkan dari teman-teman dari Pak Zaiful, biasanya dirapatkan di Polres lagi.
0: Baik.
1: Bukan hanya itu. Koordinasinya seperti itu, nanti akan mumpul jadi satu, akan koordinasi dengan teman-teman dari Polres, nanti biasanya ada rapat lagi koordinasi sebelum pelaksanaan, biasanya seperti ini.
0: Oke, kalau yang di tahapnya Pak Bambang, berarti ketika izin dari katakanlah Dinas Perhubungan, DLH, Bapenda, itu belum terlengkapi semua, kalau memang mereka keterkaitan dengan OPD tadi, dari Disnaker PMPTSP sendiri juga tidak bisa mengeluarkan izin, Pak, ya?
1: Yeah, tidak bisa mengeluarkan kami. Selama persyaratan itu ada kaitannya, belum ada, kami tidak bisa mengeluarkan.
0: Termasuk ada pengecekan di lokasi, Pak, terkait dengan syarat-syarat tadi?
1: Enggak, kami. Biasanya teman-teman kayak...
0: Rekomendasi ya, masing-masing OPD, Pak, ya?
1: Ya, OPD. Kami butuh rekomnya saja yang ke kami.
0: Kembali lagi soal Sudimoro, Pak Bambang. Yang event Sabtu kemarin lah, yang terdekat, itu ada izinnya, Pak?
1: Itu acara apa ya? Musik
0: konser
1: ya?
0: Juga, Pak. Ada konser.
1: Kayaknya ada gitu, lama itu.
0: Karena kemarin kami sempat hubungi Pak Wijaya dari Dinas, Kepala Dinas Perhubungan, katanya tidak ada tembusan sama sekali ke Dinas Perhubungan. Gimana tuh, Pak Bambang?
1: Tembusan kemarin. Mereka biasanya saya sarankan untuk bersurat.
0: Oh gitu. Kemarin
1: ke Disu untuk pemberitahuan kalau dia mereka ada acara itu, biar nanti nyangkut parkir atau gimana, dia yang ngatur, nanti kan Disu koordinasinya sama Disu.
0: Iya, kemarin kami telepon juga Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wijaya Saleputra. Infonya Pak Wijaya tidak tahu itu event apa, termasuk tidak ada informasi yang masuk ke Dinas Perhubungan. Berarti ada ya, miskom dari penyelenggara ini, Pak, ya?
1: Bisa jadi seperti itu.
0: Kalau dari syarat-syarat yang mereka sampaikan ke Pak Bambang, ada tidak, Pak, rekomendasi dari Dishub di situ?
1: Nggak ada, karena mereka nggak pakai jalan.
0: Nggak pakai jalan.
1: Nggak perlu rekom. Cuma dia harus ada kewajiban untuk bersurat ke Dishub. Karena nanti pengaturan arus lalu lintasnya keluar masuk itu, dan parkirnya biasanya seperti itu.
0: Iya. Kalau seperti di Sudimoro itu, bukannya pasti akan menggunakan badan jalan, Pak, ya? Berarti nggak masuk persyaratan, Pak?
1: Nggak, mereka kan di dalam lapangan.
0: Terkait parkir, tidak masuk dalam persyaratan juga, Pak Bambang?
1: Makanya dari parkir itu, mereka harus bersurat.
0: Oke.
1: Itu.
0: Dan tugas pasti dari Pak Bambang hanya merekomendasikan, Pak, ya? Tidak,
1: ya, kami kan melalui surat rekom itu aja nanti. Kan mereka biasanya setelah acara itu, setelah merapor, biasanya ada rapat dari pihak kepolisian juga gitu.
0: Oke, baik. Ya, sangat jelas sebenarnya tadi alur aturan ketika mau menyelenggarakan konser dan sejenisnya, seperti yang dipaparkan oleh Pak Bambang, ya. Kemudian kalau dari kepolisian gimana nih, Pak Saiful? ketika mau ada event, konser dan sejenisnya, ranah kepolisian tadi setelah mengurus dari dinas perizinan, kemudian ke kepolisian, bagaimana Pak alurnya?
2: Baik, Pak Erika, apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi sudah jelas ya. Makanya itu ranahnya, pertanggungjawabannya itu sudah jelas apa yang disampaikan Pak Bambang tadi. Namun, nah ini kembali lagi Mbak Erika ya, penyelenggaraannya atau penyelenggara yang punya hajat. Nah, apa yang disampaikan Pak Bambang tadi sudah jelas, perizinannya harus ada tembusan, pemberitahuan. Apa yang disampaikan Mbak Erika tadi mungkin Pak Kadisub kemarin juga disampaikan tidak tahu kan gitu. Memang ya, benar, setiap event itu apa yang dikatakan Om Bang tadi harus ada rapat, harus ada komunikasi, pemberitahuan, penyampaian dari pihak penyelenggara. Makanya kan kami yang ruang lingkupnya, yang katanya tadi Pak Bambang memang ruang lingkupnya mengenai jalan, nah ya tahu mengenai jalan dan kapasitas ini juga sesungguhnya bisa berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Bambang tadi. Nah, ini kami baru tadi memahami memang yang apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, perizinan dari Pak Bambang dengan izin keramaian dari kepolisian lah. Izin keramaian kepolisian ini ruang lingkupnya ke kami juga ada perfungsi ya, istilahnya ke intel. Nah, ini dari intel nanti baru sambungkan dengan bagian umum atau backup ya, baru pelimpahan itu ke kami ya, istilahnya ke lalu lintas yang mendagani atau yang mempunyai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas SOP-nya di jalan dan lalu lintas. Oleh karena itu, apabila ada event seperti itu, memang benar ada rapat. Namun pada kenyataannya, kadangkala ya ini maaf Mbak Erika ya, biar kita transparan, biar masyarakat tahu persis ya toh. Saya nggak mau menutup-nutupi, kita transparan, masyarakat tahu persis. Pada kenyataan setelah rapat itu kadang-kadang PIO ini ditanyakan, oh perizinan sudah gitu. Dari pihak ini sudah dihubungi, sudah. Ini kadang-kadang ada miss, seperti kemarin kejadian yang Sabtu malam juga saya juga ditelepon dari Mbak Erika kemarin. Saya kebetulan ada giat juga kan gitu. Lah, ini dari sini kita bisa mengoreksi ya, bisa istilahnya menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi dari Pak Bambang. Biar nanti pada kedepannya, apalagi di Malang Kota ini sedang kejar-kejarnya untuk kota wisata,
0: 1000 kota event, istilahnya Pak, ya?
2: Betul. Nah, dengan demikian maka nantinya kalau memang perizinan ini mengizinkan, nah ini maaf Pak Bambang ya. Jadi memang benar. Nanti kalau mungkin Pak Bambang dari perizinan sudah sampaikah surat ini kepada Dishub, sudah sampaikah surat ini kepada lalu lintas. Lah, kadangkala ya seperti ini ya gitu loh. Makanya Dishub kadang-kadang tidak tahu karena pada kenyataannya tidak ditembusin. Nah, seperti Satpol PP tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang, Satpol PP dari Dishub. Nah, ini surat itu sebelum ada diterbitkan dari perizinan, surat yang ke Satpol PP, ke Dishub itu ditembusin dulu. Nah, baru kami nanti melaksanakan suatu rapat koordinasi dengan pihak EU. Namun memang benar, sering ya ada event kami dilibatkan dalam rapat, baik itu yang sifatnya konser musik atau run ya, yang setiap saat sekarang lagi bombing-bombingnya tentang run ini. Dengan seperti itu kami baru paham. Nah, ini lah kalau memang kejadian seperti kemarin yang Sudimoro, memang kami juga apa ya istilahnya, kalau melihat akses jalan yang kemana, memang tadi katanya Pak Bambang tidak melibatkan jalan, memang benar tidak melibatkan jalan. Namun ya itu kembali lagi yang menonton ini kan melibatkan jalan seperti itu.
0: Betul, Pak.
2: Kalau memang lokasinya jelas lah, tapi tidak. Kan akses untuk menuju sana kan menggunakan jalan ya, seperti ini biar nanti sama-sama jelas. Kadang-kadang dari EO ini, anu Pak, sudah kami siapkan, kami siapkan. Ternyata pada kenyataannya ya seperti ini gitu loh. Nah, oleh karena itu kami juga dengan keterbukaan ini biar masyarakat itu tahu persis bagaimana sih alurnya ini gitu loh. Seperti itu Mbak Erika.
0: Iya. Pak Saiful tadi menyarankan dari Disnaker PMBTSP juga benar-benar memastikan ya, selain merekomendasikan harus sudah ada surat tembusan ke ini dan ke itu. Betul. Harus memastikan kalau surat tembusan itu benar-benar ada, Pak ya.
2: Itu. Jadi kalau dari pihak EO mungkin dari Pak Bambang tadi menyarankan harus ditembusi surat ini dulu, baru kami inilah. Dari situ nanti yang menguatkan gitu loh. Jadi surat itu yang sudah mungkin ya di istilahnya kalau bahasa di dalam dinotulenkan dari Kadisub sudah tahu, Kasatpol sudah tahu. Lah ini baru ada kerjasama, kolaborasi seperti itu.
0: Mbak. Baik, Pak Saiful, selain tugasnya Pak Bambang dari kepolisian sebenarnya juga bisa kan Mbak ya? Harus benar-benar memastikan IO ini sudah menembusi ke berbagai stakeholder yang terkait sebelum izin keramaian itu dikeluarkan. Gimana tuh Pak Saiful?
2: Betul Pak, jadi apa yang disampaikan Pak tadi memang ada rapat sih, ada rapat. Namun saya yang setahu saya, karena saya ini sering ikut rapat seperti ada event seperti itu, dari pihak IO ini bisa menyampaikan lah, dengan kejadian seperti ini nantinya ke depannya saya harus benar-benar mau mengecek surat-surat izin ini apa sudah benar atau sudah ada. Kadang-kadang ditanya dalam event rapat, pihak IO ini menyampaikan, ya yang paling konsep ini saya memang saya sering menanyakan apakah ini nih sudah Pak sudah ada semua sudah ada. Nah, dengan itu ya mohon maaf ya, bukan kembali lagi pada saya. Oh, mungkin saya akan meneliti jeli lagi ke depannya. Kalau seperti ini kita tahu ya, makanya itu oleh karena itu apabila sudah EU menyampaikan sudah Pak, sudah ada semuanya, suratnya ada semuanya. Lah ini saya harus ada pengecekan lebih jeli kembali ke depannya. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Ya, nanti kita masih akan lanjutkan. Tentu tadi sudah gamblang juga dari Pak Saiful maupun juga dari Pak Bambang. Ini tadi ada beberapa komentar, termasuk nanti saya juga mau coba putarkan beberapa komentar yang hari Sabtu kemarin, kawan, itu disampaikan oleh beberapa kawan pendengar City Guide. Masyarakat bukan hanya menginfokan terkait dengan lalu lintas, tapi juga memberikan berbagai masukan dan juga saran. Ada Pak Gunawan ini tadi yang bergabung. Ada voice note yang disampaikan, saya play dulu.
3: Selamat pagi.
0: Pagi Pak.
3: Jangankan konser Pak Dhani yang diadakannya belum tentu sebulan sekali. Hari Kamis kemarin.
0: Oke.
3: Kemarin yang tiap Kamis itu loh, ada aksi Kamisan itu ya polisi juga nggak berjaga-jaga kok. Kemarin Pak? Kan sempat terjadi kemacetan.
0: Oke, ini terkait dengan ini ya, aksi Kamisan di Balai Kota. Intinya ada polisi atau tidak? Sebenarnya kemarin ada polisi Pak, tapi kemudian ada juga beberapa komentar dari kawan pendengar City Guide, termasuk menanyakan kenapa kok dari pengaturan kepolisian itu baru datang setelah ada kepadatan, kenapa tidak sebelum lokasi konser itu mulai open gate? Itu yang ditanyakan. Nanti saya putarkan juga beberapa komentar, salah satunya Pak Priyo. Saya coba cek dulu di database kami ya. Waktu itu Pak Priyo juga mengomentari ini terkait dengan potensi kepadatan di sekitaran Sudimoro.
4: Selamat sore.
0: Ini komentar hari Sabtu kemarin.
4: Menanggapi kemacetan di Sudimoro yang berimbas ke kekacauan lalu lintas, kenapa ya? Setiap ada konser kok selalu masih diberikan izin, padahal kan imbasnya untuk lalu lintas itu sangat-sangat merugikan masyarakat. Demikian.
0: Baik, itu suara dari masyarakat. Jadi kami dari City Guide memang bersumber dari apa yang disuarakan oleh masyarakat ya. Oke kawan, nanti kita lanjutkan lagi diskusi kami. Kita masih bicara pesta musik versus kemacetan, bagaimana menata event di Kota Malang.

0: for your life. CityGate FM.
1: Ayo beli rumah. Inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan-kawan, kita kembali di program Ijen Talk, bicara soal pesta musik versus kemacetan, bagaimana menata event di Malang. Saya bersama dengan Kabid Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya Disnaker PMPTSP Kota Malang, dan saya juga bersama dengan KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husain. Nah kawan, ini tadi kami juga dapat konfirmasi dari asosiasi IO ya, ada Mas Bagas, ini menyampaikan barangkali kalau dari asosiasi IO itu baru bisa menyampaikan pernyataannya besok karena harus diskusi dulu di dalam asosiasi supaya tidak salah penyampaian, itu yang mereka sampaikan. Oke, kita hargai tentunya bagaimana tadi dari asosiasi IO belum mau memberikan pernyataan ya. Ini sudah ada dari beberapa kawan pendengar City Guide yang tadi juga mau bergabung. Ada yang mau telepon langsung tadi dari Pak Isa, saya coba sambungkan kembali karena tadi masih jeda, jadi kita belum bisa akomodir ya. Sudah sambung Pak Isa bersama dengan kami, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Isa.
1: Yang terhormat, assalamualaikum Bapak-bapak narasumber beserta Mbak Erika Rosa. Sebelumnya mohon maaf ya, pertanyaan saya ini sifatnya kritis, tapi insya Allah membangun. Langsung saja, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua dan seterusnya. Saya warga Kota Malang, saya akan menyampaikan satu kasus dan dua pertanyaan kepada Bapak KPU Satlantas dan Bapak Kabid Pariwisata. Kasusnya begini, event musik di Jalan Terusan Sugimoro, kawasan Bom Karnival, jalan itu sempit, tapi penontonnya ribuan. Tidak ada lahan parkir yang memadai. Bahkan, Bapak Wijaya Saleputra pernah menyatakan area tersebut tidak layak untuk dijadikan tempat konser, baik dari akses jalan maupun lahan parkir. Walaupun Bapak Wijaya telah menyatakan akan dibuatkan jalan tembus, jalan kembar mulai dari patung pesawat sampai ITM. Tapi sifatnya itu jangka panjang, jadi masih lama itu. Akibatnya apa? Kemacetan parah berjam-jam. Warga yang tidak ikut konser atau pengguna jalan ikut terjebak. Ini terjadi berulang kali. Bahkan pernah pelaku kejahatan gagal kabur karena ikut terjebak. Lokasi ini jelas tidak layak untuk event besar. Pertanyaan untuk Bapak KPU Satlantas. Ada tiga pertanyaan. Apakah Satlantas punya kriteria lokasi yang tidak layak untuk event besar karena keterbatasan jalan dan parkir? Ya. Yang kedua, dalam izin keramaian, apakah penyelenggara wajib melampirkan kajian lalu lintas, rencana parkir resmi, dan jalur darurat? Yang ketiga, sanksi tegas apa yang akan diberikan kepada event yang terbukti membuat macet parah dan melanggar jam operasional? Kemudian, pertanyaan untuk Bapak Kabid Pariwisata. Yang pertama, apakah rekomendasi event dari dinas mewajibkan adanya rencana penanganan kemacetan? Yang kedua, apakah warga terdampak atau pengguna jalan yang terdampak dilibatkan sebelum event disetujui? Yang ketiga, ke depan, apakah dinas akan menolak rekomendasi event di lokasi seperti Jalan Sudimoro yang tidak layak? Ya, kami mendukung event musik dan pariwisata, tapi tidak dengan kemacetan yang merugikan pengguna jalan dan warga. Mohon jawaban yang tegas dan berpihak pada kenyamanan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isa, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Saya putus Pak Isa sambungannya, selamat pagi. Oke, saya ke Pak, dari Pak Saiful dulu, dari kepolisian. Gimana Pak Saiful?
2: Baik, terima kasih Pak Isa. Apa yang disampaikan Pak Isa tadi, kami langsung menindaklanjuti pertanyaannya. Memang tadi sudah saya sampaikan ke Pak Erika, terutama ke Pak Bambang juga tadi, perlibatan jalan. Memang apa yang disampaikan tadi, Untuk lokasi memang tidak melibatkan jalan, namun akses untuk yang ke lokasi memang itu jalan jadi prioritas. Oleh karena itu, saya sependapat dengan Pak Isa tadi. Kedepannya kami harus memang benar-benar jeli nih, karena jalan tersebut terlalu sempit memang ya. Kami tidak menutupi, ini kenyataan, pada kenyataannya seperti itu. Ya, ini jadi kritikan yang istilahnya menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Isa tersebut. Kedepannya Pak Isa, kami akan benar-benar ada konsep-konsep khusus untuk pelibatan jalan tersebut. Seperti itu Pak Isa. Yang kedua, apakah ada prioritas dari pihak kepolisian untuk tempat jadikan tempat penyelenggara event? Memang ada, memang sudah di perizinan yang memenuhi syarat ya, sudah ada gambaran, sudah disampaikan dalam rapat. Apakah tidak di sini? Apakah tidak di sini? Karena ini memenuhi apa yang kriteria. Juga jalannya lebar, untuk akses parkirnya sudah disediakan, untuk lokasi di dalam penonton ini biar apabila terjadi bludak atau melebihi kapasitas ada exitnya untuk emergency seperti itu. Itu kami sampaikan sih dalam rapat seperti itu. Lah kembali kepada EU ini lagi nanti. Nah, ini dengan seperti ini Pak Isari tadi memang kami sudah berupaya ya untuk tempat prioritas ini disampaikan pada EU. Tapi pada kenyataan dalam rapat, karena sudah alasannya di situ memang dari perizinannya bahwasanya sudah ditentukan lokasinya karena EU sudah memberi istilahnya flyer ya kepada masyarakat seperti itu. Selanjutnya, sanksi apa terhadap EO? Yang jelas kalau memang bisa dipanggil lagi, nanti kami jadi acuan Pak Isa, kami jadi acuan untuk menyampaikan dari ke pihak Intel untuk menyampaikan terjadi seperti ini. Nah, inilah sebagai istilahnya kedepannya kami akan melakukan hal-hal seperti itu, apa yang disampaikan Pak Isa tadi. Alhamdulillah kami dapat penilaian atau istilahnya Pak Isa ini menyampaikan apa ada kenyataannya di lapangan seperti itu. Seperti Sudimoro ini tak sampaikan nanti kepada Intel bahwasanya di Sudimoro ini seperti ini. Ini akan menjadi acuan untuk apabila terjadi event lagi benar-benar kita sampaikan pada rapat tersebut seperti itu.
0: Baik, karena izin yang mengeluarkan dari Intel, Pak ya, bukan dari Satlantas. Ini barangkali masyarakat betul. Juga perlu tahu.
2: Jadi biar tahu kami hanya istilahnya
0: pelaksana di lapangan.
2: Spis yang melibat perlibatan jalan tersebut, Mbak Erika.
0: Ya. Baik, Pak Saiful mungkin tidak, Pak ya. Izin keramaian itu tidak dikeluarkan oleh kepolisian walaupun IO sudah mengurus perizinan ke dinas perizinan.
2: Bisa jadi seperti itu, Mbak. Bisa jadi seperti itu. Kalau dalam event rapat nanti umumnya dari Satpol PP, dari dinas perhubungan, dari umumnya DLH juga dilibatkan di situ. Kalau ini sepakat tidak ini ya tidak akan terjadi suatu dialihkan, maksudnya tapi dialihkan tempat seperti itu, Mbak.
0: Oke. Jadi ada nego-negoan lagi nih, Pak ya, terkait dengan lokasi yang memadai atau yang layak untuk digunakan. Pak Bambang, betul. Kalau dari pengalamannya dinas perizinan, sebelum menjawab tadi dari Pak Isa, dari pengalamannya dinas perizinan, biasanya mereka itu mengurus izin hamin berapa sebelum hari H, Pak?
3: Nah, ini yang jadi masukan buat saya, buat teman dari saya sendiri, mungkin buat teman-teman EU. Sebetulnya untuk perizinan ini seharusnya mereka itu sebetulnya jauh-jauh hari bisa jadi. Kadang-kadang mepet mereka gitu.
0: Jauh-jauh hari itu idealnya berapa lama, Pak?
3: Ya, paling enggak setengah bulan sebelumnya. Jadi biar koordinasi antara kami, OPD kami juga dengan nanti kepolisian itu ada waktu, banyak waktu. Biar atau seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi, bisa nanti dalam rapat itu bisa digeser ke tempatnya karena ketidaklayakan seperti itu.
0: Tapi biasanya flyer acara itu sudah terbit hamin sekian bulan loh Pak. Bisa hamin 3 bulan, 2 bulan. Berarti buat flyer dulu baru izin atau harusnya izin dulu baru buat flyer nih?
3: Seharusnya izin dulu.
0: Iya Pak ya.
3: Banyak yang terjadi.
0: Soalnya kita juga kan biasanya cek di media sosial, wah nanti Agustus ada konser ini dan ini, itu kan udah jelas Pak ya sebenarnya. Yeah. Berarti belum izin itu Pak?
3: Belum tentu. Itu.
0: Baik, oke okay, menjawab.
3: Juga memang yang tertib mereka sebelum nganu flyer ngurus perizinan dulu, menanyakan dulu lah istilahnya seperti itu.
0: Tapi sebenarnya misalnya mau izin 3 bulan sebelum acara gitu juga diperbolehkan Pak?
3: Boleh saja, karena izin itu kan gini sifatnya, karena di kepolisian itu juga ada jangka waktunya juga gitu.
0: Jangka waktunya maksimal berapa lama Pak dari izin sampai pelaksanaannya?
3: Kurang paham kalau di teman-teman kepolisian.
0: Kalau di perizinan Pak, itu berlaku ya, berapa lama?
3: Tidak ya, ya satu minggu atau empat, kalau event kecil ya enggak masalah ya satu minggu, nanti kalau anu 14 hari.
0: Kalau event besar 14 hari Pak ya? Misalnya izinnya dari 2 bulan sebelumnya, berarti tidak berlaku nanti, sudah kadaluarsa izinnya?
3: Enggak juga, nanti kan ada tanggal pelaksanaannya di kapan gitu, sampai kapan.
0: Oh begitu, ya, bisa ya. Dikondisikan berarti Pak, masa kadaluarsa izin itu?
3: Nah gini Mbak, permohonan cuma 1 bulan sebelumnya, nanti pelaksanaannya itu kapan? Tanggal sama ini bulan Mei, nanti pelaksanaan bulan Juni, nanti ada di situ bulan Juni pelaksanaannya, gitu. Tanggal berapa?
0: Baik.
3: Itu ya.
0: Oke, sekaligus tadi juga menjawab pertanyaannya dari Mbak Isa, Pak. Apa rekomendasi, apakah dari dinas itu ada rekomendasi rencana penanganan kemacetan yang harus disiapkan oleh IO? Lalu ada tidak keterlibatan masyarakat, barangkali perangkat RT, RW, kelurahan mungkin? Atau akankah event serupa ke depan ini bisa ditolak perizinannya? Karena sudah jelas kemarin ya, bagaimana belajar dari kondisi-kondisi yang sudah ada.
3: Okay.
0: 3 poin itu Pak.
3: Dari Pak Isa, terima kasih banyak atas masukannya dan juga atas sarannya. Saya cukup terima kasih, ini menjadi evaluasi di kami juga. Ya apa yang disampaikan oleh Pak Saiful ya tidak ada yang sempurna, tapi kadang-kadang kami harus teliti juga perizinan juga cukup banyak juga di kami. Jadi juga mohon maaf juga terbatasan teman-teman juga mungkin dalam mengoreksinya. Nah, memang dalam pengaturan ini di dalam rekomendasi tidak ada secara gamblang menyebutkan pengaturan menyangkut pengaturan parkir. Mereka kan lebih cenderung ke jukdisnya OPD sendiri, istilahnya seperti itu, hanya merekomendasikan atau tidak di lokasi itu. Kalau di kami seperti itu rekomendasinya. Kedua, kalau keterlibatan masyarakat di Sudimora, kalau nggak salah saya sudah berapa kali ya. Ini berkaca nanti ini menjadi berkaca berikutnya, saya nanti kalau enggak saya minta rekomendasi mengetahui RT, RW dan lurah nanti gitu, seperti itu. Ini jadi masukan buat saya gitu. Terus ketiga, bisa jadi kami tolak. Dari hasil evaluasi ini, kalau memang ini berterusan seperti ini, nanti kami akan berkoordinasi dengan teman-teman di SU, mungkin dengan pihak kepolisian juga, atau dengan teman-teman OPD yang lain terkait, bahwa bisa jadi nanti ini bisa ditolak. Namun, ya saya sampaikan, ujungnya itu ada di pihak kepolisian sebetulnya. Ujungnya. Karena kami salah satu persyaratan saja, bukan izin keramaian di kami. Yeah. Nah nanti kalau teman-teman di kepolisian menyatakan bahwa itu harus dipindah, ya bisa jadi dipindah atau ditolak, bisa jadi ditolak untuk izin keramaiannya. Kalau di kami, ya nanti kalau tidak seperti ini, seperti yang berjalan seperti ini, terjadi seperti ini lagi kepada teman-teman EO, nanti kami bisa jadi kami tolak gitu, kami tolak untuk menyarankan ke tempat yang lain.
0: Baik, oke okay. Pak Saiful dan juga Pak Bambang, nanti satu segmen lagi kita akan sambung di program Ijento, kita jeda dulu sebentar Pak ya. Ini tadi ada beberapa komentar juga yang masuk di kami, termasuk ada yang mau gabung di line telepon, tadi ada Pak Dodi. Setelah jeda Pak Dodi, kita jeda dulu sebentar. Saya juga mengingatkan ini warga Malang dan sekitarnya, ada tidak kawan yang barangkali juga berencana mau ganti kasur baru, yang masih bingung mau cari kasur tapi bingung carinya di mana? Ada Victoria Furniture Center, ini siap memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center Anda akan dapat kasur premium mulai dari King Coil serta dan juga Florence. Dapatkan ada berbagai promo menarik dari mulai diskon up to 45%, upgrade size dan juga free bed line. free bantal dan juga guling, free matras protector, free travel bed, dan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center, lokasinya ada di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang, dan juga ada di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut Anda bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa di program Ijen Talk. Kita bicara pesta musik versus kemacetan, bagaimana menata event di Malang. Saya bersama dengan Kabid Ekonomi, Pariwisata, Sosial Budaya dari Disnaker PMPTSP Kota Malang, ada Pak Bambang, dan juga saya bersama dengan KBO Satlantas dari Polres Malang Kota, ada Ibtu Saiful. Ini ada yang gabung juga di line telepon, ada Pak Dodi. Selamat pagi, Pak Dodi.
1: Selamat pagi, Mbak Eri.
0: Ya, monggo, Pak.
1: Semangat untuk Kota Malang.
0: Semangat, Pak. Gimana, Pak Dodi?
1: Oke, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Buat sahabat saya, Pak Bambang, juga buat Gus Ipul, ya, dan Ipul. Ya, salam satu jalur. Ya, ini masalah terutama ya, sebenarnya Malang ini kan, Malang ini kota event ya, seperti kemarin sudah saya bahas, masalah yang di Sudimoro. Ini kan untuk kesekian kalinya, nah harusnya hal itu tidak terjadi lagi. Ya, karena apa? Contoh kita balik lagi ya, perizinan untuk melakukan event ini nggak tahu event olahraga, event pentas musik, ya Mbak Erik ya. Ini izinnya itu udah jelas, kemana. Contoh ini saya bikin salah satu event, contoh kemarin Piala Wali Kota. Ini Piala Wali Kota loh ya, Piala Wali Kota. Piala Wali Kota itu izinnya rumit loh. Kan? Saya harus minta izin dulu ke Disu, Pol PP, DLH, perusahaan kepolisian ini kita izin semua. Lah kalau di Pak Bambang itu kalau memang perizinan suratnya itu sudah lengkap semua dan sudah direkomendasi dengan instansi-instansi terkait, saya kira Pak Bambang tinggal mengeluarkan izin aja, tidak ada masalah. Nah tapi tadi saya kembali lagi, kelihatannya yang di Sudimoro ini, maaf ya, kalau tidak melalui prosedur yang benar katanya, bypass kelihatannya. Ya, tadi kan saya melihat ada keraguan-keraguan dari Pak Bambang, sudah ada izin belum? Sepertinya ada, kalau itu bahasa psikologis kan, kalau sepertinya ada itu kan belum tentu ada, bisa juga ada. Nah, tapi kan event ini sudah terlaksana lah. Kalau event ini sudah terlaksana dan mengganggu lalu lintas seperti kemarin, tuh, saya juga sebagai pengguna jalan juga merasa terganggu ya. Untung aja kemarin bisa lolos lah dari himpitan kemacetan. Nah, ini apakah bisa kalau memang izinnya nggak lengkap itu terus dibatalkan atau dihentikan gitu loh. Saya tuh pernah buat event punya izin resmi terus mau dihentikan sesaat. Nah ini pernah, tapi setelah kita konsultasi ya, kita negosiasi, ternyata bisa kita jalankan dengan baik juga. Nah, intinya kalau sudah semua ini lengkap surat-suratnya, kita duduk bersama Mbak Erik. Ada dinas terkait ya, semua dinas kesehatan apa ya, Pol PP, DLH, kepolisian, kita duduk bersama di Polres. Nah, kita baru presentasi di sana. Jadi enggak tahu-tahu bikin

0: desa Carang kemarin. Nah, Pak Wali juga mencanangkan 1001 event untuk memulai prestasi untuk Kota Malang. Intinya izin ini harus benar-benar valid, ya. Benar-benar valid. Dan kita mengingat Bu, Malang ini dulu itu saya pernah sampaikan, Malang ini kota 3B, ya, balapan, bal-balan, ben-benan. Ini udah baru jadi barometer kalau bal-balan ini kan kita kaitkan ke olahraga, ya. Nah ini kemarin itu yang terjadi kan di ben-benan, pentas musik. Nah, ini tolong ya, jadi kembali lagi, memang Malang ini sudah banyak kehilangan tempat konser, Mbak. Biasanya kemarin sudah mengusulkan, sudah mengajak langsung ke Pak Wali, kita ngobrol-ngobrol di rumah dinas ya dengan beberapa pengurus, ya inginlah mengembalikan Malang ini bikin event tanpa ada kemacetan. Kalau siapa bikin event pasti ada kemacetan. Masalah apa? Olahraga sepatu roda ini kan Malang ini nggak punya fasilitas, nggak punya tempat. Akhirnya tetap menggunakan jalan yang benar-benar dari tahun 2000-an itu, di bawah 2000 lah, kita menggunakan Kertanegara. Dan Kertanegara kemarin itu beberapa tahun, puluhan tahun nggak pernah di aspal halus. Ya sorry, ya berkat pengadaan sepatu roda inilah Piala Wali Kota jadi mulus di Kertanegara. Nah, tetap kita melihat, ya kita membuat suatu event, apakah rekayasanya ini benar-benar masuk. Lah kalau udah rekayasa lalu lintasnya nggak masuk, ya tolong diperhatikan lagi. Ya dari dinas terkait, baik itu di Sub maupun polisian, memang semua ini ranahnya adalah perizinan di kepolisian, karena beliaunya inilah yang punya hajat untuk mengatur semua keramaian ya yang terjadi di Kota Malang, juga dibantu dengan dinas terkait seperti di Sub, Pol PP. Saya kira semua ini kerja maksimal, Pak. Kalau izinnya ini benar-benar jalan. Contoh saya buat event ya, jam sekian dimulai. Teman-teman dinas ini udah ready. Lah kemarin kenapa waktu di Sudimoro ini kan kita nggak usah ngomong ada event loh, Mbak Erik. Ya nggak ada event itu masuk
1: sudah
0: dari
1: budget, Mbak, ya.
0: Toyota ya. Nah itu ada apa? PAM-nya PDAM, kolamnya tandonnya, itu kan menyempit. Kita papasan harus kalah salah satu.
1: Itu ya. Dalam kondisi nggak ada event saja kayak gitu, Pak, ya?
0: Iya, Mbak Rika. Terus ini yang lebih penting lagi, Mbak Rika. Saya pernah itu mengadakan suatu event pertama kali waktu selesai COVID ya. Kita bikin event gede di Jalan Ijen. Ini izinnya nggak mudah. Harus minta izin ke penduduk di sana. Lah, apakah di Sudimoro itu penduduknya jadi minta ini izin? Akhirnya apa? Kita panitia ini waktu itu saya memang sebagai ketua pelaksana minta izin ke warga. Ya, akhirnya diwakili oleh RT RW dengan surat persetujuan. Itu diizin ya. Nah, mungkin di kampung apakah juga seperti itu? Saya ngomong kalau di Sudimoro itu masih banyak perkampungan lah dan perumahan ya. Apakah sudah mendapatkan izin dari lingkungan sekitarnya? Mungkin itu, Mbak Erik. Jadi ini buat pembelajaran kita semua. Kalau teman-teman dinas itu udah tahu rule-nya, kan kasarnya lek wong Jawa ngene lho, Pak. Kok niku lek kate kada ono event, iki lho aturan iki. Nah, aturan iki seperti ini. Iki lengkap ono sih. Baru Pak Bambang mengeluarkan izin. Kalau semua udah lengkap, kepolisian, di Intel udah lengkap semua. Pak Bambang tinggal mengeluarkan izin aja. Karena beliau-beliaunya istilah yang berwenang ini sudah mengizinkan. Seperti itu, Mbak Erik. Tetap dengan kejadian kemarin, jangan mengurangi semangat teman-teman khususnya EO, ya, penyelenggara event ini menjadi kendo. Tetap semangat, tapi tetap di jalur dan aturan yang benar, sehingga nanti nggak menyalahkan, wah, kalau polisi, wah, kalau disub, ini apa ini? Perizinan nggak kehilangan, ya, tidak menyalahkan.
1: Siap, Pak Rudi, terima kasih.
0: Oke, terima kasih, Mbak Erik. Selamat pagi, tetap semangat.
1: Iya, selamat pagi juga. Selamat pagi, Pak Dodi. Oke, itu tadi dari Pak Dodi. Poinnya yang terakhir, ini tentu bisa kita headline bersama ya. Bukan saling menyalahkan, tentu tidak mengendorkan semangat dari EO. Karena Malang sendiri, ini daya tariknya luar biasa loh ya. Bukan untuk warga Malang Raya, tapi juga warga luar Malang. Tidak juga barangkali menyalahkan satu pihak, entah kepolisian, dinas terkait, ataupun juga dari penyelenggara EO sendiri. Tapi kita fokus bagaimana ke depan event jalan, tapi kemudian ditata dengan lebih baik. Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Karena waktunya juga terbatas, Pak Saiful dan juga Pak Bambang, apa Pak perbaikan ke depan yang bisa dilakukan dari instansi masing-masing?

0: terkait dengan topik bahasan kita hari ini, pesta musik versus kemacetan, bagaimana menata event di Kota Malang. Dari Pak Bambang dulu barangkali, silakan Pak.
1: Baik, terima kasih Mbak Ika. Semua ini menjadi masukan bagi kami. Jadi kami lebih korektif lagi. Nanti mungkin kami akan melakukan evaluasi atas kejadian yang ada di Sudimoro. Nanti mungkin juga kami akan melakukan koordinasi dengan baik dari Polresta maupun dari PD teknis yang ada di jajaran samping di kami. Seperti itu. Moga-moga event ini tetap ada, namun sesuai dengan regulasi atau tapi bisa ditata, gitu, seperti itu. Ya, baik. Mungkin itu aja dari kami, Mbak Erika.
0: Itu dari Pak Bambang, dari Pak Saiful, silakan Pak.
2: Baik, Mbak Erika, ini karena setelah lagi saya juga ikuti rapat yang di situ. Baik, terima kasih apa yang sampaikan tadi, baik dari Pak Isa atau Pak Dodi yang dikenal dengan Pak Bli itu. Kalau saya dengan Pak Bli, memang benar apa yang sampaikan Pak Bli tadi. Tidak bisa menyalahkan salah satu apa yang dari ini. Mari kita koreksi bersama-sama, kita evaluasi bersama-sama. Event yang kemarin yang seperti itu kita koreksi kembali, kita lebih teliti untuk event yang akan kedepannya. Apa yang sampaikan Pak Bli tadi betul, 3B ini betul, balapan, bal-balan, band-bandan itu betul. Ini besok tanggal 30, 31 ini mungkin Mbak Erika belum tahu ini.
0: Iya,
2: ini belum ada apa ya. Road race ini, ada road race Mbak Erika.
0: Di mana Pak? Nanti deh kita info lebih lanjut ya.
2: Ini rapatnya masih belum. Kemungkinan rapat ini dimungkinkan hari besok mungkin ya. Besok mungkin rapatnya ini. Itu road race yang di Kertanegara. Itu Piala Wali Kota. Nah, saya belum jelas ya. Itu sudah ada gambaran bahwasanya antara tanggal 30-31 itu event road race. Ini yang tadi yang disampaikan oleh Pak Dodi itu betul. Pak Dodi itu betul. Balap-balapan, bal-balan, atau pen-penan itu betul. Nah, seperti itu. Nah, event-event seperti ini memang benar-benar betul-betul harus dirancang sedemikian rupa. Jadi, kami saran dari semua pendengar, saya terima, saya menjadikan masukan bagi kami, dan kedepannya kami akan berkolaborasi dengan dinas instansi terkait lebih solid lagi, dan lebih sejalan. Biar masyarakat Kota Malang khususnya memberi pelayanan terhadap masyarakat semaksimal mungkin. Jadi masyarakat ini semua bisa merasakan kenyamanan di Kota Malang ini. Seperti itu Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung, Pak Saiful dan juga Pak Bambang. Sehat selalu Pak, semoga next kita bisa ngobrol lagi di program Ijen Talk. Selamat pagi Pak Bambang dan juga Pak Saiful.
1: Selamat pagi, amin.
0: Untuk Anda kawan pendengar City Guy, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk, dan terima kasih yang sudah bergabung. Ada beberapa yang tadi belum sempat kebaca. Ada Pak Faisal, kemudian ada Pak Endarno, Pak Yudi, ada Pak Sam, dan beberapa kawan pendengar lainnya. Nanti kita bacakan setelah jeda kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Improve Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif

0: masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
1: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fetalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak tertemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
0: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
1: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
0: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju, dia makan sisanya, kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya. Jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita, atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
0: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
3: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari Kader Surabaya Hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
0: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di program IGN Talk. Tadi topik bahasannya juga cukup ramai ya, masih diperbincangkan. Ada banyak nih laporan-laporan, masukan-masukan dan pertanyaan, lebih tepatnya dari kawan-kawan pendengar melalui WhatsApp kami, soal pesta musik versus kemacetan. Bagaimana menata event di Kota Malang? Apalagi kan di Malang ini dicanangkan akan ada 1000 event ya di masa kepemimpinan Wali Kota Wahyu Hidayat ini, kawan. Nah, tentunya juga beriringan dengan bagaimana pengaturan lalu lintasnya, kemudian soal perizinannya juga, apakah titik yang digunakan itu termasuk layak. Karena tadi yang di Sudimoro itu, kalau dari kajian sementara, emang tidak layak. Satu, jalannya sempit, berpapasan pun sulit ya untuk R2 di R4 di sana, di area Sudimoro itu. Belum lagi ketersediaan lahan parkirnya, kemudian juga untuk ininya sendiri ya, okupansi, cakupan penampungan orangnya juga di sana, nah itu tidak begitu memadai. Sehingga tadi yang masih menjadi permasalahan sebenarnya koordinasi antar instansi juga, baik itu dari Disnaker, dari kepolisian, maupun dari pihak Dishub. Karena kalau memang tidak jelas izinnya, tidak jelas rekomendasinya, kenapa kok tetap dibiarkan terlaksana gitu ya event-event tadi. Gitu kawan. Untuk beberapa update-nya, nanti saya akomodir ya, saya mau kasih rekomendasi dulu nih untuk Anda, terutama yang mau investasi di bidang properti. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja kawan, yang pasti produktif dan gak boncos. Ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan lokasi juga dekat dengan Jatimpa Group plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kita geser dulu ke beberapa update tadi dari Pak An, katanya ada laka kawan. Coba saya geser dulu ya, melalui voice note laporannya dikirimkan.
1: Langsung saja dibawa. Info. Selamat pagi City Guide. Ada kecelakaan di pertigaan mau ke Terminal Arjasari itu loh. Dekatnya Polsek Polsek Blimbing ya. Gak tahu ini, coba nanti saya video sih, saya kembali lagi ini muter. Kecelakaannya sudah dibantu warga. Oh ini anaknya. Oh gak apa-apa, ini anaknya yang kecelakaan. Gak apa-apa, ini anaknya duduk-duduk di pinggir jalan ini. Gak apa-apa, ternyata gak apa-apa. Jatuh sendiri kayaknya tadi.
0: Oke, berarti aman Pak ya. Saya geser kembali kawan ke Pak Herman.
2: Ya Pak Dodi, terima kasih.
1: Selamat pagi City Gate 911 FM Radio Kerang Alam. Mohon izin tanya ini, apakah ada perbedaan permasalahan aturan yang mengenai izin keramaian? Misal acara hiburan atau konser, acara kepangan yang sekarang di Malang itu wah lagi marak-maraknya ya. Ketiga, masalah keagamaan. Yang misal besok insya Allah tanggal 2 Juni yang akan ada sholawat yang dihadiri oleh Gus Idam di Stadion Gajayana. Demikian Mbak Erik, mohon untuk bapak-bapak untuk menjawabnya. Matur nuwun.
0: Iya, tadi untuk perizinan juga sudah dijelaskan ya, untuk alurnya dari DPMP TSP, lalu juga nanti kalau menggunakan badan jalan itu ada rekomendasi menggunakan jalan ya, rekomendasi dari pihak Dishub, ada izin keramaian dari pihak kepolisian juga. Kalaupun tidak menggunakan jalan itu nanti harus tetap ada pemberitahuan ke rekan-rekan Dinas Perhubungan. Kayaknya untuk acara apapun, selagi memang juga halayaknya ramai, kemudian ada kalau ada tiketing bahkan nanti tetap harus ini juga ya, melakukan perizinan yang lebih detail lagi. Informasinya bisa melalui SOS itu kawan ya. Nah ini yang tadi sempat disampaikan, ketika perizinan sudah dilaksanakan tapi dari beberapa pihak terkait masih belum menerima detail untuk permohonannya. Bahkan kemarin dari Dishub pun juga masih mempertanyakan ini event apa gitu. Padahal kan ketika mau melakukan perizinan itu ada beberapa rekomendasi yang harus dipenuhi. Nah itu kan kayaknya masih ada miskom di sana. Jadi antara penyelenggara, kemudian pemberi izin, termasuk juga dengan jajaran samping, ini masih tidak sinkron lah. Tadi apa yang disampaikan Pak Faisal juga betul ya. Ini bagaimana kajiannya ketika mau memberikan izin, ketika memang tidak lengkap beberapa perizinannya, tapi kok masih bisa terselenggara seperti itu. Terima kasih Pak Herman tambahannya juga ya. Untuk beberapa update lainnya kita nanti geser di segmen berikutnya kawan. Terima kasih yang sudah bergabung juga. Untuk kaitannya dengan Ijentok, tadi ada laporan yang serupa, masukan serupa dari Pak Endarno, ada Pak Yudi juga menambahkan, termasuk Pak Sam. Kita akomodir nanti di segmen berikutnya. Kawan-kawan yang mau kembali menambahkan, bisa langsung call in di 0811-3600-911.
3: Jalan-Jalan Plus. Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowok Lampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawak Lampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawak Lampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowok Lampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagung. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowok Lampok. Setelah memasuki Gate Rowok Lampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowok Lampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowok Lampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
4: Jalan Plus.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sana Flu, produksi PT San Be Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi.

0: tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Raviana, kabar pertama dari K Radio Jember. DPRD Jember belajar ke Kabupaten Banyumas untuk mencari formula pengolahan sampah yang lebih modern dan bernilai ekonomi. Komisi A DPRD Jember mempelajari sistem tempat pengelolaan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi atau TPS TBLE Banyumas yang dinilai sukses mengolah sampah dari hulu hingga hilir. Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, mengatakan keberhasilan Banyumas berawal dari pembentukan kelompok swadaya masyarakat dan kebiasaan memilah sampah rumah tangga sejak dini. Menurutnya, residu sampah di Banyumas bahkan bisa diolah menjadi bahan bakar alternatif dan paving block bernilai ekonomi. DPRD Jember berharap pola serupa dapat diterapkan di Jember, mengingat produksi sampah harian mencapai lebih dari 1.000 ton, sementara kapasitas penanganan masih terbatas.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Ramai beredar isu terkait percepatan pembahasan Ranperda Ruang Terbuka Hijau atau RTH oleh panitia khusus DPRD Kota Malang yang diduga dilakukan untuk mempermudah proyek pembangunan fisik operasi Merah Putih atau KMP karena sempat terkendala dalam penyediaan lahan untuk bangunan operasionalnya. Menanggapi isu tersebut, Ketua Pansus Ranperda RTH DPRD Kota Malang, Ahdiat Syabril Ulum, menegaskan fokus utama dari Ranperda RTH ini adalah untuk mengatasi krisis luasan RTH yang masih jauh dari ideal karena Kota Malang hanya memiliki 3,44% RTH. Adiat juga membantah bahwa dugaan regulasi ini dibuat untuk mengakomodasi kepentingan proyek baru dan murni hanya untuk memenuhi kuota ideal luasan RTH.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana. Melalui APBD 2026, pemerintah Kabupaten Madiun mengalokasikan bantuan untuk 100 unit rumah dengan anggaran 2,44 miliar. Bantuan tersebut terbagi dalam 3 kategori, yaitu peningkatan kualitas rumah sebesar 20 juta rupiah per unit, peningkatan kualitas plus 25 juta rupiah per unit, serta pembangunan rumah baru sebesar 50 juta rupiah per unit. Seluruh bantuan disalurkan dalam bentuk bantuan sosial berupa uang langsung kepada penerima. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS sebanyak 220 unit rumah dengan total anggaran 4,4 miliar. Program BSPS sementara ini menyasar 6 desa, yaitu 5 desa di Kecamatan Kare dan 1 desa di Kecamatan Pilangkenceng, tepatnya Desa Krebet.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Melemahnya rupiah berdampak pada harga oli dan suku cadang di Surabaya. Kenaikan harganya mencapai 15% sejak sebulan terakhir, terutama ketika rupiah menyentuh angka 17.700 per dolar Amerika. Pantauan dari sejumlah media lokal, harga oli 800 ml awalnya Rp55.000, sekarang menjadi Rp75.000. Semakin mahalnya harga oli dan spare part berdampak juga pada menurunnya omzet bengkel kendaraan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan masih di program Ijen Talk ya. Saya mau kembali geser ke beberapa kawan pendengar tadi yang sempat bergabung ya, dan tadi belum sempat terakomodir juga. Itu tadi ada Pak Endarno. Pak Endarno menyampaikan event musik itu atau yang lainnya di Sudimoro itu riskan macet untuk lalin. Karena ya satu event butuh parkir. Dua, jalan yang terdekat kecil dan gak banyak jalan. Kalau satu kendaraan atau mobil berhenti, yang lain pasti terimbas. Makin lama makin panjang, numpuk katanya. Dibandingkan dengan rampal, parkirnya itu luas. Kemudian jalan di sekitarnya besar, ketika gak ada event musik di malam minggu aja sudah padat, apalagi ada konser musik, kemungkinan makin panjang. Itu tambahan dari Pak Endarno. Lalu Pak Yudi menambahkan juga, sudah sering didiskusikan problem-problem atau event-event yang membuat kemacetan merugikan masyarakat. Coba aja lihat nanti-nanti tetap terjadi seperti ini. Kita banyak omong doang katanya, coba buktikan nanti. Pas terjadi lagi, kita tidak bisa berharap banyak, itu kalau kata Pak Yudi. Selama sistemnya masih sama Pak ya, kemudian tidak dibenahi juga, koordinasi lintas sektor juga masih lemah, ya itu kemungkinan ya akan sama saja ke depannya itu ketika mau ada konser di area Sudimoro lagi. Tapi secara kajian kan sebenarnya Pak Wijaya juga pernah menyampaikan itu tidak layak gitu kalau mau dibuat konser. Kalau lapangannya luas ya mungkin lapangannya luas, tapi akses menuju ke lapangannya itu loh, baik yang dari arah utara ya sempit juga, yang dari selatan ya sama aja, karena harus masuk ke jalur alternatif, area Sudimoro itu tadi jalannya sempit. Kalaupun mau bikin event, tadi dibandingkan oleh Pak Endarno yang dirampal, itu kan jalur arteri ya, jalannya luas, kemudian akses untuk parkir. Jadi banyak aspek yang harusnya dilihat juga gitu ketika menyelenggarakan event-event tadi. Terima kasih Pak Endarno, Pak Yudi. Ada Pak Sam, lumayan panjang nih Pak Sam. Pak Sam mau on air kah? Monggo. Atau mungkin mau menyampaikan ini masukan-masukannya melalui voice note, boleh juga ya. Saya geser ke informasi yang lain dulu kawan. Tadi ada tambahan Pak Dikdo soal kemacetan di daerah Songsong, itu imbas dari adanya truk lawan arus. Di Songsong Pak ya, sebentar, tadi itu sempat ada laporan laka, jadi mengakibatkan ada pembukaan 3 jalur begitu. Jadi yang R4 pun dipindahkan jalurnya, tapi tadi itu karena masih dalam proses evakuasi ya. R2 tadi informasi awal kita terima. Coba saya nanti geser dulu. Ini tadi ada kiriman fotonya ya. Sebentar, oh ini dia kiriman fotonya. Apakah ini masih imbas dari laka tadi ya? Karena terjadinya itu tadi pas di sekitaran jam 9 awal juga. Coba nanti kita geser dulu laporan soal laka yang ada di area arah ke utara itu ya. Tapi tadi dibedali informasinya. Saya cek dulu video dari Pak Rizky Teguh.
2: Ada kecelakaan, sudah dievakuasi ambulan di Bedali. Jadi sedikit kemacetan. Dibuka 3 jalur, cuman truk di depan nggak bisa masuk ke jalur kiri. Agak macet.
1: Oke, kayaknya beda titik ya.
2: Nah, masuk ke jalur yang betul lagi yang di kiri ini.
1: Oh iya iya.
2: Sebelumnya kemacetan di depan Ostrad.
1: Iya, sepertinya memang tadi karena ada evakuasi laka itu, jadinya dibuka 3 lajurnya ya. Dan memang di satu jalur itu ada yang berlawanan arah begitu tadi Pak Dikdo, sehingga ada perlambatan. Tapi kayaknya sekarang sudah normal. Memang butuh waktu tadi untuk penormalan ininya ya, lajurnya kembali. Tapi sekarang sudah normal lagi. Gitu. Tambahan informasi soal lakanya, ada kiriman voice note dari Pak Triski Teguh.
2: Sepertinya motor itu. Kenapa waktu di apa namanya di tadi pas kecelakaan saya ada di belakang, nggak terlalu kelihatan.
3: Enggak ada empeng itu.
2: Apa antara motor dengan apa? Dari arah Lawang ke Malang ke selatan itu.
1: Oke. Terima kasih update-nya Pak ya. Mungkin kawan-kawan yang melintas di sekitaran Randu Agung juga boleh berbagi bagaimana pantauan di lokasi saat ini, bisa langsung kabarkan call in di 0811 3600 911.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
5: Di tengah hutan Kalimantan, gedung-gedung berdiri perlahan. Jalan dibangun, istana didirikan, dan sebuah mimpi tentang ibu kota baru diperkenalkan ke dunia. Selama bertahun-tahun Indonesia berbicara tentang pemerataan, tentang masa depan, dan tentang memindahkan pusat negara ke tempat yang baru. Namun hari ini, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara. Hakim Konstitusi Adis Kadir dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menafsirkan pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap dan status Jakarta sebagai ibu kota negara baru akan berakhir setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.
6: Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
5: Perbincangan tentang IKN pun kembali ramai. Sebagian melihat sebagai mimpi besar yang belum selesai. Sebagian lain mulai mempertanyakan arah dan kepastiannya. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imron Rozuli menilai, ramainya diskusi tentang IKN menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat ibu kota sebagai pusat pemerintahan.
7: Jadi putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kemudian menegaskan tentang bagaimana sebetulnya IKN itu kedepannya tetap diproyeksikan sebagai ibu kota negara. Kalau kita melihat misalkan di Malaysia itu digeser ke Putrajaya, tetapi dominasi Kuala Lumpur itu tidak bisa digeser. Agak berbeda misalnya dengan di Australia ketika Canberra sekarang itu menjadi ibu kota dan secara fasilitas mungkin sudah lebih siap. Nah ini yang juga menjadi harapan oleh masyarakat kita bahwa IKN itu menjadi simbol status dari sebuah negara yang merdeka. Karena ya kita tahu lah arsitektural di Jakarta itu hampir semua tinggalan kolonial yang digunakan sebagai istana. Sehingga simbol ini menjadi penting termasuk dalam konteks hal-hal yang mungkin agak sensitif misalnya berkaitan dengan aspek pertahanan dan lain-lain.
5: Di tengah besarnya pembangunan dan anggaran yang telah digunakan, publik masih melihat proses perpindahan yang terasa belum benar-benar tuntas. Bukan hanya soal gedung atau kawasan baru, melainkan harapan bahwa ibu kota baru dulu hadir dengan janji pemerataan, kemacetan yang berkurang, hingga Indonesia yang tak lagi terpusat di satu pulau. Sebab ibu kota pada akhirnya bukan sekedar titik di peta, tapi tempat sebuah negara menitipkan arah masa depannya. Dan di tengah pembangunan yang masih berjalan, publik pun mengamati kemana sebenarnya langkah besar ini akan dibawa.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tekok ndi to?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigetain One FM Cadence for Your Life. Kawan di penghujung ya untuk program Ijen Talk, saya mau kembali geser. Tadi ada Pak Sam yang bergabung, katanya izin menanggapi juga terkait topik yang dibahas. Pertama, selain concern untuk masalah administrasi yang wajib dipenuhi oleh pihak penyelenggara, perlu diperhatikan juga bagaimana skema terkait skala event, tiketing, kapasitas venue, dan tingkat keramaian. Di sini event organizer itu perlu melakukan kajian lebih dulu sebelum mengadakan event, katanya. Untuk dinas terkait, disarankan mungkin dapat mengagendakan atau menyusun kalender event dalam 1 tahun ke depan. Ini penting agar tidak ada event yang sifatnya dadakan. Dengan event yang sudah terjadwal dengan baik, pastinya persiapan akan lebih matang, lebih baik, dan lebih tertata. Tindak lanjutnya mungkin dari kalender event yang sudah ada ini nantinya bisa disounding ke masyarakat. Dengan demikian masyarakat juga bisa diimbau untuk menghindari area atau titik lokasi tertentu agar tidak terjebak kemacetan atau kepadatan. Pentingnya kolaborasi antara seluruh pihak termasuk IO, dinas terkait, dan kepolisian, karena ini menjadi bagian penting ke depannya agar Kota Malang lebih ramah lagi bagi tuan rumah 1000 event, katanya. Setuju Pak Sam. Bahkan kalau kita sempat berkaca juga ya dengan event yang kemarin itu digembor-gemborkan skalanya nasional, yaitu Harlah Satu Abad NU yang dilakukan di wilayah Jawa Timur, begitu, skalanya nasional, dihadiri oleh presiden. Vibesnya yang kebayang pada saat itu sudah digemborkan dari acaranya kan di 2026, tapi 2025 akhir dari November itu sudah woro-woro gitu. Sampai akhirnya pada hari H, betul, hari H itu sangat kondusif sekali. Tidak ada kepadatan yang signifikan. Di malam harinya pun juga cukup kondusif. Masyarakat sudah mewanti-wanti gak lewat sana, sudah tahu skemanya seperti apa. Untuk denah rekayasa lalinnya pun juga sudah di-share jauh-jauh hari. Kayaknya itu memang sangat membantu ya. Ini salah satu tolak ukurnya dari event yang kemarin yang dilaksanakan di Stadion Gajayana itu. Berlangsung hikmat, dan hari itu kita juga kebanjiran apresiasi loh ya dari kawan-kawan pendengar. Karena mereka juga mikirnya akan sangat crowd sekali, tapi justru berbanding terbalik, justru sangat kondusif. Bahkan yang menjadi sorotan justru adalah acara yang di Sudimoro, karena di pagi hari itu Harlah Satu Abad NU, sorenya Sudimoro konser. Nah itu yang langsung bikin macet di Suhat, di mana lagi, Tunggul Wulung, Candi Panggung, lalu bergeser juga sampai ke sekitaran Borobudur. Kalau yang dari utara itu masuk ke alternatif, jadi jalan ikan-ikan itu terimbas semuanya, sampai di area MBT, MT Haryono, dan beberapa jalur lain yang mau mengarah ke Suhat itu terimbas. Itu tadi kawannya, perbedaan ketika yang prepare jauh-jauh hari, kemudian sudah sounding jauh-jauh hari juga, sampai dengan yang tidak ada pemberitahuan detail termasuk untuk pengaturan dan rekayasa lalinnya. Terima kasih Pak Sam tambahannya. Kawan-kawan juga masih boleh ikut bergabung di 0811 3600 911.

Diperkirakan mencapai 100 meter di atas permukaan laut, berwarna putih hingga kelabu, dan hingga saat ini level gunung tersebut masih pada level 3 atau siaga. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan segala aktivitas apapun dalam radius 5-17 km untuk antisipasi perluasan awan panas dan juga aliran lahar dingin. Di Bojonegoro juga ramai pemberitaan soal teror pocong. Selain di Malang, di Bojonegoro juga ramai soal kabar teror pocong, tepatnya di daerah Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Tapi sesuai dengan rilis informasi yang disampaikan oleh Polsek Baureno Bojonegoro, kabar teror pocong dipastikan tidak benar atau hoax. Kapolsek Baureno AKP Soleh menjelaskan, anggotanya sudah melakukan penelusuran mengecek lokasi yang viral di media sosial dan dipastikan kejadian teror pocong tidak ada. AKP Soleh juga menekankan, sesuai dengan analisa foto yang beredar, diketahui foto itu hasil editan. Dia meminta masyarakat tidak panik dan selalu mengecek kebenaran informasi yang diterima. Info berikutnya, kawan, Kemenperin membantah isu miring di sektor manufaktur. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni membantah kalau sektor manufaktur Indonesia sekarang ini sedang mengalami deindustrialisasi karena data menunjukkan penguatan bukan pelemahan. Kenaikan kontribusi produksi domestik bruto industri terhadap PDB nasional dari 17% pada 2022 sekarang ini menjadi 19% pada triwulan pertama 2026. Hingga bulan April 2026 tercatat ada 633 perusahaan sudah melaporkan pembangunan fasilitas produk baru dengan total nilai investasi 418 triliun rupiah. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Erika Rosa, selamat siang.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat siang, saya Erika Rosa di 911 Hot News, jam 10 siang. Gunung Semeru erupsi kembali pagi ini. Melalui laporan pengamatan magma Indonesia Sigit Rian, Gunung Semeru erupsi kembali pagi ini jam 7 lewat 9 menit. Tinggi kolom abu diperkirakan

0: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kembali saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi ada laporan yang masuk dari Pak Bagus Prabowo. Pak Bagus ini mengomentari soal rambu, belok kiri jalan terus atau belok kiri ikuti aturan, ikuti traffic light. Nah ini muncul lagi kawan ya, pembahasan serupa. Karena sudah ada rambunya untuk ikuti lampu, tapi masih banyak yang menerobos. Apalagi nggak ada rambu, katanya Pak Bagus. Ada kiriman videonya, saya tampilkan ya.
1: Di LA Sucipto, kalau dari barat, itu di lampunya, bawahnya lampu ada tulis belok kiri, ikuti isyarat lampu.
0: Iya.
1: Satu, dua, lewat. Tiga. Lah iki ae ono tulisane belok kiri syarat lampu ae dilanggar. Apa maneh sing gak ono tulisane? Yang katanya gak alo gak ada tulisannya ikut nyalanya lampu.
0: Iya. Yeah.
1: Lah wong ditulisi ae sik dilanggar katanya dikasih tulisan.
0: Apalagi gak dikasih tulisan, Pak ya. Yeah.
1: Begitulah, semoga kesadaran meningkat, tapi entah kapan, karena selama tidak ada penindakan ya tidak bakal ada kesadaran yang meningkat. Kalau cuma himbauan-himbauan dan saran-saran. Demikian info traffic, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang Pak. Posisi di LA Sucipto yang dari arah barat katanya ya, berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, yaitu sudah ada rambunya, rambu kalau mau belok kiri itu harus ikuti isyarat lampu, jelas ya rambunya ya. Sedanglah juga ukurannya nggak yang kecil-kecil banget, tapi itu masih banyak yang melanggar kawan. Nah ini harapannya kalau kata Pak Bagus harus ada penindakan yang real begitu di lapangan, karena kalaupun hanya rambu juga, misalnya pengadaan gitu ya, rambunya ada, tapi ya kalau hanya rambu doang, tanpa ada pengamantauan dari petugas, monitor gitu, apakah juga rambu-rambu ini ditaati? Kalaupun tidak, apa yang menjadi kendala? Nah, itu evaluasi-evaluasi ke depan yang harus dilakukan. Jangan hanya sekedar taruh-taruh rambu, tapi tidak ada pengawasannya, tidak ada penindakan ketika ada yang melanggar gitu. Nah, itu yang menjadi tanda tanya juga. Kemarin Pak Gunawan ya menyarankan kalau bisa ditambahlah kamera e-tilang, termasuk di titik-titik yang rawan terjadi pelanggaran tadi. Selain di LA Sucipto ini, ada juga yang di Pertigaan Sulfat ya kalau saya nggak salah, yang daerah selatan itu juga sama. Kalau mau lurus harus ikuti lampu, tapi mayoritas yang melintas di sana enggan untuk berhenti. Kalaupun ada yang berhenti, pasti yang belakang ribut, nyalain klakson, nyuruh jalan langsung, padahal jelas rambunya itu harus berhenti dulu begitu kawan. Gitu ya, untuk beberapa update tadi trafiknya masih relatif ramai lancar. Sebelum saya lanjut kawan, ini ada yang mau bergabung di line telepon, coba kita hubungkan dulu. Ada Pak Anto. Sebelum saya geser ke Pak Anto, saya geser dulu untuk pantau lalu lintas tadi di beberapa titik area Kota Malang, katanya sempat ada perlambatan dari arah utara. Yang saya lihat sih sekarang antrian ini sudah mulai mengular juga ya, dari Pelawasan itu ke TLMCC. Terakhir tadi karena flashing. Kalau sekarang sudah normal. Informasi dari rekan-rekan Dinas Perhubungan. Apakah mungkin ada perubahan lagi, kawan? Kok ini kembali ngantri ya di sana? Termasuk yang dari selatan juga. Dari Sabilillah itu juga sama ada perlambatan, dari Borobudur juga ada antrian. Gitu, sementara untuk beberapa update, untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya, hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Saya geser ke line telepon, Pak Anto. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana, Pak?
2: Ini di Karangdu, Mbak. Alhamdulillah, panas. Lalu lintas, lalu padat, Bu, ya. Lancar hitungannya.
0: Oke.
2: Mbak, mengenai masalah rambu-rambu ya, yang belok kiri atau yang lurus jalan terus, itu tergantung dari pengemudi dan pengendaranya.
0: Yeah.
2: Istilahnya manusianya lah, Mbak. Contoh tadi pagi aja, di TL Saujajar yang BDN itu loh Mbak. Mm-mm. Kalau yang dari arah Madiapuro, itu kan ada rambu-rambu, bukan rambu ya, traffic light yang jelas. Mm-mm. Kalau di situ itu belok kiri mengikuti lampu merah, dan memberi kesempatan yang dari arah lurus dan dari perumahan apa Saujajar Permai itu ya, atau di Mandiri itu. Lagi itu loh, kalau yang dari arah Saujajar Permai atau Saujajar Indah atau apa itu, atau Jalan Selat Karimata, itu sudah hijau. Kalau yang dari arah Madiapuro itu kan merah, belok kiri yang di Danau Toba itu. Nah gitu loh, banyak yang robos, terus orangnya marah-marah lagi. Padahal kita itu ya nun sewu selalu mematuhi rambu lalu lintas di situ biar nggak ada apa-apa. Tapi ya tetap aja orangnya marah-marah. Yes, marah-marah kan, jelas gitu. Seolah-olah dia paling benar. Nah itu dimanapun rambunya dan dimanapun kondisi lalu lintasnya, kalau pengemudinya tertib ya rambu apapun ya ditaati gitu aja Mbak. Itu banyak juga terus yang di Sulfat, dari Sulfat di Temunggung Suryo itu, yang atau dari arah Bengawan Solo yang ke arah utara itu sering Mbak. Kalau yang dari arah timur Sulfat itu hijau, yang dari arah selatan menuju ke utara dari Sanan itu, itu kan otomatis lampu merah. Nah itu loh sering terobos, malah kenceng-kenceng lagi. Terus yang di Araya juga, terus yang di Raden Intan itu juga. Tapi ya gimana, bagaimanapun ya tetap
0: kembali ke pengendara ya.
2: Yang, apapun alasannya ya tetap pengemudi yang harus dievaluasi. Kalau ada apa-apa, kalau ada, mohon maaf ya, mudah-mudahan nggak ada, kalau ada kecelakaan atau insiden, itu pasti kalau dilihat dari CCTV hukumannya malah lebih berat Mbak. Nah itu yang nggak dipikirkan. Engkel-engkelan pun kalau diajukan ke polisi, tetap yang salah ya tetap harus ditunjukkan bahwa dia salah. Ya benar sih kadang ngengkel. Gitu aja Mbak. Kembali lagi ke arah anu ya, ke jalur Facebook yang ramai masalah pocong. Nah, saya tuh heran. Padahal banyak CCTV di rumah-rumah, terus banyak juga orang-orang yang begadang, kok percaya banget gitu loh, ada pocong, ada apa, Padahal saya sering begadang atau keluar malam, pulang malam. Ya pernah sih kalau di apa ya, kalau bahasa Jawanya itu diketoki langsung itu pernah. Cuma sekilas tok gitu loh, nggak wujud kayak lari, kayak pecundal-pecundul gitu. Ya beda sih kalau kena prank sama kelihatan wujud asli hantu, itu memang beda, rasanya beda. Kalau nggak percaya memang harus dibuktikan ke tempat yang banyak hantunya. Kalau rasanya di prank sama lihat hantu itu memang beda. Media sosial kayak orang nggak tahu, seolah-olah melihat, wah ya dia di prank untuk mengalihkan isu, untuk mengalihkan sesuatu yang selama ini biar orang itu nggak fokus ke masalah di dunia nyata, gitu aja.
0: Setuju Pak Anto. Terima kasih Pak Anto.
2: Gitu aja Mbak, terima kasih. Maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kawannya dari Pak Anto. Ada beberapa yang bergabung juga nih di WhatsApp. Saya akomodir di segmen selanjutnya ya. Nah ini soal TL, ini kemarin menjadi fokusing kita di hari Sabtu kawan. Karena pada hari Sabtu kemarin itu ya sempat terjadi kepadatan di beberapa titik. Terutama kemarin tuh yang saya ungkit itu adalah yang di Tunggul Mas. Kan sering ya yang daerah Batu tuh gak bisa langsung lurus gitu mereka ke MT Haryono. Karena pengendara yang dari jembatan Tunggul Mas itu banyak yang langsung belok kiri, padahal nggak boleh. Cuman memang di sana nggak ada keterangan detailnya, harus berhenti dulu. Atau sudah ada ya? Mungkin nanti boleh ditambahkan kawan-kawan. Nah itu akhirnya memicu juga kawan-kawan pendengar yang lain menyampaikan hal serupa. Banyak yang meminta untuk ditambahkan perambuan saja. Karena dengan adanya rambu pun itu belum tentu tertib semua katanya. Apalagi gak ada rambunya. Nah kemarin kita sempat hubungi Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra. Kalau kata Pak Wijaya, pada prinsipnya sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa pada persimpangan apabila tidak ada rambu tambahan belok kiri terus, maka semua kendaraan harus berhenti. Selain itu juga untuk memberikan kesempatan bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Aturan belok kiri saat lampu merah itu tidak boleh langsung jalan terus. Ini sudah ada perubahan juga katanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 112 Ayat 3 bahwa pengendara itu wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas atau rambu khusus kecuali ada rambu atau lampu petunjuk khusus yang mengizinkan. Kemarin memang belum sempat terhubung ya kita dengan Pak Wijaya kawan di hari Sabtu, tapi itu keterangan yang disampaikan. Kurang lebih sama seperti beberapa bulan sebelumnya ketika kita mengusulkan kalau bisa ditambah rambu atau pengadaan rambu saja Pak di semua titik agar jelas. Karena tadi lagi-lagi kembali lagi, ada rambu belum tentu tertib juga, apalagi tidak ada rambu. Bahkan mungkin masyarakat belum semuanya memahami kalau belok kiri itu nggak boleh langsung kecuali ada rambu perintah di sana. Nah, tapi kalau kata Pak Wijaya itu ya tanggapannya tadi yang sempat saya bacakan itu kawan. Gitu, untuk beberapa tambahan lainnya kita geser di segmen berikutnya. Kawan-kawan masih boleh berbagi di 0811 3600 911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
7: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirikat 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya kembali geser dulu ke beberapa laporan ya. Tadi soal adanya pohon ya ini yang menutupi traffic light atau rambu. Sebentar, coba saya geser lagi. Saya mau tampilkan untuk dokumentasinya. Tadi itu laporannya disampaikan di area Bululawang. Katanya ada papan penunjuk arah di pertigaan Koramil Bululawang yang tertutup dahan pohon. Ini saya tampilkan kawan ya fotonya. Kita tadi sudah komunikasi ke rekan-rekan di Sub Kabupaten Malang. Katanya akan kami kirim tim untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Tadi Pak Willy ya yang juga langsung respon dari Kabit Lalin di Sub Kabupaten Malang begitu. Harapannya juga bisa segera tertangani. Nanti update-nya kami nantikan Pak Willy ya. Kemudian ada info flyer pemadaman. Saya geser dulu. Tadi ada Pak Arya Pondra, late post katanya. Jadi di jam 9.30 kawan, hari ini ya, sampai di jam 2 siang nanti akan ada peningkatan keandalan listrik, yaitu untuk beberapa titik yang menjadi wilayah pemeliharaan, itu ada di Jalan Tanin dan sebagian Raya Karanglo. Di PJU Underpass Siang Losari, Pos Polisi Karanglo itu juga terdampak, kemudian Perum Geraha Kencana Utara Klaster 4, lalu ada juga proyek pembangunan rumah sakit Raya Karanglo katanya. Ada pemeliharaan jaringan SUTM, sehingga akan ada pemadaman dari 9.30 tadi sampai di jam 2 siang nanti. Jadi yang di sekitaran Karanglo, mungkin kalau masih ada kendala, biasanya kan ada TL yang padam atau apa, itu karena dalam proses ini kawan ya, pemadaman ada pemeliharaan di sana. Ada Pak Heriono, Pak Heriono bergabungnya melalui voice note kawan, ada dua voice note nih yang dikirimkan. Kita pilih yang pertama dulu, tadi laporannya masuk di jam 10 lewat 7 menit.
1: Selamat siang 911, masih tetap menyala ya. Ini komen aja tentang event ya. Jadi event di Kota Malang itu beda memang dengan sekian tahun yang lalu, karena perkembangan zamannya sudah membedakan. Jadi kalau ada event itu, tempat itu juga mempengaruhi animo dan semangat daripada peserta atau dan sebagainya. Contoh-contoh aja, untuk kegiatan balap motor ya, itu yang terkenal itu di Malang, tempatnya adalah Simpang Balapan dan Kertanegara, artinya sekitaran balai kota. Nah, ketika diadakan di sana itu semangatnya, prestisnya itu beda. Pesertanya beda, penontonnya pun juga beda. Nah, road race ini ketika diadakan di Bumiayu, wah, jauh-jauh beda. Nah, inilah yang mempengaruhi. Nah, sekarang ini karena perkembangan tempat, dua tempat ini kan kalau diadakan kan sulit. Iya toh. Tapi disitulah tempatnya untuk di Kota Malang. Nah, saya hanya menyoroti saja pelaksanaan tadi disampaikan, pelaksanaan harlah dengan event-event yang lainnya seperti di Sudimoro itu beda, beda banget. Karena apa? Yang satu itu adalah IO dalam arti kata profit. Nah, kalau yang di Stadion Harlah itu adalah acaranya pemerintah, gitu. Bedanya di situ, beda sekali. Jadi jauh-jauh hari memang sudah tertata, memang dibuat gitu. Tetapi kalau semacam event kayak di Sudimoro, itu yang kan enggak mungkin 6 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, itu belum tentu bisa. Nah, jadi saran saya itu di dalam perizinan. Nah, di perizinan itu ditambahi pelaksana kegiatan harus membuat atau memberitahukan atau menyiarkan kepada, semisal harus menyiarkan di beberapa radio, contohnya City Guide gitu ya. Nah, jadi salah satu izinnya begitu, masyarakat biar ngerti kalau di Sudimoro itu nanti ada kegiatan ini, ada kegiatan ini, sehingga masyarakat bisa. Dua radio katakan, radio A dengan radio B. Kalau saya milih 911 ya, sudah disiarkan di sana. Itu salah satu kewajiban pelaksana. Nah, selain itu kalau untuk koordinasi dengan Polresta, dengan Dishub, dengan Satpol itu wajib, untuk menjaga itu wajib. Nah, tapi salah satu lagi ditambahi. Kalau saran saya begitu, karena sudah beda. Kalau dulu tidak disiarkan melalui banner-banner gitu, orang sudah nganu. Karena sekarang ini perkembangan zaman, wes pakai IT ya, gunakan itu untuk memberitahukan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa, oh itu anu kegiatan tanggal sami ini begitu. Oke, itu aja ya. Mohon maaf. Terima kasih untuk 911 tetap menyala.
0: Terima kasih Pak Herianto. Itu Pak Herianto mengomentari soal yang kita bahas di Jentok tadi, kawan, untuk konser, bagaimana penataan lalinnya, kemudian perizinannya, sampai dengan dampaknya untuk masyarakat luas juga. Saya geser untuk informasi yang lain melalui line telepon, ada Pak Heru Noviandri sudah terhubung. Pak Heru, selamat siang.
2: Selamat siang, terima kasih. kesempatannya untuk kita bisa, sebenarnya tadi saya berkeinginan pada saat ini ya, banyak rekan-rekan dari aparat terkait, tapi kebetulan saya lagi sibuk gitu, talkshow tadi. Jadi saya mau nyikapi, sebetulnya kita itu masyarakat Malang apalagi ya, sekarang itu sudah nggak seperti dulu Mbak. Kritis sekali, pinter-pinter mereka sekarang, karena generasinya sudah berubah. Nah, saya ini kalau mendengar kadang dari mensos, dari anu, kalau mencaci polisi seperti apa, mencaci PU seperti apa, mencaci Dishub seperti apa, itu sebetulnya saya ini kasihan gitu loh. Sebetulnya kasihan dengan aparat-aparat yang terkait itu. Tapi kenapa tidak berubah gitu loh, dari aparat-aparat ini gitu loh. Sekarang contohnya dari kasusnya Sudimoro sudah. Sebelum acara itu dibuat, kenapa nggak ada apa itu, nggak ada uji lapangan dulu, jalannya seberapa, wong dibuat papasan aja susah. Nanti ujuk-ujuknya menyampaikan kalau sudah mepet, waru karo mepet Pak, wis anu, wis pokoknya lolos Pak ya, wis kita tahu nanti arahnya kemana. Jangan memberi peluang. Yang kasihan aparatnya sebetulnya, itu loh. Ya nanti yang nggak tahu arahnya ke lalu lintas, ke UAP disalano, polisi-polisi sih nggak paham, akhirnya kena semua. Ya kan yang kasihan aparat-aparat yang terkait gitu loh. Sedangkan itu sekarang kita pernah kaji Mbak ya, sampean tahu apa itu kalau orang mau punya gawi, menjorok di jalan umum yang untuk lewat, izinnya ke siapa mereka? Kalau memang mereka kalau ditanya, Pak sampai sudah izin? Sudah, saya sudah izin. Izinnya ke siapa? Lah kan lucu, Pak.
0: Yeah.
2: Sedangkan jalan itu jalan umum gitu. Diambil setengah untuk acara nikahan dan segala macam. Kenapa diberi izin? Kenapa mesti keluar izinnya? Padahal tahu daerah tempat, apalagi yang mengarah ke RRI, sampai Simpang 4 Tunggul Wulung, nggak bisa punya acara seperti itu.
0: Ya.
2: Keramaiannya seperti apa? Nah itulah, cobalah cegah aparat-aparat ini mudahnya memberikan izin dengan acara-acara seperti itu yang akhirnya merugikan banyak orang. Yang akhirnya tempat sampai sendiri yang akan dibully sama orang banyak. Gitu loh, nanti arahnya kemana? Oh pasti diamplopi, oh mesti ini dikei supaya lolos, ini mesti dia akan ke seperti itu, kasihan. Belum tentu juga mereka terima. Kan gitu, arahnya akhirnya ke arah seperti itu, kasihan gitu loh. Kajian yang harus diperbaiki. Terus mau event-event besar, Kota Malang ini sudah gak bisa Mbak. Sekarang kita tahu, dulu Arema lawan Niat Mitra, zaman saya kecil dulu, kalau main di Gajayana, itu masih mampu karena bukan seperti sekarang. Parkiran sampai Takuban Perahu habis. Sampingnya dari Apotek Rianto sampai apa itu ke barat sampai ke timur habis dulu. Tapi masyarakatnya belum seperti ini. Sekarang kita mau adakan itu di tengah kota. Rame lagi Mbak, gitu. Apalagi road race. Road race itu banyak peminatnya, apalagi anak-anak muda. Kenapa nggak kerjasama dengan kabupaten? Mau bikin acara seperti itu, jalannya yang mulus, yang bagus, bisa diacarakan di daerah Gondang Legi sana. Pasti peminatnya juga akan banyak di sana. Bahasanya apa? Pemerataan. Mm-hmm. Jangan moro, neo, teko, jok-jok, pak, wayane, mepet, anu. Wis, pokoknya anu ya pak, sampai nih gak ngijini aku, wali kota ngamuk-ngamuk. Nah, kayak gitu gak bisa mbak.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nggak bisa diterima. Artinya apa? Mereka harus betul-betul kaji uji lapangan. Iki lek umpama kejadian kayak gini seperti apa kondisinya di jalan. Lah wong enggak ada aja, hanya karena kayu tang heritet aja lho, Mbak. Mampetnya geger. Mm-hmm. Apalagi kok kayak rotris gitu. Apalagi mau di Gajayana diberikan apa itu Gusidam. Sudah gitu waktunya muka-muka gak bareng ya, bareng. Sudah, parkirnya kalau sekarang acaranya Gus Idam mau ditaruh mana saya coba? Paling korbannya di belakang, mok. Hmm. Sedangkan yang datang bukan hanya orang Malang, itu jaminan jempol dua sudah. Yang datang bukan hanya orang Malang. Pasti plat dari Pasuruan, plat dari Madura, plat dari kabupaten, plat dari yang jauh-jauh pasti datang. Ngelumpuk dublek-blek di situ. Jangan Gus Idam ya. Haul aja lo di alun-alun. Riweh enggak di sana?
0: Nah, ya ya.
2: Nah. Tolonglah Pak Polisi, terus Pak Dishub yang mengizinkan mengenai apa itu mengenai perizinan keramaian segala macam, tolonglah dikaji ulang. Kalau mau meloloskan itu dikaji ulang dulu. Ini kira-kira wong-wong ruwet enggak di lapangan. Mau ada acara di alun-alun, di mana itu tugu, ada rutris di sana, imbasnya kemana? Lah wong dalane wis diorat-arit kayak gini lho. Jalurnya enggak karu-karuan. Apalagi sampai tahu arah RRI ke arah Tunggul Wulung. Itu harusnya sudah tidak bisa jalur dua arah situ, Mbak.
0: Yeah, sempit,
2: itu
0: Pak.
2: Itu sudah tidak bisa itu. Oh, sempit banget itu. Belum lagi kalau ada ketambahan, ada orang nikahan masang di situ tenda. Jongor sudah. Ya, tolong Bapak aparat supaya kalian lebih dihargai, Pak, ini. Saya bicara seperti ini, semoga kalian itu semakin dihargai, sampean lebih dihormati. Karena apa? Tidak mudah sebetulnya meloloskan sesuatu itu perizinan dengan mereka datang terus itik-itik-itik wayanin dadak iku tuh sampai izini lek gak izini engko iki rame aku digeruduk wong anu segala macam ente-enteane main amplop. Saya ndak setuju. Harga diri warga Malang di sini dipertaruhkan.
0: Ya.
2: Nggih?
0: Nggih. Oke.
2: Jadi baik, terima kasih waktunya, mohon itu jadi kajian untuk semua dinas terkait sehingga tidak terjadi seperti ini lagi, apalagi akan banyak event di Kota Malang. Kalau memang itu mau bikin event yang bagus silakan, tapi bentuk yang baik gitu, dikaji yang baik. Oke, okay. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Heru sudah menambahkan perspektifnya juga ya berkaitan dengan topik bahasan di Ijan Talk. Masih banyak yang juga share opini kawan di WhatsApp, nanti kita akan sambung lagi. Dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guides Inside.
5: Ekspansi industri kini mengancam kelestarian mata air yang menjadi urat nadi pertanian warga. Pengeboran sumur komersial memicu protes keras akibat kompensasi yang dikhianati dan debit air yang menyusut tajam. Di tengah derasnya arus investasi saat ini, akankah masa depan lingkungan dikorbankan demi keuntungan sepihak? Penata Perizinan Ahli Madya, DPM PTSP Kota Batu, Tauhid menjelaskan, perizinan sumur bor industri kini diterbitkan pusat melalui sistem OSS, tapi pihaknya siap memfasilitasi koordinasi lintas pihak untuk mencari jalan tengah antara pertumbuhan investasi dan kelestarian alam.
6: Isu yang berkembang ataupun fakta di lapangan mungkin yang terjadi di kawasan sumber berantas, ya ini tentu pasti menjadi perhatian bersama, Mbak, karena ini menyangkut keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan ini, serta kepentingan masyarakat. Bahwa DPP TSP dalam hal ini, kaitannya dengan proses perizinan, era perizinan saat ini, Mbak, memang secara prinsip DPP TSP itu kan sesuai kewenangannya adalah berada pada aspek administrasi perizinan. Nah, dalam hal ini tentunya kalau bicara tentang perizinan sumur bor, memang ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Nah, namun tidak serta-merta, artinya walaupun itu dari pemerintah pusat, ya pemerintah daerah pun juga memiliki fungsi. Nanti apa fungsinya? Ya nanti dari kami, dari aspek pelayanan, kemudian dari fasilitasi, kemudian nanti bila mana itu ditemukan ada sebuah ketidaksesuaian, ya pemerintah daerah juga tidak lepas tangan, okay? Jadi tetap berkewajiban untuk memberikan fungsi pengawasan, koordinasi, lintas instansi itu, Pak.
5: Kepala Desa Sumber Berantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Saniman, mengatakan warga melayangkan protes terhadap perusahaan Satani karena aktivitas pengeboran sumur bor telah menyusutkan debit air pertanian dan melanggar kesepakatan kompensasi 10% air untuk masyarakat.
7: Dampaknya yang ada di sekitaran sumber Janitri itu berkurang. Jadi sangat mempengaruhi dari petani kita ya pada musim pengaruh yang akan datang. Karena biasanya sumber Janitri itu kan dimanfaatkan oleh masyarakat kita, warga kita di sekitar di situ. Jadi kalau airnya berkurang otomatis untuk penyiraman tanamannya itu kurang. Penghasilannya petani warga kita ya berkurang, ya mulai 2025 sampai sekarang ini. Ya pada musim kemarau kemarin itu mungkin yang paling berdampak itu bulan Juli Agustus ya sampai September. Itu kan musim kemarau, jadi airnya mengecil. Saya pada waktu menjabat itu kan PT itu sudah berdiri 2022. Itu kan dari pusat. Dari pusat ke provinsi, terus ke kota. Saya tidak tahu.
5: Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya, Dodi Eko Wayudi, mendesak pengetatan izin teknis dari sisi geologi geologi dan hidrologi bagi industri, serta mengusulkan proteksi legal ke pemerintah pusat terhadap 7 mata air yang telah didata, termasuk sumber Janitri.
4: Karena memang ini ada secara lokus ada di sumber Berantas, jadi sebenarnya kalau kami berpikirnya ini tidak hanya ngomong sumber Janitri, tetapi ngomong berbicara tentang sumber Berantas sebagai titik nol dari sungai Berantas di Jawa Timur. Jangan lupa, sungai Berantas mengalami 17 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur, dan titik nolnya ada di desa sumber Berantas. Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah secara lingkungan, kami khawatir bahwa titik nol ini nanti tidak ada di sumber Berantas lagi, karena titik nol Berantas yang salah satunya ada di mata air Arboretum yang ada di sekitar sumber Janitri juga, itu menjadi berkurang debitnya, kemudian akhirnya mati. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini.
5: Konflik sumber Janitri menjadi alarm keras atas rapuhnya perlindungan ekologi di hadapan ekspansi industri. Tanpa pengetatan izin teknis dan proteksi total terhadap mata air, ruang hidup masyarakat terancam mati. Kini, ketegasan regulasi sedang diuji sebelum seluruh sumber kehidupan warga habis dikuras.

0: Kembali kawan, kita di City Report ya. Dan City Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa langsung chat di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Saya kembali geser tadi beberapa tambahan ya, kembali dikirimkan. Salah satunya dari Pak Heriono, kembali melalui voice note kawan.
1: Untuk 911, terkait untuk rambu tambahan, belok kiri, jalan terus dan sebagainya, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 111 ayat 3. Jadi ketika tidak ada rambu tambahan, seperti belok kiri jalan terus, belok kiri itu isyarat lampu, itu sebenarnya kalau menurut undang-undang dia tidak boleh belok kiri. Tidak boleh moro-moro nyelonong belok kiri, tidak boleh. Kecuali di situ ada diberi tambahan, rambu tambahan istilahnya, belok kiri jalan terus. Dan untuk memasang rambu tambahan belok kiri jalan terus itu tidak serta-merta gitu loh ya dulu.
0: Iya, iya, iya.
1: Saya tidak serta-merta pasang itu melalui pengamatan. Ojo sampai belok kiri jalan terus, yang sini ada jalur yang harus diteruskan, kecantol akhirnya akan menjadikan bahaya, akan menjadikan laka lantas. Jadi semuanya itu melalui analisa. Jadi kalau ada yang melanggar ya sudah. Itu kembali lagi kepada perilaku manusianya. Oke, jadi kalau tidak ada rambu tambahan berarti dia wajib. Tapi biasae usung buru iku menggok-menggok gitu loh, itu loh persoalannya. Saya sering mengetahui itu. Bahkan saya di simpang Dontong, simpang Patkasin itu ya gegeran gitu ae. Sudah saya bilang, dilangi aja biar enggak gegeran. Tapi ya tetap gegeran. Gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi pasalnya sudah ada dan jelas. Terima kasih. Selamat
0: Terima siang. Kasih. Ya itu berdasarkan aturan undang-undang. Tapi lagi-lagi Pak, tadi yang masih menjadi pertanyaan dari masyarakat, apakah semua orang ini, semua pengendara ini paham dengan aturan yang ada di undang-undang tersebut? Begitu. Karena mungkin terbiasa langsung belok tanpa ada yang memberikan sosialisasi, tanpa ada penindakan, otomatis dia juga bingung. Makanya mereka menuntut untuk ada rambu yang jelas di sana, atau mungkin kalau tidak ada rambu berarti harus masif sosialisasinya berkaitan dengan aturan-aturan itu tadi. Ada juga tuh yang kemarin bergabung, kalau bikin SIM-nya benar katanya pasti udah tahu Mbak kalau kita tuh nggak boleh langsung belok kiri. Nah, ini ada Pak Gunawan bergabung juga melalui voice note.
2: Selamat pagi. Saya ingin menanggapi masalah tulisan belok kiri mengikuti isyarat lampu yang di Ella Sucipto. Itu sudah dari dulu itu seperti itu. Banyak yang melanggar, padahal setelah belok kiri itu seingat saya ada pos polisi, pos pantau mungkin ya, tapi nggak ada petugas gitu. Jadi bebas. Terima kasih
0: Pak Gunawan. Tadi Pak Gunawan juga mengirimkan video, nanti saya play ya. Pak Diono, bagi yang melanggar sudah ada yang nindak, yaitu penambahan kamera etilang di setiap perempatan. Nggak usah pusing, kita hanya percaya sama bukti CCTV katanya. Oke, beberapa update lainnya nanti kita geser di segmen selain ya. Kita jeda dulu kawan, sejenak tetap di City Kaitain 11 FM.
3: Cadence for your life. City Guide FM. Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Masih di City Report kawan, untuk City Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id, UM Excellent in Learning Innovation. Saya kembali kawan ke beberapa laporan tadi yang di-share oleh kawan-kawan pendengar. Masih bicara ini tadi soal TL ya. Pak Amang Rifai tadi menambahkan juga melalui voice note.
8: Selamat siang Yola. Mau
0: selamat siang
8: ikut?
0: Pak.
8: Nimbrung nih untuk lampu ya, traffic light yang belok kiri jalan terus atau belok kiri ngikuti syarat lampu. Nah itu mungkin kayaknya perlu dikaji ulang. Ada beberapa tempat yang memang nggak layak belok kiri jalan terus.
0: Oke.
8: Tetapi ada tulisan belok kiri jalan terus. Dan sebaliknya ada yang longgar tapi ada tulisannya belok kiri mengikuti lampu. Nah itu kayaknya perlu dikaji sih. Benar Bapak yang tadi ya, wong kanok tulisannya aja dilanggar, apalagi kalau nggak ada tulisannya. Seperti itu. Ini masukan sih. Terima kasih. Selamat siang semua.
0: Selamat siang. Tadi Pak Amang ini juga menyampaikan ada videonya kawan, kayak di depan POM Ciliwung itu banyak yang lurus berhenti. Jadinya yang mau belok kiri juga kesulitan. Ada kiriman videonya tadi Pak Amang. Oh, foto. Belok kiri jalan terus, tapi banyak yang berhenti. Nah, yang berhenti ini biasanya mau ke kanan, Pak ya. Yang berhenti ini mereka mau ke kanan, tapi ngambil lajur kiri. Jadi menutupi orang yang mau belok susah. Karena ya itu tadi, nggak tertib ngantri. Harusnya yang mau belok kanan ya di lajur sebelah kanan gitu. Tapi banyak yang menuhin lajur di sebelah kiri sehingga yang mau belok kesulitan. Begitu, Pak Amang. Beberapa update lainnya, ini sudah masuk di jam 11, nanti digeser oleh Wulan kawan ya. Kawan-kawan juga masih boleh kembali bergabung di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Gaiden for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, izin keramaian event ada di kepolisian dengan syarat pengajuan IPT. Hari ini pada Tusho Radio City Guide, Kepala Bidang Ekonomi, Pariwisata, Sosial Budaya, Disnaker, PMBTSP Kota Malang Bambang Nurmawan menyampaikan, ketika akan mengadakan event dari pihak event organizer, pertama harus melakukan pengurusan izin penyelenggaraan tontonan atau IPT di Disnaker PMBTSP Kota Malang. Ini sebagai salah satu syarat izin keramaian. Tidak berhenti di situ, kata Bambang, nanti setelah selesai pengurusan, akan dilanjut ke pihak kepolisian untuk izin keramaiannya. Bahkan, jika berdampak di jalanan, harus ada koordinasi dengan Dishub Kota Malang. Rekomendasi itu akan diarahkan dari pihak Disnaker PMBTSP Kota Malang. Bambang menambahkan, untuk event yang tidak berizin, maka sudah menjadi tugas dari Satpol PP Kota Malang. Kawan, hewan kurban di Jawa Timur tembus jutaan ekor. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut jumlah ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur mencapai 2 juta ekor dengan rincian 629 ribu ekor sapi, 940 ribu ekor kambing, 484 ribu ekor domba, dan 1000 lebih ekor kerbau. Sementara proyeksi kebutuhan ternak kurban di Jawa Timur mencapai 427 ribu ekor dan menjadikan kebutuhan ternak kurban sapi, kambing, dan domba dinyatakan cukup bahkan surplus. Selain memastikan pasokan aman, Pemprov Jatim juga menyiagakan ribuan petugas pemeriksa hewan untuk menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban. Kawan, Presiden Indonesia peringatkan BPI dan Antara cegah kebocoran aset negara. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peringatan kepada jajaran Badan Pengelola Investasi dan Antara agar berhati-hati mengelola aset negara senilai 17.000 triliun rupiah. Dia juga menjelaskan lembaga baru ini dibentuk untuk mengamankan kekayaan negara demi generasi masa depan.

Lebih lanjut, dia berharap seluruh rakyat Indonesia mendapatkan manfaat dan hal positif dari adanya Danantara. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.

0: Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Bulan. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah antusias menyampaikan ya apa yang jadi temuan Anda ketika kita perjalanan. Nah ini tentu juga cukup mengganggu gitu ya, ketika kita berada di persimpangan seharusnya kita bisa sama-sama berhenti karena memang tidak ada rambu yang menyatakan belok kiri bisa lanjut terus, bisa lurus terus. Tapi mungkin ada salah satu yang merasakannya yang di belakang klakson-klakson. Nah seperti ini yang jadi polemik gitu ya, dari masyarakat yang sedang dibicarakan juga. Terima kasih untuk beberapa masukan yang sudah disampaikan, termasuk kawan-kawan City Guide yang sudah gabung baik secara off air maupun on air. Beberapa masukannya terkait dengan khususnya ya, ini terkait dengan penambahan rambu. Tadi kami juga sudah upayakan untuk langsung sampaikan melalui Kepala Dishub Kota Malang Pak Wijaya Saleh Putra. Kita akan coba lanjutkan informasi yang sudah masuk ya, ini tadi yang belum sempat terputar. Pak Imawan, terima kasih banyak voice note-nya.
1: Boleh nggak untuk orang sipil bantu Pak polisinya untuk mengcapture yang melanggar-melanggar itu, nanti kita sampaikan ke pihak City Guide begitu, boleh nggak? Kalau boleh ya dengan senang hati kita akan mereport para pelanggar-pelanggar ini untuk kita capture, baru nanti bisa disampaikan ke pihak yang berwajib biar dikasih surat cinta begitu kira-kira. Makasih.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Himawan. Tentu juga boleh ya nanti disampaikan ke kami. Kita juga selalu apapun itu laporan yang memang tupoksinya mengarah ke pihak kepolisian, kita juga selalu sampaikan Pak Himawan ya. Kemudian di sini Pak Himawan menambahkan, kalau saya belok kiri jalan terus itu lihat garisnya. Kalau putus-putus ini baru berani belok, jika nggak putus nggak akan belok kiri terus. Baru kalau ada rambu ya sudah kita harus berhenti. Nah masalahnya pemotor ini kebanyakan mengabaikan garis-garis di jalan yang bertujuan sebagai rambu aturan dalam berkendara, itu diabaikan. Mereka pikir itu hiasan atau apa ya. Itu yang ditambahkan dari Pak Himawan. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan City Gate lain. Ini juga sudah mulai masuk lagi ya. Anda juga masih boleh loh gabung bersama dengan kami. Gimana ya cara untuk memberikan pemahaman ke masyarakat yang ya mungkin belum tahu gitu ya, terkait dengan peraturan ini, supaya sama-sama tahu dan merata begitu, sehingga kita kalau perjalanan enak gitu ya, nyaman dan aman. Boleh nanti Anda sampaikan apakah sosialisasi dari mungkin pihak kepolisian yang sekarang ini juga terus dilakukan gitu ya, ke sekolah-sekolah, ke kampus, apakah ini rasanya juga kurang, lalu apalagi yang perlu dilakukan. Boleh nanti Anda tambahkan. Anda masih bisa kirimkan voice note di WhatsApp kami, atau yang mau on air langsung boleh, nanti Anda bisa telepon ya di 0811 3600 911.

0: Terima kasih kawan, di siang hari ini Anda ya masih terus menyampaikan apa yang jadi sudut pandang Anda ya di siang hari ini. Setelah tadi kita bahas ini kaitannya dengan pelanggaran belok kiri gitu ya di persimpangan yang masih diketahui ada saja yang harus melanjutkan perjalanan, tapi pada realitanya gitu ya di persimpangan tidak ada tulisan tambahan belok kiri diperkenankan untuk lurus terus gitu ya. Kemudian ini tadi kami juga menerima informasi dari Pak Dani. Terima kasih banyak Pak Dani sudah gabung ya siang hari ini, voice note kawan yang dibagikan sebentar. Oh, ini kalau Pak Dani menanggapi kaitannya dengan ijen talk pagi tadi, kawan. Jadi, ijen talk pagi tadi kita membahas soal pesta musik versus kemacetan. Bagaimana menata event di Malang? Jadi, tadi pagi kita bersama dengan perwakilan dari Disnaker PMPTSP Kota Malang sekaligus dari rekan-rekan Satlantas Polresta Malang Kota. Kita langsung putarkan dari Pak Dani.
1: Selamat siang. Nimbrung yang masalah konser ya. Ya semuanya mau konser agama apa, mau acara agama di stadion, mau konser itu ya sama Pak, dirayak diadakannya ya sama. Mau acara tinju, mau balap motor, mau apapun itu semuanya sama. Selama IO-nya itu genah, punya izin, ya pasti bisa rapi lah. Mau acara fun run, lalu lomba lari, maraton kayak kemarin, ya selama IO-nya genah ya bisa terlaksana dengan lancar. Tapi kalau IO-nya enggak genah, izinnya enggak beres, bahkan dinasnya aja enggak tahu ini acara apa. Nah, itu yang bisa bikin macet. Kalau konser ya pasti diadakannya jauh-jauh hari, Pak. Satu tahun sebelumnya. Karena apa? Nyari pembeli tiket dulu. Karena enggak bisa konser sekarang mau apa dadaan gitu, kecuali yang diundang artis yang ngecek-ngecek ya gak tahu lagi, tapi kalau artis yang punya nama ya pasti satu tahun sebelumnya kalau mau diundang ya sudah tahu tanggal berapa mau diadakan. Nah itu kan bisa diumumkan, kita tanggal sekian Sudimoro mau ada acara konser, lalu jalan alternatifnya di si A, si B, si C kayak gitu. Lalu mungkin juga kerjasama dengan dinas kepolisian bahwa jalannya itu dari Tombro sampai patung pesawat itu dibikin satu arah. Dan di sana ada yang jaga. Seperti kayak fun apa kayak lomba lari apa itu kan ada yang jaga. Enggak boleh benar. Enggak boleh lewat. Duh, saya mau kan cuman ke SM, enggak boleh muter. Kayak gitu, kalau satu diperbolehkan, motor diperbolehkan, naik sepeda diperbolehkan, becak diperbolehkan, ya akhirnya kacau. Jadi akhirnya terbiasa untuk melawan arah itu. Kalau menurut saya seperti itu sih.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Dani sudah menambahkan ya POV-nya. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya ini masih ada yang belum terbaca ya. Oke, kita lanjutkan Pak Wibisono. Pak Wibisono ini juga menyatakan setuju ya dengan apa yang disampaikan Pak Heru Noviandri sebelumnya, kawan, yang menyikapi soal giat konser, kegiatan konser ya. Jadi sekarang ini juga masyarakat sudah kritis, pada dasarnya aparat juga perlu adanya ini ya, mungkin untuk kedepannya lebih baik lagi begitu ya, sesuai dengan tupoksinya pastinya. Kemudian kawan, untuk beberapa catatan tambahan lagi Pak Roni, terima kasih Pak Roni, infonya Jalan Ahmad Yani Blimbing ini sudah mulai padat kawan di sana. Banyak yang putar arah melanggar di Jembatan Arjosari. Oh, oke, Pak Roni. Terima kasih banyak Pak Roni ya sudah berbagi info. Kemudian ada lagi Pak Yusuf. Sebentar, ini tadi Pak Yusuf mengirimkan video kawan. Di mana ini posisinya Pak Yusuf?
2: Info lalin di Ayani. Arah ke selatan. Macet panjang gitu sampai flyover.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Roni. Belum ada petugas Pak ya di sana. Boleh nanti ditambahkan update informasinya Pak Roni. Kemudian untuk beberapa catatan tambahan lainnya, nanti Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami kawan. Manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811-3600-911. Kita akan geser dulu bersama dengan reporter City Guide FM ya. Jadi ada Harry kali ini akan menyampaikan kabar. Polresta Malang Kota buka ruang kritik lewat lomba mural.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Harry, silakan.
4: Kawan, Polresta Malang Kota membuka ruang ekspresi bagi masyarakat melalui lomba mural bertema suara kita. Dalam kegiatan itu, peserta diberi kebebasan mengangkat berbagai isu sosial termasuk menyampaikan kritik terhadap institusi kepolisian melalui karya seni. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Putu Kolis Ariana bilang kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberi ruang bagi masyarakat dan komunitas menyampaikan aspirasi dalam bentuk visual.
5: Ingin memberi ruang kepada masyarakat, kepada komunitas di Kota Malang, termasuk di tempat lain, karena saya dengar yang ikut berpartisipasi juga ada dari Jogja, memberi ruang untuk berekspresi, bebas berekspresi, menyuarakan aspirasi dalam bentuk karya seni, mural, seperti itu. Nanti hasil-hasilnya akan juga jadi inspirasi bagi Polresta Malang Kota untuk bekerja lebih baik lagi ke depan.
4: Sementara itu kawan, Nurul warga Mergosono mendampingi putrinya Bilqis yang untuk pertama kalinya mengikuti lomba mural. Ia mengaku baru mengetahui kemampuan menggambar anaknya sekitar setahun terakhir melalui sekolah. Menurut dia, persiapan dilakukan dalam waktu singkat sekitar 3 hari setelah memperoleh informasi dari komunitas mengenai kegiatan tersebut. Dari Kota Malang, Herbrastio melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Jalan-jalan plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan.

0: info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Baik kawan, untuk beberapa catatan yang sudah masuk ya, terima kasih banyak. Ini tadi ada tambahan dari, oke, ini dari Pak Inarta ya. Pak Inarta, untuk traffic light yang belok kiri sangat sering dilanggar itu, posisinya di TL Jalan Dr. Cipto ke arah Panglima Sudirman. Padahal traffic light itu dibuat untuk belok kiri, gitu ya Pak Inarta. Kemudian kawan, ini tadi ada juga Pak Andri ya. Ini tadi Pak Andri sempat mengirimkan ke kami kawan, lagi ramai di thread ya. Mohon informasi, mohon pihak kepolisian atensinya karena posisinya dekat rumahnya Pak Andri katanya. Oke, karena terkait keamanan dan investasi, jadi penting untuk Polres Malang ya segera menindaklanjuti kalau memang benar berita viral di atas. Sebentar, ini soal apa? Oke, ini kaitannya dengan kondisi pencurian ya Pak ya, pencurian di rumah kosong yang tidak ditinggal pemiliknya atau jarang dihuni. Oke, terima kasih banyak Pak Andri, tadi screenshotnya juga sudah kami teruskan Pak, kita koordinasi ya dengan Kasih Humas Polres Malang AKP Babang Subinanjar, disampaikan. Informasi itu ternyata sudah masuk Pak ke Polres Malang, bahkan sudah ada atensi langsung diadakan patroli sekaligus memberikan sosialisasi kepada para satpam sekitar area Sri Maya gitu ya. Ini tadi ada dokumentasinya juga Pak, seperti ini kita tampilkan di visual radio ketika dari Polres Malang khususnya di Polsek Karangploso ya, ini langsung menuju ke lokasi. Jadi sudah ada atensi ya terkait dengan ini. Baik, untuk beberapa catatan lainnya, nanti Anda juga masih bisa gabung ya bersama dengan kami, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp. Ini tadi ada beberapa juga catatan yang belum terbaca, nanti kita akan kembali lanjutkan untuk membaca informasi yang sudah masuk lewat WhatsApp. Kita geser dulu waktunya, kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Malang Raya.
3: Waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Kesuksesan pelaksanaan puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Jawa Timur 2026 yang digelar terpusat di area Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan Minggu 24 Mei 2026 ditandai dengan pecahnya rekor MURI melalui senam kolosal Anak Indonesia Hebat yang melibatkan sebanyak 24.114 siswa sepamekasan dan dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti. Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman mengatakan, momentum ditunjuknya Pamekasan sebagai tuan rumah puncak Hardiknas Jawa Timur 2026 harus menjadi semangat baru dalam membangkitkan citra daerah sebagai kota pendidikan.
2: Kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Provinsi Jawa Tengah hingga kini masih menghadapi defisit besar pada komoditas kedelai. Kebutuhan industri pangan lokal seperti tahu dan tempe mencapai 432 ribu ton per tahun. Sementara produksi lokal hanya mampu memenuhi sekitar 10% dari total kebutuhan itu. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan ketimpangan ini membuat ketergantungan terhadap kedelai impor masih sangat tinggi. Selain karena jumlah produksi kedelai lokal yang terbatas, kedelai impor lebih diminati karena ukuran bijinya yang lebih besar dan seragam.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. 24 peserta tercatat mendaftar untuk memperebutkan 5 jabatan strategis kepala organisasi perangkat daerah di Bojonegoro yang selama ini mengalami kekosongan. 5 jabatan yang dilelang, yakni Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Pelaksana BBPD, serta Kepala Diskominfo. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bojonegoro Hari Kristianto bilang, minggu ini seluruh peserta yang telah mendaftar akan mengikuti tahapan seleksi lanjutan. Panitia seleksi nantinya akan menetapkan 3 peserta terbaik untuk masing-masing jabatan pada 10 Juni mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Sukses itu adalah relatif. Saya mendapatkan uang 1 juta rupiah itu sangat relatif ketika ada konglomerat. Uang 1 juta rupiah barangkali receh. Saya merasa bahagia, saya merasa sukses ketika melihat anak saya berhasil lulus SMA misalnya. Tapi di sisi lain ada orang yang tidak puas dengan hanya lulus SMA. Kebahagiaan itu dilihat ketika anaknya sudah bekerja menjadi seorang dokter misal. Jadi sukses itu adalah relatif. Sebagian orang sukses mungkin berarti mencapai karir, tapi di sisi lain juga mencapai mempunyai duit yang banyak barangkali, atau memiliki keluarga yang bahagia, relatif itu. Saya sebagai ASN atau pegawai negeri sipil, bahwa capaian-capaian saya menjadi eselon 3, Direktur Akademik ISI Surabaya 11 tahun, kemudian menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Kependudukan sekitar 2 tahun, kemudian menjadi staf ahli gubernur, ya, kemudian menjadi PJ Sekda Trenggalek, menjadi PJ Bupati Pasuruan, menjadi saat ini menjadi Kepala BRIDA ini, dan dengan saya menjabat semacam itu, mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa tunjangan prestasi saya, penghasilan saya itu juga meningkat. Saya mempunyai 2 orang anak yang 2-2 anak tersebut sukses juga, relatif meskipun yang satu sudah bekerja tapi belum menikah, itu juga orang sukses. Jadi saya adalah merasa tidak ada problem di dalam keluarga saya, dalam karir saya, malah saya mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah sukses menurut saya. Mungkin orang lain berbeda, tapi ini bisa menyatakan bahwa kesuksesan itu tidak hanya orang bermimpi menjadi sukses, tetapi ada upaya-upaya lain. Yang jelas bahwa kesuksesan itu diraih dengan penuh perjuangan dan sudah barang tentu dengan doa. Saya yakin bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya yakin bahwa ketika hambanya berusaha dengan keras, kemudian disertai dengan doa yang sungguh-sungguh, maka apa yang ingin diraihnya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu, 1000% yakin itu. Sehingga saya menikmati saja kehidupan ini, mengalir saja. Sehingga kalau seandainya apa yang saya inginkan pada saat tertentu kemudian tidak terkabul, maka saya 1000% yakin bahwa Allah itu pasti menyayangi saya dan pasti rencana Allah jauh lebih baik. Dan ketika saya juga mendapatkan misalkan karir yang bagus, kesuksesan bagus, duit yang banyak, maka saya yakin bahwa saya tidak terlalu harus sombong, bahwa itu bisa jadi adalah ujian dari Allah yang kemudian saya harus melakukan kewajiban-kewajiban seperti sedekah dan sebagainya.
2: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Terima kasih kawan untuk Anda yang masih terus menyampaikan informasi di siang hari ini. Pak Hadi tadi juga menyampaikan ya, jalan di Malang ini kecil, kalau buat belok kiri bisa lanjut terus. Kemudian ada juga beberapa catatan tambahan, ini dari Pak Saiful Anam. Selamat siang Pak Saiful Anam, terima kasih. Izin mengikuti ya, yang benar itu. Tuh, sebentar kita cek dulu ya. Ini sudah banyak kasus pelanggaran lalu lintas ataupun lainnya. Jangankan aturan belok berbelok, tanda larangan pun sudah enggak digubris seperti di Kasin. Di mana dilarang belok kanan perempatan sepanjang Jalan Gatsu, dilarang belok kanan dan searah, masih banyak yang lawan arah ataupun belok kanan. Mengandalkan ETLE juga nggak maksimal, banyak yang nggak membayar denda gitu ya. Kemudian ini tadi ada Pak Ismail mengabarkan cuaca Wajak siang hari ini terik kawan. Sementara ada juga tambahan dari Pak Evan. Oh ini Pak Evan menyampaikan usulan ya. Mungkin pemerintah bisa membuat semacam brosur atau buku panduan rambu-rambu lalu lintas yang disertakan di setiap pembelian kendaraan baru maupun bekas, gitu ya, yang jadi masukan dari Pak Evan. Kemudian ini tadi tambahan lainnya, kita juga dapat beberapa penjelasan ya dari Kepala Dishub Kota Malang Pak Wijaya Saleh Putra. Kawan, di sini disampaikan Pak Wijaya, mengapa ada yang belok kiri jalan terus? Mengingat dari arah traffic light yang berlawanan itu tidak diperbolehkan belok kanan atau fasenya berbeda, tidak bersamaan. Sedangkan ada yang tidak dipasang rambu atau keterangan tambahan atau terdapat belok kiri ikuti apil dengan pertimbangan memberikan kesempatan pejalan kaki untuk menyeberangkan serta berdasarkan analisis dari arah traffic light berlawanan, ada juga yang belok kanan kecuali dengan pertimbangan tingkat kepadatan yang sangat tinggi seperti di persimpangan Ela Sucipto. Tidak terpasang rambu tambahan tersebut dan fase TL dari utara dan selatan dibuat ada selisih beberapa detik bergantian. Nah, kemudian tadi kita juga dapat tambahan masukan dari Pak Yudi supaya tidak terjadi macam-macam penafsiran untuk yang belok kiri. Coba Dishub kasih tulisan semua, boleh belok atau tidak. Kalau sudah demikian jelas, jangan kosong membuat orang beda penafsiran. Contoh di Bali, semua ada, jadi orang ngerti semua, begitu pun turis ya, paham juga. Nah, terkait ini kita juga sudah teruskan dari Kadishub Kota Malang Pak Wijaya juga menyampaikan ya, baik diperhatikan gitu ya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan City Gate yang sudah berbagi informasi di WhatsApp ya, khususnya Pak Erianto. Ini tadi Pak Erianto menambahkan lewat WhatsApp kawan ya. Oke, nanti kita coba putarkan. Ini ada video yang ditambahkan kawan. Apakah ini di Raden Intan, Pak?
6: Kali Sari L7001UB apa ditanya juga sopir sama kondekturnya, namanya kernetnya juga Bu Mega, kok tilang lah orang nu.
5: Oke, Pak Erianto, terima kasih banyak untuk laporannya. Kita teruskan kembali ya ke Bu Mega, Kepala Terminal Harjosari. Kemudian untuk beberapa catatan lain, nanti kita akan kembali lanjutkan. Kawan-kawan Citygate masih bisa sambung bersama dengan kami. Manfaatkan 0811-3600-911.
7: Jalan-Jalan Plus. Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial Citygate 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih terus berkabar. Ini tadi dari Pak Aji menambahkan informasi soal kondisi traffic light Kawi ya, traffic light Kawi atas ini arah Kawi ke MUG. Jadi flashing gitu ya warna kuning. Tadi kita sudah coba hubungi rekan-rekan dari Kasih Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Subkota Malang, Pak Doni menyampaikan petugas meluncur, sedangkan dari petugas lain Pak Khoir memantau ini sudah normal, tadi sudah selesai di restart ya oleh petugas piket. Seperti itu kawan. Mungkin untuk catatan lainnya nanti kita akan kembali hadirkan untuk Anda yang masih ingin berbagi informasi, manfaatkan WhatsApp City Guide.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, surat tembusan penyelenggara event untuk pihak berwenang sering terhenti. Hari ini pada talk show Radio City Guide, KBO Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husain menjelaskan, untuk izin keramaian pada event memang ada di pihak kepolisian. Jadi, nanti dari unit intel dan back ops akan turun ke unit lalu lintas untuk membantu pengaturan di venue. Ibtu Saiful menjelaskan juga, pada kenyataannya, meskipun sudah ada rekomendasi surat tembusan untuk pihak-pihak terkait, seperti Dishub atau DLH terkait terkadang dari pihak IO tidak menyampaikan atau tidak meneruskan. Ibtu Saiful berharap untuk ke depan pihak dari Disnaker PMPTSP Kota Malang tidak hanya sekedar memberikan rekomendasi tembusan, tapi juga memastikan kalau tembusan itu benar-benar sampai di OPD yang menaungi. Kawan, pemerintah upayakan penyerapan produksi telur di Jatim lewat MBG. Kepala Dinas Peternakan Jatim Indiah Aryani menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan stabilisasi harga telur melalui penyerapan telur lewat program MBG dengan mewajibkan SPPG menambah menu telur dalam setiap porsinya. Kawan, rekomendasi itu disampaikan India sebagai upaya melimpahnya produksi telur di Jatim, namun harga telur ayam di tingkat peternak yang terus mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, melemahnya harga telur dipicu oleh minimnya daya serap masyarakat dan industri yang belum mampu mengimbangi jumlah produksi yang terus meningkat. Selanjutnya kawan, Indonesia bakal kurangi 33 ribu ton sampah per hari lewat pembangkit listrik listrik energi sampah. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Khodari menyampaikan target itu untuk mengurangi sampah sekitar 33 ribu ton per hari pada tahun 2029, setara dengan 22,48% dari total sampah nasional. Kerjasama itu nantinya akan berkolaborasi antara PLN dengan produsen listrik swasta yang akan merubah bahan bakar batu bara dengan olahan sampah agar mempercepat dekarbonasi nasional. Lebih lanjut, pemerintah berharap kedepannya penurunan emisi sekaligus penguatan energi nasional bisa lebih cepat tercapai. Demikian 911 Hot News jam

0: 12 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
1: Radio.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan siang hari ini untuk Anda yang bersiap mengarah ke Ahmad Yani, tadi kabar terakhir yang kami dapatkan sudah mulai terjadi peningkatan arus di sana, arus lalu lintasnya. Apakah saat ini sudah mulai berangsur normal? Boleh nanti Anda kabarkan ya. Untuk siang hari ini, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan yang berlokasi di landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga dengan chat di nomor 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Terima kasih banyak Pak Arief, siang hari ini sudah gabung ya. Mohon maaf ini baru terputar, kita coba putarkan voice note-nya kawan.
2: Assalamualaikum, selamat
1: Waalaikumsalam.
2: Siang. Info ini buat mau nih, mau ngasih info buat yang tadi pagi, masalah tadi pagi untuk asal konser atau apalah.
1: Boleh.
2: Yang di Sudimoro yang jadi macet sampai jegrek ya itu ya.
1: Ya.
2: Itu untuk panitianya ya, saya kasih info aja, untuk panitianya itu tidak membaca situasi dan kondisi, situasi dan kondisinya itu seperti apa itu ya. Kalau di sana itu emang ada lahan kosong buat untuk konser, itu cukup ada untuk di Sudimoro itu emang ada lahan kosong, emang cocok itu buat konser, cocok, tapi akses ke sananya itu dia nggak lihat, akses ke sananya itu cuma berapa jalurnya, itu jalurnya kecil, aksesnya banyak, tempatnya jalannya itu kecil, jadi yang dilalui mobil-mobil banyak, jadinya itu macet jegrek. Karena apa? Ya itu tadi jalurnya itu nggak memadai. Jadi kalau buat konser di Sudimoro, memang ada lahannya untuk lahan untuk konser, ada, memang ada. Cuma untuk aksesnya jalan ke sananya itu loh cuma kecil. Nah, itu yang bikin macet. Wong dirampal aja yang aksesnya kayak gitu besarnya aja masih macet.
1: Iya.
2: Walaupun enggak semacet separah di Sudimoro kemarin. Nah, itu tadi. Panitia itu harus memahami situasi dan kondisi, mau kamu acara di situ 1 tahun yang lalu, acaranya dibilang sekarang tapi itunya tahun depan, tetap aja kalau jalurnya masih seperti itu tetap aja akan macet jegrek.
1: Ya.
2: Nah, itu tadi saran saya sih kalau memang mau cari solusi ya. Mm-mm. Kalau lahan yang seperti itu, tempatnya itu seperti itu, enggak usah dikasih izin Pak buat Pak polisi ya atau Dishub. Karena ya lahannya itu aja ya. Lahannya itu yang enggak memadai. Kalau lahan untuk konser oke, tapi kalau aksesnya itu yang enggak memadai.
1: Iya.
2: Itu aja infonya. Okay. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, terima kasih banyak Pak ya sudah turut berbagi, berkomentar apa yang jadi pandangan Pak Arief ya di pagi hari tadi kawan. Selain kita membahas ini kaitannya dengan belok kiri, boleh lurus terus atau harus berhenti dan mengikuti traffic light yang sekarang ini juga banyak disoroti oleh masyarakat, masukan-masukan yang sudah mulai masuk, kita juga masih membahas kawan ini kaitannya dengan ijen tok pagi tadi, pesta musik versus kemacetan, bagaimana menata event di Malang. Mungkin Anda salah satunya yang sering sekali merasakan ya kemacetan, kepadatan di beberapa titik, apalagi ketika ada kegiatan, ada event, mungkin tidak hanya konser tapi juga beberapa kegiatan lainnya. Nah, tentu juga Anda sebagai masyarakat punya harapan gitu ya, atau mungkin masukan-masukan yang membangun, entah itu untuk IO-nya, untuk pihak kepolisian yang mengeluarkan izin keramaian, untuk Disnaker PMPTSP ya, ini untuk mengurus salah satu perizinan keramaiannya ada di sana, dan juga beberapa OBD terkait. Boleh Anda sambung bersama dengan kami seperti Pak Arief dan juga kawan-kawan City Gate lainnya. Kirimkan voice note, nanti kita akan putarkan di 0811 36 9 11.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, kondisi siang hari semakin siang ini kok agak redup sedikit ya. Karena kalau melihat di sekitar Telogo Mas, mungkin ada yang sekarang sedang memantau juga di beberapa titik lain. Boleh nanti Anda kabarkan bagaimana siang hari ini. Pak Ma'ruf Kudori, terima kasih banyak Pak. Ini tadi menyampaikan soal kondisi di perempatan Dieng dari arah Raya Langsep. Jika belok kiri ke arah Dieng, ini juga tidak ada tandanya Mbak. Kalau belok kiri langsung, tapi kebanyakan juga begitu belok kiri langsung. Oh, pelanggaran ini masih sama ya, pelanggaran soal belok kiri ya. Mohon ini juga diteruskan ke dinas terkait. Di Jalan Jombang selalu dipakai parkir mobil di satu sisi, jadi kalau ada mobil yang papasan pasti antri panjang. Oh, ini tadi ada dokumentasinya juga. Terima kasih banyak Pak Ma'ruf Kudori sudah berbagi kabar. Nanti kita akan lanjutkan Pak ya. Untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke Sudimoro, Pak Nick, terima kasih banyak informasinya. Sudimoro sudah mulai mendung ya. Sementara kalau kita melihat dari perkiraan cuaca yang disampaikan BMKG sepanjang hari ini di Kota Malang ya, utamanya didominasi udara kabur saja, jadi tidak ada potensi hujan begitu. Ini kalau di Telogo Mas juga sama Pak Nick, sudah mulai agak redup. Kemudian untuk kabar lainnya juga, khususnya buat kawan-kawan City Guide yang pengen beli properti tapi Anda punya ketakutan gimana nanti kalau boncos apalagi sampai nggak produktif ya, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja kawan. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Chatimpa Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset yang ada di kawasan produktif Kota Batu. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga dengan menghubungi untuk nomornya di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kita lanjutkan yang bersiap mengarah ke ruas tol, hanya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

Kawan-kawan City Gate yang bersiap mengarah ke ruas tol, Anda yang memulai dari Gate Singosari, sejauh ini masih terkondisikan di sepanjang Pandan juga nihil antrian. Lanjut lagi mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar kawan, bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke Waru. Baik di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak, sejauh ini masih terpantau lancar. Utamanya untuk update informasi soal cuaca di siang hari ini sekitar tol seperti apa, boleh nanti kawan-kawan City Gate tambahkan di WhatsApp kami 0811 360 911 atau di @citygate911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagung. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki Gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area Cafe Apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah Cafe Apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
6: Penasaran, kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
7: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
8: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
6: Punya pertanyaan? pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa, gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Kawan, di siang hari ini tadi sebenarnya juga sempat redup sebentar, dan sekarang sudah kembali cerah lagi, panas terik bahkan kalau melihat di sekitar Telogo Mas. Apakah kurang lebihnya sama di sekitar Anda, perubahan cuaca begitu cepatnya? Bahkan kalau kita flashback tadi pagi, subuh-subuh gitu ya, posisi saya masih di Kepanjen, itu tiba-tiba hujan deras sekali, meskipun juga tidak terlalu lama sebenarnya ya, kisaran 5 menit gitu, tapi lumayan deras, tiba-tiba cerah lagi. Jadi untuk Anda tetap hati-hati ya, sekarang ini masih mobile, apalagi lebih banyak beraktivitas outdoor. Pak Andreas, terima kasih banyak Pak, siang hari ini mengabarkan posisi di depan Grand Mercure, ini sudah mulai padat. Katanya imbas volume kendaraan saja gitu Pak Andreas memantau. Oke, ini tadi ada foto juga yang sempat dikirimkan kawan sambil kita tampilkan di visual radio. Seperti ini ya, kebanyakan roda 4 Pak ya mendominasi siang hari ini. Terima kasih Pak Andreas. Kemudian ada Pak Yahya, terima kasih. Posisi dari arah Karanglo ke Malang kawan. Ini tadi ada video juga yang sempat dibagikan ya. Kita coba putarkan di visual radio.
10: Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa cek Instagram di @paramahapandermanwil.
11: Ada L300 yang berhenti, nggak tahu kenapa, mogok mungkin.
10: 0822-3331.
9: Oke. Sudah mulai panjang ya antriannya, Pak.
10: Investasi properti terpercaya. Kita lanjutkan yang bersiap.
9: Pak, ini sudah mulai panjang antriannya, coba nanti kita sampaikan ke polsek terdekat ya. Kalau Pak Cahya ini posisinya arah Karanglo ke Malang ya, sedangkan L300 yang dimaksud ini arah sebaliknya. Hati-hati kawan untuk Anda yang bersiap mengarah ke flyover Arjosari. Untuk traffic report kali ini didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ketika mobil Anda terasa lebih boros, padahal jarak tempuhnya sama, coba Anda cek bagasi Anda dulu deh. Banyak pengemudi sering meninggalkan berbagai barang di bagasi mobil, mulai dari kardus, peralatan olahraga, sampai barang yang sebenarnya jarang dipakai. Tanpa disadari, tambahan beban ini membuat mesin bekerja lebih keras. Menurut US Department of Energy, setiap tambahan sekitar 45 kg beban pada kendaraan dapat menurunkan efisiensi bahan bakar sekitar 1-2%. Semakin berat kendaraan, semakin besar tenaga yang dibutuhkan mesin untuk menggerakkan. Dan itu berarti konsumsi bensin ikut meningkat. Nah, life hack-nya, Anda bisa audit bagasi secara rutin ya. Cek isi bagasi setidaknya seminggu sekali. Karena banyak orang membawa barang yang sebenarnya tidak diperlukan untuk perjalanan sehari-hari. Lalu batasi beban harian di mobil. Idealnya, gunakan bagasi hanya untuk barang yang benar-benar dibutuhkan saat perjalanan. Misalnya ban cadangan, toolkit, atau perlengkapan darurat. Lalu hindari juga menyimpan barang berat dalam jangka lama. Barang seperti galon air, peralatan kerja, atau perlengkapan olahraga yang berat sebaiknya dikeluarkan jika tidak digunakan setiap hari. Perhatikan juga distribusi beban kendaraan. Beban yang terlalu berat di satu bagian mobil juga bisa mempengaruhi stabilitas kendaraan dan efisiensi kerja mesin. Menghemat bahan bakar tidak selalu harus dari teknologi mobil atau jenis bensin yang digunakan. Kadang langkah paling sederhana justru ada pada kebiasaan sehari-hari. Semakin ringan kendaraan Anda, semakin efisien juga bahan bakar yang digunakan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
6: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
5: Oh, no. Aduh yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
7: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Selamat siang kawan, di siang hari ini ada beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Ini kaitannya dengan kondisi L300 ya yang berhenti di flyover Arjosari. Tadi Bu Dewi juga menambahkan informasi yang sama. Kondisi lalu lintas di flyover Arjosari arah Singosari ini sudah mulai melambat. Di atas flyover ini ada kendaraan mogok dan volume kendaraan juga memang padat. Cuacanya panas, arah sebaliknya masih ramai lancar saja. Terima kasih Bu Dewi, ini tadi kami juga sudah koordinasi dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Ibtu Isrofi juga sudah merespon kami, infonya siap monitor, terima kasih. Anggota segera merapat ke lokasi gitu ya. Jadi mohon waktu rekan-rekan polisi menuju ke lokasi. Pak Mufti, selamat siang, terima kasih voice note-nya.
1: Selamat siang, Sitiget. Tadi memang di flyover itu ada mobil pickup yang mogok yang arah ke Surabaya, tapi sih nggak terlalu signifikan untuk buat kemacetan. Justru yang bikin macet itu lampu merah yang ada ini, pertigaan yang mau ke perumahan Kencana itu. Nah, itu yang bikin macet parah itu sekarang. Itu aja, terima kasih. Ini perjalanan ke Sidoarjo udah sampai Singosarinya lancar, terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak untuk update informasinya Pak Mufti. Ini sudah dapat atensi ya dari rekan-rekan kepolisian. Mungkin boleh bantu update-nya Anda yang kebetulan melintas di flyover Arjosari kawan, seperti apa? Apakah sudah ada pengaturan di sana? Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami. Pak Firman, siang hari ini memantau tadi di utara Museum Brawijaya, melihat ada kecelakaan sepeda motor, jadi ada seorang ibu gitu ya, posisinya ini tidak sadarkan diri, dan terakhir dari pantauan Pak Firman belum ada ambulan, cuma tadi gak sempat video karena memang kondisi jalannya sudah mulai padat. Kalau yang lewat tahu informasi tambahannya boleh nanti ditambahkan gitu ya. Pak Firman terima kasih banyak, coba kita cek dulu ke rekan-rekan relawan ya, apakah sudah ada informasi kaitannya dengan ini. Kayaknya sepertinya masih belum ada tensi di grup relawan. Mungkin kawan-kawan City Guide boleh menambahkan ya informasinya seperti apa di sana. Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami. Oh, oke, sebentar. Ini tadi posisi terakhir yang ditambahkan di Museum Brawijaya ya, Pak ya. Oh, ini sudah ada rekan-rekan dari ambulan ya yang membantu untuk evakuasi. Jadi memang ada seorang ibu gitu ya, yang posisinya di pinggir gitu kawan, tapi ini sepertinya sudah sadarkan diri Pak, karena posisinya sedang duduk dan sudah ada rekan-rekan relawan yang ada di lokasi. Begitu Pak Firman ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk update-nya. Nah untuk selanjutnya buat warga Malang khususnya yang mau cari kasur tapi bingung cari di mana, tenang saja. Jadi ada Victoria Furniture Center yang siap memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Kawan, di Victoria Furniture Center Anda bisa memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta Dan Floren. Anda bisa dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bental dan guling, free matras protector, free travel bed, dan free ongkir all area Jatim. Segera untuk kunjungi toko Victoria Furniture Center yang ada di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang, atau di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, Anda bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Boso Walian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Boso Walian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Boso Walian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Boso Walian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Boso Walian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Boso Walian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Boso Walian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Boso Walian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Boso Walian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Boso Walian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
4: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
3: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
4: Nah kan?
3: Aduh, deg-degan tahu.
4: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
3: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
5: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
8: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Terima kasih untuk kawan-kawan Sidigat yang masih bersama dengan kami. Ada yang masih terus berbagi update informasi sampai siang hari ini. Ada beberapa catatan yang sudah ditambahkan ini kaitannya dengan kondisi yang ada di flyover Arjosari, karena kabar terakhir dari beberapa kawan Sidigat ada L300 yang sedang trouble di sana. Nah, dari Polsek setempat ini sudah memberikan atensi, Kanit Lantas Polsek Bimbing Ibtu Isrofi sudah membalas dan informasinya petugas menuju ke lokasi. Di jam 12 lebih 54 menit ini bagaimana kawan? Apakah petugas sudah ada di sana? Boleh nanti update informasinya Anda tambahkan, karena kondisi lalu lintas sudah mulai terjadi peningkatan. Tadi kita juga sempat melihat sekilas ya, arah ke Surabaya ini sudah mulai terjadi kepadatan di sana dan cukup panjang. Jadi untuk Anda yang belum sampai terjebak antrian, lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu. Kemudian kalau kita coba cek di beberapa pantauan lain, saat ini yang sudah mulai terjadi peningkatan ketika Anda mengarah ke Simpang Buugluduk, baik yang dari arah Gatot Subroto maupun yang dari Panglima Sudirman, kawan, terpantau siang hari ini juga sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan. Anda yang sekarang lagi di sekitar Kota Batu ataupun yang ada di wilayah Kabupaten Malang, boleh nanti Anda tambahkan ya seperti apa di WhatsApp City Guide.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, saat ini kita berbagi informasi seputar tol untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol. Kondisi dari Gesingosari masih relatif lancar. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga tidak ada kepadatan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Jadi nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak semuanya juga masih terkondisikan. Semoga cuaca juga sama ya, juga support untuk perjalanan Anda di sekitar tol. Anda yang punya informasi seputar tol selain WhatsApp, Anda juga bisa manfaatkan di @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: Seriget 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, pengajuan perizinan penyelenggaraan event sebaiknya jauh-jauh hari. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Kabid Ekonomi, Pariwisata, Sosial Budaya di Disnaker PMPTSP Kota Malang, Bambang Nurmawaman menyampaikan, pengurusan izin yang biasa diajukan event organizer terkadang mepet. Idealnya perizinan jauh-jauh hari sehingga ketika masuk di rapat dengan beberapa pihak berwenang, ada rekomendasi pemindahan venue dan penyesuaian lain-lain yang bisa dilakukan. Bambang menyampaikan juga di dalam surat rekomendasi atau tembusan tidak dijelaskan secara detail teknis pengaturannya. Semisal kaitannya dengan parkir, maka pihaknya hanya menyarankan untuk menembusi di Sub Kota Malang. Bambang menyampaikan untuk kesepakatan venue, itu juga didasarkan pada beberapa pertimbangan. Jika memang ada event yang tidak memungkinkan dengan venue yang dipilih, maka pihaknya juga bisa saja menolak mengeluarkan surat izin penyelenggaraan tontonan atau IPT. Kawan, Dindik Jatim terapkan TKA pada SPMB 2026. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai menyebut kebijakan baru berupa penggunaan nilai tes kemampuan akademik atau TKA dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB ini bakal berlaku untuk jenjang SMA dan SMK dengan tujuan untuk mengedepankan prinsip inklusif dan berkeadilan. Nantinya penerapan ini berlaku untuk seluruh jalur seleksi, meliputi jalur domisili, afirmasi, hingga prestasi akademik. Aris menjelaskan pembaharuan sistem ini merupakan arahan dari Kemendikdasman untuk menggantikan skema penilaian sebelumnya yang mengandalkan bobot indeks sekolah asal siswa. Kawan, Jemaah Haji Indonesia bergerak ke Arafah mulai hari ini. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj Maria Assegaf, menyampaikan hari ini para jemaah haji akan mulai bergerak ke Arafah dalam rangkaian menjelang puncak haji. Maria juga memastikan persiapan layanan menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina terus dimatangkan. Selain itu, Satgas Arafah juga mulai diberangkatkan ke lokasi dan memastikan kesiapan layanan sejak kemarin, meliputi pengecekan akhir tenda, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, perlindungan jamaah, hingga proses penerimaan jamaah di Arafah. Demikian 911 Hot News, jam 1 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

0: Sirigat 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada beberapa update tadi yang sempat disampaikan oleh kawan-kawan pendengar. Terakhir tadi Pak Arya ya, di jam 12:59 ada video dan juga foto yang dikirimkan. Coba saya play videonya dulu ya. Ini di Arjosari Pak ya, yang jalan rusak itu. Iya, ini informasinya masuk kewenangan untuk PU provinsi dan juga pusat Pak, status jalannya. Kemarin kita juga sempat ini ya meneruskan laporan ya ke rekan-rekan PUPR Kota Malang dan katanya masih akan dikomunikasikan begitu untuk update-nya. Tapi kayaknya sampai sekarang masih belum ada penanganan. Ada tambahan foto lebih detail nih, biar bisa saya zoom kawan. Ini dia. Pas di depannya SDN Polowijen 1. Oke, baik. Ada kiriman voice note juga dari Pak Arya.
1: Assalamualaikum, selamat siang City Guide. Izin melaporkan kondisi jalan di pertigaan flyover atau TL Arjosari ya Mbak. Itu posisi saya di TL-nya dari arah Arjosari yang menuju ke arah Surabaya. Nah, pas di tengah-tengahnya tuh kondisi jalannya sudah seperti itu, seakan mobil aja sudah lumayan goyang, Mbak ya, saking gelombangnya jalan itu dan juga ada beberapa yang rusak. Mungkin jadi perhatian untuk dinas terkait di sekitaran flyover itu, baik yang masuk dari Surabaya ke Malang yang belok ke kiri ke Arjosari, kemudian dari arah Marang yang lurus ke arah Surabaya, sekitaran flyover itu sudah gelombangnya sudah lumayan cukup parah. Yeah. Ya karena mungkin banyak bis yang lewat situ ya, mobil besar. Mungkin bisa diperbaiki karena itu kan jalannya masuk ke Kota Malang itu Mbak ya. Jalan masuk Kota Malang bagi para wisatawan dari warga yang dari luar kota, kalau disambut dengan kondisi jalan seperti itu ya mungkin penilaiannya nanti kok seperti ini, belum sudah seperti ini jalannya, pintu masuk, istilahnya pintu masuk gerbang Kota Malang. Itu aja Mbak, semoga ada perbaikan. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Arya. Itu tadi ya, kita sempat teruskan ke Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang dan Dungcul Haryanto. Coba ya, kita cek lagi kawan di database kami, barangkali mungkin ada update yang saya belum sampaikan begitu. Kita coba cek dulu, masih agak loading ya. Saya mau coba lihat lagi untuk perkembangannya begitu. Kayaknya sudah hampir beberapa hari lalu ya kita teruskan soal jalan rusak itu di area Arjosari ini, tepatnya di persimpangan Raden Intan. Oke, ini di hari Kamis kemarin ya, sudah hampir satu minggu yang lalu kawan. Oke, baiklah. Update-nya kalau dari Pak Dandung selaku Kadis PUPR, ini akan dikoordinasikan dengan Balai Jalan Nasional dan juga Dinas PUBM Provinsi Jawa Timur. Karena jalan di bawah flyover sebagian jalan nasional, sebagian statusnya adalah jalan provinsi. Sehingga memang tidak menjadi kewenangannya Pemkot Malang. Tapi Pemkot Malang punya kewenangan untuk mengkoordinasikan, termasuk mendorong juga agar segera dibenahi. Gitu, mohon ditunggu Pak ya. Terima kasih untuk update-nya juga. Bu Husnul, wajah saat ini masih panas katanya. Lalu juga ada update lainnya dari Pak Daiwa. Ini Pak Dewa, sudah lama itu Mbak, berbulan-bulan masih tetap sama, padahal dekat kantor pemerintah, katanya begitu. Iya Pak ya, berbulan-bulan masih tetap sama juga di area Ahmad Yani itu, belum lagi memang pasti banyak kendaraan-kendaraan yang muatan berlebih juga melintas di sana, tambah cepat rusak juga jalannya, termasuk untuk kualitas pengaspalannya sendiri. Terima kasih Pak Dewa tambahannya. Kita masih menunggu update tentunya kawan ya, hasil dari koordinasi antara PUPR Kota Malang dan juga dari Kementerian PU untuk nasional dan PUBM untuk wilayah Jawa Timur. Untuk update lainnya kawan

0: Kawan yang lagi di perjalanan juga masih boleh kembali menambahkan, bisa langsung call in kawannya di 0811-3600-911 atau bisa dengan mention di @city989FM. Saya kembali pantau lalu lintas, saya belum ada pantau traffic dulu nih siang hari ini. Kita geser ke sekitaran, Bukluduk ya, panjang antrian di area Bukluduk kawan. Mulai dari perempatan Kelenteng Eng Angkyong sampai nanti yang melanjutkan perjalanan arah ke Rampal. Kalau tadi itu sempat ada update dari kawan-kawan pendengar terkait kendaraan yang trouble, tapi itu di flyover Arjosari ya. Kalau di sekitaran Gatot Subroto kayaknya masih imbas dari volume. Yang ke selatan juga sama, Muharto sama-sama ada perlambatan, termasuk di pertigaan Ki Ageng Gribik, ini juga sama ya, ada antrian kendaraan di sana. Hindari dulu kawan sementara waktu untuk di titik tadi di area Kota Lama, sementara untuk di beberapa titik lainnya masih relatif aman lancar.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita kembali update dulu pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis untuk exit maupun entry. Tidak ada hambatan ya. Mungkin yang agak ngantri itu nanti ketika bergeser dari Surabaya Porong ke selatan. Saya lihat ada peningkatan volume. Cukup signifikan juga kawan di area Surabaya Porong. Tapi kalau bergeser ke Waru Juanda jauh lebih lancar. Termasuk di sekitaran Gempol, Rembang, Gempas sampai dengan Paspro. Di kawan-kawan yang lagi mobile juga di beberapa ruas tol lain boleh berkabar ya. Pantauan lalu lintas maupun cuaca. Saat ini Kota Malang terik sekali cuacanya. Kalau di ruas tol bagaimana kawan? Pantauan dari Anda bisa langsung kabarkan dengan mention di @city9911FM. Dan untuk info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 993098905.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
9: Pak, es kelapa ya satu.
8: Oke. Nih, 50.000 saja.
9: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
8: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
9: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
8: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
9: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
8: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Boso Walian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Boso Walian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Boso Walian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Boso Walian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Boso Walian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Boso Walian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Boso Walian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Boso Walian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Boso Walian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Boso Walian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sam, parkire 2000.
1: Lho, kaya jahe langkung ae rek. Toko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Lho, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di tengah hutan Kalimantan, gedung-gedung berdiri perlahan. Jalan dibangun, istana didirikan, dan sebuah mimpi tentang ibu kota baru diperkenalkan ke dunia. Selama bertahun-tahun Indonesia berbicara tentang pemerataan, tentang masa depan, dan tentang memindahkan pusat negara ke tempat yang baru. Namun hari ini, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara. Hakim Konstitusi Adis Kadir dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menafsirkan pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap dan status Jakarta sebagai ibu kota negara baru akan berakhir setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.
2: Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
1: Perbincangan tentang IKN pun kembali ramai. Sebagian melihat sebagai mimpi besar yang belum selesai. Sebagian lain mulai mempertanyakan arah dan kepastiannya. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imran Rozuli menilai, ramainya diskusi tentang IKN menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat ibu kota sebagai pusat pemerintahan.
3: Jadi putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kemudian menegaskan tentang bagaimana sebetulnya IKN itu ke depannya tetap diproyeksikan sebagai ibu kota negara. Kalau kita melihat misalkan di Malaysia itu digeser ke Putrajaya, tetapi dominan si Kuala Lumpur itu tidak bisa digeser. Agak berbeda misalnya dengan di Australia ketika Canberra sekarang itu menjadi ibu kota dan secara fasilitas mungkin sudah lebih siap. Nah ini yang juga menjadi harapan oleh masyarakat kita bahwa IKN itu menjadi simbol status dari sebuah negara yang merdeka. Karena ya kita tahu lah arsitektural di Jakarta itu hampir semua tinggalan kolonial yang digunakan sebagai istana. Sehingga simbol ini menjadi penting termasuk dalam konteks hal-hal yang mungkin agak sensitif misalnya berkaitan dengan aspek pertahanan dan lain-lain.
1: Di tengah besarnya pembangunan dan anggaran yang telah digunakan, publik masih melihat proses perpindahan yang terasa belum benar-benar tuntas. Bukan hanya soal gedung atau kawasan baru, melainkan harapan bahwa ibu kota baru dulu hadir dengan janji pemerataan, kemacetan yang berkurang, hingga Indonesia yang tak lagi terpusat di satu pulau. Sebab ibu kota pada akhirnya bukan sekedar titik di peta, tapi tempat sebuah negara menitipkan arah masa depannya. Dan di tengah pembangunan yang masih berjalan, publik pun mengamati kemana sebenarnya langkah besar ini akan dibawa.

0: Decisions for Your Life. CityGate FM.
1: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
2: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serikat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, ada tantangan tersendiri untuk realisasi PSEL di Kabupaten Malang. Kepala DLH Kabupaten Malang, Ahmad Zulfikar Nur Rahman, menjelaskan dalam realisasi program pengolahan sampah jadi energi listrik atau PSEL, terkendala penetapan lahan yang akan digunakan. Jauh Afi menambahkan lahan yang dibutuhkan bukan termasuk lahan hijau, jauh dari permukiman dan mudah diakses pengangkutan sampah. Afi menambahkan mengingat program ini aglomerasi Malang Raya, maka lahan yang cocok ada di Kecamatan Bululawang, Pakisaji atau Wagir. Kawan, Bojonegoro, ramai pemberitaan soal teror pocong. Selain di Malang, di Bojonegoro juga ramai soal kabar teror pocong, tepatnya di daerah Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Tapi sesuai rilis info yang disampaikan Polsek Bojonegoro, kabar teror pocong dipastikan tidak benar atau hoax. Kapolsek Baureno, AKP Soleh, menjelaskan anggotanya sudah melakukan penelusuran, mengecek lokasi yang viral di medsos, dan dipastikan kejadian teror pocong tidak ada. AKP Soleh juga menekankan sesuai analisa foto yang beredar, diketahui foto itu hasil editan. Dia meminta masyarakat tidak panik dan selalu mengecek kebenaran info yang diterima. Kawan, Kemenperin bantah isu miring di sektor manufaktur. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arief membantah jika sektor manufaktur Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi karena data menunjukkan penguatan bukan

2026. Hingga bulan April 2026 tercatat 633 perusahaan telah melaporkan pembangunan fasilitas produk baru dengan total investasi Rp418 triliun. Demikian 911 Hot News, jam 2 siang, saya Ola Oktavia, selamat siang.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan ya, ada beberapa informasi tadi yang masuk kawan di beberapa menit yang lalu ini ya. Kalau misalkan kita lihat ada Pak Denny Bagus ini menginformasikan apa ini? Anomali. Aduh kok anomali gini yang ngomongnya. Anomali siang ini di bundaran Jalan Panglima Sudirman depan SMPN 5, mobil Harto Merah dari arah RS Lafayette mengarah ke selatan tapi tidak mutar bundaran. Supelta sampai kebingungan juga. Maksudnya gimana ini ya? Mobil Harto Merah dari arah RS Lafayette mengarah ke selatan tapi tidak mutar di bundaran. Oh, oke. Jadi kita coba lihat kawan ya. Ini kawan. Lolo, ini ngawur juga kawan ya. Ternyata Harto Merah ini ya. Nah, ini. Dia langsung dari Lafayette langsung ini kawan. Enggak mutar dulu. Luar biasa ya.
1: Cok, cari kutepo.
0: Ini kita lihat. Oh, ini ada suaranya ternyata kawan ya.
1: Kenapa? Ini apa?
0: Nah, ini kita putar dari awal ya.
1: Cok ya, please.
0: Ini ya ternyata ya. Lucu juga kawan. Ini mungkin tidak tahu gitu ya atau bagaimana ya. Nah, ini kita lihat ada fotonya kawan yang dikirimkan. Nah, ini Toyotanya, Toyota Hardtop ini ya. N1108PD kawan. N1108PD berwarna merah. Hardtop ini kawan. Nah, ini bisa dibilang ugal-ugalan ya kalau misalkan seperti itu ya. Jadi dari arah utara ke selatan langsung lurus saja dari Lafayette, tidak melewati bundaran kawan ya. Luar biasa. Lalu ada Pak Anton ini menginformasikan juga.
2: Selamat pagi Kak Yola, salam sehat dan tetap semangat. IC melaporkan TLL Sucipto lancar dari dua arah dan kondisi cuaca panas cukup terik.
0: Oke.
2: Dan tetap semangat.
0: Ini ada videonya kawan. Luar biasa ya. Lancar tapi memang panas sekali. Oke, terima kasih informasinya Pak Anton. Lalu ada informasi dari Pak Sodik ini ya, menginformasikan situasi lalin Jalan Akordion ramai lancar. Ada satu supletos yang membantunya, cuaca cerah berawan. Baik, terima kasih Pak Sodik untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan, untuk siang hari ini ya, memang di sekitaran Teluk Gomas masih cukup panas. Bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan di sekitaran Anda kawan kali ini ya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Mbak, anu yo ndek, kang ngarepiku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
3: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
2: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi di kene lho. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng di kene yo.
3: Yo wes cepetan.
2: Yo.
3: Mbak, garis zigzag itu lho, Mbak. Masa enggak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang enggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
4: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar. Tenang.
2: Loh, aku kok ditinggal lagi?
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan jam 2 siang, saya Nur Fitriani bersama Anda. Dan di jam 2 kali ini ya, kita update dulu untuk beberapa informasi tadi yang masuk via WhatsApp. Ada Pak Herman, selamat siang. Pak Herman, ada informasi tadi yang sempat dikirimkan berupa video kawan pantauan di daerah LA Sucipto gitu ya. Kabarnya sih padat, coba saya tampilkan dulu informasi dari Pak Herman.
1: Di Kalisari, jalan LA Sucipto, kronik di jalannya. Ada truk gandeng bermuatan tebu. Terlalu macet ini, sudah hampir 3 menit rambat. Atau ada hal-hal lain yang menghalangi, atau ada insiden kah di sana di depan saya?

kalau saya lihat dari sini masih ada juga ini nih, truk bermuatan tebu yang arah ke Blimbing. Ya ini dari kejauhan ini udah kelihatan tuh truk bermuatan tebu. Coba saya zoom ya. Nah, itu udah kelihatan. Jadi titik kemacetannya karena di sana depan sana pertigaan yang mau yang kanan mau arah ke Kali Kopi Praga. Ini truknya bermuatan tebu.

0: Sekian dulu informasi dari Jembatan Kalisari. Selamat sore, karena ini udah pukul 14.10 menit.
1: Baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Itu untuk pantauannya di area Jembatan Kalisari. Kalau Anda mau mengarah ke area sekitaran LA Sucipto, kondisinya cenderung padat ternyata ya. Ini tadi juga kelihatannya merambat kalau dari videonya Pak Herman. Dan ini tadi juga masih belum diketahui ya efeknya karena apakah, apakah ada karena ada kendaraan besar yang melintas jadi jalannya pelan atau bagaimana. Kalau kelihatannya sih papasan dengan beberapa kendaraan muat truk tebu gitu, informasi dari Pak Herman. Terima kasih Pak Herman untuk informasinya. Kemudian kawan, ini tadi juga ada tambahan informasi dari Pak Sodik. Pak Sodik tadi sempat pantau ya di daerah akordion, itu kondisinya masih lancar. Kemudian di lokasi kawan, kondisi meskipun lancar ya, cuaca juga cerah, cenderung panas tadi informasi kalau dari Pak Sodik. Terima kasih kawan untuk beberapa informasinya. Untuk update yang lainnya kawan, ini tadi juga ada informasi yang kita terima dari pengaduan PJU Kota Malang. Ini update soal laporan yang kapan, nanti coba saya cek dulu kawan ya. Untuk yang lainnya lagi, Anda yang sekarang ini lagi dalam perjalanan mau mengarah ke tol, kita move dulu untuk update informasi di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
1: Kawan, untuk di siang hari ini bagi Anda yang lagi mobile di area Pandaan Malang, kondisi trafik di sepanjang ruas tolnya masih cenderung lancar saja dari arah Malang sampai ke Pandaan maupun sebaliknya. Beberapa gate masih cenderung landai. Kalau Anda nanti berencana memanfaatkan area gate Singosari ya, exit maupun entry masih lancar. Kemudian untuk di area gate Pakis pun juga sama, exit maupun entry masih lancar. Kalau yang di Madiopura cenderung ramai ya, exit maupun entry-nya mengarah ke arteri masih cenderung lancar saja. Selain di area Pandaan Malang, lanjut mengarah tol Gempol, Anda yang mengarah ke Surabaya, area Kejapanan, Porong, Sidoarjo, Waru Utama, Sejo ini masih cenderung lancar. Cuaca seperti apa kawan untuk di ruas tol? Informasi-informasi dari Anda masih bisa terus sertakan juga langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Anita Sumardi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi terus berkomitmen mengoptimalkan program pembinaan kepribadian bagi para warga binaan. Salah satunya ditunjukkan melalui penampilan memukau seni tari tradisional hasil pembinaan yang digelar di lapangan Gria Blambangan Lapas Banyuwangi. Kepala Lapas Banyuwangi Solihin mengatakan kegiatan ini tidak sekedar bertujuan untuk membentuk karakter dan kedisiplinan warga binaan, tetapi juga menjadi benteng dalam menjaga kelestarian kebudayaan daerah. Kolaborasi dengan musik gamelan dinilai syarat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini kembali membawa kabar. Bupati Situbondo Yusuf Riwayu Prayogo mengajak guru taman kanak-kanak TK untuk membuat suasana belajar menyenangkan bagi anak-anak usia dini. Bupati menyampaikan hal itu saat menghadiri peringatan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI ke-76 di Pendopo Situbondo. Bupati Rio juga mengapresiasi dan sangat menghargai profesi guru TK karena merupakan tugas mulia, karena membutuhkan kesabaran tinggi mengingat yang didampingi adalah anak-anak usia 4 hingga 5 tahun.
3: Selanjutnya dari Radio Tidar Sakti, saya Indra Wulan membawakan kabar. Petani asal Kota Batu, Rudi Mardianto berhasil menciptakan varietas apel baru bernama Golden Ana Lagi, hasil persilangan apel Ana dan apel Mana Lagi. Varietas ini memiliki warna kuning keemasan, rasa manis segar, tekstur renyah, serta lebih tahan terhadap penyakit dan perubahan cuaca ekstrim. Rudi mengembangkan apel tersebut selama sekitar 7 tahun sebagai upaya membantu petani apel lokal menghadapi persaingan dengan buah impor dan serangan hama. Saat ini Rudi tengah mengurus hak paten agar Golden Ana Lagi bisa menjadi varietas unggulan khas Kota Batu dan nantinya dapat dibudidayakan lebih luas oleh para petani.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, jelang Idul Adha 2026, kesehatan hewan kurban dipantau ketat. Dispangtan Kota Solo bekerja sama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia dan tim terbagi jadi 5 kelompok serta menyebar ke 5 kecamatan. Untuk memastikan hewan kurban layak dan aman konsumsi, hewan kurban dicek kesehatan fisiknya mulai dari kuku, mulut, gigi, mata, kulit, dan sebagainya. Bahkan beberapa hewan diberi suntikan vitamin sebagai upaya pencegahan dari paparan penyakit jelang Hari Raya Kurban yang jatuh pada pertengahan pekan ini.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Again, Line 101 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ada respon dari pengaduan PJU Kota Malang soal laporan pendengar Sidikir FM yang kemarin ya. Jadi kemarin itu sekitaran jam 8 malam kita dapat kabar sepanjang Rakyat Logomas yang dekatnya apartemen Begawan itu lampu jalannya kedip-kedip, jadi bikin pusing untuk pengendara yang melintas di lokasi. Nah, ini tadi informasi yang kita terima dari pendengar Sidikir FM, sudah ada respon gitu ya, sudah dilakukan perbaikan. Ada beberapa dokumentasi yang disertakan dari pengaduan PJU Kota Malang, saya tampilkan dulu untuk Anda. Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Ini ketika proses untuk perbaikan. Oh, lokasinya dekat dengan studio Sidikir FM ya ternyata. Di depannya Famima Trogomas, ini lebih tepatnya. Anda bisa lihat ya, ini tadi masih saya tampilkan, dan untuk di lokasi sudah dilakukan perbaikan. Mungkin kalau untuk hasilnya bisa dilihat petang nanti ya, ketika sudah nyala lagi untuk PJU-nya. Terima kasih, itu tadi dari pengaduan PJU Kota Malang. Untuk info yang lainnya kawan, di siang hari ini saya juga punya satu rekomendasi untuk Anda yang di rumahnya barangkali kalau internetan kok internetnya ini sudah lemot gitu. Mungkin sudah waktunya buat Anda pindah gitu ya. Rekomendasi kita pastinya Kapten Aratel. Karena kalau menggunakan Kapten Aratel, kawan Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang sudah tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202 24 kali. Atau bisa kunjungi website di www.kaptenaratel.com. Saya ulangi kawan ya, untuk Anda yang pengen pasang Kapten Aratel, bisa hubungi customer service di 0882-1202 24 kali. Atau bisa kunjungi website di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: City Guides Inside. Ekspansi industri kini mengancam kelestarian mata air yang menjadi urat nadi pertanian warga. Pengeboran sumur komersial memicu protes keras akibat kompensasi yang dihianati dan debit air yang menyusut tajam. Di tengah derasnya arus investasi saat ini, akankah masa depan lingkungan dikorbankan demi keuntungan sepihak? Penata Perizinan Ahli Madya, DPM PTSP Kota Batu, Tauhid, menjelaskan perizinan sumur bor industri kini diterbitkan pusat melalui sistem OSS, tapi pihaknya siap memfasilitasi koordinasi lintas pihak untuk mencari jalan tengah antara pertumbuhan investasi dan kelestarian alam.
2: Isu yang berkembang ataupun fakta di lapangan mungkin yang terjadi di kawasan sumber Berantas, ya ini tentu pasti menjadi perhatian bersama, Mbak, karena ini menyangkut keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan ini, serta kepentingan masyarakat. Bahwa DPM TSP dalam hal ini kaitannya dengan proses perizinan, era perizinan saat ini, Mbak, memang secara prinsip DPM TSP itu kan sesuai kewenangannya adalah berada pada aspek administrasi perizinan. Nah, dalam hal ini tentunya kalau bicara tentang perizinan sumur bor, memang ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Nah, namun tidak serta-merta, artinya walaupun itu dari pemerintah pusat, ya pemerintah daerah pun juga memiliki fungsi. Nanti apa fungsinya? Ya nanti dari kami, dari aspek pelayanan, kemudian dari fasilitasi, kemudian nanti bila mana itu ditemukan ada sebuah ketidaksesuaian, ya pemerintah daerah juga tidak lepas tangan, okay? Jadi tetap berkewajiban untuk memberikan fungsi pengawasan, koordinasi, lintas-lintasi itu, Pak.
1: Kepala Desa Sumber Berantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Saniman, mengatakan warga melayangkan protes terhadap perusahaan Satani karena aktivitas pengeboran sumur bor telah menyusutkan debit air pertanian dan melanggar kesepakatan kompensasi 10% air untuk masyarakat.
3: Dampaknya yang ada di sekitaran sumber Jalindri itu berkurang. Jadi sangat mempengaruhi dari petani kita ya pada musim pengaruh yang akan datang. Karena biasanya sumber Jalindri itu kan dimanfaatkan oleh masyarakat kita, warga kita di sekitar di situ. Jadi kalau airnya berkurang, otomatis untuk penyiraman tanamannya itu kurang. Penghasilannya petani warga kita ya berkurang, ya mulai 2025 sampai sekarang ini. Ya pada musim kemarau kemarin itu, mungkin yang paling berdampak itu bulan Juli, Agustus ya, sampai September. Itu kan musim kemarau, jadi airnya mengecil. Saya pada waktu menjabat itu kan PT itu sudah berdiri 2022.
4: Melakukan
3: itu kan dari pusat. Dari pusat ke provinsi, terus ke kota. Saya tidak tahu.
1: Koordinator Forum Sungai Berantas Walang Raya, Dodi Eko Wayudi, mendesak pengetatan izin teknis dari sisi geologi dan hidrologi bagi industri, serta mengusulkan proteksi legal ke pemerintah pusat terhadap 7 mata air yang telah didata, termasuk sumber Jalindri.
5: Karena memang ini ada secara lokus ada di sumber Berantas, jadi sebenarnya kalau kami berpikirnya ini tidak hanya ngomong sumber Jalindri, tetapi berbicara tentang sumber Berantas sebagai titik nol dari Sungai Berantas di Jawa Timur. Jangan lupa, Sungai Berantas mengalami 17 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur, dan titik nolnya ada di Desa Sumber Berantas. Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaitan secara lingkungan, kami khawatir bahwa titik nol ini nanti tidak ada di Sumber Berantas lagi, karena titik nol Berantas yang salah satunya ada di mata air Arboretum yang ada di sekitar Sumber Jalindri juga, itu menjadi berkurang debitnya, kemudian akhirnya mati. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini.
1: Konflik sumber Jalindri menjadi alarm keras atas rapuhnya perlindungan ekologi di hadapan ekspansi industri. Tanpa pengetatan izin teknis dan proteksi total terhadap mata air, ruang hidup masyarakat terancam mati. Kini, ketegasan regulasi sedang diuji sebelum seluruh sumber kehidupan warga habis dikuras.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagu. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
2: Jalan-Jalan Plus.

Kapan penentuan lokasi PSEL masih belum ditentukan. Kepala DLH Kabupaten Malang, Ahmad Zulfikar Nur Rahman atau AFI menjelaskan, sampai saat ini masih belum ditentukan lahan untuk realisasi program pengelolaan sampah jadi energi listrik atau PSEL di wilayah Malang Raya. Kata Kepala DLH

lokasinya terlalu jauh. Sementara untuk kecamatan Paki sebenarnya sudah sesuai, tetapi posisinya dekat dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan Lanut Abdurrahman Saleh. Afi menambahkan, Pemkab Malang sempat mengusulkan lahan di Desa Sempalwadak Bululawang, tapi dapat penolakan warga karena lokasi dekat permukiman. Kawan hewan kurban di Jatim tembus jutaan ekor. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyebut jumlah ketersediaan hewan kurban di Jatim mencapai 2 juta ekor dengan rincian 629 ribu ekor sapi, 940 ribu ekor kambing, dan 484 ribu ekor domba, dan 1000 lebih ekor kerbau. Sementara proyeksi kebutuhan ternak kurban di Jatim mencapai 427 ribu ekor dan menjadikan kebutuhan ternak kurban sapi, kambing, dan domba dinyatakan cukup bahkan surplus. Selain memastikan pasokan aman, Pemprov Jatim juga menyiagakan ribuan petugas pemeriksa hewan untuk menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban. Kawan Jamaah Haji Indonesia bergerak ke Arafah mulai hari ini. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj, Maria Asegaf, menyebut hari ini para jamaah haji RI akan mulai bergerak ke Arafah dalam rangkaian menjelang puncak haji. Maria juga memastikan persiapan layanan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina terus dimatangkan. Selain itu, Satgas Arafah juga mulai diberangkatkan ke lokasi dan memastikan kesiapan layanan sejak kemarin meliputi pengecekan akhir, tenda, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, perlindungan jamaah hingga proses penerimaan jamaah di Arafah. Demikian 9-1 on Hot News jam 3 sore. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

City Guideline on FM, guidance for your life. Kawan jam 3 sore, kita masih di City Report ya. Dan ini tadi untuk informasi yang kita terima juga ada dari reporter Asrur. Nanti kita akan sambung kawan informasi untuk di jam 3 kali ini. Di segmen selanjutnya bersama reporter Asrur, ini masih soal beberapa informasi yang kemarin itu sempat viral ya, bukan hanya di Malang sebenarnya, tapi juga di Batu dan beberapa kota lainnya, soal heboh pocong begal kawan yang meresahkan warga. Nah, ini kabarnya untuk di wilayah Kota Batu juga sudah dikonfirmasi tidak ada laporan resmi kawan soal adanya pocong begal yang meresahkan warga. Informasi selengkapnya seperti apa nanti kita akan sambung dengan Asrur di segmen selanjutnya. Tapi sebelumnya kawan, saya mau update dulu karena tadi kita ada informasi dari BMKG Jawa Timur juga nih. Nah, ada potensi untuk hujan ya di wilayah Jatim. Area mana sajakah yang ada potensi untuk hujan sore hari ini? Periode sore jam 2 lebih 20 menit sampai nanti jam setengah 6 petang. Ada beberapa wilayah di Jatim yang ada potensi untuk hujan. Barangkali kalau Anda mau mengarah ke lokasi yang akan saya sebutkan, bisa prepare dulu kawan, karena potensinya hujan lebat ya, disertai dengan kilat dan juga petir dan angin kencang. Di mana sajakah? Yang pertama ada di daerah Kabupaten Pasuruan. Pasuruan utamanya di daerah Purwodadi, kawan, yang ada potensi untuk hujan. Selanjutnya di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kota Surabaya. Ini kalau Anda yang lagi melintas juga ya, karena ada yang dekat dengan Malang seperti di daerah Pasuruan, Surabaya juga. Nanti kalau Anda baru saja akses di beberapa titik yang saya sebutkan, boleh diinformasikan apakah memang lagi hujan gitu ya. Karena ini ada update peringatan dini cuaca yang ada di wilayah Jawa Timur dari prakirawan BMKG Jatim. Dan untuk hujan ini kawan bisa meluas ke beberapa wilayah. Nah, kalau meluas ini biasanya intensitasnya lebih ringan, atau selain ringan biasanya juga mendung saja gitu ya. Saya mau share untuk yang di wilayah Malang Raya

saja, karena kalau keseluruhan cukup banyak kini. Kalau di daerah Malang Raya, Kabupaten Malang masih termasuk utamanya daerah Jabung, Singosari, Lawang, Pujon, Ngantang, Kasembon, itu ada potensi untuk hujan intensitas ringan ya atau berawan. Kemudian kalau di Kota Malang, coba saya lihat juga, Kota Malang tidak masuk ya area yang ada potensi untuk hujannya. Kalau di Kota Batu masih daerah Bumiaci. Itu kawan untuk informasi dari perakirawan BMKG Jawa Timur yang berlaku sampai nanti jam 5:30 petang.

0: Sedikit lain, One Only FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, kita akan update juga informasi bersama reporter Asrur. Ini soal fenomena yang akhir-akhir ini cukup banyak ya menarik perhatian dari masyarakat. Banyak juga pendengar Sedikit FM kapan hari yang sempat mengirimkan tautan berita soal informasi adanya teror pocong. Kemudian waktu itu kita sempat tanyakan juga kawan konfirmasi ke pihak Reskrim wilayah Kota Malang beberapa waktu yang lalu gitu ya. Dan waktu itu disampaikan masih belum bisa untuk memastikan karena belum ada laporan resmi masuk gitu ke pihak kepolisian yang ada di wilayah Kota Malang. Nah, kalau untuk secara garis besar kawan, teror pocong ini merupakan fenomena keresahan sosial gitu ya, akibat kemunculan sosok yang berdandan menyerupai hantu pocong, baik secara langsung maupun juga melalui penyebaran video di media sosial. Kemudian kawan, dari informasi yang kita terima dari beberapa kabar gitu ya, ada dari wilayah Malang dan sekitarnya, ini kabarnya itu hoax kawan. Tapi kalau di beberapa daerah lain itu kabarnya ada anak yang iseng gitu memang ya, yang memicu kepanikan massal mereka yang berdandan menyerupai hantu pocong gitu untuk menimbulkan keresahan. Nah, dari kasus tersebut kawan, waktu itu juga muncul ya adanya modus kriminal. Kalau dari informasi yang kita terima kawan, itu banyak juga ini yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan tindak kejahatan seperti pencurian. Nah, itu waktu itu ada juga informasinya, ada modus kriminal juga. Kemudian juga dari informasi yang kita dapat, kalau untuk yang di wilayah Malang dan sekitarnya, sejauh ini kalau untuk informasi yang kita terima itu hoax kawan ya. Bahkan juga sudah dikonfirmasi oleh pihak polsek terkait gitu. Dari wilayah Polresta Malang Kota, tadi informasi yang sempat kita terima juga kawan, ini dari Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin ya, yang menyampaikan kabar mengenai munculnya pocong begal yang ramai beredar di media sosial. Ini tidak benar atau hoax. DNPH-nya pun juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing isu yang belum terverifikasi karena bisa berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kalau di wilayah Kota Malang sendiri gitu ya, pantauan dari 5 polsek jajaran menunjukkan kalau kondisi Kamtimas di wilayah Kota Malang ini masih aman dan kondusif. Sekali lagi, tidak ada laporan resmi terkait kemunculan sosok yang disebut sebagai pocong begal. Itu kawan untuk informasinya. Termasuk di wilayah Kota Batu kawan, karena ini juga ramainya di media sosial. Kemudian juga kalau di media sosial kan cepat sekali ya ramainya. Kemudian juga meluasnya ini cepat, tidak terkecuali di wilayah Kota Batu. Nah, informasinya seperti apakah untuk di wilayah Kota Batu, kita akan update dulu informasi bersama reporter Sedikit FM. Kali ini masih coba terhubung dengan saya kawan ya, nantinya akan ada reporter Asrur membawa kabar dari wilayah Kota Batu kalau soal heboh pocong begal yang meresahkan warga. Dari pihak Polres Batu kawan memastikan tidak ada laporan resmi. Oke, sudah terhubung dengan saya Asrur. Informasinya seperti apa? Kita move dulu dengan reporter Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silakan.
2: Kawan, ramainya isu kemunculan pocong begal yang masif disiarkan di media sosial juga ditanggapi oleh kepolisian. Polda Jatim melalui Polres Batu dalam keterangan resminya menyebut hingga saat ini belum menerima laporan resmi maupun menemukan fakta lapangan terkait keberadaan pocong begal. Kasih Humas Polres Batu Ibtu M. Huda Rohma meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.
3: Bisa meluruskan karena tim resmobnya Polres Batu mengungkap berdasarkan hasil olah TKP di tempat kejadian. Betul, Mas.
2: Polisi menilai penyebaran video dan foto bernarasi mistis tanpa bukti autentik justru berpotensi memicu kepanikan di tengah masyarakat. Polres Batu juga memastikan patroli rutin terus ditingkatkan. Selain itu, masyarakat diminta segera melapor ke layanan polisi 110 apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau gangguan Kamtibnas. Hingga saat ini, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Batu dipastikan tetap aman dan kondusif. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Iya, terima kasih Asrul, itu tadi kawannya kabar dari wilayah Kota Batu soal heboh pocong begal yang resahkan warga. Polres Batu pastikan tidak ada laporan resmi. Kawan, Anda bisa baca juga untuk selengkapnya di website cityguide911fm.com.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-jalan plus. Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Wosowalian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Wosowalian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Wosowalian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Wosowalian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Wosowalian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Wosowalian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Wosowalian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Wosowalian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Wosowalian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Wosowalian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman. Jalan-jalan plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
9: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
10: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
9: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
10: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
9: Bro, please, go gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
10: Canda bro.
8: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
10: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
9: Sama-sama bro.
12: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
14: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
15: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
13: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
16: Guidance for your life. City Guide.

Sir Gen Line on FM, guiding for your life. Kawan, di media sosial ya beberapa waktu yang lalu yang ramai ini, selain dengan dikabarkannya ada pocong begal gitu ya, sekarang ini kalau dilihat kembali, melihat dari media sosial gitu ya, kayaknya juga lagi banyak yang dibahas gitu ya, bagaimana untuk keamanan dari masyarakat juga. Kalau sebelumnya dibuat resah dengan adanya pocong begal, kali ini di wilayah Kabupaten Malang terkhusus itu juga ramai keluhan warga soal rumah yang ditinggalkan kosong itu banyak yang dibobol oleh maling. Nah, ini juga menimbulkan warga itu cukup resah ya. Kalau daerahnya terkhusus itu daerah Kabupaten Malang sisi utara, area seperti Karangploso, Singosari gitu ya, kalau melihat dari beberapa komentar netizen. Ini kalau dari Tris juga kawannya, Anda bisa lihat barangkali ada dari akun @novellasenja kawan, itu yang salah satunya juga menyampaikan keluhannya di Tris. Aksi pencurian di kawasan Karangploso Kabupaten Malang yang ramai dikeluhkan warga di media sosial ini, kalau konteksnya itu ada sejumlah rumah kawan yang jarang dihuni atau memang ditinggal gitu ya. Kemudian rumah ini justru malah jadi sasaran maling. Meski berada di perumahan dengan sistem one gate system gitu ya, penjagaan 24 jam, tapi disebutkan gitu ya di media sosial, mereka mengeluhkan masih saja jadi sasaran untuk pencurian gitu. Jadi dari salah satu akun dengan nama @novellasenja itu menyampaikan kawan, kalau rumahnya ini ya menjadi salah satu tempat yang juga jadi sasaran dari maling gitu, karena memang jarang ditempati. Dan hal ini mengingatkan juga bagaimana kalau barangkali Anda gitu ya yang punya rumah kosong atau jarang ditempati yang ada di wilayah Malang dan sekitarnya ini, biar lebih sering-sering dicek gitu kondisi rumahnya. Itu sih pesan yang sempat disampaikan juga dari akun @novellasenja. Karena kalau dari rumah miliknya itu, tepatnya ini ada di daerah Kepoharjo Karangploso. Rumahnya itu jarang dihuni, cuman mulai sekarang ini sering dicek gitu ya, karena sering terjadi kemalingan gitu di rumahnya. Dan pihaknya pun juga mengaku khawatir untuk meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, apalagi

bilang bepergian maupun juga mudik. Padahal di lokasi itu sistemnya one gate system, security juga 24 jam. Dan ini kok masih bisa jadi target kemalingan gitu ya. Nah, menurutnya pelaku diduga memang mengincar rumah-rumah yang kosong atau jarang ditempati oleh pemiliknya. Dan kemudian dari media sosial tweets tersebut ya, ini juga ada komentar juga dari @maica_dinata yang juga mengaku rumah miliknya di Malang ini pun juga sempat dibobol maling karena sudah lama tidak dihuni gitu kawan. Waktu itu sih katanya ditinggal ke Jakarta gitu. Jadi di Malang ini lama gak dihuni. Kemudian pas kembali lagi ke rumahnya ini ternyata banyak barangnya yang hilang gitu. Dan mengatakan terakhir kali pulang ke rumah tersebut waktu lebaran gitu ya. Tapi saat rumah dicek kembali oleh keluarganya, kondisi rumah ini sudah dibobol maling. Itu kawan. Mungkin kalau dari Anda juga sempat baca juga nih di media sosial, salah satunya di tweets ya tadi kalau yang sempat saya sampaikan, atau ada pengalaman tersendiri nanti boleh untuk Anda sampaikan ya. Termasuk coba kita tanyakan ke pihak polsek setempat, karena kalau dari media sosial ini kebanyakan daerah Malang sisi utara, daerah Karangploso, Singosari gitu ya. Coba nanti kita pastikan juga apakah sudah ada laporan secara resmi yang masuk ke polsek setempat atau bagaimana. Kalau mungkin dari pendengar Serigar FM ada yang punya pengalaman serupa gitu ya, Anda boleh sampaikan juga kawan. Anda bisa manfaatkan langsung di WhatsApp kami, sharingnya di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Sukses itu adalah relatif. Saya mendapatkan uang 1 juta rupiah itu sangat relatif ketika ada konglomerat. Uang 1 juta rupiah barangkali receh. Saya merasa bahagia, saya merasa sukses ketika melihat anak saya berhasil lulus SMA misalnya. Tapi di sisi lain ada orang yang tidak puas dengan hanya lulus SMA. Kebahagiaan itu dilihat ketika anaknya sudah bekerja menjadi seorang dokter misalnya. Jadi sukses itu adalah relatif. Sebagian orang sukses mungkin berarti mencapai karir, tapi di sisi lain juga mencapai mempunyai duit yang banyak barangkali, atau memiliki keluarga yang bahagia, relatif itu. Saya sebagai ASN atau pegawai negeri sipil, bahwa capaian-capaian saya menjadi eselon 3, Direktur Akademi Gizi Surabaya 11 tahun, kemudian menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Kependudukan sekitar 2 tahun, kemudian menjadi staf ahli gubernur, ya, kemudian menjadi PJ Sekda Trenggalek, menjadi PJ Bupati Pasuruan, menjadi saat ini menjadi Kepala BRIDA ini, dan dengan saya menjabat semacam itu, mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa tunjangan prestasi saya, penghasilan saya itu juga meningkat. Saya mempunyai 2 orang anak yang 2-2 anak tersebut sukses juga, relatif meskipun yang satu sudah bekerja tapi belum menikah, itu juga orang yang sukses. Jadi saya adalah merasa tidak ada problem di dalam keluarga saya, dalam karir saya, malah saya mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah sukses menurut saya. Mungkin orang lain berbeda, tapi ini bisa menyatakan bahwa kesuksesan itu tidak hanya orang bermimpi menjadi sukses, tetapi ada upaya-upaya lain. Yang jelas bahwa kesuksesan itu diraih dengan penuh perjuangan dan sudah barang tentu dengan doa. Saya yakin bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya yakin bahwa ketika hambanya berusaha dengan keras, kemudian disertai dengan doa yang sungguh-sungguh, maka apa yang ingin diraihnya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin itu, 1000% yakin itu. Sehingga saya menikmati saja kehidupan ini, mengalir saja. Sehingga kalau seandainya apa yang saya inginkan pada saat tertentu kemudian tidak terkabul, maka saya 1000% yakin bahwa Allah itu pasti menyayangi saya, dan pasti rencana Allah jauh lebih baik. Dan ketika saya juga mendapatkan misalkan karir yang bagus, kesuksesan bagus, duit yang banyak, maka saya yakin bahwa saya tidak terlalu harus sombong, bahwa itu bisa jadi adalah ujian dari Allah yang kemudian saya harus melakukan kewajiban-kewajiban seperti sedekah dan sebagainya.
2: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
0: Wisdom.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Halo, kamu lama banget sih OTW-nya sayang. Kamu OTW dari Afrika ya?
2: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
1: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
2: Aduh yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
3: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Onbu ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut. Mampir nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

0: City Guideline 109 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, kembali tadi yang sempat saya singgung, ini yang juga lagi rame gitu ya di Threads. Barangkali Anda salah satunya yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini banyak gitu ya yang lagi ramai dibahas soal keresahan warga, utamanya yang sering beraktivitas di luar Malang gitu, dan punya rumahnya ini di Malang, utamanya daerah Kabupaten Malang, sisi utara Karangploso gitu ya, kebanyakan yang dikeluhkan ini. Nah, mereka ini mengaku resah gitu kawan ketika meninggalkan rumahnya, karena ketika ditinggal rumah ini jadi sasaran untuk maling gitu. Dari beberapa akun gitu ya, tadi saya sempat bacakan juga kawan nama akun-akunnya. Kemudian tadi yang terakhir itu ada dengan akun @maica_dinata. Kawan ini yang juga menyampaikan dari komentarnya gitu ya, mengatakan terakhir pulang ke rumah yang ada di Malang ini waktu Lebaran. Tapi saat dicek gitu ya kembali oleh keluarganya, kondisi rumahnya ini sudah dibobol kawan. Jadi meski rumah yang belum terisi penuh, sebenarnya rumah miliknya yang ada di Malang ini, tapi sejumlah barang itu raib dibawa pelaku. Bahkan benda-benda yang menempel di rumah ini juga ikut dicopot kawan, seperti gorden gitu ya. Semua jendelanya ini kan ada gordennya, itu gak ada. Kemudian mesin pompa, kompor, tabung LPG, kemudian keran, sampai handle pintu, wastafel, shower kamar mandi, itu kawan itu jadi ini ya, jadi barang yang diambil maling gitu. Dan dalam unggahan tersebut langsung banyak tanggapan dari warganet. Beberapa mengaku kejadian serupa juga terjadi di sejumlah perumahan yang ada di kawasan yang sama. Kemudian kawan, dari informasi yang kita terima tersebut ramai juga ya di media sosial. Ini juga masih banyak sih sebenarnya kalau akun yang ikut berkomentar di sana dan membagikan pengalamannya. Mungkin kalau dari pendengar CDKR FM ada tambahan juga, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena tadi coba kita pastikan gitu ya ke pihak Polsek dan juga pihak Polres yang ada di wilayah Kabupaten Malang, apakah sudah ada informasi laporan secara resmi yang masuk. Tadi kita sempat hubungi ke KBO Reskrim Polres Malang Ibda Dika, belum ada respon. Ke Humas Polres Malang juga, ke AKP Bambang Subinanjar, belum ada respon. Tadi respon cepat dari Kapolsek Karangplosonya kawan, ada AKP Sumantri Wibisono yang menyampaikan, siap, kami sudah tinjut gitu ya, sudah dilakukan tindak lanjut. Kemudian sudah dilaporkan juga ke Humas Polres dan dengan patroli, dan juga memberikan pesan-pesan Kamtimas untuk wilayah yang di bawahnya gitu kawannya, daerah Karangploso. Itu kawan untuk informasi yang kita terima baru saja dari Kapolsek Karangploso, AKP Sumantri Wibisono. Jadi sekali lagi sudah ditindaklanjuti, kemudian juga sudah dilaporkan ke Humas Polres, dan sejauh ini juga sudah dilakukan patroli dan sudah dilakukan pemberian pesan-pesan Kamtimas. Cuman tadi yang belum terjawab, apakah sudah ada laporan secara resmi begitu ya, berarti yang masuk ke pihak Polsek Karangploso. Kemudian juga kira-kira berapa rumah nih yang sudah jadi sasaran. Barangkali kalau nanti berkenan untuk on air, boleh ya untuk sambung bersama kami, termasuk memberikan pesan untuk masyarakat di luar sana. Kita masih coba hubungi kembali kawan ke Kapolsek Karangploso, AKP Sumantri Wibisono. Itu ya untuk informasinya. Info yang lainnya lagi, tadi ada beberapa update dari pendengar Serigir FM. Selamat sore, ada Pak Gunawan. Lagi mobile di mana ini Pak Gunawan? Informasi berupa video kawan, kita move dulu untuk yang di WhatsApp ya. Ada dari Pak Gunawan update-nya. Waduh, lumayan kaget juga ya Pak Gunawan. Ini Anda bisa lihat kembali kawan di visual radio kami untuk video yang dikirimkan Pak Gunawan. Suaranya saya mute gitu ya. Ini posisinya di Jalan Sunandar Pidayat Sudarmo, di lampu merah itu kawan. Nah, ini posisi lampu merahnya lagi warna merah, tapi ada pengendara di sebelahnya Pak Gunawan, pas roda 2 itu nyelonong saja. Apa nggak kelihatan apa gimana gitu ya. Padahal juga kendaraan yang posisinya di lokasi sudah berhenti gitu. Harusnya sih sudah notice gitu. Dan ini juga cukup membahayakan karena dari arah yang lainnya, kendaraan yang lain cukup cepat ya. Karena juga biasanya kalau lampunya sudah berwarna hijau, kendaraan yang melintas ini kan juga dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah ini kok ya berani-beraninya gitu, sudah warna merah masih tetap lanjut. Lokasi di Jalan Sunandar Priya Sudarmo, tadi informasi dari Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gunawan ya untuk infonya. Ada juga informasi dari Pak Anton, selamat sore. Pak Anton, informasi di manakah ini? Coba saya play dulu ya. Oh, daerah Klojen ke daerah Pangsut, lalinya lancar, cuaca mendung. Oke, baik, terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Kok mendung ya di lokasi? Terima kasih untuk infonya Pak Anton. Kalau yang di wilayah Tlogomas sejauh ini masih cerah saja ya. Untuk di area sekitaran Anda, bagaimana juga untuk pantauan cuaca, nanti boleh untuk Anda terus sampaikan langsung di 0811 36 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Onbe ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
7: Apa sih, hebat dewe gue loh.
6: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
7: Masa, sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
6: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
7: Astaga, si. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya i. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, di grup wis rame. Pasti dia mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontaknya Ratna. Kok tego sih yo.
1: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain 101 FM, guiding for your life. Kawan di jam 3 sore, terima kasih untuk kalian yang masih stay tune di Sedikit FM ya. Termasuk ini tadi juga beberapa informasi yang sempat disinggung. Salah satunya ini yang lagi rame di wilayah Kabupaten Malang sisi utara. Kita masih coba tawarkan untuk bisa terhubung gitu ya nantinya secara on air. Karena tadi dari Pak Yudi pun juga menyampaikan ada kejanggalan gitu ya. Loh apa gak ada satpamnya mbak? Biasanya kan perumahan ini ada pengamanan. Kalau perumahan gak ada satpamnya ya ketinggalan sistem gitu. Hari gini masih ada rumah-rumah di perumahan yang bobol-bobolan gitu. Nah kalau dari beberapa informasi yang kita terima ya, itu bahkan ada yang menyebutkan penjagaan sudah 24 jam, sudah sistem one gate juga, tapi masih jadi sasaran untuk maling gitu kawan ya, rumah-rumah yang kosong gitu. Nah ini juga tadi kalau dari Pak Yudi disampaikan, nah ini perlu diusut gitu ya. Dan kita masih coba tanyakan juga kawan untuk lebih lengkapnya di wilayah Kabupaten Malang tersebut, apakah memang sudah ada laporan yang masuk ke pihak Polsek atau seperti apa, atau hanya rame di medsos saja. Mungkin kalau Anda yang punya pengalaman seperti itu nanti boleh ya untuk Anda share juga kawan di Sedikit FM langsung di 0811 3600 911.
1: Wah, gak.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 4 sore. Polresta Malang Kota pastikan teror pocong begal hoax. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobihin menyampaikan kabar mengenai munculnya pocong dan begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. Pihaknya mengimbau masyarakat tidak mudah terpancing isu yang belum terverifikasi karena berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lukman menjelaskan dari pemantauan di 5 polsek jajaran menunjukkan kondisi Kamtibmas di Kota Malang tetap aman dan kondusif, tidak ada laporan resmi terkait kemunculan sosok yang disebut pocong begal. Kawan, pemerintah upayakan penyerapan produksi telur di Jatim lewat MBG. Kepala Dinas Peternakan Jatim India Aryani menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan stabilisasi harga telur lewat penyerapan telur lewat program MBG dengan mewajibkan SPPG menambah menu telur dalam setiap porsinya. Rekomendasi itu disampaikan India sebagai upaya melimpahnya produksi telur di Jatim. Tapi harga telur ayam di tingkat peternak yang terus mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Menurut India, melemahnya harga telur ini dipicu oleh minimnya daya serap masyarakat dan industri yang belum mampu mengimbangi jumlah produksi yang terus meningkat. Kawan, Jokowi bakal keliling Indonesia untuk serap aspirasi masyarakat. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengatakan dirinya berencana melakukan perjalanan atau berkeliling ke beberapa wilayah Indonesia dalam waktu dekat karena fisiknya sudah mulai sehat. Kata Jokowi, perjalanan untuk memenuhi banyak undangan dari masyarakat daerah dengan tujuan bersilaturahmi dan memberikan motivasi kepada masyarakat.

0: 93.911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan di sore hari ini ya, cuaca di sekitaran Teluk Gomas itu sudah mulai mendung, cukup gelap kawan ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauannya di sekitaran Anda. Apakah juga cukup gelap gitu kawan? Dan kalau misalkan kita lihat dari Early Warning System atau EWS Juanda, ini memang cukup luar biasa ya. Ada beberapa titik yang ada peringatan dini cuacanya di Jawa Timur kawan. Jadi masa berlaku peringatan dini ini dari jam 15.30 tadi sampai di jam 18.30 dengan terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Nah, kita lihat di wilayah Malang Raya yang ada peringatan dininya yang paling dekat di mana ya? Kita lihat ternyata memang tidak ada kawan ya. Wilayah peringatan dininya itu ada di Jember, Pasuruan. Oh, ini berarti Pasuruan yang paling dekat dengan kota Malang, Malang Raya ya maksudnya. Lalu Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, dan Gresik. Nah, itu kawan, peringatan dininya lokasinya di situ ya. Di Jember, Pasuruan, Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Jombang, dan Gresik. Dan bisa meluas kawan, ini potensinya menuju, jadi ada potensi perluasan gitu ya, menuju ke Kabupaten Malang di Ampel Gading, Poncokusumo, Wajak, Tumpang, Jabung, Pakis, Dau, Karangploso, Singosari, Lawang, Pujon, Ngantang, Kasembon, Tirto Yudo. Nah itu kawan ya, kalau misalkan kita lihat juga di titik-titik lain seperti Kota Malang misalkan. Kota Malang ini malah semuanya sepertinya Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, Lowok Waru kawan. Lalu di Kota Batu pun juga sama. Kota Batu ini hampir keseluruhannya juga di Batu, Bumiayu, Cunrejo, dan sekitarnya. Dan ini kondisinya bisa diperkirakan masih dapat berlangsung sampai di jam 6:30 malam nanti. Jadi sebaiknya waspada saja kawan ya, hati-hati. Dan jangan jangan lupa siapkan jas hujan kalau misalkan memang berniat menggunakan roda dua kawan ya. Dan pastikan kendaraan Anda kawan, kalau misalkan menghadapi hujan biasanya Anda mempersiapkan apa, khususnya mobil gitu ya, bisa bagikan ke WhatsApp kami di 0811 3600 9111.
1: Info Talk, informasi seputar jangkau.

Kalau untuk anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang untuk di sore hari ini ya, masih cukup aman landai kawan. Dan kalau misalkan ke Pandaan Malang dari Getol Madiopuro masih cukup aman, lewat Getol Pakis juga masih cukup aman. Lalu kalau misalkan kita lihat lewat Getol Singosari juga tidak ada kendala kawan, kepadatan masih minim. Begitu juga di Lawang ya, masih sangat aman lancar. Dan dari ruas tol Pandaan Malang menuju ke Gempol Pandaan ramai lancar, sampai ke sekitaran Kejapanan Gempol juga cukup aman kawan, tidak ada kendala berlebih ya. Dan dari Porong Gempol mengarah ke sekitaran Sidoarjo kali ini ya juga masih aman kawan. Masuk ke Surabaya Porong sangat landai, masuk dari Surabaya Porong ke Waru kawan ya, Waru Utama menuju ke sekitaran Satelit Perak itu juga masih aman. Tapi dari arah Satelit Perak kawan menuju ke Waru Utama khususnya ke Surabaya Porong ini ya masih cukup aman, masih cukup ramai kawan. Jadi ada beberapa titik itu bahkan mengalami kepadatan yang cukup panjang. Mungkin Anda bisa tambahkan ya bagaimana pantauan-pantauan lainnya di sekitaran Waru Utama kawan, yang Surabaya Porong itu ya dari arah utara ke selatan. Lalu dari Waru Utama mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Bisa bagikan bagaimana pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Atau bisa kirimkan ke sosial media kami kawan. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok di @city9911fm.

0: Jalan-Jalan Plus. Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagu. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki Gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm. Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemkab Jember mulai mengarahkan para pedagang untuk mengelola sampah secara mandiri. Kebijakan ini menindaklanjuti surat edaran Bupati Jember tentang strategi pengelolaan sampah mandiri di lingkungan usaha dan pasar. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Jember, Sartini bilang, UPTD Pasar kini bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sampah di 28 pasar aktif di Jember. Sebelumnya, sampah

0: Pasar Tanjung sempat menumpuk hingga ke pinggir jalan karena TPA Pakusari tidak lagi menerima sampah campuran dengan sistem open dumping. Kondisi itu memicu bau menyengat dan keluhan warga. Kini, pengelolaan mulai terbantu setelah Pasar Tanjung mendapat pinjaman mesin pemilah dan pencacah sampah. Sampah organik akan diolah, sementara sampah anorganik dipilah untuk didaur ulang.
1: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kabid Ekonomi, Pariwisata, dan Sosial Budaya di Disnaker PM PTSP Kota Malang, Bambang Nurmawan meminta seluruh penyelenggara konser di Kota Malang selalu berkoordinasi dengan kepolisian maupun juga Dinas Perhubungan. Menurutnya, dalam mengadakan event termasuk konser, memang yang harus dilakukan pertama melakukan pengurusan izin penyelenggara tontonan atau IPT di Disnaker PM PTSP. Tapi dia juga menyampaikan untuk mencegah adanya potensi keramaian seperti yang sering dikeluhkan, pihak penyelenggara harusnya juga berkoordinasi selain dengan kepolisian juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.
2: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, pemerintah Kota Madiun mengevaluasi kebutuhan tenaga pendidik. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang pemerintah daerah masih melakukan evaluasi terkait kebutuhan real tenaga pendidik di Kota Madiun. Hal ini seiring dengan terbitnya surat edaran Kemendikdasmen terkait keberadaan guru honorer hingga akhir 2026. Menurut Bagus, saat ini Pemkot melalui Dinas Pendidikan masih menunggu hasil juknis dari pusat. Menurutnya saat ini masih terdapat guru non-ASN yang mengajar di sekolah-sekolah Kota Madiun. Sebagian besar dari mereka telah lulus pendidikan profesi guru dan mengantongi sertifikat pendidik. Dinas Pendidikan masih menunggu kemungkinan relaksasi kebijakan dari pemerintah pusat, mengingat kebutuhan tenaga pengajar di sekolah masih tinggi. Hingga kini pihaknya mencatat kekurangan sekitar 158 guru SD dan SMP, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran.
3: Berikutnya kawan, sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitrian Ayu. Kawan, dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-733, pemerintah Kota Surabaya menggelar sterilisasi kucing gratis. Kata Nani Sukristina, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, sterilisasi untuk mengendalikan populasi kucing domestik secara lebih humanis. Sterilisasi kucing dibatasi 100 ekor, digelar 30 Mei jam 7 pagi di UPT Pusat Kesehatan Hewan, Jalan Ikan Dorang, Perak Barat, Krembangan, Surabaya.
4: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi
0: kenapa?
1: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pagi, Kak.
4: Pagi, Pak.
3: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
4: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
5: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
4: Iya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawannya, kita dapat informasi dari Pak Dani ya. Ini ngapain di sup rapat di bawah pohon? Di mana ini Pak Dani? Ini Pak Dani memfoto ada petugas di sup yang berkumpul di bawah pohon gitu kawannya. Tapi kita belum mendapatkan titiknya di mana ini ya. Nah ini kawan, Anda bisa melihatnya juga. Di mana itu Pak Dani bisa tambahkan ya. Lalu ada Pak Gunawan menambahkan juga kawan melalui video ini ya. Ada beberapa informasi. Wah, ada satu informasi saja ternyata kawannya di jam 16:24. Kita lihat ada apa ini ya. Ini di Jalan Kahuripan kawan ya. Ramai lancar kawan di Kahuripan menuju ke Balai Kota itu ya. Nah ini ada sepeda motor kawan, Sonic ya. Nah itu kawan ya. Jadi ada sepeda motor yang harusnya kan kalau misalkan di bundaran itu satu arah kawan ya. Nah terus habis itu ada sepeda motor yang melawan arah seperti itu. Terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat itu juga cukup berbahaya dan masih sering dilakukan oleh masyarakat kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi memang ada beberapa informasi yang masuk ke City Guide kawan mengenai pembobolan yang terjadi di perumahan kawan ya, dan banyak komentar dari pendengar. Lalu kita akan coba dengarkan lebih jelasnya dari Nurul. Oke, kita akan move dulu ke newsroom.
1: Iya Iqbal, tadi sambil saya cek ya dari database kami, dari salah satu pendengar Sedigir FM, dari Pak Andri Wiwanto, sebenarnya tadi sudah melaporkan gitu ya, yang lagi rame di tweets gitu. Tadi Pak Andri sih informasinya sekitaran jam 8. Kemudian juga ada tangkapan layar begitu ya, dari beberapa akun gitu yang mengeluhkan hal yang sama seperti tadi yang sempat sedikit kita bahas gitu. Dan disampaikan mohon kepolisian attentionnya gitu, karena ini dekat dengan rumahnya Pak Andri. Jadi bukan pengalaman pribadi dari Pak Andri gitu ya. Nah ini tadi sambil kita coba komunikasi dengan Pak Andri, barangkali kenal dengan korbannya gitu ya, agar nanti bisa kita ajak untuk ngobrol. Kemudian ini tadi dari laporan Pak Andri, kita juga sudah meneruskannya ke pihak Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar sekitaran jam 11.
0: Okay.
1: Kemudian disampaikan oleh Pak Bambang selaku Kasihumas Polres Malang untuk diteruskan ke Polsek terkait, karena ini kan laporannya terbanyak itu ada di daerah Kabupaten Malang sisi utara, daerah Karangploso itu Iqbal.
0: Iya betul.
1: Jadi disampaikan ke Kapolsek Karangploso untuk ditindaklanjuti. Tadi ada tangkapan layarnya juga kalau laporan Sidigir FM sudah diteruskan ke Kapolsek Karangploso. Dan disertakan juga Iqbal, ternyata kemarin itu juga sudah dilakukan patroli gitu, sekaligus sosialisasi ke satpam yang ada di perumahan di daerah Karangploso. Karena ini memang juga sudah ramenya sejak kemarin-kemarin gitu Iqbal ya. Kemudian siang tadi juga kembali dilakukan sosialisasi sambil keliling gitu ya, mencari ini yang dilaporkan atau yang sempat mengeluhkan di media sosial yang mengaku sebagai korban ini siapa gitu ya. Harapannya ada yang melaporkan secara resmi ke pihak kepolisian. Karena sejauh ini tadi informasi yang kita terima juga dari Kapolsek Karangploso AKP Sumantri Wibisono yang sempat kita hubungi juga melalui pesan WhatsApp gitu ya, disampaikan benar menurut informasi dari anggota yang turun ke lapangan yang disebutkan saya link saud di media sosial. Ini memang sempat ramai gitu ya di media sosial, tapi siapa yang kemalingan ini masih belum tahu Iqbal. Seperti itu. Jadi ini juga masih jadi PR gitu ya oleh petugas, karena sudah disisir juga ke beberapa perumahan yang ada di daerah Kabupaten Malang untuk mencari ini yang sempat mengeluhkan di media sosial siapa sajakah, untuk bisa dimintai keterangan secara langsung. Itu yang sampai sekarang masih jadi kendala. Sambil kita tadi juga masih tanyakan kembali ya ke AKP Bambang Subinanjar selaku Kasihumas Polres Malang, apakah juga sampai sore hari ini masih belum ada informasi yang masuk nih ke pihak Polres Malang begitu Iqbal.
0: Oke, terima kasih Nurul untuk informasinya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini sudah ditanggapi beberapa hari lalu juga. Dan kalau misalkan kita lihat ini mungkin dari patrolinya kawan ya. Nah, ini dari Polsek Karangploso kawan sudah langsung tanya ke sana ya, ke perumahan Sri Maya kawan namanya. Nah ini ditanyakan langsung ke satpam-satpamnya, pihak kepolisian langsung datang gitu kawan ya, untuk mengklarifikasi mengenai hal tersebut. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini tadi juga datang ke sana kawan ya, 25 Mei di jam 11.51 tadi polisi datang lagi ke sana kawan. Nah ini langsung datang ya, Pak Soneta ini yang datang di Kecamatan Karangploso. Jadi sudah mampir ke beberapa rumah warga sepertinya ini ya. Nah ini kawan, sudah mampir ke beberapa rumah warga dan memang untuk saat ini tuh masih belum ditemukan rumahnya bagaimana yang kemalingan itu ya, belum ada laporan juga. Terima kasih Pak Bambang untuk informasinya ya, dan Nurul. Lalu tadi ada informasi dari Pak Gunawan tambahan kawan ya, N2190AAS itu tadi yang lawan arus gitu ya, motor yang lawan arus di Balai Kota kawan, Sonic kawan tadi itu motornya. Terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya. Lalu ada beberapa informasi kawan, kita coba akomodir di segmen selanjutnya ya, dan Anda juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ketika mobil Anda terasa lebih boros, padahal jarak tempuhnya sama, coba Anda cek bagasi Anda dulu deh. Banyak pengemudi sering meninggalkan berbagai barang di bagasi mobil, mulai dari kardus, peralatan olahraga, sampai barang yang sebenarnya jarang dipakai. Tanpa disadari, tambahan beban ini membuat mesin bekerja lebih keras. Menurut US Department of Energy, setiap tambahan sekitar 45 kg beban pada kendaraan dapat menurunkan efisiensi bahan bakar sekitar 1-2%. Semakin berat kendaraan, semakin besar tenaga yang dibutuhkan mesin untuk menggerakkan. Dan itu berarti konsumsi bensin ikut meningkat. Nah, life hack-nya, Anda bisa audit bagasi secara rutin ya. Cek isi bagasi setidaknya seminggu sekali. Karena banyak orang membawa barang yang sebenarnya tidak diperlukan untuk perjalanan sehari-hari. Lalu batasi beban harian di mobil. Idealnya, gunakan bagasi hanya untuk barang yang benar-benar dibutuhkan saat perjalanan. Misalnya ban cadangan, toolkit, atau perlengkapan darurat. Lalu hindari juga menyimpan barang berat dalam jangka lama. Barang seperti galon air, peralatan kerja, atau perlengkapan olahraga yang berat sebaiknya dikeluarkan jika tidak digunakan setiap hari. Perhatikan juga distribusi beban kendaraan. Beban yang terlalu berat di satu bagian mobil juga bisa mempengaruhi stabilitas kendaraan dan efisiensi kerja mesin. Menghemat bahan bakar tidak selalu harus dari teknologi mobil atau jenis bensin yang digunakan. Kadang langkah paling sederhana justru ada pada kebiasaan sehari-hari. Semakin ringan kendaraan Anda, semakin efisien juga bahan bakar yang digunakan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus,
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
6: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
5: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
6: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
5: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
6: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
7: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada Pak Anton kawan yang menginformasikan di Bukluduk ke selatan ramai lancar. Cuaca mendung, ada videonya kawan ya. Nah ini di Bukluduk ramai lancar kawan. Cuacanya masih ada matahari ya di utara, tapi di wilayahnya Pak ini sudah mulai, oh di selatan maksud saya kawan, yang sudah, ya masih ada mataharinya, tapi di utara ini sudah mulai mendung ya. Terlihat dari videonya ini ramai lancar kawan, yang dari arah utara ke selatan, tapi dari selatan ke utara ini cukup ramai sepertinya ya, padat gitu. Terima kasih informasinya Pak Anton. Lalu ada Pak Johannes menginformasikan. Pak Johannes ini di mana Pak Johannes?
1: Selamat sore Mas Iqbal. Mas, info lalu lintas di Jembatan Ranugrati Mas sore hari ini.
0: Oh Ranugrati kawan ya.
1: Yang mau ke kota ini lumayan antriannya. Dan yang arah ke Sawo Jajar juga gitu Mas. Ini cuacanya ini mendung karena udah 4:30 atau mendung mau hujan nih Mas?
0: Mendung mau hujan ya? Mendung 4:30 atau mendung mau hujan katanya ya, seperti itu mas. Sepertinya mau hujan Pak ya?
1: Sekitaran Jalan Ranugrati Selamat bertugas Mas Iqbal.
0: Oke, terima kasih Pak Johannes. Nah ini Pak Johannes tanya, ini mendung 4:30 apa mendung mau hujan ya? Nah kalau misalkan dilihat dari pantauannya atau potensi peringatan dini kawan, bisa saja ini mendung karena potensi hujan kawan ya, yang bisa meluas ke wilayah Kota Malang, termasuk Kota Batu juga dan wilayah Kabupaten Malang. Dari wilayah Pasuruan, Jombang itu bisa meluas sampai ke sini gitu kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada informasi ini dari Pak Iswahyudi di live TikTok kawan ya. Bumi Ayu masih terang, matahari di Bumi Ayu tidak ada pindah ke Matos mataharinya. Panas sekali berarti mungkin Pak ya, di sekitaran sana. Lalu ada Pak Anto yang menginformasikan ini melalui video juga kawan di WhatsApp. Kita coba lihat di database. Wah mendung kawan ya, ini di
2: Karanglu.
0: Arah Karanglu. Ini di jembatan di flyover kawan.
2: Lancar pol.
0: Lalu lintas lancar ya.
2: Marah. Sabilillah mang lancar ya.
0: Asabilillah juga lancar, oke.
2: Okay. Tadi lancar.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Anto ya untuk informasinya. Lalu ada Bu Titi ya menginformasikan Jalan Patimura Mendung Syahdu ditemani lagu-lagu yang TOP ya, top gitu ya. Makasih City Guide, sekarang lagu-lagunya variatif, paduan dan barat dan timur semua enak. Dulu sempat bosan karena lagunya itu saja, sekarang banyak judulnya diputar. Makasih operator dan penyiarku. Oke, terima kasih. Sehat selalu ya Bu Titi dan terima kasih untuk komentarnya ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Dwi Lambang ini menginformasikan ya. Di mana ini Pak Dwi? Tidak bisa diputar ini kawan ya. Oke, nanti kita coba putarkan di segmen selanjutnya. Dan mungkin untuk Anda kawan bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kawan, beli properti malah boncos dan tidak produktif, pilih yang pasti-pasti aja kawan. Pilih Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dekat dengan Jatimpak Group dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Dan kalau misalkan kita lihat kawannya untuk sore hari ini, tadi ada beberapa informasi yang belum terbaca ini ya dari kawan pendengar. Dan kalau misalkan kita cek, memang informasinya ini melalui video kawan ya. Nah, ini sudah bisa terputar dari Pak Dwi Lambang. Posisi di Pasar Gonalegi katanya.
3: Info di perempatan Gonalegi, Pasar Gonalegi arah ke barat.
0: Oke.
3: Padat ini, Mas. Sinar matahari ini cerah.
0: Cerah, oke.
3: Okay. Nah, ini mungkin ini sebatas informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, Mas.
4: Oke, okay, terima kasih Pak Johanis.
0: Nah, oke, okay, terima kasih banyak Pak Dwi Lambang ya. Di sana masih cukup cerah kawan ya. Dan nanti kita coba akomodir informasi-informasi lainnya di segmen selanjutnya. Terima kasih kawan yang sudah mengirimkan informasi dan tetap bersama kami. Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan ya. Kalau misalkan kita lihat punya ide kreatif yang keren kawan ya, ayo jadi bagian perjalanan 45 tahun pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang. Tunjukin bakat Anda di 3 kompetisi seru, lomba desain seragam, lomba desain maskot, dan lomba video AI. Yang ini bebas sekreatif mungkin kawan ya, yang AI itu. Karya terbaik bakal jadi identitas resmi perusahaan, plus ada total hadiah puluhan juta rupiah menanti Anda. Pemenang juga berpeluang besar lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruhan. Kompetisi ini terbuka untuk seluruh WNI maksimal usia 30 tahun, baik individu maupun tim. Catat tanggalnya ya, pendaftaran mulai 13 sampai 30 Mei, pengumpulan karya mulai 20 sampai 30 Mei 2026. Ayo buruan cek info lengkapnya di website hut45.perumdatirtakanjuruhan.com. Buktikan kreativitasmu karena ide hebatmu bisa mengalir dan bermanfaat seperti air. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
0: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
5: Alhamdulillah, akhirnya.
6: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
5: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
6: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus ya?
5: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
6: Astaga, si. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
7: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan sore hari seperti ini kawan ya, khususnya di hari Senin, pasti banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh banyak orang ya, khususnya di sekitaran kota Malang. Kalau misalkan sudah mulai capek gitu, pasti orang-orang langsung istirahat kawan, pulang mandi langsung istirahat gitu ya. Nah tapi kawan, kalau misalkan kasurnya ini tidak nyaman, itu juga bisa jadi penyebab kualitas tidur kita yang kurang baik nantinya ya. Dan Anda warga Malang mau cari kasur yang enak tapi bingung cari di mana, Victoria Furni Center siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furni Center Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta, dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furni Center di Jalan Tubungung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Maijen Panjaitan 172C Petek Malang. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google kami di Victoria Furni Center. Nah kawan, untuk di sore hari ini ya, ada beberapa informasi tadi yang belum terbaca kawan. Ini ada dari Pak Katondaru menginformasikan arus lalu lintas di Jalan Bandulan, volume kendaraan mulai ada peningkatan. Jalan menuju Tebo juga sama, mulai ada peningkatan volume kendaraan. Untuk cuaca terpantau mendung, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Katon ya untuk informasinya, dan hati-hati di jalan. Lalu kalau misalkan kita lihat memang di sore hari ini di sekitaran Tlogomas ini juga cukup mendung kawan ya. Bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas di sekitaran Anda kawan, apakah juga mendung, lalu ditambahkan juga untuk jalannya bagaimana gitu ya. Ini ada Pak Jarot ya, salam dari Tangerang katanya di live TikTok kawan. Oke, terima kasih Pak Jarot, hati-hati di jalan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat di Jalan Gajayana kawan, dari arah Jalan Sumbersari ini sudah mulai padat juga. Dari Suhat mengarah ke TL Suhat itu juga sudah mulai ramai. Lalu dari Jalan Borobudur mengarah ke TL Sabilillah juga panjang antriannya, luar biasa kawan ya. Di sekitaran Gatot Subroto mengarah ke Bukluduk ini semakin panjang antriannya kawan. Mungkin waspada saja di titik-titik tersebut. Sekitaran Kelihatan Gang 3 juga mulai panjang antriannya ya. Di Janti pun juga sama. Mungkin ini sudah mulai banyak orang balik kerja dan balik sekolah, jadi otomatis kepadatan lalu lintas bisa terkonsentrasi di beberapa titik tersebut. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan untuk Anda kawan yang punya internet tapi internetnya lemot dan bikin emosi, saatnya pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi kawan ya. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Duanya 4 kali kawan, atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan internet cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM, dan kita move dulu ke newsroom. Kita akan updatekan bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.
1: Infotol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, di sore hari ini kita update dulu informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile. Sepanjang ruas Pandaan Malang, kondisi trafik masih cenderung lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas di ruas Pandaan Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan mengarah ke War Utama, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Cuaca seperti apa juga kawan, update dari Anda, karena tadi di wilayah Pasuruan dan juga Surabaya masih ada potensi untuk hujan ya. Apakah memang kondisi cuaca lagi hujan? Anda boleh sampaikan juga infonya langsung di 0811-3600-911. Info tol kawan didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 081-999-3009-805.

0: 911 Hot News.
1: City Gateline 101 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, KAI Daop 8 Surabaya lakukan penataan di 20 perlintasan KA sebidang di Malang untuk mencegah kecelakaan. Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, menyampaikan untuk mencegah terjadi kecelakaan yang melibatkan antara kereta api dan kendaraan masyarakat. Pada 2026 ini, 20 perlintasan sebidang yang ada di Kota Malang dan Kabupaten Malang akan segera dilakukan penataan. Penataan yang dilakukan tidak hanya menyasar secara teknis, tapi juga aspek non-teknis seperti kualitas sumber daya manusia, pengawasan operasional, dan edukasi keberlanjutan ke masyarakat. Berdasarkan data KAI Surabaya, 20 perlintasan sebidang yang dimaksud, 13 diantaranya ada di Kabupaten Malang, 7 lainnya ada di wilayah Kota Malang. Kawan, Jawa Timur jadi wilayah terbanyak korban TPPO, pemerintah tengah menyusun pencegahannya. Berdasarkan data dari laporan tahunan KP2MI 2025, wilayah Jawa Timur memiliki jumlah terbanyak korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dijen Imigrasi Handar Samarantoko mengatakan, Dijen Imigrasi sudah mengimplementasikan rencana pencegahan TPPO dengan melalui pemetaan desa yang rawan serta edukasi dan penyuluhan keimigrasian untuk masyarakat. Kata Hendrar Syam, pihaknya akan membangun Safe Migration Center di desa-desa rawan untuk memperkuat pengawasan dan juga penanganan. Informasi lain, kawan, Kuba mendapat bantuan beras dari Cina di tengah embargo dari Amerika Serikat. Negara Kuba mengalami krisis pangan akibat embargo berkepanjangan dari Amerika Serikat, dan Cina membantu Kuba dengan mengirimkan beras hingga 15 ribu ton ke Pelabuhan Havana pada pekan lalu. Presiden Kuba, Miguel Díaz-Canel, menyampaikan pihaknya berterima kasih ke Cina dan bantuan ini merupakan tahap pertama dari 60 ribu ton bantuan beras yang dijanjikan oleh Cina. Sementara kawan, Duta Besar Cina untuk Kuba mengatakan 60 ribu ton beras itu merupakan bantuan bentuk pangan terbesar dari Cina dalam beberapa tahun terakhir. Lebih lanjut, Kuba berada di bawah embargo perdagangan Amerika Serikat sejak 1962. Ditambah dengan invasi Amerika Serikat ke Venezuela, membuat Kuba tidak menerima minyak lagi dan terjadi pemadaman listrik besar-besaran. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Nurul Fitriani, selamat sore.
0: One Hot News.

City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore menuju petang kawan ya. Kita kembali lagi untuk saat ini kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di saat ini kawan, kalau misalkan kita cek ini ada Pak Imam ya. Pak Imam Bukhari menambahkan, selamat petang, walaupun simpang Tiga Ramayana ke kanan tidak boleh ke kanan, sebaiknya tidak dipakai parkir di tengah jalan seperti foto itu. Parkir ya di pinggir jalan. Nah, masih sering memang kawan di sini ya. Nah, ini dia. Ada dua mobil, tapi sayangnya tidak bisa kelihatan ini untuk plat mobilnya ya. Mungkin Anda bisa lihat ini, ada satu ini kalau nggak Ayla, Akia ya Ayla, yang satunya kalau nggak Kalia ya Sigra gitu ya. Tapi sepertinya ini Kalia kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, inilah yang sering terjadi kawan. Sering terjadi ada parkir di sini, memakan badan jalan banget ini ya. Nah, mungkin Anda kalau misalkan melewati dari MGR Sugiyo Pranoto kawan, mengarah ke Jalan Merdeka ya, atau mungkin dari Aris Munandar mengarah ke Jalan Merdeka, nah itu Anda mungkin bisa fotokan mobil-mobil ini dengan plat yang lebih jelas kawan. Kita coba adukan gitu ya. Lalu kalau misalkan kita cek juga, ini ada Kasih Humas Polres Malang, Pak AKP Bambang Subinajar, menambahkan informasi gitu kawan. Kalau misalkan kita lihat, kata Pak Bambang, sampai saat ini tidak ada laporan resmi ke Polsek maupun Polres warga yang kemalingan gitu katanya ya. Lalu kalau misalkan kita cek, dan itu pun sudah kita jawab dan juga sarankan hubungi 110 layanan kepolisian gratis gitu ya. Saat ada laporan korban pencurian atau butuh layanan kepolisian dengan cepat, nanti petugas akan hadir sesuai alamat pengadu gitu. Jadi Polres Malang pun juga sudah meningkatkan patroli kawan, dan rumah kosong ini jadi fokus pengamanan menjelang Idul Adha 2026. Seperti itu ya, kata Pak Bambang seperti itu. Saya sudah buatkan juga narasi berita menjelang Idul Adha untuk patroli kita arahkan ke pemukiman-pemukiman penduduk, sudah kita sebar lebar ke semua media. Nah, ini kita termasuk media yang mendapat laporannya kawan ya, dari Pak Bambang Subinajar. Terima kasih Pak Bambang untuk informasinya ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini informasinya sudah kami teruskan juga ke Pak Andri, dan ini harapannya memang ada warga yang melaporkan untuk memudahkan proses identifikasi kawannya atas rumah yang katanya kebobolan itu kawan ya. Dan kalau misalkan kita cek juga di sisi lain, developer-developer atau mungkin warga-warga perumahan nih ya, bisa meningkatkan intensitas keamanan gitu ya, dengan tidak hanya mengandalkan para satpam saja, tapi juga ada warga yang turut untuk mendukung keamanan warga gitu ya. Mirip-mirip sih

satu orang bisa jadi dua orang atau bahkan lebih gitu kawan. Jadi kawasan perumahan itu bisa lebih aman. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas juga untuk di sore hari ini. Kirimkan di WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami. Saat ini saya masih melakukan live TikTok kawan di @cityguide911fm.

0: whatever.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada laporan ya dari Pak, dari Pak siapa tadi informasi awalnya ya, dari Pak Imam Bukhari kawannya. Kalau misalkan adanya mobil yang parkir di simpang 3 Ramayana gitu kawannya, kan di sana itu tidak boleh ke kanan atau ke MGR Sugio Pranoto kawannya. Nah tapi ternyata malah digunakan untuk parkir gitu. Ada dua mobil ini berwarna putih kawannya, Kalia atau Sigra gitu ya, atau juga Ayla dan Akia gitu ya. Ada dua mobil gitu kawannya. Lalu ini ada Pak Mujianto menambahkan, ini untuk untuk platnya. Yang satu, wah ini masih tidak cukup jelas kawan. Yang satu plat N ini ya, yang Sigra. Oh, dua-duanya ini kawan ya. Dua-duanya Sigra gitu ya. Dua-duanya Sigra kawan. Dua-duanya Sigra semua. Yang satu N, yang satu L ini. Yang L ini 19, tidak terlalu jelas ya. Yang N ini 16 berapa gitu kawan. Oke, terima kasih Pak Mujianto ya, tapi ini masih belum cukup jelas gitu Pak Mujianto. Mungkin bisa dikirimkan kembali gitu ya, atau mungkin tadi melihatnya berapa gitu, kirimkan saja. Lalu ada Pak Dani, Bandulan Asoy. Kenapa ini Pak Dani padat ya? Nah ini kawan, padat sekali nih di Bandulan ya. Luar biasa sekali nih. Di Bandulan mana ini Pak Dani? Apakah di sekitaran Mergan itu Pak Dani? Atau di mana? Bisa tambahkan ya Pak Dani untuk kali ini, hati-hati di jalan. Kok sepertinya padat sekali itu ya, mepet-mepet sekali itu. Sepertinya di Mergan kawan. Kalau dari fotonya Pak Dani itu ya, kita cek sih di Mergan itu untuk kali ini ya. Mergan Lori juga luar biasa padat kawan ya. Di Raya Langsep mengarah ke Mergan pun juga luar biasa padat. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk di sore hari ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Tetap bersama kami.

Jika untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan, menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama, menuju Satelit Perak juga masih aman. Waru menuju Krian, Kertosono, Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan saya ingatkan kalau misalkan sudah mulai sore hari ya, Anda mungkin sudah beberapa jam perjalanan di tol, kalau misalkan sudah mulai merasa lelah, sebaiknya menepi terlebih dahulu di rest area terdekat kawan. Kirimkan di sosial media kami juga bisa, kebetulan saat ini saya sedang live kawan di @city_guide911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagu. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki Gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm. Jalan-Jalan Plus.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Cityguide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang ya, sore menuju petang kawan. Untuk kali ini ada informasi tadi yang dikirimkan oleh Pak Dani kawan ya.
1: Di dekatnya pabrik gandum rokok itu.
0: Oke, pabrik rokok gandum.
1: Biaran pabrik, lalu ini pulang kerja juga, jadi
0: luar biasa ya.
1: Di situ, di seputar pabrik itu macet. Di ini yang lanjut ke pertigaan yang kalau belok kiri ke Bandulan Barat itu sama juga macet juga. Ini feeling saya nanti macetnya sampai di Bandulan Gang 8 itu juga.
0: Oke, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada dari Pak Mujianto ya. Pak Mujianto menambahkan ini kawan, ini yang jelas Mas Iqbal katanya gitu. Oke, ini bisa dituliskan saja ya Pak Mujianto ya, Untuk fotonya gitu, dituliskan untuk nopolnya. Karena di kami ini masih loading ini Pak Mujianto. Bisa dituliskan nopolnya yang mobil kiri dan mobil kanan itu berapa. Seperti itu. Terima kasih Pak Mujianto untuk informasinya. Lalu ada Pak Ari Prasetya yang menemukan STNK kawan di MTS Surya Burwana Gasek, Jalan Sunan Muria Malang kawan. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat, saya bisa sebutkan namanya saja ya. Nama pemiliknya ini Ahmada Putra P kawan. Nah mungkin kalau misalkan Anda kehilangan STNK atau kenal dengan nama Ahmada Putra P, alamatnya di Dusun Kerajan. Nah gitu saja kawan ya, Ahmada Putra P, Dusun Kerajan, Lumajang alamatnya. Mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya, untuk mengkonfirmasi kawan ya, Ahmada Putra P. Ini sepertinya jatuh kawan ya STNK-nya. Terima kasih Pak Ari untuk informasinya. Lalu ada Pak Gurem yang menginformasikan, di Jalan Raya Pepen arah utara kok padat ya, ada apa? Itu tadi di 1721 kawan ya, ternyata 7 menit setelah itu Pak Gurem menambahkan, ternyata ada truk tebu trouble. Nah ini kawan, di Jalan Raya Pepen ya. Nah ini truk trouble kawan ya. Besar sekali nih kawan ya, odol surutnya ya. Nah ini depannya ada mobil polisi kawan. Sepertinya sudah tertangani ya. Terima kasih Pak Gurem untuk informasinya. Lalu ada Pak Mujianto tadi ya. Pak Mujianto menambahkan kalau misalkan tadi ada mobil parkir itu L1910 AFC yang kanan, dan yang kiri itu N1042 ACH yang parkir secara liar kawannya di pertigaan Ramayana. Terima kasih Pak Mujianto. Ini kita coba teruskan ke Polsek Klojen ya, terima kasih untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di tengah hutan Kalimantan, gedung-gedung berdiri perlahan. Jalan dibangun, istana didirikan, dan sebuah mimpi tentang ibu kota baru diperkenalkan ke dunia. Selama bertahun-tahun Indonesia berbicara tentang pemerataan, tentang masa depan, dan tentang memindahkan pusat negara ke tempat yang baru. Namun hari ini, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara. Hakim Konstitusi Adis Kadir dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menafsirkan pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap dan status Jakarta sebagai ibu kota negara baru akan berakhir setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.
2: Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
1: Perbincangan tentang IKN pun kembali ramai. Sebagian melihat sebagai mimpi besar yang belum selesai. Sebagian lain mulai mempertanyakan arah dan kepastiannya. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imron Rozuli menilai, ramainya diskusi tentang IKN menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat ibu kota sebagai pusat pemerintahan.
3: Jadi putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kemudian menegaskan tentang bagaimana sebetulnya IKN itu kedepannya tetap diproyeksikan sebagai ibu kota negara. Kalau kita melihat misalkan di Malaysia itu digeser ke Putrajaya, tetapi dominasi Kuala Lumpur itu tidak bisa digeser. Agak berbeda misalnya dengan di Australia ketika Canberra sekarang itu menjadi ibu kota dan secara fasilitas mungkin sudah lebih siap. Nah ini yang juga menjadi harapan oleh masyarakat kita bahwa IKN itu menjadi simbol status dari sebuah negara yang merdeka. Karena ya kita tahu lah arsitektural di Jakarta itu hampir semua tinggalan kolonial yang digunakan sebagai istana. Sehingga simbol ini menjadi penting termasuk dalam konteks hal-hal yang mungkin agak sensitif misalnya berkaitan dengan aspek pertahanan dan lain-lain.
1: Di tengah besarnya pembangunan dan anggaran yang telah digunakan, publik masih melihat proses perpindahan yang terasa belum benar-benar tuntas. Bukan hanya soal gedung atau kawasan baru, melainkan harapan bahwa ibu kota baru dulu hadir dengan janji pemerataan, kemacetan yang berkurang, hingga Indonesia yang tak lagi terpusat di satu pulau. Sebab ibu kota pada akhirnya bukan sekedar titik di peta, tapi tempat sebuah negara menitipkan arah masa depannya. Dan di tengah pembangunan yang masih berjalan, publik pun mengamati kemana sebenarnya langkah besar ini akan dibawa.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
7: Guidance for your life. City Guide FM. Jalan-Jalan Plus.
8: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Bosowalian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Bosowalian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Bosowalian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Bosowalian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Bosowalian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Bosowalian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Bosowalian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Bosowalian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Bosowalian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Bosowalian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
7: Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan ya, kita mendapatkan informasi dari Kanit Lantas Polsek Lojen kawan. Siap untuk anggota, saya cuma tinggal 2 dan sudah balik kanan katanya. Wah, ini tidak bisa kami tangani nih kawan ya. Berarti mengenai mobil yang parkir di pertigaan Ramayana kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Bus Trigati nih, saya tuh heran kenapa petugas itu pendidikannya lebih tinggi daripada juru parkir, tapi malah diatur oleh juru parkir. Apa ada apa ya di balik itu? Katanya Bu Srigati seperti itu kawan, karena ini menanggapi mengenai di Ramayana ya. Terima kasih Bu Srigati. Lalu ada Pak Anto tadi menginformasikan kawan ya, Pak Anto ini menginformasikan kalau di perempatan Karanglo kawan, dari arah barat ke timur itu ada anak pang mabuk-mabukan. Ada bulenya kawan, ada bulenya juga yang ikut mabuk-mabukan. Dan ini sudah kami teruskan, kami bantu teruskan ke pihak kepolisian. Dan nanti kita akan teruskan ke polsek terdekat juga kawannya. Dan kalau misalkan kita lihat, bulenya ini pakai bahasa Inggris kata Pak Anto tadi di telepon off air kawannya. Terima kasih loh Pak Anto untuk informasinya ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Pak Anto tadi mau ngevideokan juga gak enak ya, karena kacanya bening gitu. Jadi otomatis terlihat kalau misalkan Pak Anto ini ngevideo kawan. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Dan Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan Anda kalau misalkan Anda melewati ya di sekitaran Karanglo, pokoknya di depan pabrik Bentul katanya tadi ya. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Dan Anda bisa tambahkan informasi-informasi lain, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu kawan, kita pantau kembali untuk cuaca ya. Kalau misalkan saat ini cuaca di sekitaran kota Malang itu masih cukup aman melandai kawan sebenarnya cuacanya ya. Jadi kalau misalkan kita cek, contoh ini kawan ya, kita cek di sekitaran Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, Lauk Waru, rata-rata itu udara kabur semua kawan ya, dengan suhu kisaran 21 sampai 23 derajat Celcius. Lalu di sekitaran kabupaten, kita coba cek Kabupaten Malang kawan ya. Di Kabupaten Malang untuk saat ini rata-rata cerah berawan dan udara kabur kawan. Masih minim untuk cuaca hujannya ya, meskipun itu hanya hujan ringan saja tapi masih minim kawan. Rata-rata udara kabur, cerah berawan maupun berawan seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat, suhu yang terendah memang saat ini berada di kisaran 17 derajat Celcius, dan yang tertinggi ini di kisaran 23 derajat Celcius. Dan 25 kawan tertinggi ya ternyata. Jadi antara 17 sampai 25 derajat Celcius di sekitaran Kabupaten Malang kawan ya. Nah mungkin untuk Anda saat ini di sekitaran Anda bagaimana? Apakah terasa hangat, terasa dingin kawan? Bisa sharing-sharingnya di WhatsApp kami. Dan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di sosial media kami juga bisa di @cityguide911fm.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Headline on FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Pemkab Malang targetkan PAD 2026 naik melalui percepatan digitalisasi pajak. Untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD 2026, Pemkab Malang lakukan percepatan digitalisasi pelayanan pajak daerah melalui Bapenda, pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB, sampai pajak kendaraan bermotor atau PKB menggunakan sistem digital berbasis KRIS dan aplikasi layanan daring. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar Anwar menegaskan digitalisasi jadi penting untuk menghadirkan layanan pajak yang lebih cepat, praktis dan transparan bagi masyarakat. Menurutnya, transformasi digital ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat penerimaan daerah di tengah tantangan ekonomi. Kawan, Polda Jatim masih lakukan penyelidikan lanjutan mengenai kecelakaan maut di Tol Paspro. Di Lantas Polda Jatim bersama Satlantas Polres Probolinggo melakukan olah TKP lanjutan dengan menurunkan tim TAA menggunakan teknologi 3D scanner. Kasubdit Gakum di Lantas Polda Jatim Septa Firmansyah mengatakan penurunan tim TAA untuk mengetahui kecepatan kendaraan Innova saat kecelakaan terjadi dan hasil olah TKP tersebut akan jadi dasar dalam penetapan tersangka. Selain itu kawan, dua kendaraan yang terlibat juga dipindai menggunakan teknologi 3 dimensi di kawasan rest area dan juga exit tol Tongas. Saat ini polisi berupaya menyusun ulang kronologi secara ilmiah untuk mengungkap kejadian sebelum kecelakaan terjadi. Informasi lain kawan, platform game Roblox batasi fitur chat untuk anak di Indonesia dan Australia. Indonesia sudah melakukan pengetatan sosial media untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun di dalam PP nomor 17 tahun 2025 agar ruang cyber yang aman bagi anak bisa disediakan di seluruh platform digital termasuk Roblox yang sudah mematuhi peraturan tersebut. CEO Roblox, David Bazuki, mengatakan pengen menonaktifkan fitur obrolan bagi pengguna anak-anak di Indonesia dan Australia dengan metode login baru dirancang untuk khusus berdasarkan kelompok usia pemain anak-anak. Kata David kawan, pemain berusia 5-8 tahun akan dialihkan ke akses terbatas bernama Roblox Kids, sementara pengguna berumur 9-15 tahun hanya diizinkan masuk lewat platform Roblox Slack. Selain itu kawan, verifikasi kelompok umur akan divalidasi lewat teknologi internal milik Roblox atau melalui akun orang tua yang sudah terverifikasi. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Nurul Fitriani. Selamat petang.
0: One Hot News.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di jam 6 petang saya Nurul Fitriani bersama Anda. Untuk di jam 6 kali ini kembali ke beberapa informasi dulu ya, yang sebelumnya tadi kita sempat terima informasinya di jam sebelumnya, jam 5. Salah satunya tadi ada laporan dari Pak Anto yang tadi sebenarnya belum ada dokumentasinya gitu ya, karena merasa kurang enak gitu untuk mendokumentasikan. Tadi itu informasi dari Pak Anto di daerah Karanglu gitu ya, nampak ada warga negara asing itu yang gabung anak-anak pang dan minum minuman keras gitu ya, lokasi di perempatan Karanglu. Tadi sudah kita teruskan ke pihak daerah Polsek ini ya, ke Polres Kabupaten Malang, dan kita masih menunggu dulu untuk responnya. Kemudian ini tadi ada juga kawan untuk informasi yang kita terima dari pendengar Sidikir FM yang lain ya, ada melalui voice note juga dari Pak Didi. Ini Pak Didi, informasi soal apakah? Oke, ini masih dalam proses download ya, kita masih tunggu dulu untuk informasi dari Pak Didi. Yang lainnya tadi juga ada kabar kawan untuk di petang hari ini dari Gunung Api Semeru. Informasinya baru saja mengalami erupsi gitu kawan ya, sekitaran jam 6 petang tadi. Informasi yang kita terima kawan, sekitar jam 6 lebih 1 menit telah terjadi erupsi di Gunung Semeru. Dan untuk tinggi kolom abu teramati erupsi kali ini, sebentar, erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara 1 menit 43 detik. Itu kawan untuk informasi awal, baru saja kita terima laporannya dari KESDM. Baru saja informasi dari KESDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Semeru. Tadi ada dokumentasi juga yang kita terima untuk secara visual pantauan di Gunung Semeru. Tadi mengalami erupsi gitu ya, tapi tidak terlihat karena tertutup kabut untuk kali ini. Untuk lebih lengkapnya nanti kembali saya share untuk Anda. Baru saja informasi kawannya kita terima dari KISDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Semeru. Untuk yang lainnya lagi, pantauan dari Anda, informasi soal traffic, cuaca dan lain sebagainya, boleh terus untuk Anda share di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
5: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
6: Mas, lihat deh. Sampai ada screen.

0: Bawa penumpang di perut, iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh Cadence for Your Life, City Guide FM.

0: Ya kawan, untuk di malam hari ini kembali kita update dulu ya informasi tadi dari pendengar Sedikit FM, termasuk untuk informasi lebih lengkap dari erupsi Gunung Semeru ya yang baru saja kita terima. Ini tadi informasi dari pendengar dulu, ada Pak Didi, selamat malam melalui voice note infonya.
1: Selamat malam City Guide, saya perjalanan dari Batu ke arah Panjen. Tapi saya ingin menginformasikan, atau lebih tepatnya mungkin tambahan informasi mengenai kemacetan yang diakibatkan oleh adanya truk pengangkut tebu di seputaran Pepen. Tadi waktu saya lewat sekitar 5.48, saya tidak melihat adanya kemacetan maupun atau mungkin truk tebu yang dikatakan tadi mogok mungkin sudah dievakuasi atau mungkin sudah ada petugas yang membuat tidak adanya kemacetan, atau mungkin truk tebunya sudah dipindahkan. Mohon maaf, saya tidak sempat memvideo karena memori HP saya penuh. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Itu kalau dari Pak Didi. Alhamdulillah kalau sudah lancar dan sudah tidak ada kendaraan yang dikabarkan mogok gitu, sudah normal ya untuk kondisi trafiknya. Terima kasih kawan untuk update dari Anda. Untuk informasi juga barangkali yang masih dalam perjalanan, tadi pantau juga di area mana sajakah informasinya, masih boleh untuk Anda sertakan ya di WhatsApp kami 0811-3600-911. Dan kawan, kalau di segmen sebelumnya tadi saya sempat sampaikan informasi yang kita terima dari KESDM, Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, sekitar jam 6 lebih 1 menit gitu ya, jam 6 petang ini tadi, itu sempat terjadi erupsi. 10 menit selanjutnya kawan itu dikabarkan ada erupsi kembali. Kalau erupsi ini kawan terekam di seismograf, amplitudenya maksimum itu ada di angka 22 mm. Kalau di jam 6 lebih 1 menit tadi, durasinya sekitar 1 menit 43 detik. Kemudian untuk di menit ke 10, sekitar jam 6 lebih 10 menit tadi, mengalami erupsi kembali dengan durasi lebih pendek ya, 1 menit 40 detik. Itu untuk informasi yang kita dapat. Informasi juga kawan, sebagai informasi untuk Anda yang ini juga sering sekali dapat kabar soal Gunung Semeru yang beberapa kali mengalami erupsi. Memang kali ini Gunung Semeru itu masih berstatus level 3 siaga. Jadi ada beberapa rekomendasi yang perlu untuk Anda perhatikan juga. Yang pertama, seperti tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Koboan sejauh 13 km dari puncak ya atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sepadan sungai di sepanjang Besuk Koboan, karena ada potensi juga terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar sampai jarak 17 km dari puncak. Itu rekomendasi yang pertama. Yang kedua kawan, Anda lebih direkomendasikan juga tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru, karena rawan ya terhadap bahaya lontaran abu, lontaran batu maksudnya, atau pijar. Dan yang terakhir kawan, Anda perlu waspada juga potensi awan panas, guguran lava dan juga lahar di sepanjang aliran sungai

0: atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Koboan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Koboan. Itu kawannya informasi yang kita terima. Sepertinya kalau area Gunung Semeru akan mengalami erupsi, kita juga akan dapat informasi lebih cepat ya, karena kita baru saja terhubung gitu ya, atau gabung dengan grup Gunung Api Semeru. Yang ini juga sumbernya langsung dari KISDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca di titik-titik ruas tol lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819-9930-9805.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yoku dono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Upaya menghidupkan kembali budidaya rumput laut di Pantai Cumiang Pamekasan mulai dilakukan. Pemerintah daerah bersama tim peneliti dari Universitas Negeri Malang turun langsung untuk memastikan kualitas air laut. Kepala Dinas Perikanan Pamekasan Abdul Fatah menyampaikan bahwa penyebab utama matinya budidaya rumput laut diduga karena perubahan kualitas air laut yang tidak lagi mendukung pertumbuhan tanaman.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Pemerintah Kota Semarang resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival 2026 di kawasan bersejarah Lawang Sewu. Ajang tahunan ini membawa visi besar untuk mengubah wajah ibu kota Jawa Tengah ini menjadi pusat ekosistem perfilman yang mandiri di tingkat global. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan, festival ini menjadi sarana wadah produktif bagi para sineas tanah air untuk membawa narasi lokal ke panggung dunia. Acara akan bergulir selama 5 bulan ke depan, mulai dari Mei hingga mencapai puncaknya pada Oktober mendatang.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Ratusan masyarakat antusias serbu tenda pemeriksaan kesehatan dan donor darah di alun-alun Bojonegoro. Kegiatan itu dilaksanakan PMI setempat dalam rangka memperingati Hari Palang Merah Sedunia 2026. Ketua PMI Kabupaten Bojonegoro Nini Susmiati mengatakan, kegiatan tersebut untuk menjadi momentum menguatkan semangat kemanusiaan sesuai tema global Hari Palang Merah Sedunia tahun 2026, yakni bersatu demi kemanusiaan. Sementara Wagub Nurul Azizah mengapresiasi antusias masyarakat mengikuti donor darah karena setetes darah sangat berarti bagi keselamatan sesama.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Pemirsa di Guideline 101 FM, Guideline for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini, update informasi juga ya. Kita akan sambung dulu bersama reporter Sirikere FM. Akan ada reporter Heri Prasetyo, kawan. Nah, mendekati di momen Idul Adha, kali ini ada kabar kalau sapi kurban bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk Kota Malang ini berasal dari daerah Kedung Kandang. Nah, bobotnya itu sekitar 1 ton, kawan. Informasi lengkapnya seperti apakah, kita akan sambung dulu untuk malam hari ini bersama dengan reporter Sirikere FM Heri Prasetyo.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silakan Heri.
2: Kawan, Kota Malang menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 2026. Hewan kurban berbobot sekitar 1 ton itu berasal dari peternak di Kecamatan Kedung Kandang setelah lolos seleksi dari 2 kandidat sapi yang diajukan pemerintah Kota Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang, sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang mengusulkan 2 sapi ke pemerintah Provinsi Jawa Timur, masing-masing dari wilayah Lowaru dan Kedung Kandang. Namun sapi asal Kedung Kandang dinilai paling memenuhi kriteria.
3: Kota Malang juga dapat bantuan sapi dari Presiden. Ini seberat 1 ton yang akan diserahkan di Masjid Sabilillah Lebik. Nanti akan dipotong di RPH pada hari Kamis tanggal 28.
2: Pemilihan sapi dari peternak lokal dinilai menjadi momentum untuk menunjukkan kualitas peternakan di Kota Malang yang mampu memenuhi standar bantuan hewan kurban Presiden Republik Indonesia. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: City Guides Inside. Ekspansi industri kini mengancam kelestarian mata air yang menjadi urat nadi pertanian warga. Pengeboran sumur komersial memicu protes keras akibat kompensasi yang dikhianati dan debit air yang menyusut tajam. Di tengah derasnya arus investasi saat ini, akankah masa depan lingkungan dikorbankan demi keuntungan sepihak? Penata Perizinan Ahli Madya, DPM PTSP Kota Batu, Tauhid menjelaskan, perizinan sumur bor industri kini diterbitkan pusat melalui sistem OSS, tapi pihaknya siap memfasilitasi koordinasi lintas pihak untuk mencari jalan tengah antara pertumbuhan investasi dan kelestarian alam.
5: Isu yang berkembang ataupun fakta di lapangan mungkin yang terjadi di kawasan sumber berantas, ini tentu pasti menjadi perhatian bersama, Mbak, karena ini menyangkut keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan serta kepentingan masyarakat. Bahwa DPM TSP dalam hal ini kaitannya dengan proses perizinan, era perizinan saat ini, Mbak, memang secara prinsip DPM TSP itu kan sesuai kewenangannya adalah berada pada aspek administrasi perizinan. Nah, dalam hal ini tentunya kalau bicara tentang perizinan sumur bor, memang ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Nah, namun tidak serta-merta, artinya walaupun itu dari pemerintah pusat, ya pemerintah daerah pun juga memiliki fungsi. Nanti apa fungsinya? Ya nanti dari kami, dari aspek pelayanan, kemudian dari fasilitasi, kemudian nanti bila mana itu ditemukan ada sebuah ketidaksesuaian, ya pemerintah daerah juga tidak lepas tangan, ya. Jadi tetap berkewajiban untuk memberikan fungsi pengawasan, koordinasi, lintas-lintas itu, Pak.
4: Kepala Desa Sumber Berantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Saniman, mengatakan warga melayangkan protes terhadap perusahaan Satani karena aktivitas pengeboran sumur bor telah menyusutkan debit air pertanian dan melanggar kesepakatan kompensasi 10% air untuk masyarakat.
6: Dampaknya yang ada di sekitaran sumber Janitri itu berkurang. Jadi sangat mempengaruhi dari petani kita ya pada musim pengaruh yang akan datang. Karena biasanya sumber Janitri itu kan dimanfaatkan oleh masyarakat kita, warga kita di sekitar di situ. Jadi kalau airnya berkurang, otomatis untuk penyiraman tanamannya itu kurang. Penghasilannya petani warga kita Ya berkurang, ya mulai 2025 sampai sekarang ini. Ya pada musim kemarau kemarin itu, mungkin yang paling berdampak itu bulan Juli, Agustus ya, sampai September. Itu kan musim kemarau, jadi airnya mengecil. Saya pada waktu menjabat itu kan, PT itu sudah berdiri 2022.
7: Oh, melakukan...
6: Itu kan dari pusat. Dari pusat ke provinsi, terus ke kota. Saya tidak tahu.
4: Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya, Dodi Eko Wayudi, mendesak pengetatan izin teknis dari sisi geologi dan hidrologi bagi industri, serta mengusulkan proteksi legal ke pemerintah pusat terhadap 7 mata air yang telah didata, termasuk sumber Janitri.
8: Karena memang ini ada secara lokus ada di sumber Berantas, jadi sebenarnya kalau kami berpikirnya ini tidak hanya ngomong sumber Janitri, tetapi ngomong berbicara tentang sumber Berantas sebagai titik nol dari Sungai Berantas di Jawa Timur. Jangan lupa Sungai Berantas mengalami 17 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur dan titik nolnya ada di desa sumber Berantas. Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaitan secara lingkungan. Kami khawatir bahwa titik nol ini nanti tidak ada di sumber Berantas lagi karena titik nol Berantas yang salah satunya ada di mata air Arboretum yang ada di sekitar sumber Janitri juga itu menjadi berkurang debitnya kemudian akhirnya mati. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini.
4: Konflik sumber Janitri menjadi alarm keras atas rapuhnya perlindungan ekologi di hadapan ekspansi industri. Tanpa pengetatan izin teknis dan proteksi total terhadap mata air, ruang hidup masyarakat terancam mati. Kini, ketegasan regulasi sedang diuji sebelum seluruh sumber kehidupan warga habis dikuras.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Community Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, Bijim, ojo diklik. Iku penipuan kayak Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on the FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi kalau di segmen sebelumnya tadi bersama Heri Prasetyo, update soal sapi kurban gitu ya, bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Ini berasal dari wilayah Kedung Kandang dengan bobotnya kira-kira sapi kurbannya 1 ton gitu. Ini untuk update-nya tadi juga sudah disampaikan ya dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, yang mengatakan memang sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Dispangtan Kota Malang mengusulkan 2 sapi ke pemerintah Provinsi Jawa Timur, masing-masing dari wilayah Lowok Waru dan juga Kedung Kandang. Tapi sapi asal Kedung Kandang dinilai paling memenuhi kriteria. Itu kawan ya. Dan informasi yang lainnya juga masih soal menjelang Idul Adha. Selain update soal sapi kurban bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto yang bobotnya 1 ton gitu ya untuk Kota Malang, informasi yang lainnya juga jelang Idul Adha, nantinya kita akan sambung kawan dengan Heri Prasetyo di jam selanjutnya ya. Jelang Idul Adha kali ini juga Pemkot Malang pastikan hewan kurban itu sehat dan layak disembelih. Karena dari pemerintah Kota Malang, selain memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan menjelang Hari Raya Idul Adha dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan, pemeriksaan kesehatan itu juga dilakukan secara intensif di sejumlah titik penjualan untuk bisa mencegah peredaran hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan maupun juga kelayakan kurban. Hal ini kawan disampaikan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang menyebut pengawasan itu dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Dispangtan Kota Malang, kemudian bekerja sama juga ya ada dokter hewan, ada petugas kesehatan hewan. Salah satu lokasi kawan yang dituju untuk pengecekan ini ada di kawasan Seksufun yang ada di wilayah Lowok Waru. Dalam inspeksi ini, tim memeriksa sejumlah hewan kurban termasuk sapi dan juga kambing untuk memastikan kondisi fisik dari hewan, kemudian kesehatan sampai kelengkapan dokumen administrasi berupa surat keterangan sehat dari dokter hewan. Ini semuanya dicek juga kawan ya. Kemudian untuk informasi lebih lengkapnya nanti kita akan sambung dengan Heri di segmen atau di jam selanjutnya ya. Barangkali kalau dari Anda di malam hari ini juga masih dalam perjalanan, masih pantau untuk beberapa area di sekitaran Anda, nanti boleh untuk Anda share. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, untuk di malam hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi traffic ruas tol Pandaan Malang masih cenderung lancar saja baik dari Malang sampai di Pandaan. Beberapa gate pun kalau Anda berencana ke Malang nanti memanfaatkan area gate Singosari, exit maupun entry-nya masih lancar saja. Sama juga dengan di gate yang lain seperti area gate Pakis, kemudian gate Madiapuro ya. Ini juga cenderung lebih lancar kawan untuk petang hari ini, malam hari ini. Gate Lawang pun juga sama, exit maupun entry masih cenderung lancar saja. Kita geser juga, cek untuk di area gate Purwodadi dan juga di Pandaan, exit maupun entry sejauh ini masih cenderung lancar. Selain di Pandaan Malang, Anda yang lanjut mengarah ke Surabaya, arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama cenderung lancar. Dari Waru Utama mengarah ke Perak lancar, cuman kalau yang dari arah Perak kawan yang menuju ke area Waru Utama ini kondisinya cenderung lebih ramai ya dari area sekitaran Joyoboyo. Kalau Anda sempat pantau juga di lokasi kira-kira ramainya efek apakah, Anda boleh sampaikan juga informasinya langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.

Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan nelayan di Kabupaten Malang diminta waspada dampak El Nino. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring menyampaikan, El Nino memiliki dampak pada sektor perikanan, baik perikanan tangkap laut maupun budidaya atau air tawar. Kekhawatiran terbesar bukan pada ketersediaan ikan di laut, namun terhadap aktivitas para nelayan di Kabupaten Malang yang berpotensi terganggu jika kondisi cuaca memburuk selama musim kemarau. Wilayah pesisir selatan Kabupaten Malang yang langsung menghadap Samudra Hindia membuat nelayan rentan terhadap perubahan kondisi cuaca laut. Untuk itu, pihaknya berpesan agar nelayan rutin memperbarui informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Kawan Gubernur Jatim salurkan BLT dari DBHCHT. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dari bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh pabrik rokok dari 65 perusahaan dari 25 kabupaten maupun kota di Jawa Timur. Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani mengatakan, mayoritas penerima bantuan merupakan perempuan pekerja linting rokok dari berbagai daerah di Jawa Timur. Nominal bantuan yang diserahkan sebesar Rp1 juta dengan harapan dapat membantu dan memberikan manfaat yang lebih bagi keluarga penerima. Puluhan warga di India meninggal dunia akibat panas ekstrim lebih dari 45 derajat Celcius. Sebagian besar wilayah India saat ini dilanda cuaca panas ekstrim dan menyebabkan 16 orang meninggal dunia akibat serangan panas atau heat stroke pada hari Minggu kemarin. Menteri Perumahan Penerimaan dan Informasi Humas Telangna Pongluweti Srinivasa Reddy mengatakan intensitas panas ini belum pernah terjadi sebelumnya dan masyarakat diminta untuk waspada serta menjaga kesehatannya. Lebih lanjut, suhu beberapa wilayah di India sangat panas dengan rata-rata sudah berada di atas 45 derajat Celcius. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, jam 7 malam, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda di City Report. Dan kawan, di segmen yang pertama kali ini kita langsung akan update informasi bersama reporter Sedikit FM. Sudah ada Heri Prasetyo ya, siap dengan kabar untuk jelang Idul Adha kali ini. Pemkot Malang pastikan hewan kurban kondisinya sehat dan layak disembelih. Informasinya seperti apa, kita langsung move kawan ke Heri Prasetyo.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silahkan Heri.
2: Kawan, pemerintah Kota Malang memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan menjelang Hari Raya Idul Adha dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara intensif di sejumlah titik penjualan untuk mencegah peredaran hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan maupun kelayakan kurban. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, bilang pengawasan dilakukan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, dokter hewan, serta petugas kesehatan hewan.
3: Ya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian cek kondisi hewan kurban yang dijual. Kebetulan lokasinya di Seksobon, saya sudah melihat 2 kambing dan 2 sapi. Tadi juga dengan dokter hewan sudah mengecek terkait dengan kondisi dari 2 kambing dan 2 sapi. Tadi juga saya lihat juga melihat dari giginya, bentuk badannya, dan juga kelengkapan dari surat keterangan sehatnya yang sudah dicek oleh dokter hewan. Dan ini sudah saya pasang stiker dan ini dinyatakan sehat dan siap untuk dijual, dibeli, dan siap untuk dijadikan korban. Ini dari Dinas Ketahanan Pangan, ini cek dengan dibantu oleh teman-teman dari Intas Brawijaya, dari Fakultas Kedokteran Hewan Intas Brawijaya, untuk sekitar 400 orang yang menyebar di seluruh tempat-tempat penjualan hewan kurban. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini terlaporkan semua sehat dan layak untuk dijual dan dijadikan untuk korban.
2: Sementara itu, kawan, dokter hewan Anton Pramujiono menambahkan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan kondisi hewan kurban di Kota Malang relatif aman. Dari total 110 lapak penjualan yang tercatat, sebanyak 107 lapak telah diperiksa dan seluruh hewan dinyatakan sehat. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowok Lampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Kelampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Kelampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Kelampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagung. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Kelampok. Setelah memasuki gate Rowo Kelampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Kelampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Kelampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
8: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
9: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.

0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Again line on FM, guiding for your life. Kawan, tadi sore ya kita sempat update juga informasi bersama reporter City Guide. Tadi itu ada Asrur, kawan, yang informasinya ini soal beberapa soal yang sempat viral gitu ya sebelumnya. Tadi dengan Asrur kita sempat dapat kabar di wilayah Kota Batu itu ya, itu juga sempat heboh, kawan, soal pocong begal yang meresahkan warga. Dan atas informasi tersebut ya, yang memang ramainya hanya di media sosial, dari pihak Polres Batu menyampaikan di wilayah Batu tidak ada laporan resmi. Kemudian juga disampaikan Polda Jatim melalui Polres Batu juga mengeluarkan respon resmi terkait informasi yang beredar. Hasil penyelidikan kepolisian memastikan bahwa sekarang ini tidak ditemukan fakta lapangan maupun laporan resmi masyarakat terkait keberadaan pocong begal sebagaimana yang ramai gitu ya di media sosial. Tadi sempat ada insert juga kawannya dari Kasihumas Polres Batu, ada Ibtu Muhammad Huda Rohman, yang juga menghimbau masyarakat untuk lebih bijak gitu kawannya untuk menggunakan media sosial dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Karena kawan, sebelumnya itu kita juga sempat dapat informasi banyak ya dari pendengar Sidikir FM, ada yang kirim tautan juga soal isu kemunculan pocong begal di daerah Malang. Kemudian juga waktu itu sempat ramai juga di media sosial. Dan sekali lagi hal ini dipastikan juga hoax gitu ya untuk di wilayah area Kota Malang. Ini pun juga sudah dikonfirmasi oleh pihak Polresta Malang Kota dan pihak kepolisian meminta masyarakat tidak mudah percaya maupun terpancing dengan informasi yang belum jelas kebenarannya karena ini bisa berpotensi memicu keresahan pada publik. Untuk mengantisipasi kepanikan warga, dari pihak Polresta Malang Kota juga meningkatkan ada patroli malam gitu ya di sejumlah titik rawan. Langkah preventif ini kawan dilakukan untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif di tengah maraknya video dan juga pesan berantai soal adanya pocong begal. Sejak awal informasi beredar, kawannya di Sidikir FM waktu itu juga sudah konfirmasi ke pihak Reskrim ya waktu itu dan juga disampaikan karena di awal dulu ini masih belum ada informasi yang jelas gitu ya, karena waktu itu juga informasi awal cukup minim dan waktu itu di wilayah Malang memang tidak ada gitu ya, sampai detik ini pun informasi yang kita terima tidak ada laporan resmi gitu ya soal adanya pocong begal untuk di wilayah Kota Malang juga. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Malang Kota Kombes Putu Kolis Ariana yang mengatakan patroli keamanan terus digencarkan melalui satuan Samapta, unit Tombok, ada juga tim perintis sampai personel Polsek Jajaran. Patroli itu difokuskan di kawasan yang dianggap rawan, terutama di malam hari, kawan, untuk bisa memberi rasa aman kepada masyarakat. Utamanya juga untuk di area-area yang bisa dibilang juga rawan gitu ya. Nah, itu sudah dilakukan kegiatan, salah satunya juga silaturahmi ke pos keamanan lingkungan atau pos kamling yang ada di tingkat-tingkat RT. Menurutnya kawan, langkah seperti ini perlu juga dilakukan agar masyarakat bisa mendapat edukasi secara langsung terkait bahaya penyebaran informasi bohong sekaligus juga meningkatkan kewaspadaan lingkungan yang berbasis partisipasi warga. Dari pihak Polresta Malang Kota juga berupaya untuk menghidupkan kembali peran pos kamling ya sebagai garda terdepan menjaga keamanan lingkungan. Karena sekali lagi ditegaskan sampai sekarang ini polisi masih belum menemukan adanya aksi maupun laporan terkait pocong begal yang ada di wilayah hukum Polresta Malang Kota. Kemudian dari hasil pemantauan, kawan, disebutkan juga di wilayah Malang ini kan ada 5 kecamatan. Nah, dari masing-masing polsek jajaran pun juga menunjukkan situasi keamanan dan ketertiban atau kamtimas masyarakat ini tetap aman serta terkendali. Itu kawan untuk informasi yang kita terima ya. Jadi sejauh ini aman untuk di wilayah Malang, tidak ada laporan soal adanya pocong begal. Dan hal ini juga memang waktu itu cukup menarik banyak respon ya dari masyarakat karena ramainya di media sosial. Nah, di media sosial ini kan penyelidikan

0: penyebarannya sangat cepat sekali ya. Kemudian juga bisa meluas langsung ke beberapa area, tidak terkecuali untuk wilayah Malang dan juga di wilayah Kota Batu. Tapi alhamdulillahnya ya, informasi yang kita terima sampai saat ini memang tidak ada laporan soal pocong begal. Semoga juga memang tidak ada gitu. Dikonfirmasi juga oleh petugas dari kepolisian masing-masing wilayah, ini memang nihil gitu kawan. Untuk itu perlu ya kita melihat informasi ini juga perlu disaring dulu apakah benar atau tidaknya. Kemudian juga perlu untuk ketika menyebarkan informasi ini juga perlu dicek dulu kebenarannya. Itu kawan ya untuk informasi di malam hari ini, karena memang beberapa waktu lalu hal tersebut cukup membuat masyarakat cukup khawatir maupun juga resah. Untuk update yang lainnya lagi dari Anda gitu ya, malam hari ini yang mau menambahkan informasi, laporan-laporan dari Anda masih bisa ikut sertakan. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami untuk berbagi informasi langsung di 0811-3600-911. Tapi kawan, kali ini saya mau update juga untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali rutenya mau mengarah ke Kota Batu, saya coba cek dulu pantauan lalu lintas. Kali ini Anda yang mau mengarah ke area Kota Batu dari area Kota Malang, rutenya dari area Tlogomas menuju Sengkaling, dari Sengkaling mengarah ke Pendem, dari Pendem menuju ke Jalan Raya Mojorojo, IR Soekarno, Patimura, sejauh ini kondisi trafik masih lancar. Dari Patimura mengarah ke Dewi Sartika ya, Pasar Induk Kampung Tani Kota Batu, kondisi lalu lintas juga masih cenderung landai. Malam ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Parama Land. Villa lantai 2, view Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
1: Info Talk, informasi seputar Jarto.

Kontainer menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kawan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigana 9 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini saya punya informasi dulu untuk Anda. Nah, kalau Anda, kawan yang punya ide kreatif dan juga keren, yuk jadi bagian perjalanan 45 tahun pelayanan Perumda Tirta Kanjuruan Kabupaten Malang. Anda bisa tunjukkan bakat Anda di 3 kompetisi seru. Yang pertama ada lomba desain seragam, kemudian ada lomba desain maskot, dan juga lomba video AI. Yang ini bebas kawan ya, sekreatif mungkin. Untuk yang lomba video AI, karya terbaik bakal jadi identitas resmi perusahaan, plus ada total hadiah puluhan juta rupiah yang menanti Anda. Pemenang juga berpeluang besar untuk lolos seleksi tenaga kerja IT di Perumda Tirta Kanjuruan. Kompetisi ini kawan terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, maksimal usia 30 tahun, baik individu maupun juga tim. Catat kawan tanggalnya, pendaftaran mulai 13 sampai 30 Mei. Pengumpulan karya mulai 20 sampai 30 Mei 2026. Yuk Anda buruan cek untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa dapatkan di website hut45.perumdatirtakanjuruan.com. Saya ulangi kawan ya, untuk info lengkapnya Anda bisa cek di website hut45.perumdatirtakanjuruan.com. Buktikan kreativitas Anda, karena ide hebatmu bisa mengalir dan bermanfaat seperti air. Oke kawan, informasi yang lainnya lagi, kita akan update dulu pantauan lalu lintas. Anda yang barangkali malam hari ini rutenya mau mengarah ke area Kabupaten Malang, sisi selatan, kita coba cek juga kawan, barangkali rutenya dari area E. Supriyadi kemudian mengarah ke area Simpang Janti ya. Ini kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic masih lancar. Kemudian pabrik gula Kebonagung sampai di area sekitaran Genengan, Raya Pepen, dan mengarah ke area Kepanjen kondisi traffic masih lancar. Daerah Mojosari ya, area Unira pun juga sama, kondisi lalu lintas untuk di malam hari ini masih cenderung landai. Cuaca seperti apa ya untuk di daerah Kabupaten Malang? Karena tadi itu informasi yang kita terima juga dari BMKG Jawa Timur, area Kabupaten Malang ada yang berpotensi hujan gitu ya, daerah Ampel Gading kalau tidak salah tadi. Nah ini mungkin boleh di-share juga ya, bagaimana pantauan di sekitar Anda. Update cuaca boleh untuk Anda sampaikan di WhatsApp kami 0811-3600-911. Malam ini kawan, CD Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang.
1: Wisdom. Sukses itu adalah relatif. Saya mendapatkan uang 1 juta rupiah itu sangat relatif ketika ada konglomerat. Uang 1 juta rupiah barangkali receh. Saya merasa bahagia, saya merasa sukses ketika melihat anak saya berhasil lulus SMA misalnya. Tapi di sisi lain ada orang yang tidak puas dengan hanya lulus SMA. Kebahagiaan itu dilihat ketika anaknya sudah bekerja menjadi seorang dokter misal. Jadi sukses itu adalah relatif. Sebagian orang sukses mungkin berarti mencapai karir, tapi di sisi lain juga mencapai mempunyai duit yang banyak barangkali, atau memiliki keluarga yang bahagia, relatif itu. Saya sebagai ASN atau pegawai negeri sipil, bahwa capaian-capaian saya menjadi eselon 3, Direktur Akademi Gizi Surabaya 11 tahun, kemudian menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Kependudukan sekitar 2 tahun, kemudian menjadi staf ahli gubernur, ya, kemudian menjadi PJ Sekda Trenggalek, menjadi PJ Bupati Pasuruan, menjadi saat ini menjadi Kepala Brida ini. Dan dengan saya menjabat semacam itu, mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa tunjangan prestasi saya, penghasilan saya itu juga meningkat. Saya mempunyai 2 orang anak yang 2-2 anak tersebut sukses juga, relatif meskipun yang satu sudah bekerja tapi belum menikah, itu juga orang sukses. Jadi saya adalah merasa tidak ada problem di dalam keluarga saya, dalam karir saya, malah saya mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah sukses menurut saya. Mungkin orang lain berbeda, tapi ini bisa menyatakan bahwa kesuksesan itu tidak hanya orang bermimpi menjadi sukses, tetapi ada upaya-upaya lain. Yang jelas bahwa kesuksesan itu diraih dengan penuh perjuangan dan sudah barang tentu dengan doa. Saya yakin bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya yakin bahwa ketika hambanya berusaha dengan keras, kemudian disertai dengan doa yang sungguh-sungguh, maka apa yang ingin diraihnya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin itu, 1000% yakin itu. Sehingga saya menikmati saja kehidupan ini, mengalir saja. Sehingga kalau seandainya apa yang saya inginkan pada saat tertentu kemudian tidak terkabul, maka saya 1000% yakin bahwa Allah itu pasti menyayangi saya, dan pasti rencana Allah jauh lebih baik. Dan ketika saya juga mendapatkan misalkan karir yang bagus, kesuksesan bagus, duit yang banyak, maka saya yakin bahwa saya tidak terlalu harus sombong, bahwa itu bisa jadi adalah ujian dari Allah yang kemudian saya harus melakukan kewajiban-kewajiban seperti sedekah dan sebagainya.
2: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
3: Wisdom.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang di buriku tah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigen 919 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, update dulu untuk kondisi traffic. Bagi Anda yang barangkali rutenya mau mengarah ke area sekitaran Suhat, coba kita cek dulu dari aplikasi pemantau traffic. Untuk Anda yang mau mengarah ke area Jalan Soekarno-Hatta, sejauh ini kondisi lintas masih cenderung lancar dua arah ya, yang dari arah jembatan Suhat menuju ke patung pesawat maupun juga sebaliknya masih cenderung landai saja. Untuk yang di depannya RSUB, kondisi traffic masih cenderung lancar. Malam ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat kami di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan, more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB. Dan untuk malam hari ini kawan ya, saya juga mau update dulu untuk besok apa yang akan dibahas di program IGEN Talk. Nah, pastinya untuk Anda yang tidak pernah ketinggalan gitu ya di program IGEN Talk untuk di jam 8 pagi, besok Anda bisa simak kawan. Ini soal beberapa waktu yang lalu, ini kan sempat ditemukan adanya limbah medis di wilayah Kota Malang. Tempatnya itu ada di saluran saluran air gitu ya, yang ada di dekat perumahan yang ada di wilayah Kota Malang. Limbah medisnya ini kawan, itu ada di lingkungan terbuka. Kemudian yang jadi pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab dari adanya limbah medis di lingkungan terbuka? Siapa yang bertanggung jawab? Besok akan dibahas di program IGEN Talk. Karena waktu itu informasi yang kita terima ya, limbah medisnya ini berupa beberapa alat suntik yang sebenarnya memang masih dalam kondisi tersegel gitu ya. Tapi meskipun kondisinya tersegel, tapi sudah kadaluarsa gitu kawan, informasi yang kita terima. Limbah medis berupa suntik aboket kawan, waktu itu ditemukan oleh warga sekitar. Kemudian juga dari informasi tersebut, terakhir kita dapat kabarnya itu masih dalam proses untuk pencarian gitu ya, siapa yang memiliki dari limbah medis ini. Nah, karena hal ini pun juga bukan hal yang pertama gitu ya, sebenarnya di Malang ditemukan adanya limbah medis di lingkungan yang terbuka. Lalu siapa yang bertanggung jawab kalau ditemukan hal seperti ini? Besok bakal dibahas di program IGEN Talk. Ada beberapa narasumber yang akan menemani Anda. Dua di antaranya ada dosen kedokteran keluarga dan ilmu kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran UB, ada Dr. Nani Setiawati MKes. Kemudian ada juga kawan dari pihak DLH, karena waktu itu pembersihan juga dibantu oleh pihak DLH gitu ya, bersama dengan puskesmas yang terdekat dengan area tersebut. Nah, akan ada juga besok ada PLH Kepala DLH Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigorang. Dan juga ada satu narasumber lagi kawan ya, yang akan menemani Anda besok di program IGEN Talk. Pastinya yang pengen ikut join juga bersama kami, boleh manfaatkan interaktif langsung di 0811-36-911. Dan besok Anda bisa simak juga di YouTube-nya Sidigare FM, karena untuk IGEN Talk selalu live ya di YouTube Sidigare FM. Anda bisa cek juga di kanal YouTube Radio Sidigare 911 FM. Sekali lagi besok akan bahas kawan soal limbah medis di lingkungan terbuka, siapa bertanggung jawab? Untuk malam hari ini kawan, kita lanjutkan dulu untuk pantauan lalu lintas. Bagi Anda yang barangkali juga sekarang ini lagi dalam perjalanan, rutenya di area sekitaran Veteran, kita update dulu untuk area depannya UM, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar saja. Area Jalan Veteran menuju Jalan Bandung maupun juga sebaliknya masih cenderung landai. Traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: Jalan-jalan plus.
2: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial CityGuide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, proyek tol Malang Kepanjen telah resmi masuk dalam daftar prioritas nasional. Proyek pembangunan tol Malang Kepanjen telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malang 2025-2030 dan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Malang 2025-2045. Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi, mengatakan proses studi kelayakan dan basic design sudah dilaksanakan, sehingga pembebasan lahan akan dimulai tahun depan. Kehadiran tol tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas bagian selatan Jawa Timur yang kerap mengalami kepadatan. Kawan, ekspor Jawa Timur melemah di triwulan 1 2026. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Jatim turun 1% pada triwulan 1 2026 dari 6,13 miliar dolar AS menjadi 6,07 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri di Disperindak Jatim, Erivina Lucy Christian, menjelaskan nilai ekspor Jatim masih stabil karena penurunan yang tidak terlalu signifikan. Menurut Lucy, faktor utama turunnya nilai ekspor tersebut karena gejolak geopolitik di Timur Tengah, sebagaimana penutupan Selat Hormuz membuat ekspor ke negara-negara Timur Tengah ditangguhkan. Kawan, Luhut bilang Indonesia tidak akan kolaps dan investor disarankan segera investasi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak akan runtuh meski diguncang gejolak global dan para investor disarankan untuk segera berinvestasi. Kata Luhut, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia karena Indonesia tidak akan runtuh dan fundamental ekonomi masih kuat meski volatilitas nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat meningkat. Selain itu, Luhut juga melihat permintaan domestik Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, khususnya karena program makan bergizi gratis. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam. Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk di jam 8 lebih 5 menit ini kawan ya, terpantau memang lalu lintas masih cukup aman di sekitaran kota Malang itu. Mungkin kepadatan hanya ada beberapa titik di TLTL saja. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya. Lalu kalau misalkan kita lihat di sekitaran Batu kawan ya, ini ada laporan dari Pusdalop BPBD Kota Batu yang update cuaca, situasi atau kondisi secara visual ya. Di jam 8 Batu bagian utara, selatan, barat dan timur cuacanya berawan, termasuk di posko PB BPBD Kota Batu terpantau cuacanya berawan dengan nihil kejadian bencana alam dan musibah kawan. Dan kita mendapatkan informasi ada volcanic eruption notice ya, informasi Gunung Semeru kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat di jam 8 lebih 4 telah terjadi erupsi Gunung Semeru di jam 8 lebih 4, tapi tinggi kolom abu tidak teramati kawan, dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 22 mm dan durasi sementara ini 1 menit 55 detik. Dan saat ini Gunung Semeru berada di level 3 atau siaga. Dan memang direkomendasikan untuk masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini kawan, dan bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya beserta cuaca di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
0: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Kak.
5: Pagi, Pak.
4: Kak, tolong sapu keselamatannya dipakai ya.
5: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat, nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
6: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
4: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
5: Iya.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di jam 8 lebih 13 menit ini kawan ya, masih cukup aman kawan ya, di sekitaran kota Malang, baik lalu lintasnya dan cuacanya ya. Tidak ada potensi perpanjangan cuaca seperti yang berbahaya gitu, tidak ada kawan. Kalau misalkan kita lihat ya, rata-rata

rawan juga. Nah, mungkin itu yang perlu waspadai saja ya. Dan kalau misalkan saya cek juga pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Kota Malang ini tidak ada kendala berlebih gitu kawan ya, masih cukup aman. Dan mungkin Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya. Bisa tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah kawan, dua hari lagi ya kita akan merayakan Idul Adha kawan ya. Yang mana kalau misalkan kita lihat banyak orang menyatakan kalau misalkan hari raya kurban gitu. Nah ternyata hari raya kurban tidak selalu mendongkrak penjualan hewan kurban kawan. Karena kalau misalkan kita lihat kawan ya, penjualan hewan kurban di Kota Malang ini lesu kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, penjualan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 di Kota Malang itu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, contoh ada salah satu pedagang hewan kurban di kawasan Tunggul Wulung, Kecamatan Lawaru. Jadi kalau misalkan kita lihat ini ada salah satu pemilik lapak kandang gitu ya, Fahmi mengatakan kalau H-2 menjelang Idul Adha stok hewan kurban itu masih tersisa sekitar 50%. Padahal pada tahun lalu kawan, seluruh hewan kurban yang dijual itu biasanya sudah habis terjual 2 hari sebelum Idul Adha. Jadi H-2 itu sudah ludes kawan, tapi sekarang masih tersisa 50%. Dan kata Fahmi, mudah-mudahan sampai malam takbiran bisa terjual semuanya. Dan Fahmi menyediakan total 70 ekor hewan kurban yang terdiri dari 38 ekor kambing dan 32 ekor sapi. Dan penjualan kambing dilakukan di lapak Tunggul Wulung kawan, sementara sapi ditempatkan di kandang yang berada di kawasan Sawu Jajar. Dan untuk pasokan penjualan, sebagian hewan berasal dari peternakan milik sendiri dan sebagian lainnya didatangkan dari sejumlah daerah, contoh wilayah Jabung, Kabupaten Malang. Bahkan ada sebagian sapi berasal dari Madura yang harganya lebih murah kawan. Dan dari segi harga, Fahmi ini menyebut tren tahun ini berbeda antara kambing dan sapi ya. Harga kambing ini justru mengalami penurunan dibanding tahun lalu, sementara harga sapi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sapi yang tahun lalu dijual paling murah itu sekitar 18 jutaan, sekarang sudah mencapai 21 juta per ekor kawan. Sebaliknya, kambing yang sebelumnya dijual paling murah 3,5 juta malah turun menjadi 2,9 sampai 3 juta per ekor, katanya seperti itu. Dan Fahmi menduga menurunnya harga kambing ini dipengaruhi oleh berkurangnya minat masyarakat untuk membeli hewan kurban jenis tersebut pada tahun ini ya. Karena itu, dirinya lebih menyediakan kambing kelas menengah ke bawah berbeda dengan tahun lalu yang jenisnya jumbo gitu kawan. Jadi itu ada yang berdekatan dengan kebutuhan biaya sekolah dan kelulusan sekolah, itu berdampak pada penjualan hewan kurban. Jadi pengeluaran masyarakat bertambah kata Fahmi. Dan meski menghadapi penurunan penjualan, Fahmi ini tetap optimis gitu ya, sisa hewan kurban bisa terjual semua di malam takbiran. Dan kalau misalkan kita lihat, memang seluruh hewan kurban ini sudah dipastikan aman kawan ya. Wali Kota Malang sendiri yang menjamin itu. Jadi jelang Idul Adha, Wali Kota Malang sudah memastikan kalau hewan kurban sudah melalui pemeriksaan kesehatan. Itu dikatakan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat saat meninjau beberapa tempat penjualan hewan, salah satunya di Jalan Saksofon Jatimulyo kawan ya, siang tadi. Jadi ia memastikan hewan kurban yang dijual sudah melalui pemeriksaan kesehatan antemortem oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Dispangtan Kota Malang, dan dinyatakan dalam kondisi sehat kawan. Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat ini merasa aman saat membeli hewan kurban ya. Dalam kesempatan itu juga Wahyu juga langsung menandai kurban yang dalam kondisi baik, sudah dipasang stiker sehat, artinya siap untuk dinyatakan sehat dan siap untuk dijual, dibeli serta dijadikan untuk hewan kurban kawan. Dan untuk diketahui pemeriksaan antemortem ini meliputi penentuan umur ternak berdasarkan susunan gigi gitu ya, pengamatan aktivitas dan perilaku ternak, pemeriksaan keadaan kesehatan ternak, kemudian hewan yang sudah diperiksa dan dinyatakan sehat diberikan stiker sehat pada kalung hewan, seperti itu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, memang pemeriksaan antemortem hewan kurban ini dilakukan oleh Dispangtan Kota Malang berkolaborasi dengan UB kawannya, Fakultas Kedokterannya.
Fakultas Kedokteran Hewan UB dan 400 orang yang menyebar di seluruh tempat-tempat penjualan hewan kurban. Alhamdulillah sampai saat ini dilaporkan

Kan semua sehat dan layak dijual kawan. Dan data per 25 Mei 2026 dari Dispangtan, pemeriksaan kesehatan hewan kurban itu telah dilakukan di 107 lokasi dengan total 3.502 ekor hewan kurban, meliputi sapi, kambing, domba. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah karena pemeriksaan antemortem masih terus dilaksanakan sampai 26 Mei 2026. Jadi Kota Malang sendiri memang sudah dinyatakan bebas antraks maupun LSD ya, lumpy skin disease. Sementara mengenai PMK atau penyakit mulut dan kuku, Dispangtan Kota Malang telah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan vaksinasi pada hewan ternak sejak 2 Januari 2026 lalu. Dan nantinya saat Hari Raya Idul Adha pada 27 sampai 30 Mei akan dilakukan pemeriksaan postmortem atau pemeriksaan setelah hewan kurban dipotong. Pemeriksaan akan dilakukan di masjid-masjid yang menggelar pemotongan hewan kurban, tujuannya untuk mendeteksi apabila terdapat kelainan pada daging maupun organ dalam sehingga daging kurban ini aman dikonsumsi masyarakat. Bahkan kalau misalkan kita lihat ya, Wahyu ini juga menyebut kalau Kota Malang mendapatkan bantuan sapi kurban jenis Brangus kawannya dari Presiden Prabowo Subianto yang dibeli dari peternak di Kedung Kandang. Dan ini seberat 1 ton yang akan diserahkan di Masjid Sabilillah Blimbing nantinya kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Anda mungkin yang juga ikut jualan gitu ya, bisa tambahkan bagaimana pendapat Anda. Apakah memang penjualan lagi lesu kawan? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
3: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
2: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
3: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
2: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
3: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
2: Loh, Bu, belum bayar.
3: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
1: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat tadi kita membahas mengenai Idul Adha kawan ya, yang memang katanya kondisinya lesu gitu ya. Penjualan kambing turun dan katanya harga sapi ini naik kawan ya di Idul Adha tahun ini. Dan kalau misalkan kita lihat hal inilah yang memang terjadi gitu kawan ya. Dan alhamdulillahnya sih sehat semua kawan. Sehat semua dari ternak-ternaknya, tidak ada PMK yang menyebar kawan ya, atau yang merebak.

Kalau misalkan kita lihat kawan ya, mungkin selain harga sapi yang naik kawan ya, tapi ada beberapa harga juga yang lainnya juga turut naik kawan, yaitu harga bahan pokok gitu. Beberapa bahan-bahan makanan itu juga cukup mahal kawannya harganya. Jadi karena hal itu, pemerintah Kota Malang atau Pemkot Malang akan membuka warung tekan inflasi atau WTI saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk menekan lonjakan harga bahan pangan, khususnya komoditas cabai yang mengalami lonjakan harga bahan pangan. Dan kalau misalkan kita lihat, komoditas cabai ini mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir kawan ya. Wali Kota Malang Wahyudayat mengatakan kalau berdasarkan hasil pemantauan di pasar Ororodowo, harga cabai itu tercatat sampai Rp85.000 per kilogram kawan. Di pasar Tawangmangu dan Bondowoso berada di kisaran Rp70.000-an per kilogram. Dan hal tersebut kawan, atau harga tersebut sudah melampaui dari harga acuan pembelian atau HAP Rp57.000. Dan memang kalau misalkan kita lihat sudah dicek oleh pihaknya ya. Dan nantinya WTI akan dibuka di pasar Blimbing dan pasar Dinoyo. Dan untuk saat ini masih proses pengajuan dan administrasi masih berlangsung agar bisa menekan harga cabai dan kenaikannya tidak semakin signifikan. Menurutnya lonjakan harga cabai itu dipicu minimnya stok akibat faktor cuaca dan belum masuknya masa panen di sejumlah daerah penghasil. Memang tergantung masa panen dan cuaca ya. Saat ini kondisi Kota Malang itu kekurangan stok karena belum banyak yang panen. Dan sebagai langkah antisipasi, Pemkot Malang itu akan melakukan kerjasama antar daerah atau KAD untuk mendatangkan pasokan cabai dari luar daerah seperti Kabupaten Malang dan Lumajang. Kami akan kerjasama antar daerah untuk mencari cabai dari luar Kota Malang dan nantinya dijual di WTI, kata Wahyu seperti itu kawannya. Dan mungkin Anda boleh tambahkan mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @city911FM. Anda mungkin tahu bahan-bahan apa saja yang naik dan lain-lain. Nah kalau misalkan kita lihat memang lonjakan harga cabai salah satunya itu dipicu oleh minimnya stok akibat faktor cuaca dan belum masuknya masa panen di beberapa daerah penghasil ya. Dan Kota Malang pun juga menargetkan warung tekan inflasi ini akan berlangsung kawan ya, mulai beroperasi maksudnya saat Idul Adha dan satu hari setelahnya. Tapi saat ini proses pencairan belanja tidak terduga atau BTT masih menunggu tahapan administrasi sesuai aturan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendag kawan ya. Jadi proses BTT paling tidak itu 2 hari. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya, kirimkan juga di sosial media juga bisa di @cityguide911FM. Tetap bersama kami di CityGuide911FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ketika mobil Anda terasa lebih boros, padahal jarak tempuhnya sama, coba Anda cek bagasi Anda dulu deh. Banyak pengemudi sering meninggalkan berbagai barang di bagasi mobil, mulai dari kardus, peralatan olahraga, sampai barang yang sebenarnya jarang dipakai. Tanpa disadari, tambahan beban ini membuat mesin bekerja lebih keras. Menurut US Department of Energy, setiap tambahan sekitar 45 kg beban pada kendaraan dapat menurunkan efisiensi bahan bakar sekitar 1-2%. Semakin berat kendaraan, semakin besar tenaga yang dibutuhkan mesin untuk menggerakkan. Dan itu berarti konsumsi bensin ikut meningkat. Nah, life hack-nya, Anda bisa audit bagasi secara rutin ya. Cek isi bagasi setidaknya seminggu sekali. Karena banyak orang membawa barang yang sebenarnya tidak diperlukan untuk perjalanan sehari-hari. Lalu batasi beban harian di mobil. Idealnya, gunakan bagasi hanya untuk barang yang benar-benar dibutuhkan saat perjalanan. Misalnya ban cadangan, toolkit, atau perlengkapan darurat. Lalu hindari juga menyimpan barang berat dalam jangka lama. Barang seperti galon air, peralatan kerja, atau perlengkapan olahraga yang berat sebaiknya dikeluarkan jika tidak digunakan setiap hari. Perhatikan juga distribusi beban kendaraan. Beban yang terlalu berat di satu bagian mobil juga bisa mempengaruhi stabilitas kendaraan dan efisiensi kerja mesin. Menghemat bahan bakar tidak selalu harus dari teknologi mobil atau jenis bensin yang digunakan. Kadang langkah paling sederhana justru ada pada kebiasaan sehari-hari. Semakin ringan kendaraan Anda, semakin efisien juga bahan bakar yang digunakan.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
0: Cadence for your life. City Gate FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk di malam hari ini kawan ya, tadi kita sudah membahas mengenai banyak hal. Kita membahas mengenai ini kawan, membahas mengenai Idul Adha, lalu kurbannya memang semakin mahal, ditambah juga harga beberapa bahan pokok termasuk seperti cabai itu juga makin mahal, tembus bahkan sampai ke 85.000. Dan semua itu memang karena peningkatan gitu ya, peningkatan tekanan dari eksternal kawan ya, atau dari global, secara global. Dan memang secara keseluruhan Indonesia kalau misalkan di kita lihat gitu ya, masyarakat ini lebih banyak untuk menyimpan uang kawan ya, jadi lebih menahan uang gitu. Karena kalau misalkan kita lihat harga-harga semakin mahal semuanya kawan, termasuk penjualan tadi, penjualan hewan kurban mulai lesu kan ya. Biasanya H-2 ini sudah habis di tahun kemarin. Nah, H-2 masih cukup banyak tersisa kawan. Nah, mungkin Anda juga boleh tambahkan ya pendapat Anda mengenai hal ini. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah, tadi kawan kita membahas juga Pemkot Malang yang memang serius dalam menangani inflasi. Dan kita juga bakal bahas yang Pemkot Malang mulai menyiapkan langkah serius juga untuk membenahi persoalan sampah yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Salah satu upaya yang disiapkan itu adalah penganggaran program Local Service Delivery Project atau LSDP pada APBD 2027 dengan nilai mencapai 30 miliar kawan. Wakil Wali Kota Malang, Ali Mutohirin, mengatakan anggaran ini merupakan bagian dari persiapan awal pengelolaan sampah modern di Kota Malang. Awalnya anggaran ini diajukan ke pemerintah pusat hanya sekitar 10 miliar, tapi kemudian meningkat menjadi 30 miliar kawan ya. Dan ini bukan dana pendamping, tapi rembes katanya ya. Menurut Ali, program tersebut ini bukan sekedar pembangunan infrastruktur biasa, tapi bagian dari perubahan sistem pengelolaan sampah di Kota Malang. Nantinya sampah tidak hanya ditimbun di tempat pembuangan akhir, tapi akan diolah agar volume sampah yang masuk ke TPA itu bisa ditekan kawan. Jadi pengelolaan sampah nanti bukan hanya ditimbun, dibiarkan begitu saja, tapi diolah kawan ya. Poin utamanya memang pengelolaan sampah. Dan apalagi kata Ali ya, persoalan sampah ini menjadi tantangan serius bagi kota-kota besar termasuk Kota Malang. Setiap hari kawan, produksi sampah di Kota Malang itu bisa mencapai sekitar 800 ton per hari. Jumlah ini dinilai akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan mobilitas masyarakat di Kota Malang ya. Dan kalau misalkan kita lihat masalah perkotaan itu kan ya sampah pasti ya. Dan kalau sampah tidak dikelola dengan baik, tentu akan jadi persoalan lebih besar nantinya. Dan program LSDP ini menjadi bagian dari upaya mendukung instruksi Presiden terkait pengelolaan sampah menuju konsep zero waste atau nol sampah kawan ya. Jadi pemerintah Kota Malang ini menilai pembenahan pengelolaan sampah sudah sangat dibutuhkan. Dan kalau misalkan kita lihat, persoalan sampah selama ini tidak hanya muncul di hilir atau di tempat pembuangan akhir ya, tapi juga di tingkat lingkungan masyarakat hingga di TPS pinggir jalan kawan. Luar biasa ya. Dan selain persoalan kapasitas pengelolaan sampah, Pemkot Malang juga menyoroti keterbatasan jumlah pengawas di lapangan. Kondisi ini menyebabkan proses pemilihan sampah di TPS sering berjalan tidak optimal. Dan Ali mengatakan juga dalam beberapa kasus sopir pengangkut sampah bahkan meminta bantuan pemulung untuk memilah sampah langsung di TPS karena kekurangan pengawasan dan tenaga. Akibatnya apa? Proses pengangkutan sampah menjadi lebih lama dan menimbulkan penumpukan di beberapa titik TPS. Seperti itu kawan ya. Dan ia berharap program SDP ini nantinya tidak hanya menyelesaikan persoalan penumpukan sampah, tapi juga menjadi momentum memperbaiki infrastruktur pendukung pengelolaan sampah di Kota Malang. Dan menurut Ali, pembenahan ini harus dilakukan secara menyeluruh agar setiap tahunnya persoalan sampah itu tidak terulang terus kawan ya. Jadi ini menjadi momentum perbaikan infrastruktur di Kota Malang. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan ya. Kita akan bacakan juga komentar dari DPR di Kota Malang bagaimana sih ya mengenai persoalan sampah di Kota Malang ini. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda kawan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: si sebutan jantung.
1: Kawan, untuk malam hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk kalian yang lagi mobile di ruas Pandian Malang, kondisi trafik lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas di Pandian Malang, arah tol Gempol, Kecapanan Porong, Sidoarjo, Warutama masih cenderung lancar. Untuk di area gate Kejapanan ini masih cenderung ramai saja kawan, exit maupun entry. Untuk di titik lainnya, informasi dari Anda bisa terus tambahkan di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowok Lampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawak Lampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawak Lampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowok Lampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagung. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowok Lampok. Setelah memasuki Gate Rowok Lampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowok Lampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowok Lampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, ada 2 SPPG di Kabupaten Malang yang berhenti beroperasi. Sekretaris 1 Satgas Makanan Bergizi Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, mengkonfirmasi jika ada 2 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Malang yang sudah tidak aktif melayani MBG. Namun pihaknya mengaku belum menerima detail lokasi 2 dapur MBG yang berhenti beroperasi ini. Menurut Mahila, operasional SPPG nantinya bisa kembali berjalan jika sudah ada pergantian mitra maupun yayasan pengelola. Sebagai informasi, jumlah SPPG di Kabupaten Malang ada 241 bangunan yang aktif sebanyak 201 unit, sedangkan 38 bangunan SPPG lainnya yang belum beroperasi meski pembangunan fisiknya sudah selesai. Kawan, Gubernur Jatim pastikan harga bahan pokok stabil jelang Idul Adha. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjamin harga bahan pokok tetap stabil meskipun permintaan naik, namun suplai akan tetap berjalan normal. Ia menyampaikan harga beras medium SPHP 5 kilo tetap di harga Rp62.500, sedangkan minyak kita di kisaran harga Rp15.700. Lebih lanjut, pihaknya berharap kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha. Kawan, kepolisian ungkap dugaan penyebab blackout di Sumatera. Bareskrim Polri menyampaikan ada beberapa dugaan penyebab gangguan sistem kelistrikan atau blackout yang terjadi di Sumatera pada Jumat kemarin, yang diambil dari hasil investigasi gabungan dengan Puslapfor dan PLN. Waka Bareskrim Polri Irjen Nunung Saifuddin mengatakan, insiden ini diduga disebabkan oleh faktor cuaca buruk dengan faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin. Selain itu, kata Nunung, faktor panas juga bisa menyebabkan sambungan kabel longgar dan memutus kabel transmisi. Nunung menambahkan, pihaknya memastikan tidak ada unsur sabotase yang menyebabkan terputusnya kabel transmisi tersebut, dan meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh atau menyebarkan berita hoax. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kalau misalkan kita lihat untuk malam hari ini kawan ya, memang kami tadi membahas mengenai sampah yang akan dikelola oleh Kota Malang kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, itu dikomentari juga oleh anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi, yang memang pihaknya ini mendorong supaya pengelolaan sampah di Kota Malang dilakukan mandiri melalui PSLD, kawan. Dan hal ini dikatakannya setelah sebelumnya Pemkab Malang itu masih belum menentukan titik pembangunan proyek PSEL. Jadi ada local service delivery project atau LSDP. Jadi fokus saja kembali ke LSDP katanya. PSEL biar menjadi urusan pemerintah pusat dan Kota Malang ini tetap berfokus pada tata kelola internalnya. Dan Dito menilai proyek PSEL ini masih membutuhkan waktu panjang untuk direalisasikan. Ia memperkirakan proyek ini baru bisa berjalan pada 2028 atau 2029. Karena itu, DPRD Kota Malang mendorong optimalisasi program LSDP sebagai solusi jangka pendek dan menengah penanganan sampah di Kota Malang. Dan kalau misalkan kita lihat, Kota Malang itu kan ada 500 ton sampai 700 ton sampah per hari, kata Dito seperti itu kawan. Perkara nanti sebagian sampah akan dikirimkan ke PSEL di Kabupaten Malang, di Supit Urang tetap ada pemrosesannya, katanya seperti itu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai permasalahan sampah ini kawan ya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 300 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh kawan ya, di @cityguide911fm. Karena perbaikan sampah ini bisa jadi momentum gitu kawan ya. Kalau misalkan kita lihat, hal inilah yang perlu kita dorong kawan, supaya tata kelola persampahan di Kota Malang itu bisa semakin baik. Anda bisa bagikan pendapat-pendapat mengenai hal ini, kirimkan di 0811 300 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
6: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini.

0: lagi. Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: For your life. City Gate FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di jam 9 lebih 16 menit ya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi kan dikomentari ya oleh DPRD Kota Malang, lebih tepatnya oleh kalau misalkan kita lihat ini oleh anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nur Rahmadi kawan ya. Jadi dirinya ini mendorong kalau misalkan ada program LSDP ini sebagai solusi jangka pendek dan menengah penanganan sampah di Kota Malang, dan menunggu PSEL kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat secara politik, DPRD Kota Malang ini menyatakan tetap mendukung proyek PSEL karena dinilai menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah modern yang mampu menghasilkan energi listrik. Dan artinya memang pemerintah pusat harus didukung, apalagi ini menghasilkan energi dari sampah, salah satunya energi listrik. Dan Dito ini menyinggung besarnya investasi proyek ini yang disebut mendapatkan dukungan pemerintah lewat Danantara, sehingga pemerintah daerah di kawasan aglomerasi Malang Raya perlu menunjukkan komitmen bersama. Tapi DPRD Kota Malang menegaskan juga daerah tetap harus memiliki kemandirian dalam tata kelola sampah kawan, karena menurut Dito persoalan sampah itu tidak hanya berkaitan dengan tempat pembuangan, tapi juga armada pengangkutnya, fasilitas pendukung, BBM-nya, hingga kesejahteraan petugas lapangannya. Jadi keberpihakan terhadap soal sampah itu harus ditunjukkan juga lewat dukungan anggaran. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan mengenai hal ini kawan ke WhatsApp kami ya di 0811 360 911. Lalu kalau misalkan kita cek lalu lintas untuk di jam 8 lebih 18 ya, kita move dulu kawan membahas untuk pantauan-pantauan di sekitaran Kota Malang. Kalau misalkan kita lihat untuk kali ini memang masih cukup aman kawan ya, lalu lintas pun juga tidak ada kendala. Dan kalau misalkan kita lihat di beberapa titik mungkin ada antrian, tapi hanya TL-TL saja, dan itu pun sudah mulai melandai, antriannya sudah tidak terlalu panjang. Dan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Tetap bersama kami kawan.
1: Informasi seputar jantung.
2: Kawan, informasi untuk Anda yang lagi mobile malam hari ini, barangkali yang rutenya mau mengarah ke luar kota, aksesnya di ruas Pandaan Malang kondisi trafik masih lancar ya di sepanjang Pandaan Malang ya. Selain di ruas Pandaan Malang, arah Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Kalau Anda barangkali berencana menuju ke Probolinggo, aksesnya di ruas Pasuruan Probolinggo sejauh ini juga masih cenderung lancar saja ya kawan. Sejak di area Gempol Rembang, kondisi trafik masih landai. Informasi-informasi dari Anda bisa terus tambahkan di WhatsApp 0811 360 911.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yo Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk di malam hari ini kawan ya, lalu lintas di sekitaran Kota Malang ini masih cukup aman memang kawan. Tadi ada telepon ya yang masuk dari Pak Dani kawan. Kita coba angkat terlebih dahulu. Oke, sudah ditelepon, sudah diangkat oleh kawan-kawan di newsroom ya. Oke, nanti kita coba hubungkan dengan Pak Dani ya. Oke, nah itu sudah bisa kawannya. Tapi sebelum itu kita putarkan dulu dari Pak Anton ini. Jalan Satu Tubun ke arah timur, arah ke Gadang Lalin lancar cuaca terang. Ini ada videonya kawan.
1: Kawan, informasi bukan yang lagi mobile.
0: Nah, ini sangat lancar ya, sangat lancar untuk kali ini. Oke, terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat Pak Anton urun rembuk ini ya, ada insenerator. Itu sebuah alat untuk membakar sampah yang dari energi panas bisa, yang panasnya bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan generator pembangkit listrik yang bisa disalurkan ke masyarakat sekitar. Karena suhu yang dihasilkan sangat tinggi, juga tergantung model dan inputnya. Namun insenerator juga mengonsumsi solar pada umumnya sebagai bahan bakar untuk prosesnya. Yang harus diperhatikan, yang dibakar nggak boleh P3, karena itu ada petugas khusus di Bogor sana, nggak boleh semua orang membakarnya. Lokasi penempatan insenerator harus jauh dari permukiman karena potensi pencemaran udara dari abu maupun asap. Lokasi harus steril dari orang-orang yang tidak berkepentingan dan tidak boleh keluar masuk sembarangan di lokasi karena adanya pembangkit listrik dan bahaya kebakaran, ledakan, dan sengatan listrik. Para petugas harus dibekali dengan APD yang memadai. Kurang lebih mohon maaf jika ada kurang perkenan, kata Pak Anton seperti itu. Terima kasih Pak Anton ya untuk informasinya dan urun rembuknya itu. Lalu ada Pak Dani ya, kita coba hubungkan dengan Pak Dani ini kawan. Pak Dani mau mengomentari apa dan menginformasikan apa, kita akan terhubung ya setelah ini. Dan ini masih memanggil kawan Pak Dani ya. Dan kita sambil menunggu, kita cek pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Kota Malang terlebih dahulu kawan ya. Kalau misalkan saat ini, malam hari ini kawan, di sekitaran Kauman itu sudah mulai aman ya. Perempatan Kasin sudah mulai aman dan tidak ada kendala. Lalu sekitaran Kawi juga sudah mulai aman kawan saat ini ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan di sekitaran Kota Malang. Titik-titik lainnya mengarah ke Batu mungkin. Bagaimana ya mengarah ke Batu, apakah lancar atau mengarah ke Kabupaten Malang? Nah itu bisa bagikan ke WhatsApp kami ya. Nah kalau misalkan saat ini Pak Dani hanya memanggil saja kawannya. Kita coba telepon lagi nih Pak Dani ya. Ini tidak bisa terhubung kawan dengan Pak Dani. Kita coba restart terlebih dahulu untuk WhatsAppnya ya. Dan kalau misalkan kita lihat apakah terhubung di newsroom ya. Oke, kita coba hubungkan lewat newsroom ya dengan Pak Dani. Nah, kalau misalkan kita lihat ini Pak Dani sudah terhubung. Halo, selamat malam Pak Dani.
2: Selamat malam Mas Iqbal.
0: Selamat malam Pak Dani. Nah, ada informasi apa Pak Dani?
2: Perjalanan dari Arjosari sampai Raya Langsep. Aman-aman aja Mas.
0: Dari Arjosari sampai Raya Langsep Pak ya?
2: Iya, sampai izin Nirwana. Kondisi aman lancar Mas. Cuaca juga masih, menurut saya sih agak sumuk ya.
0: Cuaca agak sumuk Pak ya?
2: Menurut saya ya.
0: Oke, lalu ada informasi lain Pak Dani?
2: Ada sih, ini informasi buat manajemen Arema. Itu kalau mau buruan merekrut pemain asing, ini mumpung isunya pemain Persebaya Bruno Moreira itu dikeluarkan Mas. Nggak dipertahankan. Nah, Bruno cukup bagus sih. Mungkin manajemen Arema tertarik.
0: Oke. Persebaya ya. Jadi pemain Persebaya itu mau keluar gitu Pak ya. Tidak diperpanjang kontraknya.
2: Bukan mau keluar, kelihatan kontraknya kan memang habis.
0: Tidak diperpanjang.
2: Lalu kan ini belum dari, ya bukan dari Persebaya aja, hampir semua klub ini masih wait and see semua kan. Untuk perpanjangan kontrak pemain-pemainnya. Nah ini mumpung dia belum ditawari perpanjangan oleh Persebaya, mungkin Arema bisa nikung dulu gitu.
0: Oke.
2: kan mumpung dia pemainnya ya oke lah. Dan dia nggak, bukan pemain asing yang apa ya. Ya kalau di sekolahan itu dibilang anak baik gitu loh, Mas.
0: Oke, dia bukan pemain asing yang aneh-aneh gitu, Pak ya?
2: Jadi nggak sampai pemain asing yang suka nekling lalu neklingnya kasar, keluar kartu merah, kartu kuning tuh, ya nggak juga sih. Jadi mungkin
0: mainnya bersih gitu, Pak ya?
2: Anak baik dari Brasil ini bisa juga mendidik generasi mudanya Arema ya.
0: Itu sih. Oke, siap Pak Dani, untuk terima kasih untuk informasinya ini, Pak. Nah ini apa namanya, Pak Dani juga ikut memantau berarti ya, memantau ini. Kan katanya kalau misalkan sekarang Dalberto juga sepertinya apa ya, masih belum tahu mau diperpanjang atau enggak gitu pemainnya Arema.
2: Nah kalau memang ya semacam kayak Dalberto, kalau musim sudah dua musim di Malang, lalu musim lalu cukup bagus lah. Kalau manajemen mau dan enggak usah coba-coba lagi pemain asing lainnya, ya udah ini aja diperpanjang.
0: Iya betul betul. Kalau enggak mau coba-coba lagi, Pak,
2: harus, ya. Iya harus cepat-cepat, Mas. Daripada nanti Dalbertonya diambil Persipura, bingung lagi nanti.
0: Nah betul betul betul. Siap, terima kasih Pak Dani untuk komentarnya.
2: Iya. Apalagi hati-hati di jalan. Bentar lagi semuanya sudah duduk manis di rumah masing-masing.
0: Nah, iya benar-benar.
2: Karena kan mau nonton Piala Dunia, Mas.
0: Iya, betul. Orang-orang lebih tertarik nonton Piala Dunia nanti ini.
2: Iya, nanti. Ayo, tanda tangan kontrak lagi ya di Malang. Nah, ini mumpung semuanya masih banyak di Malang, kan katanya pelatihnya juga diperpanjang. Masalahnya pelatihnya diajak diskusi, lalu dari sekian pemain asing atau pemain lokal yang mau diperpanjang,
0: yang mana?
2: Iya, dang satset.
0: Jadi otomatis seenggaknya pemain kita lebih berkualitas lagi lah di musim depan gitu, Pak ya?
2: Iya, kan itu harapan semua warga Malang, Aremania pun. Jadi ya supaya nggak ada kisru-kisru lagi.
0: Oke. Siap Pak Dani. Ya, terima kasih Pak Dani ya.
2: Iya.
0: Oke, selamat malam, hati-hati di jalan Pak Dani. Itu tadi kawan ya, komentar dari Pak Dani. Jadi daripada ada kesro-kesro lagi, sekaliannya jadi baikin itu ya, pemain-pemainnya Arema dibagusin gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Di tengah hutan Kalimantan, gedung-gedung berdiri perlahan. Jalan dibangun, istana didirikan, dan sebuah mimpi tentang ibu kota baru diperkenalkan ke dunia. Selama bertahun-tahun Indonesia berbicara tentang pemerataan, tentang masa depan, dan tentang memindahkan pusat negara ke tempat yang baru. Namun hari ini, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara. Hakim Konstitusi Adis Kadir dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menafsirkan pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap dan status Jakarta sebagai ibu kota negara baru akan berakhir setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.
5: Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
4: Perbincangan tentang IKN pun kembali ramai. Sebagian melihat sebagai mimpi besar yang belum selesai. Sebagian lain mulai mempertanyakan arah dan kepastiannya. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imron Rozuli menilai, ramainya diskusi tentang IKN menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat ibu kota sebagai pusat pemerintahan.
6: Jadi putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kemudian menegaskan tentang bagaimana sebetulnya IKN itu ke depannya tetap diproyeksikan sebagai ibu kota negara. Kalau kita melihat misalkan di Malaysia itu digeser ke Putrajaya, tetapi dominasi Kuala Lumpur itu tidak bisa digeser. Agak berbeda misalnya dengan di Australia ketika Canberra sekarang itu menjadi ibu kota dan secara fasilitas mungkin sudah lebih siap. Nah ini yang juga menjadi harapan oleh masyarakat kita bahwa IKN itu menjadi simbol status dari sebuah negara yang merdeka. Karena ya kita tahu lah arsitektural di Jakarta itu hampir semua tinggalan kolonial yang digunakan sebagai istana. Sehingga simbol ini menjadi penting termasuk dalam konteks hal-hal yang mungkin agak sensitif misalnya berkaitan dengan aspek pertahanan dan lain-lain.
4: Di tengah besarnya pembangunan dan anggaran yang telah digunakan, publik masih melihat proses perpindahan yang terasa belum benar-benar tuntas. Bukan hanya soal gedung atau kawasan baru, melainkan harapan bahwa ibu kota baru dulu hadir dengan janji pemerataan, kemacetan yang berkurang, hingga Indonesia yang tak lagi terpusat di satu pulau. Sebab ibu kota pada akhirnya bukan sekedar titik di peta, tapi tempat sebuah negara menitipkan arah masa depannya. Dan di tengah pembangunan yang masih berjalan, publik pun mengamati kemana sebenarnya langkah besar ini akan dibawa.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Boso Walian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Boso Walian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Boso Walian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Boso Walian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Boso Walian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Boso Walian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Boso Walian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Boso Walian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Boso Walian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Boso Walian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
0: Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan Wali Kota Malang pastikan hewan kurban sehat dan layak. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat melakukan sidak ke berbagai tempat penjualan hewan kurban di Kota Malang. Dalam sidak tersebut, pihaknya bersama dokter hewan mengecek langsung kondisi hewan kurban siap jual tersebut. Ia menyampaikan, pihaknya ingin memastikan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha tahun ini bebas dari penyakit antraks dan lampisin disease, serta penyakit mulut dan kuku. Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan juga jika Kota Malang menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo dengan bobot 1 ton, dibeli dari peternak Kedung Kandang dan akan diserahkan di Masjid Sabilillah Belimbing. Kawan, Gunung Bromo tutup dari akhir Mei sampai awal Juni. Kepala Balai Besar TNBTS, Rudianta Cahyanugraha, menyampaikan Gunung Bromo akan ditutup untuk upacara ritual Yatnya Kasada tahun 2026. Pihaknya menyebut, penutupan tersebut berlangsung mulai 30 Mei sampai 2 Juni. Selama penutupan, hanya warga lokal dan masyarakat yang mengikuti upacara ritual yang boleh masuk ke kawasan TNBTS. Nantinya, masyarakat bisa mengakses kembali kawasan TNBTS pada tanggal 3 Juni 2026. Kawan, Indonesia bawa kasus kekerasan Israel

0: terhadap WNI ke PBB. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan pemerintah Indonesia resmi membawa dugaan kekerasan militer terhadap relawan Global Sumut Fortilia ke PBB. Ia menyampaikan, militer Israel telah melanggar hukum internasional dengan menangkap relawan kemanusiaan di perairan dekat Gaza, Palestina. Lebih lanjut, pihaknya juga turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Turki, Yordania, dan Mesir yang ikut membantu proses evakuasi relawan Indonesia dan juga relawan dari negara-negara lainnya. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
1: 911 Hot News. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Memory Lex. City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain, kembali lagi di Memory Lex untuk malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan bernostalgia kawan ya, dan juga memikirkan sejenak bagaimana tentang hidup kita hari ini. Dan memang sekarang itu hidup terasa cepat kawan ya. Dan semua orang sibuk, semua dikejar waktu. Kadang kita kerja itu bukan buat hidup bahkan, tapi hidup buat kerja gitu ya. Bangun pagi, udah dikejar deadline, malam masih pegang handphone sambil pura-pura istirahat. Dan lucunya, walaupun teknologi ini bikin semua serba praktis, tapi entah kenapa, waktu istirahat itu malah berasa makin sedikit kawan. Padahal kalau kita lahir dan tumbuh besar di tahun 80-an atau 90-an, pasti Anda ingat sekali rasanya waktu itu jauh lebih pelan kawan ya. Lebih slow living lah, kalau misalkan istilahnya sekarang itu. Dan kalau misalkan sebagai orang Malang kan dikenal santai, halus, gak terburu-buru gitu ya. Dan waktu itu seperti punya nilai lain ya, bukan soal cepat tapi soal nikmat. Dan kalau misalkan kita lihat nih ya, di tahun 1990-an, data dari BPS mencatat kalau misalkan rata-rata jam kerja masyarakat Malang itu sekitar 36 jam per minggu kawan. Dan sekarang angka itu naik ke hampir 47 jam. Jadi wajar aja ya kalau dulu mungkin banyak orang sore-sore masih banyak yang duduk santai di teras. Nah sekarang udah jarang banget nih ya yang bisa leyeh-leyeh sambil ngobrol tanpa mikirin apa-apa. Nah mungkin Anda bisa mengingat-ingat gitu kawan, dulu jam 4 sore di Malang ya lumayan santai dan waktunya seperti sakral gitu ya. Langitnya orange, anak-anak main di gang, bola gitu ya, main bola di gang. Lalu kadang ada yang masih mandi di kali kecil, sungai kecil gitu. Udara turun dingin pelan-pelan dan rumah-rumah mulai nyalain lampu pohon kuning yang cahayanya ini terlihat hangat banget. Atau mungkin nyalain lampu Petromax gitu kawan ya, dulu tahun 80-an. Mungkin Anda bisa sharing, dulu itu sudah pakai pohlam apa gimana kawan. Lalu kalau sore-sore itu saya pernah ingat, meskipun saya bukan lahir di tahun 90-an atau 80-an kawan ya, tapi tiap sore itu pasti ada orang yang nyapu kawan. Nah dulu apakah juga seperti itu ya? Anda mungkin bisa sharing-sharing gitu ya. Dan pasti juga ada dengar-dengar radio yang lagu, muter lagu-lagu cukup asik gitu ya, Krisye dan lain-lain gitu. Dan itu juga cukup buat hati tenang kawan ya. Jadi ini bukan romantisasi kawan ya, tapi memang kayak gitu kenyataannya biasanya, yang saya dengar dari cerita orang-orang ya. Dan menurut catatan BMKG, suhu malam hari di Malang tahun 1989 sampai 1995 rata-rata masih di bawah 18 derajat Celcius kawan. Artinya kalau orang bisa duduk lama di luar tanpa kipas, tanpa AC, tanpa ngeluh panas kawan. Kalau sekarang malam-malam pun aduh kerasa panas ya gitu. Nah makanya budaya nongkrong atau mungkin siskamling lah ya, budaya nongkrong di pos itu dulu masih kuat banget gitu. Bapak-bapak duduk di kursi-kursi rotan depan rumah gitu ya, ngopinya ngopi tubruk sambil ngerokok dan lain-lain sambil ngobrol. Kadang juga sambil berjaga lah kawannya, berjaga malam. Dan mungkin Anda kalau misalkan waktu itu apakah ikut ngeronda juga atau gimana kawan, bisa tambahkan nih ya ke WhatsApp kami. di 0811 3600 911. Dan waktu itu pun hiburan juga tidak banyak kawan ya. Radio itu mentok-mentok kalau misalkan orang ronda, atau mungkin kalau misalkan sudah ada TV tabung. Nah biasanya di pos itu ada TV tabung, jadi ada beberapa saluran TV saja, seperti TVRI itu saja biasanya ya. Dan itu pun siarannya nggak 24 jam. Jadi kalau udah acaranya habis ya udah matiin TV, lalu tidur atau ngobrol gitu ya. Makanya radio ini punya tempat istimewa juga. Jadi banyak orang Malang waktu itu masih punya radio kecil untuk mendengarkan entah sandiwara radio atau mungkin surat-surat dan lagu gitu ya. Jadi titip salam untuk ini di sini gitu. Masih malam pun juga biasanya ada gitu ya. Misalkan buat Iqbal di Tlogo Mas gitu. Dari siapa yang lagi di Surabaya, misalkan kayak gitu dulu. Pasti masih sering kawannya seperti itu. Atau mungkin di tahun 90-an belum ada nih. Anda bisa sharing-sharing juga ya kalau misalkan saya salah nih. Dan kalau misalkan saya pernah baca artikel di Kompas itu ya, itu ada di tahun 1996 kawannya, tentang perilaku masyarakat Kota Malang. Jadi ritme hidup warga Malang itu ritme jeda kawan. Jadi orang di sini hidupnya nggak terburu-buru, karena menghargai waktu diam. Bisa dibilang orang Malang itu waktu itu ya, meskipun tidak ada konsep slow living, tapi waktu itu sudah paham konsep slow living kawan. Jauh sebelum istilah itu jadi tren di media sosial, waktu kosong itu bukan dibuang tapi dinikmati. Nah mungkin Anda bisa sharing-sharing nih tentang ini ya, langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini

0: yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus,
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Cadence for your life. City Gate FM.

0: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi saya cerita tentang ritme hidup warga Malang yang memang itu merupakan ritme jeda kawan ya. Maksudnya orang di kota Malang itu hidupnya gak terburu-buru gitu ya, dan menghargai waktu diam kawan. Jadi waktu kosong itu bukan dibuang tapi dinikmati gitu. Itu namanya slow living kawan. Ya kadang cuma duduk di teras sambil dengar suara serangga, atau mungkin duduk di pos ronda sambil main kartu gaple gitu ya. Mungkin Anda bisa sharing-sharing tentang ini. Dulu kalau misalnya di pos ronda itu biasanya ngapain ya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, psikolog Andika Wijaya dari UB pernah bilang kalau orang zaman dulu itu punya daya tahan mental lebih kuat karena mereka punya ritme alami kawan ya. Jadi ada waktu kerja, ada waktu diam, itu semuanya seimbang lah, work-life balance kawan. Dan kalau orang sekarang kan enggak ya, udah kerja tapi masih dikejar juga oleh deadline, diteleponi sama bos dan lain-lain, di rumah gitu. Otomatis work-life balance-nya itu enggak setara gitu ya. Ditambah juga tekanan media sosial, biasanya itu aduh merasa kalah gitu ya. Nah kalau misalkan orang dulu ini gak pikiran lah apa itu media sosial gitu. Jadi mereka memang lebih menghargai waktu gitu kawan ya. Kalau misalkan saya sendiri paling suka cerita dari masa 80-an atau 90-an itu orang-orangnya tidak kemana-mana tapi tetap merasa hidupnya luas kawan. Jadi gak punya banyak barang tapi punya banyak cerita, tidak sibuk traveling sana-sini tapi bahagia dengan lingkungannya sendiri gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda pasti tahu kalau misalkan malam minggu, sesuai yang saya dengarkan dari gabungan Memory Lex sebelum-sebelumnya ya, kalau di malam minggu di Malang banyak yang cuma jalan-jalan ke alun-alun, beli jagung bakar, atau mungkin duduk-duduk di trotoar gitu ya. Gak perlulah kafe-kafe, gak perlu live music gitu, cuman ngobrol bersama teman atau mungkin sama pasangan gitu ya, ngobrol berdua sambil lihat lampu kota. Sampai sekarang pun kalau misalkan Anda melihat itu pasti merasakannya kawan ya. Dan kalau saya tanya nih tentang generasi 80-an pasti masih ingatlah rasa damainya suasana itu. Tapi seiring waktu memang semuanya berubah, kota makin padat. Di kota Malang sendiri aja sekarang penduduknya udah cukup luar biasa kawan ya. Yang gak tetap itu saja sudah sampai 1,2 hingga 1,6 juta orang. Jadi otomatis kota Malang ini sudah padat sekali. Dan sekarang bahkan waktu makan pun kalau kita sebagai pekerja yang aktif ya, itu sambil kerja juga gitu ya. Dan anehnya makin produktif makin ngerasa kosong, makin gampang ngerasa kosong gitu ya. Ya memang orang Malang sekarang sudah kehilangan kemampuan paling penting dalam hidup, yaitu kemampuan untuk berhenti kawan. Ya berhenti bukan untuk malas ya, tapi ya sadar kapan waktu harus melambat gitu, dan kapan harus slow living gitu. Jadi buat mereka istirahat itu bukan sisa waktu tapi bagian dari hidup kawan. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing gitu ya, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini gitu. Anda bisa tambahkan nih ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat juga, aduh ini agak puitis sedikit gitu ya, di Memory Lex malam hari ini saya ingin ajak Anda ya ngerem sejenak kawannya tentang kehidupan kita. Kalau misalkan sedang sibuk, ya udah kita ingat-ingat bagaimana dulu orang dulu menikmati waktu tanpa takut ketinggalan kawannya, tidak usah buru-buru gitu. Karena hidup kita nggak kemana-mana. Kalau misalkan kita terlalu cepat ya, kita bisa kehilangan rasanya. Kadang hidup itu perlu dinikmati rasanya kawan. Dulu memang waktu nggak bisa disimpan ya, tapi bisa dirasakan kawan. Kalau sekarang kita berusaha menyimpan waktu di kalender, di reminder gitu ya, di handphone, di mana-mana. Tapi tidak pernah merasakan yang sebenarnya, atau tidak sempat benar-benar merasakan kawan. Dan kadang waktu terbaik itu bukan yang produktif tapi yang sederhana. Waktu diam, waktu ngobrol dengan keluarga, waktu ngobrol dengan teman yang memang tanpa handphone, tanpa sosial media kawan ya. Jadi ketawa tanpa alasan gitu kawan. Jadi kalau misalkan Anda mendengarkan ini bisa sharing nih, bener gak ya kalau misalkan orang dulu itu hidupnya slow living banget. Anda bisa sharing ke WhatsApp atau ke sosial media kami juga di @cityguide911.
1: City Guides Inside. Ekspansi industri kini mengancam kelestarian mata air yang menjadi urat nadi pertanian warga. Pengeboran sumur komersial memicu protes keras akibat kompensasi yang dihianati dan debit air yang menyusut tajam. Di tengah derasnya arus investasi saat ini, akankah masa depan lingkungan dikorbankan demi keuntungan sepihak? Penata Perizinan Ahli Madya, DPM PTSP Kota Batu, Tauhid menjelaskan, perizinan sumur bor industri kini diterbitkan pusat melalui sistem OSS, tapi pihaknya siap memfasilitasi koordinasi lintas pihak untuk mencari jalan tengah antara pertumbuhan investasi dan kelestarian alam.
2: Isu yang berkembang ataupun fakta di lapangan mungkin yang terjadi di kawasan sumber Berantas, ini tentu pasti menjadi perhatian bersama, Mbak, karena ini menyangkut keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan ini, serta kepentingan masyarakat. Bahwa DPM TSP dalam hal ini kaitannya dengan proses perizinan, era perizinan saat ini, Mbak, memang secara prinsip DPM TSP itu kan sesuai kewenangannya adalah berada pada aspek administrasi perizinan. Nah, dalam hal ini tentunya kalau bicara tentang perizinan sumur bor, memang ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Nah, namun tidak serta-merta, artinya walaupun itu dari pemerintah pusat, ya pemerintah daerah pun juga memiliki fungsi. Nanti apa fungsinya? Ya nanti dari kami, dari aspek pelayanan, kemudian dari fasilitasi, kemudian nanti bila mana itu ditemukan ada sebuah ketidaksesuaian, ya pemerintah daerah juga tidak lepas tangan, deh. Jadi tetap berkewajiban untuk memberikan fungsi pengawasan, koordinasi, lintas-lintas itu, Pak.
1: Kepala Desa Sumber Berantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Saniman, mengatakan warga melayangkan protes terhadap perusahaan Satani karena aktivitas pengeboran sumur bor telah menyusutkan debit air pertanian dan melanggar kesepakatan kompensasi 10% air untuk masyarakat.
3: Dampaknya yang ada di sekitaran sumber Janitri itu berkurang. Jadi sangat mempengaruhi dari petani kita ya pada musim pengaruh yang akan datang. Karena biasanya sumber Janitri itu kan dimanfaatkan oleh masyarakat kita, warga kita di sekitar di situ. Jadi kalau airnya berkurang, otomatis untuk penyiraman tanamannya itu kurang. Penghasilannya petani warga kita ya berkurang, ya mulai 2025 sampai sekarang ini. Ya pada musim kemarau kemarin itu, mungkin yang paling berdampak itu bulan Juli, Agustus ya, sampai September. Itu kan musim kemarau, jadi airnya mengecil. Saya pada waktu menjabat itu kan, PT itu sudah berdiri 2022.
4: Oh, melakukan.
3: Itu kan dari pusat ke provinsi, terus ke kota. Saya tidak tahu.
1: Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya, Dodi Eko Wayudi, mendesak pengetatan izin teknis dari sisi geologi dan hidrologi bagi industri, serta mengusulkan proteksi legal ke pemerintah pusat terhadap 7 mata air yang telah didata, termasuk sumber Janitri.
5: Karena memang ini ada secara lokus ada di sumber Berantas, jadi sebenarnya kalau kami berpikirnya ini tidak hanya ngomong sumber Janitri, tetapi berbicara tentang sumber Berantas sebagai titik nol dari Sungai Berantas di Jawa Timur. Jangan lupa, Sungai Berantas mengalami 17 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur, dan titik nolnya ada di Desa Sumber Berantas. Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaitan secara lingkungan, kami khawatir bahwa titik nol ini nanti tidak ada di Sumber Berantas lagi, karena titik nol Berantas yang salah satunya ada di mata air Arboretum yang ada di sekitar Sumber Janitri juga, itu menjadi berkurang debitnya, kemudian akhirnya mati. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini.
1: Konflik sumber Janitri menjadi alarm keras atas rapuhnya perlindungan ekologi di hadapan ekspansi industri. Tanpa pengetatan izin teknis dan proteksi total terhadap mata air, ruang hidup masyarakat terancam mati. Kini, ketegasan regulasi sedang diuji sebelum seluruh sumber kehidupan warga habis dikuras.

0: kids for your life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. For your life. CityGate FM.
4: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Tadi kawan kita membahas soal slow living ya, dan waktunya kita beralih nih ya, membahas tentang hiburan. Nah, mungkin Anda yang di tahun 80-an, 90-an sudah tahu lah rasanya hiburan itu bagaimana ya. Mainan dan hiburan masyarakat Malang di tahun 80-an atau 90-an, Anda bisa sharing-sharing nih ya sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya. Dan kalau tadi kita sudah mengobrol soal gimana orang-orang di tahun 80-an, 90-an atau bahkan lebih dari itu kawannya 70-an gitu, menikmati waktu gitu ya dengan cara sederhana, duduk di teras, ngobrol sama tetangga, atau mungkin sekedar dengerin radio. Nah, kita bahas lebih seru lagi tentang mainan dan hiburan masyarakat Malang kawan. Nah, kalau misalkan sekarang ngomongin hiburan ya semuanya di layar kawan ya. Anak-anak sudah main game online, nonton YouTube, TikTok, Netflix, semuanya serba digital. Tapi dulu hiburan itu ada di sekitar kita loh. Dan yang menarik, hiburan masa itu bukan cuma tentang bersenang-senang, tapi juga tentang kebersamaan ya, tentang cara orang berinteraksi, cara anak-anak tumbuh, cara kota Malang ini terasa lebih apa ya, lebih hidup gitu. Kalau misalkan Anda besar di Malang era 80-an atau 90-an, bagaimana rasanya waktu itu suasana sore di kampung atau di kompleks? Ini saya bahasnya tentang sore dulu kawan ya. Apakah setelah pulang sekolah, ganti baju, terus langsung keluar rumah ngaji, gak peduli hujan atau panas gitu ya, setelah ngaji nongkrong gitu ya di jalan depan rumah. Lalu main-main ini juga apa namanya, main permainan yang memang tradisional gitu ya, tanpa gadget gitu, menggunakan tangan mereka langsung gitu biasanya. Entah itu gundu, kelereng, atau mungkin lompat tali gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing ini ya ke WhatsApp kami mengenai hal ini kawan. Dan memang mainan waktu itu kadang bikin kita tangan kotor ya. Bikin tangan kita kotor maksud saya. Tapi hati kita senang kawan. Contoh kayak kelereng gundu gitu ya. Itu cuma butuh tanah yang agak rata. Jadi butuh tanah yang agak rata gitu kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat juga garis kecil dari batu dan beberapa kelereng warna-warni ya. Tapi semangatnya nih kayak turnamen dunia gitu. Teriak, tertawa, kadang nangis karena kalah gitu ya. Tapi lucunya besok main bareng lagi kawan ya. Dan kalau musim hujan mungkin hiburannya pindah ke dalam rumah gitu ya. Entah ular tangga atau monopoli. Tapi saya belum tahu nih kawan, di tahun 90-an apakah sudah ada monopoli waktu itu. Karena sudah cukup modern ya mainan monopoli itu. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, di tahun yang lebih modern dikit gitu ya, 95 akhir, maksudnya 95 sampai 99 lah kawan, itu sudah mulai banyak toko elektronik yang menjual gamebot ya pertama kalinya. Entah itu mirip Nintendo, tapi harganya ratusan ribu. Saya cek di sosial media kawan ya, cukup mahal waktu itu kawan. Dan memang anak yang punya gamebot itu pasti langsung jadi pusat perhatian ya. Dan orang dewasa pun juga masih punya dunianya sendiri kawan, masih gamebot-gamebotan juga. Atau mungkin waktu itu masih juga sering main nonton bioskop. Entah bioskop-bioskop yang memang ada di Kota Malang gitu ya, yang saya pernah bahas juga bersama Anda waktu itu di Memory Lex sebelum-sebelumnya kawan. Ada film-film yang lagi-lagi jayanya gitu ya. Kalau misalkan dari Indonesia pasti Warkop DKI kawan. Dan ya tiketnya cuma berapa perak, 500 perak sampai 1000 perak gitu ya. Dan biasanya duduk berdua di bangku kayu bioskop gitu sama pacar, pasangan atau teman gitu kawan. Dan kalau misalkan Anda anak muda di akhir 90-an dulunya ya, nongkrongnya di mana kawan selain bioskop gitu ya? Apakah dulu kayu tangan itu bisa buat nongkrong ya? Mungkin Anda bisa tambahkan juga ini, karena sekarang kayu tangan kita tahu sendiri sangat luar biasa ya, kafe-kafe estetik, kafe-kafe yang mungkin katanya heritage gitu. Tapi yang kita lihat memang dulu belum seperti itu kawan. Yang benar-benar real ini bangunan Belanda, bangunan asli gitu ya. Dan Anda bisa sharing nih. Lalu kalau misalkan kita lihat juga lagu-lagu tahun itu pasti sedikit kangen gitu ya. Karena lagu-lagu waktu itu gak cuma diputar di radio, tapi juga biasanya ya kita ambil sendiri, beli sendiri gitu ya, dari toko kaset kawan ya, entah di pasar besar gitu ya, atau mungkin di kios-kios musik gitu. Dan anak-anak dulu, anak muda dulu gitu, biasanya memang suka ngumpulin kaset Wita kawan. Nah, ya Anda yang mungkin sering beli kaset Wita bisa bagikan nih, harganya dulu berapa ya? Kalau misalkan Anda bisa ingat-ingat gitu, bisa tambahkan kawan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial CityGuide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

91.1 Hot News. City Guide 91.1 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkar, 91.1 Hot News, jam 11 malam. Pemkab Malang targetkan PAD 2026 naik melalui percepatan digitalisasi pajak. Untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD 2026, Pemkab Malang lakukan percepatan digitalisasi pelayanan pajak daerah melalui Bapenda, pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB, sampai pajak kendaraan bermotor atau PKB, menggunakan sistem digital berbasis KRIS dan aplikasi layanan daring. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar Anwar, menegaskan, digitalisasi jadi penting untuk menghadirkan layanan pajak yang lebih cepat, praktis, dan transparan bagi masyarakat. Menurutnya, transformasi digital ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus memperkuat penerimaan daerah di tengah tantangan ekonomi. Polda Jatim masih melakukan penyidikan lanjutan mengenai kecelakaan maut Tol Paspro. Ditlantas Polda Jatim bersama Satlantas Polres Probolinggo melakukan TKP lanjutan dengan menurunkan tim TAA menggunakan teknologi 3D scanner. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jatim Septa Firmansyah mengatakan, penurunan tim TAA untuk mengetahui kecepatan kendaraan Innova saat kecelakaan terjadi dan hasil olah TKP tersebut akan menjadi dasar dalam penetapan tersangka. Selain itu, dua kendaraan terlibat juga dipindai menggunakan teknologi 3 dimensi di kawasan rest area dan exit tol Tongas. Saat ini polisi berupaya menyusun ulang kronologi secara ilmiah untuk mengungkap kejadian sebelum kecelakaan terjadi. Kawan, Kuba mendapatkan bantuan beras dari China. Di tengah embargo dari Amerika Serikat, negara Kuba mengalami krisis pangan akibat embargo berkepanjangan dari Amerika Serikat dan China membantu Kuba dengan mengirimkan beras hingga 15.000 ton ke Pelabuhan Havana pada pekan lalu. Presiden Kuba, Miguel Díaz-Canel, menyampaikan, pihaknya berterima kasih ke China dan bantuan tersebut merupakan tahap pertama dari 60.000 ton bantuan beras yang dijanjikan China. Sementara itu, Duta Besar China untuk Kuba, Hua Xin, mengatakan 60.000 ton beras itu merupakan bantuan berbentuk pangan terbesar dari China dalam beberapa tahun terakhir. Lebih lanjut, Kuba berada di bawah embargo perdagangan Amerika Serikat sejak 1962. Ditambah dengan invasi Amerika Serikat ke Venezuela, membuat Kuba tidak bisa menerima lagi minyak dan terjadi pemadaman listrik besar-besaran.

0: Adios.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Dan tadi kita membahas soal hiburan kawan di tahun 90-an ya. Jadi sederhana kawan, hiburan di tahun-tahun 80-an, 90-an itu ya. Dan waktu itu memang radio punya bagian penting dari hiburan ya. Di Malang sendiri ada beberapa radio populer. Mungkin gak saya sebutkan ya, karena Anda lebih tahu biasanya. Pasti ada acara surat dan lagu, atau mungkin titip salam gitu, permintaan pendengar. Nah, ini biasanya jadi ruang curhat ya bagi warga kota yang mungkin ingin titip salam ke teman atau mungkin ke pasangan gitu kawan ya. Banyak cerita cinta yang muncul dari sana biasanya. Kadang ada pendengar yang ngirim pesan buat seseorang yang gak bisa ditemui langsung gitu ya. Nah, itulah kekuatan hiburan masa itu kawan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat, meskipun terlihat lambat, itu berkesan loh kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara sosial juga, hiburan zaman itu punya dampak besar untuk membentuk karakter ya. Karena semuanya ini berbasis interaksi langsung. Dan kalau misalkan kita lihat, orang-orang dulu belajar sabar kawan ya, karena harus gantian gitu. Apapun harus gantian. Contoh kalau misalkan main pun juga harus gantian. Belajar sportif kawan ya. Contohnya kalau misalkan permainan-permainan tradisional gitu ya, mainnya harus sportif gitu ya. Dan belajar berbagi karena mainannya cuma satu. Atau mungkin belajar rasanya kebersamaan itu bagaimana saat menonton TV bersama di salah satu rumah orang yang punya TV gitu. Jadi memang kalau misalkan kita lihat dari psikolog pendidikan dari Universitas Negeri Malang, Restari Dwi, pernah bilang di jurnal kawan di tahun 2005 ya, permainan tradisional itu sekolah sosial yang paling alami kawan. Dan itu benar banget ya. Di situ lahir nilai-nilai, maksud saya ya, seperti empati, kerjasama, kejujuran. Nah sekarang kawan, anak-anak belajar moral dari video. Jadi dulu itu kita belajar langsung dari lapangan. Dulu kalau curang langsung ditegur gitu ya. Sekarang salah pun kadang gak disadari karena lawannya cuma dari layar. Tapi menariknya banyak yang mulai sadar kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di Kota Malang sudah banyak hari ini ya. Hari ini ada acara dolanan bareng gitu ya. Ada egrang, bekel. Lalu gobak sodor, bentengan, sampai engklek kawan ya. Dan mungkin permainan Anda tradisional dulu apa? Mungkin bisa sharing-sharing nih ya soal hal ini. Karena kalau ngomong soal hiburan masa lalu, sebenarnya bukan soal lebih baik yang dulu atau lebih maju yang sekarang ya, tapi soal cara-cara orang itu atau cara anak-anak di zaman itu kawan menikmati kebersamaannya. Dulu hiburan itu soal hadir ya. Kalau sekarang kan soal update aja. Oh, update-nya gini gitu. Kalau dulu kita nonton bareng gitu ya, untuk ketawa bareng gitu. Sekarang nonton bareng tapi sibuk di masing-masing kadang ya. Dan mungkin di titik itu kita bisa belajar dari masa lalu. Kalau misalkan hiburan itu tidak harus selalu mewah kawan. Kadang cukup satu lapangan kecil, atau mungkin satu lagu saja, satu TV saja gitu, atau satu teman yang mau mendengarkan, sudah menjadi hiburan yang paling bahagia untuk orang-orang kawan ya. Bukan yang paling mahal, tapi yang paling terasa memang kawan. Nah, untuk Anda yang lagi dengerin Memory Lex untuk malam hari ini ya, coba ingat-ingat kawan, satu mainan atau mungkin hiburan kecil apa yang Anda paling rindukan di masa itu ya. Apakah main layangan di sore hari gitu, atau mungkin dengerin lagu bersama teman-teman, atau mungkin nonton film di bioskop bersama pasangan atau mungkin teman-teman juga. Anda bisa sharing-sharing ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau mungkin bisa share juga di sosial media kami di Instagram kawan, di @cityguide911fm. Anda bisa menceritakan semuanya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagung. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan penumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
0: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
4: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
5: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
3: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
3: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
3: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
3: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong? Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
3: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Tadi kita membahas soal cara orang memiliki hiburan kawannya di Kota Malang atau mungkin tahun-tahun 80-an, 90-an lah ya. Nah, kalau misalkan sekarang bersama saya di Memory Lex, kawan, kita akan mengingatkan ya, kita akan bernostalgia lagi, bukan cuma soal masa lalu tapi juga bagaimana sih caranya manusia dulu itu berhubungan satu sama lain. Kalau di dua talk sebelumnya ya, kita sudah membahas soal waktu dan hiburan. Dan memang di malam ini kita bakal bahas yang tidak kalah menarik, kawan ya, bagaimana dulu orang berkomunikasi. Karena sebelum ada WhatsApp, sebelum ada video call, orang di Malang ini dan hampir seluruh di Indonesia sebenarnya ya, punya cara yang jauh lebih pelan tapi anehnya lebih hangat, kawan ya. Orang-orang jadi tahu waktu juga. Dan sekarang komunikasi itu cepat ya, satu klik pesan langsung terkirim gitu. Kadang bahkan kita gak pakai mikir, kawan. Tapi dulu komunikasi itu proses yang punya rasa. Ada waktu nulis, ada waktu nunggu, ada waktu berharap. Dan setiap tahap itu punya makna sendiri ya. Kalau misalkan kita mundur ke tahun 80-an, bentuk komunikasi yang paling umum itu tentu surat, kawan ya. Surat yang ditulis tangan, di kertas bergaris, pakai ballpoint gitu ya, atau mungkin pakai bullpen. Oh, maksud saya pakai pensil ya. Terus dilipat rapi dan dimasukkan ke amplop putih, alamatnya ditulis lengkap gitu ya, dengan huruf besar biar enggak salah kirim. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat kantor pos gitu ya, apakah masih tetap di Jalan Merdeka Selatan itu, kawan, waktu itu, atau mungkin ada posisi lain di tahun-tahun 80-an 90-an, bisa sharing nih ya ke WhatsApp kami. Jadi itu pusat segalanya sebenarnya, kawan ya, kantor pos itu. Jadi banyak orang antri di sana untuk kirim surat biasanya. Apalagi kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa luar luar kota Malang yang memang punya keluarga atau pasangan di luar kota gitu ya. Jadi dulu surat itu bukan sekedar tulisan, kawan, tapi juga bentuk waktu yang dikirimkan. Orang bisa mikir berjam-jam cuma buat nulis satu halaman, kadang mencurahkan semua isi hatinya, kawan ya, karena gak bisa dihapus seperti chat sekarang gitu ya, atau mungkin japri lah. Di japri sekarang kan bisa dihapus pesannya. Kalau dulu enggak, kawan ya. Jadi kalimatnya dipilih hati-hati, tulisannya rapi, setiap kata punya bobot, biasanya seperti itu. Dan ada kalimat penutup yang saya tahu ya dari film-film itu, kutunggu balasanmu ya gitu. Atau mungkin bagaimana, kawan? Mungkin Anda ingin bernostalgia juga saat menulis surat, bagaimana gitu ya. Karena fase paling pentingnya dari setelah menulis surat itu adalah menunggu, kawan. Ya, kita bisa membayangkan sendiri ya, tiap pagi orang menunggu tukang pos lewat depan rumah gitu ya. Dan tukang pos ini menjadi figur penting di dalam kehidupan percintaan, khususnya anak-anak muda di zaman tersebut. Kalau misalkan lewat sambil bawa banyak surat gitu, langsung, waduh, ini surat dari mana ya gitu. Pasti ya dapat kabar dari dunia lain rasanya ya. Rasanya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat arsip ini ya, dari tahun 1992, kawan, kantor pos Malang itu bisa ngirim lebih dari 5.000 surat per hari di tahun 1992, kawan. Itu angka yang luar biasa ya, artinya ribuan orang di kota Malang dulu saling terhubung lewat kertas, kawan ya. Dan surat itu bukan cuma untuk urusan cinta, tapi juga keluarga, kawan ya. Anak rantau kirim kabar ke orang tua, atau mungkin orang tua kirim duit, kirim doa ke anaknya gitu. Di zaman itu memang nulis surat ke rumah merupakan hal wajib bagi mahasiswa, kawan ya. Kalau misalkan saya lihat film juga, aduh, lagi-lagi film ini ya, Bapak Ibu, saya sudah sampai di sini gitu, atau mungkin sampai di Malang gitu ya. Di sini dingin tapi nyaman. Saya sepertinya bakal giat belajarnya. Nah, bahasa-bahasa seperti itu, kawan, itu menjadi bahasa yang memang padahal cuma beberapa bait saja, beberapa kalimat saja, tapi bikin kangen itu. Oh, ternyata anakku sudah nyaman ya di kota Malang gitu. Kalau misalkan sekarang, kawan, kalimat kayak gitu sudah tinggal diketik saja, tinggal diketik tek tek tek tek tek di WhatsApp ya, lalu sudah selesai gitu ya, hilang dalam sekejap tanpa rasa menunggu gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita masuk ke awal 90-an, teknologi komunikasi mulai berubah. Dan nanti kita akan bahas, kawan, di talk selanjutnya. Anda bisa sharing saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Sukses itu adalah relatif. Saya mendapatkan uang 1 juta rupiah itu sangat relatif ketika ada konglomerat. Uang 1 juta rupiah barangkali recehnya. Saya merasa bahagia, saya merasa sukses ketika melihat anak saya berhasil lulus SMA misalnya. Tapi di sisi lain ada orang yang tidak puas dengan hanya lulus SMA. Kebahagiaan itu dilihat ketika anaknya sudah bekerja menjadi seorang dokter misalnya. Jadi sukses itu adalah relatif. Sebagian orang sukses mungkin berarti mencapai karir, tapi di sisi lain juga mencapai mempunyai duit yang banyak barangkali, atau memiliki keluarga yang bahagia, relatif itu. Saya sebagai ASN atau pegawai negeri sipil, bahwa capaian-capaian saya menjadi eselon 3, Direktur Akademi Gizi Surabaya 11 tahun, kemudian menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Kependudukan sekitar 2 tahun, kemudian menjadi staf ahli gubernur, ya, kemudian menjadi PJ Sekda Trenggalek, menjadi PJ Bupati Pasuruan, menjadi saat ini menjadi Kepala BRIDA ini, dan dengan saya menjabat semacam itu, mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa tunjangan prestasi saya, penghasilan saya itu juga meningkat. Saya mempunyai 2 orang anak yang 2-2 anak tersebut sukses juga, relatif meskipun yang satu sudah bekerja tapi belum menikah, itu juga orang yang sukses. Jadi saya adalah merasa tidak ada problem di dalam keluarga saya, dalam karir saya, malah saya mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah sukses menurut saya. Mungkin orang lain berbeda, tapi ini bisa menyatakan bahwa kesuksesan itu tidak hanya orang bermimpi menjadi sukses, tetapi ada upaya-upaya lain. Yang jelas bahwa kesuksesan itu diraih dengan penuh perjuangan dan sudah barang tentu dengan doa. Saya yakin bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya yakin bahwa ketika hambanya berusaha dengan keras, kemudian disertai dengan doa yang sungguh-sungguh, maka apa yang ingin diraihnya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu, 1000% yakin itu. Sehingga saya menikmati saja kehidupan ini, mengalir saja. Sehingga kalau seandainya apa yang saya inginkan pada saat tertentu kemudian tidak terkabul, maka saya 1000% yakin bahwa Allah itu pasti menyayangi saya dan pasti rencana Allah jauh lebih baik. Dan ketika saya juga mendapatkan misalkan karir yang bagus, kesuksesan bagus, duit yang banyak, maka saya yakin bahwa saya tidak terlalu harus sombong, bahwa itu bisa jadi adalah ujian dari Allah yang kemudian saya harus melakukan kewajiban-kewajiban seperti sedekah dan sebagainya.
2: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
0: Wisdom.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memorylax. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, tadi kita membahas soal komunikasi ya. Lewat surat paling banyak dulu kawan di tahun 80-an, 90-an. Nah, Anda mungkin bisa sharing nih, kalau sering kirim surat dulu bagaimana caranya ya. Saya sebagai Gen Z pun juga pengen tahu sebenarnya. Meski dulu pernah kirim surat, tapi saya lupa kawan ya, exactnya itu bagaimana, tepatnya itu bagaimana. Nah, mungkin Anda yang dulu terbiasa bisa sharing-sharing nih ya. Dan masuk ke awal 90-an kawan, teknologi komunikasi itu sudah mulai berubah memang. Di Malang mulai muncul telepon umum atau wartel gitu ya, warung telekomunikasi. Cuman hanya di beberapa titik saja. Kemarin pun ada beberapa gabungan kalau misalkan saya lihat itu wartel baru ada di Telkom kawan, di Kayu Tangan itu ya. Nah, baru muncul wartel itu yang ramai, maksudnya yang umum gitu ya. Bermunculan wartel-wartel di dekat-dekat rumah orang-orang gitu itu baru di tahun 90-an akhir. Jadi kalau misalkan Anda masih ingat, telepon umum biasanya memang banyak sekali ya di sekitar kampus, sekitar tempat-tempat yang ramai gitu. Nah, mungkin ada juga wartel-wartel yang billing gitu kawan ya. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing saja nih ke WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan 95 ya pager biasanya kawan, pager kalau misalkan orang dulu ya. Waktu itu dianggap barang mewah kawan, biasanya dipakai oleh pengusaha, dokter, atau mungkin orang-orang tajir lah gitu ya. Atau mungkin orang-orang yang punya duit gitu saja ya. Tapi meskipun keren kawan, tapi pager ini tetap terbatas ya. Dan Anda cuma bisa nerima nomor telepon dan pesan singkat kayak telepon saya sekarang gitu doang. Jadi tetap butuh interaksi manual kawan, dan itu yang bikin setiap komunikasi terasa lebih hidup ya. Di tahun-tahun itu wartel pun juga berkembang pesat di Malang kawan. Banyak warung-warung kecil yang disulap jadi wartel gitu ya. Ada bilik-bilik telepon dari triplek, kaca bening, lalu ada seorang orang ngobrol gitu ya. Tapi justru itu kawan, letak kehangatannya ya. Kalau misalkan sekarang kan kita ya nggak tahu ya, nggak ikut ngurusin dan lain-lain gitu. Kalau misalkan dulu memang, wah ini bisa ngintip orang bilik sebelah nih, bisa dengerin orang sebelah nih gitu ya. Dan Anda biasanya bagaimana di malam minggu gitu? Apakah sering juga kalau misalkan telepon-teleponan gitu ya? Apakah sering, oh saya seringnya dulu bareng mas gitu, maksudnya ketemu, nggak usah telepon-teleponan gitu. Nah, Anda bisa juga sharing ke WhatsApp kami. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ada penelitiannya loh dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya tahun 2019 ya. Rasa keterikatan emosional dalam komunikasi itu menurun drastis sejak era digital mulai 2005 ke atas kawan. Karena pesan makin banyak tapi perhatiannya ini makin sedikit. Jadi sementara di era 80-an, 90-an itu jumlah pesannya sedikit, tapi tiap kata punya makna tersendiri kawan. Jadi kita juga bisa lihat ya perbedaan budayanya ya. Dulu kalau mau ngomong hal penting harus datang langsung. Nah, orang Malang ya punya kebiasaan ngampiri gitu ya. Jadi datang ke orang, rumah orang tanpa janji, cuman untuk ngobrol atau ngasih kabar. Dan anehnya memang tidak pernah dianggap mengganggu kawan, karena disamper itu bentuk perhatian ya. Bentuk kalau misalkan, oh saya masih dihargai gitu. Nah, sekarang kalau misalkan tiba-tiba ada yang datang tanpa chat dulu, reaksinya malah panik ya. Loh, kok gak bilang dulu gitu ya. Padahal dulu justru di situ hangatnya kehidupan sosial ya. Dulu komunikasi itu sederhana tapi jujur. Kalau marah disampaikan langsung, kalau sayang ditulis tangan, kalau rindu ya ditunggu gitu ya. Kalau misalkan sekarang semuanya cepat tapi seringkali terasa tidak nyata gitu ya. Dan itu yang mulai hilang dari cara masyarakat Malang, khususnya seluruh Indonesia kawan ya. hilang kawan dari cara berhubungan ini. Bukan karena teknologinya yang salah, tapi karena orangnya saja yang tidak ngasih waktu untuk hal-hal kecil kawan. Padahal hubungan yang paling hangat itu bukan yang paling sering dihubungi, tapi paling sabar ditunggu. Nah mungkin untuk Anda yang mendengarkan Memory Lex malam hari ini ya, Anda bisa mengingat satu momen komunikasi paling berkesan di masa lalu. Entah itu surat cinta, atau mungkin suara di telepon umum, atau mungkin siaran radio yang pernah Anda kirim tapi gak pernah Anda gak pernah Anda dengar untuk dibicarain dan lain-lain gitu. Anda bisa sharing-sharing saja ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Saya tunggu kawan gabungannya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Bosowalian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Bosowalian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Bosowalian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Bosowalian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Bosowalian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Bosowalian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Bosowalian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Bosowalian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Bosowalian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Bosowalian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Data tuh kok ndi toh?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa

bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ketika mobil Anda terasa lebih boros, padahal jarak tempuhnya sama, coba Anda cek bagasi Anda dulu deh. Banyak pengemudi sering meninggalkan berbagai barang di bagasi mobil, mulai dari kardus, peralatan olahraga, sampai barang yang sebenarnya jarang dipakai. Tanpa disadari, tambahan beban ini membuat mesin bekerja lebih keras. Menurut US Department of Energy, setiap tambahan sekitar 45 kg beban pada kendaraan dapat menurunkan efisiensi bahan bakar sekitar 1-2%. Semakin berat kendaraan, semakin besar tenaga yang dibutuhkan mesin untuk menggerakkan. Dan itu berarti konsumsi bensin ikut meningkat. Nah, life hack-nya, Anda bisa audit bagasi secara rutin ya. Cek isi bagasi setidaknya seminggu sekali. Karena banyak orang membawa barang yang sebenarnya tidak diperlukan untuk perjalanan sehari-hari. Lalu batasi beban harian di mobil. Idealnya, gunakan bagasi hanya untuk barang yang benar-benar dibutuhkan saat perjalanan. Misalnya ban cadangan, toolkit, atau perlengkapan darurat. Lalu hindari juga menyimpan barang berat dalam jangka lama. Barang seperti galon air, peralatan kerja, atau perlengkapan olahraga yang berat sebaiknya dikeluarkan jika tidak digunakan setiap hari. Perhatikan juga distribusi beban kendaraan. Beban yang terlalu berat di satu bagian mobil juga bisa mempengaruhi stabilitas kendaraan dan efisiensi kerja mesin. Menghemat bahan bakar tidak selalu harus dari teknologi mobil atau jenis bensin yang digunakan. Kadang langkah paling sederhana justru ada pada kebiasaan sehari-hari. Semakin ringan kendaraan Anda, semakin efisien juga bahan bakar yang digunakan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku tah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Itu Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat, sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di tengah hutan Kalimantan, gedung-gedung berdiri perlahan. Jalan dibangun, istana didirikan, dan sebuah mimpi tentang ibu kota baru diperkenalkan ke dunia. Selama bertahun-tahun Indonesia berbicara tentang pemerataan, tentang masa depan, dan tentang memindahkan pusat negara ke tempat yang baru. Namun hari ini, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara. Hakim Konstitusi Adis Kadir dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menafsirkan pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap dan status Jakarta sebagai ibu kota negara baru akan berakhir setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.
2: Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
1: Perbincangan tentang IKN pun kembali ramai. Sebagian melihat sebagai mimpi besar yang belum selesai. Sebagian lain mulai mempertanyakan arah dan kepastiannya. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imron Rozuli menilai, ramainya diskusi tentang IKN menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat ibu kota sebagai pusat pemerintahan.
3: Jadi putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kemudian menegaskan tentang bagaimana sebetulnya IKN itu kedepannya tetap diproyeksikan sebagai ibu kota negara. Kalau kita melihat misalkan di Malaysia itu digeser ke Putrajaya, tetapi dominasi Kuala Lumpur itu tidak bisa digeser. Agak berbeda misalnya dengan di Australia, ketika Canberra sekarang itu menjadi ibu kota dan secara fasilitas mungkin sudah lebih siap. Nah, ini yang juga menjadi harapan oleh masyarakat kita bahwa IKN itu menjadi simbol status dari sebuah negara yang merdeka. Karena ya kita tahu lah arsitektural di Jakarta itu hampir semua tinggalan kolonial yang digunakan sebagai istana. Sehingga simbol ini menjadi penting termasuk dalam konteks hal-hal yang mungkin agak sensitif, misalnya berkaitan dengan aspek pertahanan dan lain-lain.
1: Di tengah besarnya pembangunan dan anggaran yang telah digunakan, publik masih melihat proses perpindahan yang terasa belum benar-benar tuntas. Bukan hanya soal gedung atau kawasan baru, melainkan harapan bahwa ibu kota baru dulu hadir dengan janji pemerataan, kemacetan yang berkurang, hingga Indonesia yang tak lagi terpusat di satu pulau. Sebab ibu kota pada akhirnya bukan sekedar titik di peta, tapi tempat sebuah negara menitipkan arah masa depannya. Dan di tengah pembangunan yang masih berjalan, publik pun mengamati kemana sebenarnya langkah besar ini akan dibawa.

0: questions for your life. City Gate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagu. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki Gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm. Jalan-Jalan Plus.

0: akhirnya.
1: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
0: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
1: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
0: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
1: Astaga, sik. Bijim, ojo diklik. Iku penipuan kayak Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
2: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: secara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Boso Walian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Boso Walian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Boso Walian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Boso Walian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Boso Walian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Boso Walian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Boso Walian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Boso Walian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Boso Walian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Boso Walian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi kak.
4: Pagi pak.
3: Kak, tolong sapu keselamatannya dipakai ya.
4: Gak usah deh pak, kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
5: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Gimana kak, bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
4: Iya, iya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ketika mobil Anda terasa lebih boros, padahal jarak tempuhnya sama, coba Anda cek bagasi Anda dulu deh. Banyak pengemudi sering meninggalkan berbagai barang di bagasi mobil, mulai dari kardus, peralatan olahraga, sampai barang yang sebenarnya jarang dipakai. Tanpa disadari, tambahan beban ini membuat mesin bekerja lebih keras. Menurut US Department of Energy, setiap tambahan sekitar 45 kg beban pada kendaraan dapat menurunkan efisiensi bahan bakar sekitar 1-2%. Semakin berat kendaraan, semakin besar tenaga yang dibutuhkan mesin untuk menggerakkan. Dan itu berarti konsumsi bensin ikut meningkat. Nah, life hack-nya, Anda bisa audit bagasi secara rutin ya. Cek isi bagasi setidaknya seminggu sekali. Karena banyak orang membawa barang yang sebenarnya tidak diperlukan untuk perjalanan sehari-hari. Lalu batasi beban harian di mobil. Idealnya, gunakan bagasi hanya untuk barang yang benar-benar dibutuhkan saat perjalanan. Misalnya ban cadangan, toolkit, atau perlengkapan darurat. Lalu hindari juga menyimpan barang berat dalam jangka lama. Barang seperti galon air, peralatan kerja, atau perlengkapan olahraga yang berat sebaiknya dikeluarkan jika tidak digunakan setiap hari. Perhatikan juga distribusi beban kendaraan. Beban yang terlalu berat di satu bagian mobil juga bisa mempengaruhi stabilitas kendaraan dan efisiensi kerja mesin. Menghemat bahan bakar tidak selalu harus dari teknologi mobil atau jenis bensin yang digunakan. Kadang langkah paling sederhana justru ada pada kebiasaan sehari-hari. Semakin ringan kendaraan Anda, semakin efisien juga bahan bakar yang digunakan.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf-maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
4: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Gate FM.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
3: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
3: Nah kan?
2: Aduh, deg-degan tahu.
3: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
4: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di tengah hutan Kalimantan, gedung-gedung berdiri perlahan. Jalan dibangun, istana didirikan, dan sebuah mimpi tentang ibu kota baru diperkenalkan ke dunia. Selama bertahun-tahun Indonesia berbicara tentang pemerataan, tentang masa depan, dan tentang memindahkan pusat negara ke tempat yang baru. Namun hari ini, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara. Hakim Konstitusi Adis Kadir dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menafsirkan pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap dan status Jakarta sebagai ibu kota negara baru akan berakhir setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.
2: Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
1: Perbincangan tentang IKN pun kembali ramai. Sebagian melihat sebagai mimpi besar yang belum selesai. Sebagian lain mulai mempertanyakan arah dan kepastiannya. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imran Rozuli menilai, ramainya diskusi tentang IKN menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat ibu kota sebagai pusat pemerintahan.
3: Jadi putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kemudian menegaskan tentang bagaimana sebetulnya IKN itu ke depannya tetap diproyeksikan sebagai ibu kota negara. Kalau kita melihat misalkan di Malaysia itu digeser ke Putrajaya, tetapi dominasi Kuala Lumpur itu tidak bisa digeser. Agak berbeda misalnya dengan di Australia ketika Canberra sekarang itu menjadi ibu kota dan secara fasilitas mungkin sudah lebih siap. Nah ini yang juga menjadi harapan oleh masyarakat kita bahwa IKN itu menjadi simbol status dari sebuah negara yang merdeka. Karena ya kita tahu lah arsitektural di Jakarta itu hampir semua tinggalan kolonial yang digunakan sebagai istana. Jadi simbol ini menjadi penting termasuk dalam konteks hal-hal yang mungkin agak sensitif misalnya berkaitan dengan aspek pertahanan dan lain-lain.
1: Di tengah besarnya pembangunan dan anggaran yang telah digunakan, publik masih melihat proses perpindahan yang terasa belum benar-benar tuntas. Bukan hanya soal gedung atau kawasan baru, melainkan harapan bahwa ibu kota baru dulu hadir dengan janji pemerataan, kemacetan yang berkurang, hingga Indonesia yang tak lagi terpusat di satu pulau. Sebab ibu kota pada akhirnya bukan sekedar titik di peta, tapi tempat sebuah negara menitipkan arah masa depannya. Dan di tengah pembangunan yang masih berjalan, publik pun mengamati kemana sebenarnya langkah besar ini akan dibawa.

0: Community Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
2: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
3: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
1: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowok Lampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rowok Lampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rowok Lampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowok Lampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagung. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowok Lampok. Setelah memasuki gate Rowok Lampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowok Lampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowok Lampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm. Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin nggak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.

0: Wisdom.
1: Sukses itu adalah relatif. Saya mendapatkan uang 1 juta rupiah itu sangat relatif ketika ada konglomerat. Uang 1 juta rupiah barangkali receh. Saya merasa bahagia, saya merasa sukses ketika melihat anak saya berhasil lulus SMA misalnya. Tapi di sisi lain ada orang yang tidak puas dengan hanya lulus SMA. Kebahagiaan itu dilihat ketika anaknya sudah bekerja menjadi seorang dokter misal. Jadi sukses itu adalah relatif. Sebagian orang sukses mungkin berarti mencapai karir, tapi di sisi lain juga mencapai mempunyai duit yang banyak barangkali, atau memiliki keluarga yang bahagia, relatif itu. Saya sebagai ASN atau pegawai negeri sipil, bahwa capaian-capaian saya menjadi eselon 3, Direktur Akademisi Surabaya 11 tahun, kemudian menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Kependudukan sekitar 2 tahun, kemudian menjadi staf ahli gubernur, ya, kemudian menjadi PJ Sekda Trenggalek, menjadi PJ Bupati Pasuruan, menjadi saat ini menjadi Kepala BRIDA ini. Dan dengan saya menjabat semacam itu, mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa tunjangan prestasi saya, penghasilan saya itu juga meningkat. Saya mempunyai 2 orang anak yang 2-2 anak tersebut sukses juga. Relatif meskipun yang satu sudah bekerja tapi belum menikah, itu juga orang yang sukses. Jadi saya adalah merasa tidak ada problem di dalam keluarga saya, dalam karir saya, malah saya mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah sukses menurut saya. Mungkin orang lain berbeda, tapi ini bisa menyatakan bahwa kesuksesan itu tidak hanya orang bermimpi menjadi sukses, tetapi ada upaya-upaya lain. Yang jelas bahwa kesuksesan itu diraih dengan penuh perjuangan dan sudah barang tentu dengan doa. Saya yakin bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya yakin bahwa ketika hambanya berusaha dengan keras, kemudian disertai dengan doa yang sungguh-sungguh, maka apa yang ingin diraihnya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin itu, 1000% yakin itu. Sehingga saya menikmati saja kehidupan ini, mengalir saja. Sehingga kalau seandainya apa yang saya inginkan pada saat tertentu kemudian tidak terkabul, maka saya 1000% yakin bahwa Allah itu pasti menyayangi saya, dan pasti rencana Allah jauh lebih baik. Dan ketika saya juga mendapatkan misalkan karir yang bagus, kesuksesan bagus, duit yang banyak, maka saya yakin bahwa saya tidak terlalu harus sombong, bahwa itu bisa jadi adalah ujian dari Allah yang kemudian saya harus melakukan kewajiban-kewajiban seperti sedekah dan sebagainya.
2: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Boso Walian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Boso Walian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Boso Walian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Boso Walian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Boso Walian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Boso Walian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Boso Walian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Boso Walian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Boso Walian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Boso Walian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9.

0: Wisdom.
1: Sukses itu adalah relatif. Saya mendapatkan uang 1 juta rupiah itu sangat relatif ketika ada konglomerat. Uang 1 juta rupiah barangkali receh. Saya merasa bahagia, saya merasa sukses ketika melihat anak saya berhasil lulus SMA misalnya. Tapi di sisi lain ada orang yang tidak puas dengan hanya lulus SMA. Kebahagiaan itu dilihat ketika anaknya sudah bekerja menjadi seorang dokter misalnya. Jadi sukses itu adalah relatif. Sebagian orang sukses mungkin berarti mencapai karir, tapi di sisi lain juga mencapai mempunyai duit yang banyak barangkali, atau memiliki keluarga yang bahagia, relatif itu. Saya sebagai ASN atau pegawai negeri sipil, bahwa capaian-capaian saya menjadi eselon 3, Direktur Akademi Gizi Surabaya 11 tahun, kemudian menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Kependudukan sekitar 2 tahun, kemudian menjadi staf ahli gubernur, ya, kemudian menjadi PJ Sekda Trenggalek, menjadi PJ Bupati Pasuruan, menjadi saat ini menjadi Kepala BRIDA ini, dan dengan saya menjabat semacam itu, mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa tunjangan prestasi saya, penghasilan saya itu juga meningkat. Saya mempunyai 2 orang anak yang 2-2 anak tersebut sukses juga, relatif meskipun yang satu sudah bekerja tapi belum menikah, itu juga orang yang sukses. Jadi saya adalah merasa tidak ada problem di dalam keluarga saya, dalam karir saya, malah saya mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah sukses menurut saya. Mungkin orang lain berbeda, tapi ini bisa menyatakan bahwa kesuksesan itu tidak hanya orang bermimpi menjadi sukses, tetapi ada upaya-upaya lain. Yang jelas bahwa kesuksesan itu diraih dengan penuh perjuangan dan sudah barang tentu dengan doa. Saya yakin bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya yakin bahwa ketika hambanya berusaha dengan keras, kemudian disertai dengan doa yang sungguh-sungguh, maka apa yang ingin diraihnya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin itu, 1000% yakin itu. Sehingga saya menikmati saja kehidupan ini, mengalir saja. Sehingga kalau seandainya apa yang saya inginkan pada saat tertentu kemudian tidak terkabul, maka saya 1000% yakin bahwa Allah itu pasti menyayangi saya, dan pasti rencana Allah jauh lebih baik. Dan ketika saya juga mendapatkan misalkan karir yang bagus, kesuksesan bagus, duit yang banyak, maka saya yakin bahwa saya tidak terlalu harus sombong, bahwa itu bisa jadi adalah ujian dari Allah yang kemudian saya harus melakukan kewajiban-kewajiban seperti sedekah dan sebagainya.
2: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
0: Wisdom.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kembali program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini kita akan bicara pesta musik versus kemacetan, bagaimana menata event di Malang. Hari ini tentu saya juga enggak sendirian, kami mengundang ada Kabid Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya dari Disnaker PM PTSB Kota Malang, dan kami juga mengundang dari kepolisian, ada KBO Satlantas Polresta Malang Kota. Sebenarnya kami juga mengundang ini asosiasi IO, bukan hanya cakupannya wilayah Malang Raya, bahkan juga Jawa Timur ya. Kemarin kami coba komunikasi dengan salah satu tim komunikasi, tim ini ya, tim edukasi dari asosiasi IO Jawa Timur, termasuk yang juga menangani di wilayah Malang Raya, ada Mas Bagus. Ini tadi Mas Bagus menyampaikan, Mas Bagus masih mau izin dulu ke asosiasinya barangkali untuk menyampaikan pernyataan. Karena kalau kata Mas Bagus, dari bidang edukasi itu juga butuh untuk komunikasi dulu dengan teman-teman di asosiasi, karena di mereka perspektif tentang topik bahasan kita hari ini, mereka juga punya perspektif yang berbeda-beda. Sebelum disampaikan ke halayak, infonya Mas Bagus masih mau komunikasi lebih lanjut dulu ya. Oke, nanti sambil kita juga menunggu konfirmasi dari Mas Bagus, saya juga mengundang Anda, boleh kawan yang mau ikut diskusi pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya menyarankan kalau yang mau sambung boleh lewat voice note atau boleh juga bergabung di line telepon.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa kembali bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Kita bicara pesta musik versus kemacetan. Bagaimana menata event di Malang? Wali Kota sudah mencanangkan 1000 event di Kota Malang. Ini tentunya menjadi program yang bagus ya, menjadi bagian dari penggerak perekonomian, kemudian juga menjadi bagian juga bagaimana menguatkan citra Kota Malang sebagai kota pariwisata. Event ini kan sebenarnya juga bagian dari bagaimana menarik wisatawan untuk datang ke Kota Malang. Tapi kemudian ada problem loh di sekitar kita. Mungkin Anda juga mengalaminya. Ketika beberapa kali ada konser, kalau yang di sekitaran Rampal, kemudian yang di Graha Cakrawala atau di beberapa lokasi lain ya, seperti Dom UMM maupun juga di Polinema, itu biasanya potensi kepadatannya kalau dari beberapa laporan ini, kalau kita juga lihat dari beberapa laporan dari database laporan yang masuk ke Radio City Guide, kalau di beberapa lokasi tadi itu cenderung tidak terlalu padat yang crowded ya, dalam artian tidak sampai yang stuck harus berhenti kemudian ngantri yang panjang. Nah, beda lagi ketika beberapa kali ada konser di daerah Sudimoro, itu kenapa ya kok beberapa kali juga selalu memicu adanya potensi kepadatan, bahkan tidak jarang ada antrian panjang. Dari beberapa video, dari beberapa foto yang dikirimkan ke kami dari kawan pendengar City Guide, itu bahkan lalu lintas ada beberapa waktu yang kondisinya stuck di beberapa ruas jalan, Soekarno-Hatta, Candi Panggung, kemudian Puncak Borobudur. Hari Sabtu kemarin dari Soekarno-Hatta arah Sudimoro itu ngantri panjang, dari Candi Panggung arah Soekarno-Hatta ngantri panjang, kemudian yang dari Permata Jingga turun ke Soekarno-Hatta juga ngantri panjang. Bukan sekali hari Sabtu saja terjadi, tapi sudah beberapa kali setiap di Sudimoro itu ada kegiatan konser. Bagaimana evaluasinya? Bagaimana event-event yang sudah bagus di Malang dengan peminatnya yang luar biasa itu bisa ditata dengan lebih baik, sekaligus juga edukasi bagi kita bersama ya. Sebenarnya kalau ada event itu skema perizinannya bagaimana, skema pengamanannya seperti apa? Hari ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Saya sapa dulu, ada dari Dinas Perizinan. Saya ditemani ada Kabid Ekonomi Pariwisata Sosial Budaya dari Disnaker PM PTSP Kota Malang, Bambang Nurmawan. Pak Bambang, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, Pak Bambang, sehat Pak Bambang?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, terima kasih Pak Bambang kembali menyempatkan waktunya kita ngobrol pagi bersama dengan kami. Nanti kita ngobrol banyak juga tentunya bersama dengan Pak Bambang ya. Selain ada Pak Bambang, kami juga mengundang dari kepolisian ada KBO Satlantas Polres Tamalang Kota, Ibtu Saiful Husain. Pak Saiful, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika. Alhamdulillah bisa bertemu kembali yang kesekian kalinya.
0: Iya.
2: Mungkin besok bisa akan bertemu kembali ini nanti. Karena persiapan ini tanggal 2 ini nanti.
0: Oh, ada acara apa, Pak?
2: Nanti tak kirim ke sampean ya.
0: Oh, oke, okay. Siap, Pak. Kita belum monitor baik nih yang tanggal 2 ini. Pak Saiful, ya, terima kasih juga untuk waktunya. Semoga enggak bosan, Pak ya. Kita dalam rangka ya juga edukasi ke masyarakat nih, Pak.
2: Biar lebih paham masyarakat khususnya Kota Malang.
0: Nggih, apresiasi juga tentunya dari jajaran Polres Tamalang Kota yang cukup terbuka kawan, termasuk ketika menerima berbagai kritik dan saran dari masyarakat. Pak Saiful juga termasuk yang tidak anti kritik, yang selalu oke ketika diundang untuk ngobrol bersama dengan kami. Tentu kita fokusnya pembenahan. Malang ini sudah luar biasa bagusnya. Event di Malang juga bisa dibilang jarang ada event yang sepi ya, apalagi event berupa pesta musik, konser musik dan sejenisnya. Peminatnya banyak, bukan hanya dari warga Kota Malang saja, tapi juga dari berbagai daerah di sekitaran wilayah Malang Raya. Nah, Anda juga boleh kawan yang mau bergabung bersama dengan kami pagi hari ini, boleh sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Bisa voice note, boleh juga lewat line telepon. Sebelumnya saya ke info lalu lintas dulu. Tadi jam 7.51 ini ada Pak Sumandar menyampaikan di Simpang 4 Kasin, setiap hari dari arah Kasin ke kota itu antriannya melewati marka jalan, hampir tidak pernah ada petugas. Semoga para pengendara lalu lintas ini lebih sadar dan juga lebih tertib dalam berkendara. Ada videonya saya tampilkan juga di Visual Radio. Oke, ini kondisi di sekitaran Kasin ya. Terima kasih Pak Sumandar untuk laporannya. Nah, barangkali bisa diatensi juga ini sama Pak Saiful dan kawan-kawan. Ada lagi dari Pak Budi tadi melaporkan traffic light depan MCC itu kok cuma nyala kuning, kondisinya flashing. Sudah ada subaltas yang membantu di lokasi. Kita sudah laporkan ke pengaduan traffic Dinas Perhubungan Kota Malang. Ini tadi ada Bu Kiki dari tim pengaduan traffic light Dinas Perhubungan, infonya monitor saat ini sudah di reset dan sudah normal kembali. Ada yang baru saja melintas, gimana kawan lalu lintasnya, apakah juga sudah lancar di lokasi? Mungkin boleh bisa disampaikan juga. Oke, saya ke narasumber, bicara soal pesta musik versus kemacetan, bagaimana menata event di Malang. Ke Pak Bambang dulu barangkali, Pak. Untuk alur perizinan ketika ada event konser dan sejenisnya itu seperti apa?
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi Pak Saiful dari Polresta Kota Malang.
2: Selamat pagi Pak Bambang.
1: Terus saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu.
2: Waalaikumsalam.
1: Semua. Jadi alur, sebetulnya alur kalau di kami itu adalah namanya IPT Mbak Erika. Izin penyelenggaraan tontonan itu namanya. Jadi ada permohonan yang diajukan oleh EO, mengenai EO suatu penyelenggaraan musik ya di suatu lokasi. Kalau itu berkaitan dengan penggunaan jalan, biasanya kami minta rekomendasi juga ke Dinas Perhubungan. Dan itu kalau ada juga pengguna di situ juga ada taman, kami juga minta ke teman-teman di rumah. Jadi permohonan itu juga disampiri hal-hal tersebut, dan juga ada berkaitan juga dengan pajak gitu. Pajak itu juga harus dilampirkan juga. Jadi permohonan itu diajukan melalui izol, si izol ya, izin online ya di kami, sesuai tupoksi kami, sesuai pendelegasian yang dilimpahkan ke Dinas Perizinan Tata Kota Perizinan Kota Malang itu. Jadi sebelum kami keluarkan, biasanya pemohon itu melakukan komunikasi dulu atau datang ke kami di sini, nanya-nanyakan dulu bagaimana sih caranya memasukkan ke ISOM. Biasanya yang belum paham baru kami tunjukkan mereka memasukkan. Namun perlu dipahami juga bahwa IPT ini merupakan salah satu persyaratan izin keramaian yang dikeluarkan oleh kepolisian. Jadi bukan, kami ini bukan izin, persyaratan, salah satu persyaratan yang diminta oleh kepolisian bahwa mungkin berkaitan dengan daerah gitu. Seperti itu. Jadi itu salah satu persyaratan, kami bukan perizinan keramaian, tapi keramaian umum ya, tapi salah satu persyaratan yang nanti diajukan ke habis itu keluar kami akan diajukan ke pihak kepolisian. Nah biasanya setelah kepolisian itu kan ada tembusannya semua itu nanti. Nah, kepolisian itu nanti akan dirapatkan biasanya dari pihak kepolisian. Seperti itu Mbak, alurnya seperti itu.
0: Baik Pak, kemudian pertanyaannya, apakah semua event konser dan sejenisnya di Kota Malang ini sudah berizin? Tentu kan barangkali ada pemantauan dari Disnaker PMPTSB.
1: Fungsi kami sifatnya pasif Mbak. Sebetulnya itu yang menjadi tugasnya itu adalah teman-teman Satpol PP.
0: Nah itu dia Pak ya.
1: Nah, kalau ada yang tidak berizin, biasanya Satpol PP ya, kan turun seperti itu. Jadi kami ini hanya berkaitan

0: beberapa kali yang jadi sorotan karena selalu memicu kepadatan. Itu sudah izin belum, Pak? Kan ada datanya pasti.
1: Selama ini ada.
0: Oh, ada.
1: Ada. Sudah saya kami sampaikan bahwa setelah menerima perizinan ini, tolong tembusan atau perizinan itu komunikasikan dengan pihak kepolisian di Polres Tamanan. Biasanya datang suruh datang ke sana sama saya gitu loh. Mereka dan juga seharusnya memang iya. Kenapa? Harus ke kepolisian karena yang mengeluarkan itu adalah kepolisian mengeluarkan izin keramaian, bukan hanya IPT. IPT itu sebetulnya bukan izin keramaian gitu ya,
0: Mas. Cuma salah satu syarat.
1: Dari izin keramaian. Mutlak ada, kalau izin keramaian ada di pihak kepolisian. Jadi ketika dia mengambil IPT-nya di kami, kami sarankan tolong bersurat ke kepolisian atau datang ke sana untuk mengurus izin keramaian. Seperti itu. Nah, juga saya sarankan, biasanya kami juga sarankan kalau itu tidak pakai jalan, mereka juga bersurat ke Dinas Perhubungan berkaitan dengan pengaturan lalu lintas atau jalan yang nanti keluar masuknya, ya, bukan karena bukan tempat lokasinya ya, tapi keluar masuknya itu kan juga mengganggu berkaitan dengan parkir dan segala macamnya seperti itu.
2: Yo.
0: Oke, Pak, saya kembali meluruskan lagi. Tadi Pak Bambang menyampaikan harusnya kalau ini memang menggunakan jalan ada surat tembusan ke Dinas Perhubungan. Berarti ini tidak termasuk syarat wajib di persyaratan online yang diurus oleh Disnaker tadi, Pak?
1: Oh, gini Mbak Erika.
0: Gimana, Pak?
1: Kalau acaranya memakai jalan, itu harus ada rekomendasi dari Disur.
0: Oke.
1: Nah, kalau tidak memakai jalan, mereka tetap bersurat pemberitahuan atau bagaimana, karena nanti akan juga akan turun di sub itu, karena berkaitan nanti keluar masuknya kendaraan bagaimana, kan pasti di sub juga harus dilibatkan juga itu.
0: Baik, yang namanya konser kayaknya pasti pakai jalan, Pak, ya, untuk parkirnya ya. Atau mereka punya lahan sendiri
1: ya, kalau ada lahan kayak di Rampal umpamanya, mereka kan rekomendasinya dari Rampal umpamanya, tapi tidak harus ada rekomendasi dari Disub, tapi Disub tetap disurati di pemberitahuan atau permohonan bantuan untuk apa ya, untuk tenaga atau tenaganya untuk mengatur lalu lintas juga di situ, keluar masuknya penonton itu nanti kan kendaraan di situ. Nah, nanti keputusan itu biasanya ada di kepolisian, nanti akan dirapatkan dari teman-teman dari Pak Zaiful, biasanya dirapatkan di Polres lagi.
0: Baik.
1: Bukan, koordinasinya seperti itu, nanti akan mumpul jadi satu, akan koordinasi dengan teman-teman dari Polres, nanti biasanya ada rapat lagi koordinasi sebelum pelaksanaan, biasanya seperti ini.
0: Oke, kalau yang di tahapnya Pak Bambang, berarti ketika izin dari katakanlah Dinas Perhubungan, DLH, Bapenda, itu belum terlengkapi semua, kalau memang mereka keterkaitan dengan OPD tadi, dari Disnaker PMPTSP sendiri juga tidak bisa mengeluarkan izin, Pak, ya?
1: Tidak bisa mengeluarkan kami. Selama persyaratan itu ada kaitannya, belum ada, kami tidak bisa mengeluarkan.
0: Termasuk ada pengecekan di lokasi, Pak, terkait dengan syarat-syarat tadi?
1: Tidak, kami. Biasanya teman-teman kayak
0: rekomendasi masing-masing OPD, Pak, ya?
1: Ya, OPD. Kami butuh rekomnya saja yang ke kami.
0: Kembali lagi soal Sudimoro, Pak Bambang. Yang event Sabtu kemarin lah, yang terdekat, itu ada izinnya, Pak?
1: Itu acara apa ya? Musik?
0: Konser
1: itu, ya?
0: Juga, Pak. Ada konser.
1: Kayaknya ada gitu, gak lama itu.
0: Karena kemarin kami sempat hubungi Pak Wijaya dari Dinas, Kepala Dinas Perhubungan, katanya tidak ada tembusan sama sekali ke Dinas Perhubungan. Gimana tuh, Pak Bambang?
1: Tembusan gimana? Mereka biasanya saya sarankan untuk bersurat.
0: Oh gitu. Kemarin
1: ke untuk pemberitahuan kalau dia mereka ada acara itu, biar nanti banyak ikut parkir atau gimana, dia yang atur, nanti kan Disub koordinasinya sama Disub.
0: Iya, kemarin kami telepon juga Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wijaya Saleputra. Infonya, Pak Wijaya tidak tahu itu event apa, termasuk tidak ada informasi yang masuk ke Dinas Perhubungan. Berarti ada miskom dari penyelenggara ini, Pak, ya?
1: Bisa jadi seperti itu.
0: Kalau dari syarat-syarat yang mereka sampaikan ke Pak Bambang, ada tidak, Pak, rekomendasi dari Disub di situ?
1: Nggak ada, karena mereka nggak pakai jalan.
0: Nggak pakai jalan.
1: Nggak perlu rekom. Cuma dia harus ada kewajiban untuk bersurat ke Disub. Karena nanti pengaturan arus lalu lintasnya keluar masuk itu, dan parkirnya biasanya seperti itu.
0: Iya. Kalau seperti di Sudimoro itu, bukannya pasti akan menggunakan badan jalan, Pak, ya? Berarti nggak masuk persyaratan, Pak?
1: Nggak, mereka kan di dalam lapangan.
0: Terkait parkir, tidak masuk dalam persyaratan juga, Pak?
1: Makanya dari parkir itu, mereka harus bersurat.
0: Oke.
1: Itu.

0: tugas dari Pak Bambang hanya merekomendasikan, Pak ya.
1: Surat rekom itu aja nanti kan mereka biasanya setelah acara itu, setelah merapor biasanya ada rapat dari pihak kepolisian juga gitu.
0: Oke, baik. Ya, sangat jelas sebenarnya tadi alur aturan ketika mau menyelenggarakan konser dan sejenisnya seperti yang dipaparkan oleh Pak Bambang ya. Kemudian kalau dari kepolisian gimana nih, Pak Saiful? Ketika mau ada event, konser dan sejenisnya, ranah kepolisian tadi setelah mengurus dari Dinas Perizinan, kemudian ke kepolisian bagaimana, Pak, alurnya?
2: Baik, Pak Erika, apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi sudah jelas ya. Makanya itu ranahnya, pertanggungjawabannya itu sudah jelas apa yang disampaikan Pak Bambang tadi. Namun, nah ini kembali lagi, Pak Erika ya. Penyelenggaraannya atau penyelenggara yang punya hajat, nah, apa yang disampaikan Om tadi sudah jelas, perizinannya harus ada tembusan pemberitahuan. Apa yang disampaikan Mbak Erika tadi, mungkin Pak Kadisub kemarin juga disampaikan tidak tahu kan gitu. Memang ya, benar
0: coba.
2: Setiap event itu apa yang dikatakan Om tadi harus ada rapat, harus ada komunikasi, pemberitahuan, penyampaian dari pihak penyelenggara. Makanya kan kami yang ruang lingkupnya, yang katanya tadi Pak Bambang memang ruang lingkupnya mengenai jalan, nah ya tahu, mengenai jalan dan kapasitas ini juga sesungguhnya bisa berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Bambang tadi. Nah ini kami baru tadi memahami memang yang apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, perizinan dari Pak Bambang dengan izin keramaian dari kepolisian lah. Izin keramaian kepolisian ini ruang lingkupnya ke kami juga ada perfungsi ya, istilahnya ke Intel lah ini. Dari Intel nanti baru sambungkan dengan bagian umum atau backup ya, baru pelimpahan itu ke kami ya, istilahnya ke lalu lintas yang mendagani atau yang mempunyai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas SOP-nya di jalan dan lalu lintas. Oleh karena itu, apabila ada event seperti itu, memang benar ada rapat. Namun pada kenyataannya kadangkala ya, ini maaf Mbak Erika ya, biar kita transparan, biar masyarakat tahu persis ya toh. Saya enggak mau menutup-nutupi, kita transparan, masyarakat tahu persis. Pada kenyataan setelah rapat itu kadang-kadang PIO ini ditanyakan, oh perizinan sudah gitu, dari pihak ini sudah dihubungi, sudah. Ini kadang-kadang ada miss, seperti kemarin kejadian yang Sabtu malam juga saya juga ditelepon dari Mbak Erika kemarin, saya kebetulan ada giat juga kan gitu. Lah ini dari sini kita bisa mengoreksi ya, bisa istilahnya menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi dari Pak Bambang, biar nanti pada kedepannya, apalagi di Malang kota ini sedang kejar-kejaran untuk kota wisata,
0: 1000 kota event, Pak ya.
2: Betul. Nah, dengan demikian maka nantinya kalau memang perizinan ini mengizinkan, nah ini maaf Pak Bambang ya, jadi memang benar nanti kalau mungkin Pak Bambang dari perizinan sudah sampaikah surat ini kepada Dishub, sudah sampaikah surat ini kepada lalu lintas. Lah kadangkala ya seperti ini ya gitu loh, makanya Dishub kadang-kadang tidak tahu karena pada kenyataannya tidak ditembusin. Nah seperti Satpol PP tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang, Satpol PP dari Dishub. Nah ini surat itu sebelum ada diterbitkan dari perizinan, surat yang ke Satpol PP, ke Dishub itu ditembusin dulu. Nah, baru kami nanti melaksanakan suatu rapat koordinasi dengan pihak EU. Namun memang benar sering ya ada event kami dilibatkan dalam rapat, baik itu yang sifatnya konser musik atau run ya, yang setiap saat sekarang lagi bombing-bombingnya tentang run ini. Dengan seperti itu kami baru paham. Lah kalau memang kejadian seperti kemarin yang Sudimoro, memang kami juga apa ya istilahnya, kalau melihat akses jalan yang kemana, memang tadi katanya Pak Bambang tidak melibatkan jalan, memang benar tidak melibatkan jalan, namun ya itu kembali lagi yang menonton ini kan melibatkan jalan seperti itu.
0: Betul, Pak.
2: Kalau memang lokasinya, memang lokasinya jelas lah, tapi tidak. Kan akses untuk menuju sana kan menggunakan jalan ya, seperti ini biar nanti sama-sama jelas. Kadang-kadang dari EU ini, anu Pak, sudah kami siapkan, ternyata pada kenyataannya ya seperti ini gitu. Oleh karena itu kami juga dengan keterbukaan ini biar masyarakat itu tahu persis bagaimana sih alurnya ini gitu. Seperti itu Mbak Erika.
0: Iya, Pak Saiful tadi menyarankan dari Disnaker PMBTSP juga benar-benar memastikan ya, selain merekomendasikan harus sudah ada surat tembusan ke ini dan ke itu. Betul. Harus memastikan kalau surat tembusan itu benar-benar ada, Pak ya.
2: Itu. Jadi kalau dari pihak EO mungkin dari Pak Bambang tadi menyarankan harus ditembusi surat ini dulu, baru kami inilah. Dari situ nanti yang menguatkan gitu loh. Jadi surat itu yang sudah mungkin ya di istilahnya kalau bahasa di dalam dinotulenkan dari Kadisub sudah tahu, Kasatpol sudah tahu. Lah ini baru ada kerjasama, kolaborasi seperti itu.
0: Baik, Pak Saiful, selain tugasnya Pak Bambang dari kepolisian sebenarnya juga bisa kan Pak ya, harus benar-benar memastikan IO ini sudah menembusi ke berbagai stakeholder yang terkait sebelum izin keramaian itu dikeluarkan. Gimana tuh Pak Saiful?
2: Betul Pak, jadi apa yang disampaikan Pak tadi memang ada rapat sih, ada rapat. Namun saya yang setahu saya, karena saya ini sering ikut rapat seperti ada event seperti itu, dari pihak IO ini bisa menyampaikan lah, dengan kejadian seperti ini nantinya ke depannya saya harus benar-benar mau mengecek surat-surat izin ini apa sudah benar atau sudah ada. Kadang-kadang ditanya dalam event rapat, pihak IO ini menyampaikan ya yang paling konsep ini saya memang saya sering menanyakan apakah ini sudah Pak sudah ada semua, sudah ada. Nah, dengan itu ya mohon maaf ya, kembali lagi pada saya, mungkin saya akan meneliti jeli lagi ke depannya. Kalau seperti ini kita tahu ya, makanya itu oleh karena itu apabila sudah EU menyampaikan sudah Pak, sudah ada semuanya, suratnya ada semuanya. Lah ini saya harus ada pengecekan lebih jeli kembali ke depannya. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, ya nanti kita masih akan lanjutkan. Tentu tadi sudah gamblang juga dari Pak Saiful maupun juga dari Pak Bambang. Ini tadi ada beberapa komentar, termasuk nanti saya juga mau coba putarkan beberapa komentar yang hari Sabtu kemarin kawan itu disampaikan oleh beberapa kawan pendengar City Guide. Masyarakat bukan hanya menginfokan terkait dengan lalu lintas, tapi juga memberikan berbagai masukan dan juga saran. Ada Pak Gunawan ini tadi yang bergabung, ada voice note yang disampaikan, saya play dulu.
3: Selamat pagi.
0: Pagi Pak.
3: Jangankan konser Pak Dhani yang diadakannya belum tentu sebulan sekali. Hari Kamis kemarin.
0: Oke.
3: Kemarin yang tiap Kamis itu loh, ada aksi Kamisan itu ya, polisi juga nggak berjaga-jaga kok. Buktinya kemarin kan sempat terjadi kemacetan.
0: Oke, ini terkait dengan ini ya, aksi Kamisan di Balai Kota. Intinya ada polisi atau tidak? Sebenarnya kemarin ada polisi Pak, tapi kemudian ada juga beberapa komentar dari kawan pendengar City Guide, termasuk menanyakan kenapa kok dari pengaturan kepolisian itu baru datang setelah ada kepadatan, kenapa tidak sebelum lokasi konser itu mulai open gate? Itu yang ditanyakan. Nanti saya putarkan juga beberapa komentar, salah satunya Pak Priyo. Saya coba cek dulu di database kami ya. Waktu itu Pak Priyo juga mengomentari ini terkait dengan potensi kepadatan di sekitaran Sudimoro.
4: Selamat sore.
0: Ini komentar hari Sabtu kemarin.
4: Kemacetan di Sudimoro yang berimbas ke kekacauan lalu lintas, kenapa ya? Setiap ada konser kok selalu masih diberikan izin, padahal kan imbasnya untuk lalu lintas itu sangat-sangat merugikan masyarakat. Demikian.
0: Baik, itu suara dari masyarakat. Jadi kami dari City Guide memang bersumber dari apa yang disuarakan oleh masyarakat ya. Oke kawan, nanti kita lanjutkan lagi diskusi kami. Kita masih bicara pesta musik versus kemacetan, bagaimana menata event di Kota Malang.

0: for your life. CityGate FM.
1: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo, mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Guide 911 FM. Guidance for

0: sekarang kita kembali di program Ijen Talk, bicara soal pesta musik versus kemacetan, bagaimana menata event di Malang. Saya bersama dengan Kabid Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya Disnaker PMPTSP Kota Malang, dan saya juga bersama dengan KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husain. Nah kawan, ini tadi kami juga dapat konfirmasi dari Asosiasi IO ya, ada Mas Bagas, ini menyampaikan barangkali kalau dari Asosiasi IO itu baru bisa menyampaikan pernyataannya besok karena harus diskusi dulu di dalam asosiasi supaya tidak salah penyampaian, itu yang mereka sampaikan. Oke, kita hargai tentunya bagaimana tadi dari Asosiasi IO belum mau memberikan pernyataan ya. Ini sudah ada dari beberapa kawan pendengar City Guide yang tadi juga mau bergabung. Ada yang mau telepon langsung tadi dari Pak Isa, saya coba sambungkan kembali karena tadi masih jeda, jadi kita belum bisa akomodir ya. Sudah sambung Pak Isa bersama dengan kami, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Isa.
1: Yang terhormat, assalamualaikum Bapak-bapak narasumber beserta Mbak Erika Rosa. Sebelumnya mohon maaf ya, pertanyaan saya ini sifatnya kritis, tapi insya Allah membangun. Langsung saja, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, dan seterusnya. Saya warga Kota Malang, saya akan menyampaikan satu kasus dan dua pertanyaan kepada Bapak KPU Satlantas dan Bapak Kabid Pariwisata. Kasusnya begini, event musik di Jalan Terusan Sugimoro, kawasan Bom Karnival, jalan itu sempit, tapi penontonnya ribuan. Tidak ada lahan parkir yang memadai. Bahkan, Bapak Wijaya Saleh Putra pernah menyatakan area tersebut tidak layak untuk dijadikan tempat konser, baik dari akses jalan maupun lahan parkir. Walaupun Bapak Wijaya telah menyatakan akan dibuatkan jalan tembus, jalan kembar mulai dari patung pesawat sampai ITN, tapi sifatnya itu jangka panjang, jadi masih lama itu. Akibatnya apa? Kemacetan parah berjam-jam. Warga yang tidak ikut konser atau pengguna jalan ikut terjebak. Ini terjadi berulang kali. Bahkan pernah pelaku kejahatan gagal kabur karena ikut terjebak. Lokasi ini jelas tidak layak untuk event besar. Pertanyaan untuk Bapak KPU Satlantas, ada tiga pertanyaan ya. Apakah Satlantas punya kriteria lokasi yang tidak layak untuk event besar karena keterbatasan jalan dan parkir? Ya. Yang kedua, dalam izin keramaian, apakah penyelenggara wajib melampirkan kajian lalu lintas, rencana parkir resmi, dan jalur darurat? Yang ketiga, sanksi tegas apa yang akan diberikan kepada event yang terbukti membuat macet parah dan melanggar jam operasional? Kemudian, pertanyaan untuk Bapak Kabid Pariwisata. Yang pertama, apakah rekomendasi event dari dinas mewajibkan adanya rencana penanganan kemacetan? Yang kedua, apakah warga terdampak atau pengguna jalan yang terdampak dilibatkan sebelum event disetujui? Yang ketiga, ke depan, apakah dinas akan menolak rekomendasi event di lokasi seperti Jalan Sugimoro yang tidak layak? Ya, kami mendukung event musik dan pariwisata, tapi tidak dengan kemacetan yang merugikan pengguna jalan dan warga. Mohon jawaban yang tegas dan berpihak pada kenyamanan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isa, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Saya putus Pak Isa sambungannya. Selamat pagi. Oke, saya ke Pak, dari Pak Saiful dulu, dari kepolisian. Gimana Pak Saiful?
2: Baik, terima kasih Pak Isa. Apa yang disampaikan Pak Isa tadi, kami langsung menindaklanjuti pertanyaannya. Memang tadi sudah saya sampaikan ke Pak Erika, terutama ke Pak Bambang juga tadi, perlibatan jalan. Memang apa yang disampaikan tadi, Untuk lokasi memang tidak melibatkan jalan, namun akses untuk yang ke lokasi memang itu jalan jadi prioritas. Oleh karena itu, saya sependapat dengan Pak Isa tadi. Kedepannya kami harus memang benar-benar jeli nih, karena jalan tersebut terlalu sempit memang ya. Kami tidak menutupi, ini kenyataan, pada kenyataannya seperti itu. Ya, ini jadi kritikan yang istilahnya menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Isa. Kedepannya Pak Isa, kami akan benar-benar ada konsep-konsep khusus untuk pelibatan jalan tersebut. Seperti itu Pak Isa. Yang kedua, apakah ada prioritas dari pihak kepolisian untuk tempat penyelenggara event? Memang ada, memang sudah di perizinan yang memenuhi syarat ya, sudah ada gambaran, sudah disampaikan dalam rapat. Apakah tidak di sini? Karena ini memenuhi apa yang kriteria. Juga jalannya lebar, untuk akses parkirnya sudah disediakan, untuk lokasi di dalam penonton ini biar apabila terjadi bludak atau melebihi kapasitas ada exitnya untuk emergensi seperti itu. Itu kami sampaikan sih dalam rapat seperti itu. Lah kembali kepada ini lagi nanti. Nah, ini dengan seperti ini Pak Isari tadi memang kami sudah berupaya ya untuk tempat prioritas ini disampaikan pada EO, tapi pada kenyataan dalam rapat karena sudah alasannya di situ memang dari perizinannya bahwasanya sudah ditentukan lokasinya karena EO sudah memberi istilahnya flyer ya kepada masyarakat seperti itu. Selanjutnya sanksi apa terhadap EO? Yang jelas kalau memang bisa dipanggil lagi, nanti kami jadi acuan Pak Isa, kami jadi acuan untuk menyampaikan dari ke pihak Intel untuk menyampaikan terjadi seperti ini. Nah, inilah sebagai istilahnya kedepannya kami akan melakukan hal-hal seperti itu, apa yang disampaikan Pak Isa tadi. Alhamdulillah kami dapat penilaian atau istilahnya Pak Isa ini menyampaikan apa ada kenyataannya di lapangan seperti itu. Wah, seperti Sugimoro ini tak sampaikan nanti kepada Intel bahwasanya di Sugimoro ini seperti ini akan menjadi acuan untuk apabila terjadi event lagi, benar-benar kita sampaikan pada rapat tersebut seperti itu.
0: Baik, karena izin yang mengeluarkan dari Intel, Pak ya, bukan dari Satlantas. Ini barangkali masyarakat betul. Juga perlu tahu.
2: Jadi biar tahu kami hanya istilahnya
0: pelaksana di lapangan.
2: Spis yang melibat perlibatan jalan tersebut, Mbak Erika.
0: Ya. Baik, Pak Saiful mungkin tidak, Pak ya. Izin keramaian itu tidak dikeluarkan oleh kepolisian walaupun IO sudah mengurus perizinan ke dinas perizinan.
2: Bisa jadi seperti itu, Mbak. Bisa jadi seperti itu. Kalau dalam event rapat nanti umumnya dari Satpol PP, dari dinas perhubungan, dari umumnya DLH juga dilibatkan di situ. Kalau ini sepakat tidak ini ya tidak akan terjadi suatu dialihkan, maksudnya dialihkan tempat seperti itu, Mbak.
0: Oke. Jadi ada nego-negoan lagi nih, Pak ya, terkait dengan lokasi yang memadai atau yang layak untuk digunakan. Pak Bambang, betul. Kalau dari pengalamannya dinas perizinan, sebelum menjawab tadi dari Pak Isa, dari pengalamannya dinas perizinan, biasanya mereka itu mengurus izin hamin berapa sebelum hari H, Pak?
3: Nah, ini yang jadi masukan buat saya, buat teman dari saya sendiri, mungkin buat teman-teman EU. Sebetulnya untuk perizinan ini seharusnya mereka itu sebetulnya jauh-jauh hari, bisa jadi kadang-kadang mepet mereka gitu.
0: Jauh-jauh hari itu idealnya berapa lama, Pak?
3: Ya, paling enggak setengah bulan sebelumnya. Jadi biar koordinasi antara kami, OPD kami juga dengan nanti kepolisian itu ada waktu, banyak waktu. Biar atau seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi, bisa nanti dalam rapat itu bisa digeser ke tempatnya karena ketidaklayakan seperti itu.
0: Tapi biasanya flyer acara itu sudah terbit hamin sekian bulan loh Pak. Bisa hamin 3 bulan, 2 bulan. Berarti buat flyer dulu baru izin, atau harusnya izin dulu baru buat flyer nih?
3: Seharusnya izin dulu.
0: Iya Pak ya.
3: Banyak yang terjadi.
0: Soalnya kita juga kan biasanya cek di media sosial, wah nanti Agustus ada konser ini dan ini. Itu kan udah jelas Pak ya sebenarnya. Berarti belum izin itu Pak?
3: Belum tentu.
0: Itu. Baik. Oke, okay, menjawab.
3: Juga memang yang tertib mereka sebelum nganu player ngurus perizinan dulu, menanyakan dululah istilahnya seperti itu.
0: Tapi sebenarnya misalnya mau izin 3 bulan sebelum acara gitu juga diperbolehkan, Pak?
3: Boleh saja. Karena izin itu kan gini sifatnya. Karena di kepolisian itu juga ada jangka waktunya juga gitu.
0: Jangka waktunya maksimal berapa lama, Pak? Dari izin sampai pelaksanaannya?
3: Kurang paham kalau di teman-teman kepolisian.
0: Kalau di perizinan, Pak, itu berlaku berapa lama?
3: Tidak ya satu minggu atau 4, kalau event kecil ya enggak masalah ya satu minggu. Nanti kalau 14 hari.
0: Kalau event besar 14 hari, Pak ya. Misalnya izinnya dari 2 bulan sebelumnya, berarti tidak berlaku nanti. Sudah kadaluarsa izinnya.
3: Enggak juga. Nanti kan ada tanggal pelaksanaannya di kapan gitu. Sampai kapan?
0: Oh begitu, ya, bisa ya. Dikondisikan berarti Pak, masa kadaluarsa izin itu?
3: Nah gini Pak, permohonan cuma 1 bulan sebelumnya, nanti pelaksanaan itu kapan? Tanggal sama ini bulan Mei, nanti pelaksanaan bulan Juni, nanti ada di situ bulan Juni pelaksanaannya, gitu. Tanggal berapa?
0: Baik.
3: Itu ya.
0: Oke, sekaligus tadi juga menjawab pertanyaannya dari Mbak Isa, Pak. Apa rekomendasi, apakah dari dinas itu ada rekomendasi rencana penanganan kemacetan yang harus disiapkan oleh IO? Lalu ada tidak keterlibatan masyarakat, barangkali perangkat RT, RW, kelurahan mungkin? Atau akankah event serupa ke depan ini bisa ditolak perizinannya? Karena sudah jelas kemarin ya, bagaimana belajar dari kondisi-kondisi yang sudah ada. Tiga poin itu Pak.
3: Dari Pak Isa, terima kasih banyak atas masukannya dan juga atas sarannya. Saya cukup terima kasih. Ini menjadi evaluasi di kami juga. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Saiful ya tidak ada yang sempurna. Tapi kadang-kadang kami harus teliti juga perizinan juga cukup banyak juga di kami. Jadi juga mohon maaf juga keterbatasan teman-teman juga mungkin dalam mengoreksinya. Nah, memang. Dalam pengaturan ini di dalam rekomendasi tidak ada secara gamblang menyebutkan pengaturan menyangkut pengaturan parkir. Mereka kan lebih cenderung ke jukdisnya OPD sendiri, istilahnya seperti itu, hanya merekomendasikan atau tidak di lokasi itu. Kalau di kami seperti itu rekomendasinya. Kedua, kalau keterlibatan masyarakat di Sudimora, kalau nggak salah saya sudah berapa kali ya ini. Berkaca nanti ini menjadi berkaca berikutnya, saya nanti kalau enggak saya minta rekomendasi pengetahui RT RW dan lurah nanti itu seperti itu. Ini jadi masukan buat saya gitu. Terus ketiga, bisa jadi kami tolak. Dari hasil evaluasi ini kalau memang ini berterusan seperti ini, nanti kami akan berkoordinasi dengan teman-teman di SU, mungkin dengan pihak kepolisian juga atau dengan teman-teman OPD yang lain terkait, bahwa bisa jadi nanti ini bisa ditolak. Namun ya saya sampaikan ujungnya itu ada di ya kepolisian sebetulnya. Ujungnya karena kami salah satu persyaratan saja, bukan izin keramaian di kami. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman di kepolisian menyatakan bahwa itu harus dipindah ya bisa jadi pindah atau ditolak, bisa jadi ditolak untuk izin keramaiannya. Kalau di kami ya nanti kalau tidak seperti ini, seperti yang berjalan seperti ini, terjadi seperti ini lagi kepada teman-teman EO, nanti kami bisa jadi saya kami tolak gitu, kami tolak untuk menyarankan ke tempat yang lain.
0: Baik, oke, Pak Saiful dan juga Pak Bambang, nanti satu segmen lagi kita akan sambung di program Ijen Talk, kita jeda dulu sebentar Pak ya. Ini tadi ada beberapa komentar juga yang masuk di kami, termasuk ada yang mau gabung di line telepon, tadi ada Pak Dodi. Setelah jeda Pak Dodi, kita jeda dulu sebentar. Saya juga mengingatkan ini warga Malang dan sekitarnya, ada tidak kawan yang barangkali juga berencana mau ganti kasur baru, yang masih bingung mau cari kasur tapi bingung carinya di mana? Ada Victoria Furniture Center, ini siap memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center Anda akan dapat kasur premium mulai dari king coil serta dan juga Florence. Dapatkan ada berbagai promo menarik dari mulai diskon up to 45%, upgrade size dan juga free bed line. free bantal dan juga guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furni Center, lokasinya ada di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang, dan juga ada di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut Anda bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furni Center.

0: for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik,

0: pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa di program Ijen Talk. Kita bicara pesta musik versus kemacetan, bagaimana menata event di Malang. Saya bersama dengan Kabid Ekonomi, Pariwisata, Sosial Budaya dari Disnaker PMBTSP Kota Malang, ada Pak Bambang. Dan juga saya bersama dengan KBO Satlantas dari Polres Malang Kota, ada Ibtu Saiful. Ini ada yang gabung juga di line telepon, ada Pak Dodi. Selamat pagi, Pak Dodi.
1: Selamat pagi, Mbak Eri.
0: Ya,
1: tetap
0: monggo,
1: semangat
0: Pak.
1: Untuk Kota Malang.
0: Semangat, Pak. Gimana, Pak Dodi?
1: Oke, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Buat sahabat saya, Pak Bambang, juga buat Gus Ipul, ya, Dan Ipul. Ya, salam satu jalur. Ya, ini masalah terutama ya, sebenarnya Malang ini kan, Malang ini kota event ya, seperti kemarin sudah saya bahas masalah yang di Sudimoro. Ini kan untuk kesekian kalinya, nah harusnya hal itu tidak terjadi lagi. Ya karena apa? Contoh kita balik lagi ya, perizinan untuk melakukan event ini nggak tahu event olahraga, event pentas musik, ya Mbak Erik ya. Ini izinnya itu sudah jelas kemana. Contoh ini saya bikin salah satu event, contoh kemarin Piala Wali Kota. Ini Piala Wali Kota loh ya. Piala Wali Kota. Piala Wali Kota itu izinnya rumit loh. Kan? Saya harus minta izin dulu ke ke Disu, Pol PP, DLH, perusahaan kepolisian ini kita izin semua. Lah kalau di Pak Bambang itu kalau memang perizinan suratnya itu sudah lengkap semua dan sudah direkomendasi dengan instansi-instansi terkait, saya kira Pak Bambang tinggal mengeluarkan izinan saja, tidak masalah. Nah tapi tadi saya kembali lagi, kelihatannya yang di Sudimoro ini, maaf ya, kalau tidak melalui prosedur yang benar katanya, bypass kelihatannya ya. Tadi kan saya melihat ada keraguan-keraguan dari Pak Bambang, udah ada izin belum? Sepertinya ada. Kalau itu bahasa psikologis kan, kalau sepertinya ada itu kan belum tentu ada, bisa. Bisa juga ada. Nah, tapi kan event ini sudah terlaksana. Lah, kalau event ini sudah terlaksana dan mengganggu lalu lintas seperti kemarin tuh, saya juga sebagai pengguna jalan juga merasa terganggu ya. Untung aja kemarin bisa lolos lah dari himpitan kemacetan. Nah, ini apakah bisa kalau memang izinnya enggak lengkap itu terus dibatalkan atau dihentikan, gitu. Saya tuh pernah buat event punya izin resmi, terus mau dihentikan sesaat. Nah, ini pernah. Tapi setelah kita konsultasi, ya kita negosiasi, ternyata bisa kita jalankan dengan baik juga. Nah, intinya kalau sudah semua ini lengkap surat-suratnya, Bu, kita duduk bersama, Mbak Erik. Ada dinas terkait ya, semua dinas kesehatan apa. Kan ya, Pol PP, DLH, kepolisian, kita duduk bersama di Polres. Nah, kita baru presentasi di sana. Jadi nggak tahu-tahu bikin acara terus jalan-jalan seperti itu. Ya, harapan saya ini tadi kita ini kan lagi bikin event untuk meraih 1001 prestasi lah, seperti saya carang kemarin. Nah, Pak Wali juga mencanangkan 1001 event untuk meraih prestasi untuk Kota Malang. Intinya izin ini harus benar-benar valid. Ya, yeah. Benar-benar valid. Dan kita mengingat, Bu, Malang ini dulu itu saya pernah sampaikan, Malang ini kota 3B. Ya. Balapan, bal-balan, ben-benan. Ini udah baru jadi barometer kan, bal-balan ini kan kita kaitkan ke olahraga. Ya. Nah, ini khususnya kemarin itu yang terjadi kan di ben-benan, pentas musik. Nah, ini tolong ya. Jadi kembali lagi, memang Malang ini sudah banyak kehilangan tempat konser, Mbak. Biasanya kemarin sudah mengusulkan, sudah mengajak langsung ke Pak Wali, kita ngobrol-ngobrol di rumah dinas ya dengan beberapa pengurus. Ya inginlah mengembalikan Malang ini bikin event tanpa ada kemacetan. Kalau siapa bikin event pasti ada kemacetan. Masalah apa? Olahraga sepatu roda ini kan Malang ini nggak punya fasilitas, nggak punya tempat. Akhirnya tetap menggunakan jalan yang benar-benar dari tahun 2000-an itu, di bawah 2000 lah, kita menggunakan Kertanegara. Dan Kertanegara kemarin itu beberapa tahun, puluhan tahun nggak pernah di aspal halus, ya sorry, ya berkat pengadaan sepatu roda inilah Piala Wali Kota jadi mulus di Kertanegara. Nah, tetap kita melihat, ya kita membuat suatu event, apakah rekayasanya ini benar-benar masuk. Nah, kalau udah rekayasa lalu lintasnya nggak masuk, ya tolong diperhatikan lagi. Ya dari dinas terkait, baik itu di sub maupun polisian, memang semua ini ranahnya adalah perizinan di kepolisian, karena beliaunya inilah yang punya hajat untuk mengatur semua keramaian ya yang terjadi di Kota Malang, juga dibantu dengan dinas terkait seperti Dishub, Pol PP. Saya kira semua ini kerja maksimal, Pak. Kalau izinnya ini benar-benar jalan. Contoh saya buat event ya, jam sekian dimulai. Teman-teman dinas ini udah ready. Nah, kemarin kenapa waktu di Sudimoro ini kan kita nggak usah ngomong ada event loh, Pak Erik, ya ya nggak ada event itu masuk
0: sudah
1: dari
0: budget,
1: Toyota ya. Nah itu ada apa pamnya PDAM, kolamnya tandonya itu kan menyempit, kita papasan harus kalah salah satu
0: itu ya. Dalam nah, kondisi terus, gak ada event saja kayak gitu, Pak ya.
1: Iya, Mbak Rika. Terus ini yang lebih penting lagi, Mbak Rika. Saya pernah itu mengadakan suatu event pertama kali waktu selesai COVID ya. Kita bikin event gede di Jalan Ijen. Ini izinnya gak mudah. Harus minta izin ke penduduk di sana. Lah, apakah di Sudimoro itu penduduknya jadi minta izin? Akhirnya apa? Kita panitia ini waktu itu saya memang sebagai ketua pelaksana minta izin ke warga. Ya, akhirnya diwakili oleh RT RW dengan surat persetujuan. Itu diizin ya. Nah, mungkin di kampung apakah juga seperti itu? Saya ngomong kalau di Sudimoro itu masih banyak perkampungan dan perumahan ya. Apakah sudah mendapatkan izin dari lingkungan sekitarnya? Mungkin itu, Mbak Erik. Jadi ini siap buat pembelajaran kita semua, kalau teman-teman dinas itu udah tahu rule-nya kan. Kasarnya lek wong Jawa ngene lho, Pak. Kok niku lek kate kada ono event, iki lho aturane. Nah, aturane seperti ini. Iki lengkap ono sih. Baru Pak Bambang mengeluarkan izin, kalau semua udah lengkap. Kepolisian, di Intel udah lengkap semua. Pak izin, Pak Bambang tinggal mengeluarkan izin aja. Karena beliau-beliaunya yang di, apa yang istilah yang berwenang ini sudah mengizinkan. Seperti itu, Mbak Erik. Tetap dengan kejadian kemarin jangan mengurangi semangat teman-teman khususnya EO ya, penyelenggara event ini menjadi kendo. Tetap semangat tapi tetap di jalur dan aturan yang benar sehingga nanti nggak menyalahkan, wah kalau polisi, wah kalau disub ini apa ini perizinan nggak kehilang, nggak tidak menyalahkan.
0: Siap Pak Rudi, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mbak Erik, selamat pagi, tetap semangat.
0: Iya, selamat pagi juga. Selamat pagi Pak Dodi. Oke, itu tadi dari Pak Dodi. Poinnya yang terakhir, ini tentu bisa kita headline bersama ya. Bukan saling menyalahkan, tentu tidak mengendorkan semangat dari EO. Karena Malang sendiri, ini daya tariknya luar biasa loh ya. Bukan untuk warga Malang Raya, tapi juga warga luar Malang. Tidak juga barangkali menyalahkan satu pihak, entah kepolisian, dinas terkait, ataupun juga dari penyelenggara EO sendiri. Tapi kita fokus bagaimana ke depan event jalan, tapi kemudian ditata dengan lebih baik. Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Karena waktunya juga terbatas, Pak Saiful dan juga Pak Bambang, apa Pak perbaikan ke depan yang bisa dilakukan dari instansi masing-masing terkait dengan topik bahasan kita hari ini, pesta musik versus kemacetan, bagaimana menata event di Kota Malang. Dari Pak Bambang dulu, barangkali. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Mbak Ika. Semua ini menjadi masukan bagi kami. Jadi kami lebih korektif lagi, nanti mungkin kami akan melakukan evaluasi atas kejadian yang ada di Sudimoro. Nanti mungkin juga kami akan melakukan koordinasi dengan baik dari Polresta maupun dari PD teknis yang ada di jajaran kami di kami. Seperti itu. Moga-moga event ini tetap ada namun sesuai dengan regulasi atau tapi bisa ditata gitu, seperti itu. Ya, baik. Mungkin itu hanya dari kami, Mbak Erika.
0: Itu dari Pak Bambang, dari Pak Saiful, silakan Pak.
3: Baik, Mbak Erika, ini karena setelah lagi saya juga ikuti rapat yang di situ. Baik, terima kasih apa yang sampaikan tadi, baik dari Pak Isa atau Pak Dodi yang dikenal dengan Pak Bli itu, kalau saya dengan Pak Bli. Memang benar apa yang disampaikan Pak Bli tadi, tidak bisa menyalahkan salah satu apa yang dari ini. Mari kita koreksi bersama-sama, kita evaluasi bersama-sama. Event yang kemarin yang seperti itu kita koreksi kembali, kita apa ya, kita lebih teliti untuk event yang akan ke depannya. Apa yang sampaikan Pak Bli tadi betul, 3B ini betul, balapan, bal-balan, band-bandan itu betul. Ini besok tanggal 30-31 ini mungkin Mbak Erika belum tahu ini.
0: Iya,
3: ini belum ada apa ya. Road race ini, ada road race Mbak Erika.
0: Di mana Pak? Nanti ya kita info lebih lanjut ya.
3: Ini rapatnya masih belum. Kemungkinan rapat ini dimungkinkan hari besok mungkin ya, besok mungkin rapatnya ini. Itu road race yang di Kertanegara. Itu Piala Wali Kota, nah saya belum jelas ya, itu sudah ada gambaran bahwasanya antara tanggal 30-31 itu event road race. Nah, ini yang tadi yang sampaikan oleh Pak itu betul, Pak Rodi itu betul, balapan, bal-balan atau pen-penan itu betul. Nah, seperti itu. Nah, event-event seperti ini memang benar-benar betul-betul harus dirancang sedemikian rupa. Jadi kami saran dari semua pendengar saya terima, saya menjadikan masukan bagi kami, dan kedepannya kami akan berkolaborasi dengan dinas instansi terkait lebih solid lagi dan lebih sejalan biar masyarakat Kota Malang khususnya memberi pelayanan terhadap masyarakat semaksimal mungkin. Jadi masyarakat ini semua bisa merasakan kenyamanan di Kota Malang ini. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung, Pak Saiful dan juga Pak Bambang. Sehat selalu, Pak. Semoga next kita bisa ngobrol lagi di program Ijen Talk. Selamat pagi, Pak Bambang dan juga Pak Saiful.
2: Pagi, amin.
0: Untuk Anda, kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk, dan terima kasih yang sudah bergabung. Ada beberapa yang tadi belum sempat kebaca. Ada Pak Faisal, kemudian ada Pak Endarno, Pak Yudi, ada Pak Sam, dan beberapa kawan pendengar lainnya. Nanti kita bacakan setelah jeda, kawan. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan City 891 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 3 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oh,

wa barik wa sallim. Ayahnya Islam, emaknya Islam, tinggal di negara banyak Islam, atuk nenek moyang Islam, tapi bisa pula perbuatan anak cucu tidak Islam. Insya Allah ini tidak ada di lingkungan kita, betul? Tadi kita baru saja menyaksikan Tasha Juwita, Imelda Manurung, perjuangannya luar biasa. Lahir dari orang tua yang belum bersyahadat, kita semua tadi menjadi saksi menunjukkan betapa perjuangan mereka luar biasa. Kita malu dengan mereka. Dia dengan segala keterbatasan, perempuan lemah, berani menunjukkan keimanannya, bersyahadat, melawan segala kesulitan, melawan keluarga, melawan himpitan ekonomi, melawan pergaulan. Kita apa perjuangan kita untuk la ilaha illallah. Hari ini pelajaran yang dapat kita ambil, pertama, orang kalau dia tidak mendapatkan dengan perjuangan, dia tidak akan sayang, dia menyepelekan. Tapi kalau dia peroleh dengan kesulitan, dengan perjuangan, dengan kepayahan, insya Allah diperjuangkannya sampai mati, insya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah Islam, anaknya jangan sampai berubah akidah. Mudah-mudahan anak kita sampai hari kiamat tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waktu lahirnya itu yang bapak bisikkan, betul? Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu kita bisikkan nama Nabi Muhammad.

karena dikasih mie instan, karena dikasih pekerjaan, hilang akidah. Jaga anak-anak bapak ibu, siap dijaga? Dipacari, dikasih biaya, disekolahkan, dinodai, dipaksa untuk murtad, rusak akidahnya, betul? Pura-pura masuk Islam, setelah punya anak dua, diancam, kalau kau tidak mau ikut aku, kutinggalkan engkau. Perempuan tak berani, karena takut tak makan, takut tak ada kerjaan, sulit ekonomi. Jaga anak-anak kita, jangan hanya karena menengok calon menantu punya mobil mewah, sepatunya mahal, dia tak tahu bahwa itu kredit semua. Yang pertama yang ditengok, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau ada orang datang meminang anakmu, yang pertama kau lihat adalah agama. Itu dulu pertama ditanya. Jangan tanya-tanya agama. Tak boleh tanya-tanya agama. Nanti kalau kau mati, apa yang ditanya malaikat? Marab buka man nabi yuka ma qibla tuka man imam. Untung ada yang mengingatkan. Man imamuka man ikhwanuka. Yang pertama kali nanti ditanya adalah agama, saudaraku. Jadi kalau ada orang Islam bertanya masalah agama, salah apa benar? Ini sekarang banyak orang benar tapi ragu dengan kebenarannya. Saking banyaknya orang salah, orang benar bingung dengan kebenarannya. Saking banyaknya orang gila, orang waras ragu dengan kewarasannya. Saking banyaknya orang tak bercelana, orang yang pakai celana ragu dengan celananya. Lama-lama dia pun tak bercelana. Betul yang saya cakapkan. Yang sama-sama kita hormati, Bapak anggota DPRD, Bapak camat, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, Bapak dan Ramil, Ketua Pengurus Masjid, ibu-ibu, mak-mak garis keras. Di mana-mana saya

share ada kokam Muhammadiyah tapi di lingkungan masjid apa? Masjid Al Ikhlas lain. Pas masuk dari gerbang mak-mak. Apa kata Ustaz Iqbal Shawqi tadi? Ini perlu kita tiru ini. Karena kalau laki-laki yang menjaga, banyak yang bisa menerobos. Laki-laki tegap, gagah perkasa, kumisnya melintang, diterobos orang. Tapi kalau mak-mak, tak ada yang berani dekat. Dekat kok, aku sambal kok, kata dia. Kalau emaknya tegas, kalau emaknya cerewet, insya Allah akidah anaknya selamat. Betul? Di mana kau sekarang? Sama siapa kau jalan? Mana kunci sepeda motor? Jam berapa kau pulang? Duitnya ku kasih kau belikan apa? Selama ibu masih mau merepet, insya Allah akidah anak-anak kita selamat. Ada ibu-ibu yang mengamuk di belakang. Tapi kalau ibu sudah diam, anaknya tak balik-balik, diam. Anaknya mabuk, diam. Anaknya sakau, diam. Lakinya dilarikan pelakor, baru dia mengamuk. Ingat ibu, kau bukan cuman mengandung, kau bukan cuman melahirkan, kau bukan cuman hamil, tapi anakmu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah kalau sampai anakmu meninggalkan Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang rugi, neraka jahanam tempatnya. Betul? Kenapa ustaz ini berapi-api siang ini? Jangan-jangan mengamuk atau apa dia? Mikrofonnya mantap. Cuma ke suara nih yang gila-gila. Allahu Akbar. Masjid ini sudah cantik. Masjid ini layak dijadikan sebagai Masjid Kabupaten Deli Serdang. Betul, Kabupaten Deli Serdang. Masjid yang paling bagus di kabupaten, namanya menurut aturan Kementerian Agama. Dulu namanya Depak, Departemen Agama. Sekarang berubah namanya Kemenak, Kementerian Agama. Masjid-masjid selevel kabupaten namanya Masjid Agung. Kalau selevel provinsi namanya Masjid Raya. Saya ulang sekali lagi. Selevel provinsi, bukan level Pak Ustadz, level. Level itu di sana, kalau di sini level. Mana kabel tadi? Mana kabel tadi? Kalau selevel provinsi namanya Masjid Raya. Baru lagi ku bilang, udah lupa. Kalau selevel provinsi namanya Masjid Raya. Kalau selevel kabupaten kota namanya Masjid Agung. Jadi masjid ini kalau mau diangkat jadi masjid kabupaten berarti namanya masjid. Yang ingatannya kuat, tegas dia bilang, Agung. Yang ragu-ragu, apa kau bilang tadi? Entah apa-apa jalan ini, penting bergerak mulut kita. Bukan main semangatnya Bapak Ibu, luar biasa. Kami menengok ibu dari luar ini macam menengok ikan mas koki. Ada merah, ada mas koki hitam, ada ikan lele, ada kura-kura, macam-macam. Mudah-mudahan yang hadir hari ini rezekinya melimpah, utangnya lunas. Banyak utang Glenn. Tidak ada yang kita bawa mati menghadap Allah kecuali iman. Apa yang dibawa mati? Iman. Jagalah iman. Iman tak dapat diwarisi. Dalam masjid tak boleh menyanyi. Kalau di tanah lapang 3 CD kita selesaikan.
Iman tidak dapat diwarisi walaupun dari seorang ayah yang beriman.

Itu namanya lagu lupa syair. Masukkan anak ke sekolah agama. Ini kecamatan Patumbak. Seingat saya di Patumbak ini dulu ada Madrasah Tsanawiyah Negeri. Betul. Dulu saya pernah ke sana waktu sekolah di Muallimin Al-Wasliyah. Kami ujian ke Patumbak. Tak ingat saya lagi. Pokoknya sebelum terminal Amplas belok kanan masuk ke dalam. 30 tahun yang lalu. Mungkin guru-guru itu pun dah banyak yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi amal mereka tetap mengalir sampai hari kiamat. Kenapa? Syaratnya mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masjid cantik besar, jangan bangga, jangan sombong. Kenapa? Karena masjid di Andalusia. Tahu Bapak Ibu Andalusia? Andalusia itu Spanyol. Masjid cantik, megah, mewah, Alhambra, Cordova. Sekarang tidak lagi jadi masjid. Tak boleh sholat di dalam. Tertulis di dalamnya, forbidden for praying. Tidak boleh untuk sholat. Sudah dijadikan sebagai cagar budaya. Mau ibu bapak masjid cantik ini jadi museum? Jadi museum, masuk orang ke dalam kemari pakai sepatu diinjaknya. Mohon maaf Ustaz, terinjak pula kaki Ustaz. Pakai sepatu buat dia masuk ke dalam, turis pakai rok pendek masuk ke dalam menengok. Oh, ini peninggalan sejarah zaman dulu ya. Oh, kubahnya emas. Ditengok orang itu pula gambar, oh almarhum Abdul Somad.

0: apakah yang saya sampaikan ini hanya cerita dongeng atau nyata?
1: Nyata.
0: Di Spanyol. Spanyol itu di mana, Pak Ustaz? Real Madrid Barcelona. Panjang umur, sehat badan, main-main kita nanti ke Real Madrid Barcelona. Kalau Amsterdam lekat di sini kan? Amplas terminal masuk dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ini ceramah menakut-nakuti orang. Aku tidak menakut-nakuti. Saya bukan provokator. Saya bukan radikal. Saya sedang mengingatkan anak-anak saya, mengingatkan keponakan-keponakan saya. Dulu TV masih disensor. Orang nonton TV masih disensor. Apa alat sensornya? Badan Sensor Film Nasional. Betul? Dulu TV masih dikontrol. Apa yang mengawasinya? Komisi Penyiaran. Sekarang orang tidak nonton TV, lalu yang ditontonnya apa? www.youtube.com. Tidak pakai sensor. Orang cerita agama, mengejek-ejek agama, mengolok-olok ustaz, memaki-maki ulama, seenaknya saja. Tidak ada kontrol. Bebas sebebas-bebasnya. Satu-satunya yang bisa menyaring ini adalah keluarga. Yang membelikan handphone, ibu. Yang membelikan paket, ibu. Ibu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nampaknya Ustaz salah ngomong ini. Yang memberikan handphone itu bukan saya, Pak Ustaz. Suami saya yang kerja. Yang kerja memang suami ibu. Yang mencari duit memang suami ibu. Yang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, suami ibu. Tapi duit itu ibu yang megang. Betul? Oh, mengaku mereka. Nah, bapak-bapak ini orang-orang teraniaya semua ini. Betul, Pak? Mengaku juga mereka. Insyaallah bapaknya baik, ibunya baik. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, anaknya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak itu tidak sholat, tidak pakai jilbab, keluyuran sama laki-laki tak mahram, dimurtadkan, dirusak akidahnya, yang tanggung jawab siapa? Apa pula ustaz? Yang bertanggung jawab adalah bapak dan ibunya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir ini fitrah, suci, bersih, macam papan tulis yang belum dicoret-coret, macam kertas putih yang belum ditulis, macam kapas yang belum dilukis. Siapa yang membentuknya? Fa'abawahu, emak dan ayahnya. Di apa nama desa kita?
2: Marendal satu, Pak.
0: Marendal satu. Di Marendal satu ini orang manggil ayah atau manggil papa atau papi?
2: Papa.
0: Anak saya suruh manggil babah. Manggil ayah. Ada anak manggil papi. Papi. Jangan kau panggil papi, kita makan sambal belacan. Mau panggil papi silakan, mau panggil ayah silakan, mau panggil abi silakan. Semua hukumnya boleh mubah. Kau anak kau manggil apa? Father. Anak kau daddy. Oh, panggil maknya apa? Mama. Mantap. Panggil apa? Umi. Bagus. Kau mami. Mami itu Fir'aun. Gimana membedakannya? Sama tulisannya, mami. Kalau mumi pakai u, kalau mami pakai o. Panggillah dengan panggilan yang baik-baik. Insyaallah anak akan menjadi baik. Mudah-mudahan pulang dari tablik akbar nih ibunya menjadi lebih baik. Ada ibu-ibu saking sibuknya main handphone, diikatnya anaknya ke batang pisang. Main handphone dia. Menangis anaknya, di streamingkannya pula. Ada anak nangis, guys. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.

0: cerita dulu ini. Mak-mak kita tak banyak yang diurusnya. Yang diurusnya cuma lakinya, anaknya, dapurnya, tempat tidurnya, makannya. Itu aja yang diurusnya. Mak-mak sekarang semua diurusnya. Sinetron Korea dia juga yang ngurus. Film India dia juga yang ngurus. Anak artis, bini artis, laki artis, artis nikah lagi, artis mati, artis demam, artis pacaran, diurusnya juga semua. Betul tak cakap saya ini? Tuba liman sawalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk mengurus anaknya sehingga dia tak sempat mengurus anak orang lain. Jangan kau cakapkan rambut anak orang, tengok rambut anakmu yang jilbabnya sudah panjang, alhamdulillah. Yang masih jilbab pendek, mudah-mudahan pulang pengajian ini jilbabnya jadi panjang. Yang jilbabnya belum lunas, cepat-cepat bayar. Dimudahkan Allah pintu rezeki kita semua insyaallah. Tengoklah Quran-Quran yang ada di tiang-tiang masjid Al-Ikhlas Marendal 1 ini. Ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang coklat, ada pula rehalnya di situ. Menengok dari susunannya, ini nampaknya Quran ini memang selalu dibaca. Karena pernah juga saya ceramah di masjid, rapi, plastiknya pun belum dibuka. Masjid cantik, bagus, indah, luar biasa, tapi kegiatannya jangan sampai kosong. Maghrib ke Isya ada anak-anak ngaji Quran di sini. Dari jawabannya nampaknya bingung semua. Saya ulang sekali lagi. Dari maghrib ke Isya ada anak-anak mengaji Quran di masjid ini.
1: Ada.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah qori kita tadi punya rumah Quran. Mana Pak qori kita tadi? Udah balik. Bapak ibu yang punya rumah, kalau mau rumahnya sampai hari kiamat mengalir, wakafkan. Ini rumah Quran, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Jangan sampai ada anak Patumba, anak Deli Serdang, anak Sumatera Utara buta huruf Al-Quran. Ustaz Darwin Hasibuan dari mana? Sumatera Utara. Kenapa diganti? Tak pula ada suaranya. Hebatnya lah pula Masjid Ikhlas Patumbak 1. Hah? Marendal 1. Namanya Marendal 1, tapi mic-nya 2. Masya Allah, tabarakallah. Payah betul lah ceramah. Kalau tahu tadi kalian kasih tahu gini, aku bawa karet dari rumah.

0: Kan anak-anak ke masjid baca Quran, Bu. Bisa? Bisa, Pak? Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Anak-anak tak bisa main suruh. Mengaji kok sana, mengaji. Pergi mengaji sana. Mengaji, mengaji, mengaji, mengaji. Mak tak mengaji, Mak. Mak mau nonton. Tak bisa. Memandikan anak ini tidak macam memandikan beruk. Tahu beruk? Beruk tukang panjat kelapa, mengambil kelapa, itu dimandikan. Memandikan beruk, diikat pakai tali, dimasukkan ke kolam, ditonton. Tak bisa begitu. Mendidik anak ini macam memandikan kuda. Ikut kita basah dalam kolam. Ibunya mesti ngaji. Ibu mesti ngaji. Ibu-ibu masih ada pengajian habis asar hari Jumat wirid Yasin? Masih? Teruskan. Ada di sini orang yang membid'ahkan wirid Yasin? Ada? Hajar terus. Bukan hajar tinju, bukan. Maksudnya kalau ada orang membid'ahkan wirid Yasin, kalian baca aja terus. Bid'ah! Kenapa kalian wirid Yasin? Bid'ah! Baca aja terus sampai habis suara dia. Dua gendangnya. Ibu capek, dia terus. Dia capek, ibu terus. Pilih mana? Lanjutkan. Baca Yasin terus. Baca Yasin rumah baru, tak salah. Baca Yasin mobil baru, tak salah. Tapi nunggu rumah baru baca Yasin, masalah. Allah bukan cuma menurunkan surat Yasin. Ada lain, Juz Amma. Ada surat Al-Baqarah. Ada surat Ali Imran. Ada surat An-Nisa. Ada surat Al-Ma'idah. Maka ini semua sebagai bekal kita menghadap Allah. Tidak ada alasan bagi orang Marendal 1, Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk tidak mengaji Al-Quran. Tempatnya bagus, kipasnya kencang, AC-nya hidup, tapi panasnya minta ampun.
1: Lepas itu tanya, lazim
0: ganti Hasan. Ganti lagi.
1: Pamit.
0: Baru inilah ceramah mic-nya sampai ganti-ganti terus. Ada mic yang tak bertali, ada yang mic yang bertali, ada yang disangkutkan ke telinga. Aku khawatir gua kalau teruskan ceramah ini, datang mic yang digantungkan ke hidung. Ibu-ibu, tak ada suaranya, tak ada suaranya. Awas, di luar. Masya Allah, tabarakallah. Pesan yang pertama, ibu mesti cerewet, ibu mesti bertanya, masuk ke kamar anak, kenapa kau tempel gambar-gambar artis yang tak berbaju ini, nak? Ini emak kau, nak. Ini adik kau, nak. Adik kau perempuan, kakak kau perempuan, emak kau perempuan. Kenapa kau pajang orang tak berauras? Di mana malu kau pada Allah? Jangan, anak sudah dewasa. Anak saya sudah 18 tahun. Saya tidak boleh masuk kamarnya. Itu bukan ajaran Islam. Sampai liang lahat, kita akan tetap dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul?

Nikmat mata ditanya, nikmat telinga ditanya, nikmat mulut ditanya. Nikmat yang paling besar adalah nikmat anak. Berapa banyak orang ingin punya anak tak dapat anak? Alhamdulillah Pak Ustaz, sekarang saya sudah dapat anak. Dari mana? Bayi tabung. Berapa biayanya? 100 juta. Itu pun tabung-tabung second lah Pak Ustaz. Hebatnya doa orang Marendal satu. Dibilang panas, langsung turun hujan. Hujan rahmat, barokah. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini subur tanam-tanaman. Jilbab yang selama ini tak bercuci. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masukkan anak ke pondok pesantren. Siap? Saya sekolah di pesantren Darul Arafah Lau Bakri, Kabupaten Deli Serdang. Orang tua saya tinggal di Kabupaten Pelalawan, Riau. 12 jam, jam 5 subuh berangkat dari Pelalawan, jam 5 sore baru sampai ke Pekanbaru, baru sampai ke Medan. Maju masuk ke pesantren 12 jam. Mak saya menjenguk saya setahun sekali, menengok saya di pesantren. Ini orang Medan, anaknya tidak dimasukkannya ke pesantren. Ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak, tapi ayamnya mati. Kenapa? Karena tidak mencocokkan paruhnya untuk memakan padi-padi. Paham? Memang kalau orang belum makan siang, payah ngerti. Padi ini banyak. Kenapa pula ayam bisa mati kelaparan? Pesantren banyak. Ada Nurul Hakim, ada Al-Manar, ada Jabal Rahmah, ada Darul Arafah, ada Rodotul Hasanah. Yang tak saya sebutkan jangan kecewa, saya tak ingat. Takkan semua ku ingat. Mau ingat kursi pesawat balik lagi. Ini pulang dari sini langsung ke airport, dari airport langsung terbang ke Pekanbaru, habis itu nanti ke Jakarta, dari Jakarta ke Kalimantan Barat, habis Kalimantan Barat ke Batam, habis ke Batam aku pun tak ingat tak kemana lagi. Jadi jadwal Ustaz terakhir kemana? Liang Lahat. Hidup jangan pernah berhenti. Berhenti berkayuh berarti mati. Setuju? Tidak ada istilah berhenti. Bapak kenapa berhenti Pak? Aku udah pensiun Pak Ustaz. Jadi Bapak berhenti beramal? Iya Pak Ustaz. Makan? Tidak ada istilah pensiun. Pengabdian kepada negara berhenti, tapi pengabdian kepada umat, jadi pengurus masjid, jadi imam, Bapak udah pensiun? Iya. Kami angkat jadi muazzin ya Pak? Suaraku jelek kali. Jadi imam ya Pak? Ayatku tak banyak. Mandikan orang mati, aku takut. Mati dia lah Pak. Iya. Tidak ada istilah berhenti berkarya. Tidak ada istilah berhenti beramal. Minal mahdi ilal. Masukkan anak ke pesantren Bu. Tak bisa kita kontrol, kita kawal anak kita. Main handphone dia, entah apa yang ditontonnya, entah siapa yang di WA-nya, entah siapa yang di chattingnya, entah siapa yang dihubunginya. Begitu mudahnya buat dosa sekarang. Kalau zaman Abdul Somad dulu, yang merusak kepala Abdul Somad ini tak banyak. Unyil, ucrik, usrok, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak bapak sekarang, anak ibu sekarang, channel-channel YouTube mengajak kekafiran, mengajak pemurtadan, merusak akidah. Tak tanggung-tanggung dunia ini sekarang. Maka kalau tak kuat-kuat bentengnya, dikhawatirkan dia akan hanyut, hancur terbawa dengan zaman ini. Tapi alhamdulillah masjid masih ramai. Alhamdulillah. Jadi dikasih tahu di mana kita jadwal terakhir ceramah sebelum ke airport ini. Jadwalnya nanti di Marendal Pak Ustaz. Bayangan saya dulu Marendal zaman dulu lah. Marendal jalannya pun jalan tanah. Paling 3 sop aja isinya pikiran saya. Nanti ceramah terakhir ini tak perlulah menjerit-jerit. Duduk.
Apa itu? Udah. Masya Allah, tabarakallah. Hebatnya orang Marendal. Begitu saya bilang, kipasnya ada, AC-nya ada, tapi panas. Turun air langsung. Makbul doa orang Marendal. Kalau doamu makbul, di antara doa yang diminta, Rabbi habli minas. Anaknya kaya, mobilnya mewah, gajinya banyak, rumahnya besar, bininya cantik. Amin. Amin. Tapi tak sembahyang. Mau?

tak ada gunanya kalau tak sembahyang. Pak Ustaz, disangka ibu ini mau bertanya. Boleh saya tanya Pak Ustaz? Boleh. Apa pertanyaannya? Ada yang mau saya tanyakan nih Pak Ustaz. Iya, apa namanya? Ada yang tak sembahyang di rumah saya Pak Ustaz. Iya, makanya anaknya disuruh sembahyang bu. Bukan anak saya Pak Ustaz, anak saya rajin. Laki saya tak sembahyang. Berarti ibu selama ini satu tempat tidur sama genderuwo. Bini saya tak sembahyang Pak Ustaz. Berarti bapak selama ini serumah sama mak lampir. Patutlah anaknya tuyul. Ya Allah, perbaikilah umat ini ya Allah. Bukakanlah pintu hatinya untuk sholat ya Allah. Rumah dekat masjid, suara mikrofon betalu-talu masuk ke jendela. Hayya 'alas shalah. Maka entah apa yang akan terjadi di dunia. Diajak dia sholat. Sholat apa? Sholatlah ke masjid. Sorgamu untukmu, nerakaku untukku. Urus saja sorgamu, jangan kau urus nerakaku. Awak pun terdiam mendengar. Dari kali kau ah. Kau dapat ilham dari setan mana itu? Memang yang tak sembahyang kau, memang yang pakai sabu-sabu kau, memang yang mabuk kau, memang yang berzina kau, tapi kalau azab datang aku kena juga setan. Kalau datang tsunami, kalau datang gempa bumi, kalau datang banjir bandang, kalau datang meletus, bisa rupanya dibedakannya mana rumah orang sembahyang, mana yang tak sembahyang, mana rumah orang mabuk, mana rumah orang soleh, rata semuanya. Betul? Jadi kalau ada orang berceramah mengajak sholat, dia bukan rese, dia bukan tak ada kerjaan, dia bukan jahat, dia mau menyelamatkan alam semesta dari azab Allah. Ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Siapa umat yang terbaik? Kuntum, kalian umat yang terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ustaz Somad kalau ceramah janganlah keras-keras kali. Jantungku tak tahan. Oke, kalau gitu kita ceramah lembut aja. Mari kita sholat. Jangan sampai kita tak sholat. Nanti kalau kita tak sholat, kita mati. Nanti kalau kita tak sholat, laki kita mati. Kita jadi janda-janda. Kebetulan suasananya petang. Ini masa-masa genting. Perut kenyang, tegang urat perut, kendur urat mata. Hujan pula. Menengok ustaz itu pun kadang-kadang dua, kadang-kadang tiga. Makanya saya kalau ceramah itu tidak ke depan aja saya tengok. Saya kalau ceramah keliling saya tengok. Tengok keliling saya tengok. Apa yang saya tengok? Aku mau menengok berapa orang yang tertidur. Asal ada nampakku dua orang menguap. Udahlah, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Rupanya di Marendal satu dari tadi tak ada yang menguap. Kenapa tak ada yang menguap? Tak nampak karena pakai masker. Asal jangan tertelan aja lah mas, tertuk ke dalam. Saking kan besarnya lebarnya.

apa yang ceramah di Masjid Al-Ikhlas Marendal 1 tadi? Ustaz Somad, apa yang disampaikannya? Entah, ketawa-ketawa aja orang itu kita. Siapa yang ceramah tadi di Masjid Marendal 1, Kecamatan Patombak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara itu? Ustaz Somad dari Pekanbaru. Apa yang diceramahkannya? Entah, aku tengok dia menjerit-jerit aja. Tak kau dengar? Aku di bawah seng, keras sekali hujan itu. Kutengok sebentar-bentar begini dia. Sebentar marah, habis itu senyum. Sebentar itu marah, habis itu senyum lagi. Apa disampaikan? Andai kau tak dengar suaraku pun, kau tetap juga dapat pahala. Pahala apa namanya? Pahala iktikaf. Iktikaf di masjid. Memang deras hujan tuh di luar. Tak cumanalah kabar helm-helm yang terbalik tadi. Kok tahu Pak Ustaz? Nampak ku dari tatapan mata. Begitu turun hujan tadi, mak kata gawat ini. Tapi ada hikmah di sana, guys. Apa hikmahnya? Rupanya helm tuh sejak 2021 belum pernah didorsmir lagi. Begitu selesai ceramah, bersih sebersih-bersihnya, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibu. Masya Allah, tabarakallah. Asal

tapi di balik itu selalu ada hikmahnya. Covid ada tak hikmahnya? Ada. Tukang jual obat makin kaya. Kapan ceramah ini bisa ramai-ramai? Tahun baru 2022 ramai, tak ada Covid. Tapi nanti pas dekat-dekat puasa datang deh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Awal tahun 2022, akhir 2021 ramai. Pas salat Idul Fitri tidak dibenarkan di masjid karena ada Covid. Rupanya Covid balik kampung. Dunia ini tak usah terlalu dipikirkan, capek kita, bawa ketawa-ketawa aja. Betul? Marah-marah, naik darah tinggi, naik jantung koroner, naik diabetes mellitus, masuk ke otak, pecah pembuluh darah. Yang penting kita banyak

azan subuh datang ke masjid. As-salatu khairum minan naum. Datang ke masjid. Habis selesai masjid pengajian, dengarkan pengajian. Pengajian kita pada subuh ini adalah tafsir. Dengarkan, tak tahan tidur. Kau ditanya ustaz tuh, kenapa kau tidur waktu aku ceramah tadi? Saking tenangnya hatiku ustaz. Merasuk dia ke dalam. Hanya orang-orang yang tenang sajalah yang bisa tidur. Betul? Orang Amerika, orang Jepang, orang Eropa tak bisa tidur karena penyakit insomnia. Jam 2 malam matanya berkedip-kedip. Tak bisa tidur. Dimakan pil tidur barulah bisa tidur. Orang kita naik sudako tuh tidur sampai kesambu. Asal naik khotib ke atas mimbar, tertidurlah dia. Adapun khotib Jumat kita pada hari ini adalah Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Hasbalah Taib LCMA. Naik khotib itu ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu selesai ditutup, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Tanyanya pula kawan sebelah. Pendek kali khutbah. Memanglah manusia, tapi masih syukur dia mau ke masjid. Ada anak-anak muda sekarang, apa prinsip anak muda sekarang? Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, majelis ikhlas ku lewati. Ilaha illallah. Ada pula anak-anak muda ini sekarang sholat Jumat, datang kita sholat Jumat terlambat, khotib sudah naik ke atas mimbar, merokok-merokok mereka di luar. Kalian tak masuk ke masjid? Masih khutbah Pak Ustaz. Padahal khutbah Jum'at itulah inti sholat Jum'at. Kalau cuma 2 rakaat sama dengan sholat subuh. Kenapa perempuan tidak sholat Jum'at? Ibu sholat Jum'at di sini. Ibu sholat Jum'at di sini. Kenapa perempuan tak sholat Jum'at? Karena suaminya akan pulang ke rumah menceritakan apa yang disampaikan khotib tadi. Bang, apa yang disampaikan khotib tadi? Supaya kau irit belanja. Bang, apa kata khotib itu tadi? Takutlah kau kepada Allah. Tapi perasaanku cuma yang lalu itu juga isinya. Entah, itu aja yang ku dengar tadi. Bang, apa kata khotib itu tadi? Sorga di bawah tapak kaki suami. Maka kau izinkan aku berbini sekali lagi. Jangan kalian potong video ini. Hancur aku nanti. Disomasi sama mak-mak. Ibu-ibu sehat. Alhamdulillah. Ibu yang berdiri di sana yang tak dapat tempat duduk, insya Allah tempat duduk di surga akan menanti. Begitu cara menyenangkan hati orang yang tak dapat tempat duduk. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Di sudut sana ada ibu menggendong anak pakai selendang. Di sudut sana ada ibu menggendong anak pakai selendang. Kenapa tak ditinggalkannya aja anaknya di rumah? Dia ingin anak ini mendapatkan barokah doa malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang datang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat suci kitab Allah. Wayatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasiat bihimur rahmah, mereka diriputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Itulah mengapa ibu itu membawa anak, walaupun anak itu tak mendengar ceramah, dapat rahmat barokah. Anak itu akan menjadi alim ulama insyaallah. Ini
banyak ibu-ibu anak tak dibawa ke pengajian. Bang, aku mau pengajian di masjid. Abang, jaga anak, pel lantai. Aku balik, masakan sudah siap. Dah, abang. Bang, aku mau pengajian ke masjid Ikhlas Marendal 1. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Apa gila, Dik? Abang, aku mau main gaplek sebentar. Masih diizinkannya ibu, berarti dia masih baik. Masih ada sisa-sisa kebaikan dalam dirinya. Kalau sampailah dapat ibu laki maspir. Fir'aun. Bang, aku mau ke masjid ya, Bang. Jangan. Aku tak suka kau pengajian. Jangan kau pakai jilbab. Jangan kau pergi ke masjid. Pakai rok pendek. Celana, Bang. Celana licin. Baju, Bang. You can see. Apa artinya, Bang? You kau can bisa. Si menengok. You can see. Kau bisa menengok ketiak bini aku. Rambut kau cat 3 warna. Tapi alhamdulillah, suami-suami yang macam ini sudah mati kena COVID. Alhamdulillah. Apa pula kan bilang alhamdulillah? Tadi saya tausiah jam 3 kurang 15, sekarang jam 4 kurang 20, kita sudah bersama 55 menit kurang 5 menit 23 detik. 60 menit kita bersama, 60 menit itu akan menghantarkan kita ke surga Jannatul Firdaus. Ya Maulana. Hah? Oh, saya sangka pertanyaan. Rupanya disuruh berhenti ceramah jam 4 kurang 1/4. Oh, tahu lah aku kalau itu. Ada waktu sekitar 7 menit lagi. Di 7 menit ini mesti ku sampaikan serapi-rapinya bahwa kita akan mati menghadap Allah. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang ganteng mati, yang jelek memang sudah mati duluan. Yang kaya mati, yang pejabat mati, yang rakyat jelata memang udah setengah mati rasanya hidup ini. Bagi yang miskin-miskin, bagi yang susah-susah, bagi yang cacat-cacat, mohon maaf, kematian adalah akhir dari segala penderitaan. Ibu yang suaminya nakal, lahir dalam keadaan yatim piatu, dititipkan di panti asuhan, yang mengurus juga orangnya tak amanah, menikah dapat laki setan, punya anak durhaka, penderitaan akan berakhir dengan kematian. Betul. Tapi jangan kematian dipercepat. Saking susahnya, mati aja laku Pak Ustaz. Diambilnya tali jemuran, diikatkannya ke lehernya, melompat dia, patah atap. Berat dia 120 kilo. Kalau begitu aku bunuh diri ajalah di rel kereta api. Streaming pula tuh. Hai guys. Detik-detik kematian. Kalian ikhlaskan aja utangku ya. Kalau tak kalian ikhlaskan, awas ku datangi kalian. Lewat kereta api. Tiba-tiba tamat. Rupanya salah rel. Kalau tak mati, kata Allah tak mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Masalahnya bukan bagaimana kita mati, tapi masalahnya kita akan mati membawa apa. Tapi kalau anak kita soleh, malam-malam dia bangun tahajud.

0: Amin. Rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh solihah ya Allah. Amin. Anak perempuan kecil itu, anak laki-laki di pintu, anak laki-laki perempuan di belakang, walaupun masih kecil di tiang jilbabnya panjang, mereka inilah harapan masa depan Sumatera Utara.
1: Amin.
0: Adapun kita-kita ini tak lama lagi mati, betul? Cuman saya agak lambat sedikit. Kenapa Abdul Somad itu masih hidup sampai sekarang? Kawan dia di pesantren meninggal, kawan dia di Mesir meninggal, kawan dia di IAIN meninggal, lebih sehat, lebih gemuk, lebih ganteng. Kenapa Abdul Somad itu masih hidup? Allah masih ingin Abdul Somad beramal. Jadi kalau ada orang sombong, ibu kok masih sehat? Ya bu, 4 sehat, 5 sempurna. Berapa banyak orang sehat mati, orang sakit tak mati-mati. Oleh sebab itu, kenapa kita masih hidup sampai tahun 2022 ini? Karena Allah masih ingin kita beramal soleh, bukan somat. Tabligh Akbar, gambar saya yang dibuat besar-besar di situ, sorbannya warna merah pula, tak sesuai sama yang dipakai hijau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita ini menurunkan rahmat dan barokah. Walaupun kehidupan sekarang sulit, pandai-pandai, nabung-nabung, jangan boros, bersedekah 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 dibalas Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya Rabb. Sempat-sempatkan beribadah. Kalau menunggu sempat tak akan sempat. Nantilah ke masjid, nunggu anak besar. Anak sudah besar, nantilah ke masjid, nunggu anak nikah. Anak sudah nikah, nantilah ke masjid, nunggu cucu. Jenazah. Kepada anak-anak muda di sekitar masjid Ikhlas Merandal 1, supaya datang pelatihan jenazah. Yang datang tua-tua. Orang tua tak usah ikut, karena kalian yang mau dimandikan. Yang datang tuh anak-anak muda. Saya kalau mati, saya mau yang memandikan itu anak saya, jangan orang lain. Jangan ditengoknya aurat kita. Apalagi kalau ibu sombong, angkuh, bukan main sombongnya. Mentang-mentang rumahnya besar, mentang-mentang mobilnya mewah, mentang-mentang cincinnya banyak, hidungnya pun tak menyaut kok disapa. Begitu mati dimandikan orang, mampus kok katanya. Ajarkan anak kita untuk mandi jenazah, supaya disiramkannya air pelan-pelan, supaya diambilnya kain putih, diletakkannya ke ujung jari untuk membersihkan lubang hidung, lubang telinga, supaya bersih jenazah. Yang kaya raya, yang jilbab banyak, yang pakaian 3 lemari, tinggal yang kau bawa hanya 1 helai, 3 helai, 5 helai, 7 helai kain kafan. Siapkan kain kafan dari sekarang. Berapa banyak orang kain untuk hari raya sudah siap, padahal malaikat maut lebih cepat daripada Idul Fitri, beb. Malaikat maut mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran, betul? Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Di akhir majlis ini mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala kesulitan kita diubah Allah menjadi kemudahan. Yang belum dapat hidayah dibukakan Allah pintu hidayah iman dan Islam. Ada saudara kita yang tersesat di jalan, dibalikkan kepada jalan iman dan Islam. Suami-suami, istri-istri diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya menjadi para penghafal Quran. Deli Serdang jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Wali Kota Malang pastikan hewan kurban sehat dan layak. Wali Kota Malang Wayu Hidayat melakukan sidak ke berbagai tempat penjualan hewan kurban di Kota Malang. Dalam sidak itu, pihaknya bersama dokter hewan mengecek langsung kondisi hewan kurban siap jual. Ia menyampaikan pihaknya ingin memastikan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha tahun ini bebas dari penyakit antrak dan LSD serta penyakit mulut dan kuku. Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan jika Kota Malang menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan bobot 1 ton dibeli dari peternakan Kedung Kandang dan akan diserahkan di Masjid Sabilillah Blimbing. Kawan, Gunung Bromo tutup dari akhir Mei sampai awal Juni. Kepala Balai Besar TNBTS Rujianta Cahyanugraha menyampaikan, Gunung Bromo akan ditutup untuk upacara ritual yatnya Kasada tahun 2026. Pihaknya menyebut penutupan berlangsung mulai 30 Mei sampai 2 Juni. Selama penutupan, hanya warga lokal dan masyarakat yang mengikuti upacara ritual yang boleh masuk ke kawasan TNBTS. Nantinya, masyarakat bisa mengakses kembali kawasan TNBTS pada tanggal 3 Juni 2026. Kawan, Indonesia bawa kasus kekerasan Israel terhadap WNI ke PBB. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan, pemerintah Indonesia resmi membawa dugaan kekerasan militer Israel terhadap relawan global Sumut Fortilia ke PBB. Dia menyampaikan militer Israel telah melanggar hukum internasional dengan menangkap relawan kemanusiaan di perairan dekat Gaza, Palestina. Lebih lanjut pihaknya juga turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Turki, Yordania, dan Mesir yang ikut membantu proses evakuasi relawan Indonesia dan juga relawan dari negara lainnya. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.
0: Nine One One Hot News.

0: Jalan-Jalan Plus. Lagi pengen healing tapi gak mau yang ribet-ribet, yang ada air terjun, hutan, tapi juga bisa foto-foto cantik sekalian? Nah, berarti Anda wajib kenalan sama satu tempat ini. Namanya Coban Rais. Lokasinya ada di kawasan Ororo Ombo, Kota Batu. Jadi gak jauh dari pusat wisata Batu. Karena ada di area perbukitan, udaranya pasti sejuk banget. Khas Batu yang adem dan fresh. Begitu masuk area Coban Rais, Anda gak langsung ketemu air terjunnya ya. Justru perjalanan menuju ke sana itu yang jadi pengalaman serunya. Sepanjang jalan, Anda bakal ditemani dengan hutan rindang, udara dingin, dan jalur trekking yang masih natural. Tapi bukan cuma itu. Sekarang Coban Rais juga punya banyak spot kekinian, mulai dari taman bunga warna-warni, gardu pandang estetik, sampai rumah hobbit dan spot ala Jepang yang super gemes buat foto. Jadi vibes-nya unik banget antara petualangan alam tapi juga wisata Instagramable. Awalnya Coban Rais cuma dikenal sebagai air terjun alami yang tersembunyi di tengah hutan. Orang-orang datang ke sini buat trekking ringan, piknik, atau sekedar kabur dari panasnya kota. Seiring waktu, tempat ini berkembang, mulai ditambah berbagai spot-spot dan wahana, sampai akhirnya jadi salah satu destinasi hits di Batu. Yang bikin Coban Rais beda dari tempat lain, bisa pilih mau santai atau ekstrim, dari foto-foto sampai hike rope. Ada Batu Flower Garden yang jadi favorit wisatawan, kombinasi lengkap, air terjun, hutan, spot modern, cocok buat semua tipe wisatawan, dari yang cari healing sampai yang cari konten. Untuk mengarah ke Coban Rais dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Insinyur Soekarno, ambil ke arah Jalan Diponegoro. Setelah itu masuk Jalan Hasanuddin, lanjut lagi masuk ke jalur Lingkar Barat untuk menuju Coban Rais. Jalan-Jalan Plus.
1: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisen di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib gawe karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
4: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
3: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
4: Nah kan,
3: aduh, deg-degan tahu.
4: Bayangin deh kalau tadi tabrakan, sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
3: Ya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
2: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
6: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangan yang dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 9 Waruan FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan. Semangat hari ini untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya. Kita berjumpa tanggal 26 bulan Mei 2026. Untuk Anda yang sekarang ini sudah memulai aktivitas di sekitar Malang Raya, tetap hati-hati, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Nah, mungkin yang sekarang ini masih harus bekerja, berangkat ke kantor, semangat karena besok ini kita sudah berjumpa di hari libur ya, tanggal merah. Kita bisa istirahat sejenak juga sambil menikmati waktu bersama dengan keluarga tercinta di momen Idul Adha besok kawan. Untuk beberapa catatan yang sudah masuk, terima kasih banyak. Jadi pagi hari ini di WhatsApp City Guide kita dapat kabar dari Bu Sandi. Bu Sandi tadi sempat telepon, kemudian melihat ada oknum petugas yang sedang menyapu gitu ya, daun-daun kering dibuang di drainase di depannya Pasar Besi Comboran. Pantauan sekitar jam 6 pagi tadi, tapi sayang sekali Bu Sandi tidak menambahkan ya foto ataupun video begitu untuk dokumentasinya. Tadi sempat kita tanyakan, ternyata Bu Sandi sudah harus geser. Terkait dengan ini, kami juga sudah komunikasi Bu ke Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Pak Roni Kuncoro dengan harapan nanti ada atensi lanjutan gitu ya. Kemudian ada Pak Nufian. Selamat pagi Pak Nufian, terima kasih. Ada kecelakaan kawan di depan pabrik PT HM Sampurna Sukorejo Pandaan, tepatnya di bawah JPO jalur arah ke Malang. Ada truk tangki posisinya terguling. Kemudian lalu lintas ini dibuat kontraflow ya, jalur Malang-Surabaya. Belum ada petugas terkait, terlihat tim security ini sudah mulai mengatur lalu lintas di sekitar. Gitu. Terima kasih Pak Nufian. Kawan-kawan City Guide, karena Pak Nufian tadi mengirimkan di jam 5:30 pagi, untuk update-nya pagi hari ini jam 6 lebih seperti apa? Apakah masih ada di lokasi truk terguling yang disampaikan atau sudah nihil ya di lokasi, termasuk petugas seperti apa, apakah sudah ada di sana, boleh nanti Anda kabarkan. Kemudian untuk informasi lainnya dari data KSDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, di sini menyatakan kawan terjadi erupsi Gunung Semeru hari ini tepatnya jam 5:30 pagi tadi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 900 meter di atas puncak, dengan kolom abu teramati berwarna putih sampai kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Nah, erupsi ini

0: dengan rekomendasi masyarakat supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara yang ada di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Itu ya yang perlu jadi catatan bersama di pagi hari ini. Untuk selanjutnya yang bersiap mengarah ke ruas tol kawan, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Untuk informasi seputar jalan tol.
0: Kawan-kawan Citygate yang bersiap mengarah ke ruas tol pagi hari ini masih relatif lancar ketika Anda memulai dari Gate Singosari untuk mengarah ke ruas Pandaan. Kemudian kita lanjutkan mengarah ke sekitar Sidoarjo juga sama nihil antrian. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya. Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar. Kabar seputar tol lainnya Anda masih bisa sampaikan. WhatsApp kami di 0811 1360911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau, kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya berasal dari satu kota kecil, Kediri, barangkali teman-teman tahu gitu ya, nggak terlalu besar kotanya gitu ya. Perjalanan hidup saya dimulai mungkin yang paling membekas adalah pada saat saya memutuskan keluar kota untuk berkuliah di kota Malang, di Brawijaya. Saya alumni dari Brawijaya gitu ya. Nah dari situ saya bertemu dengan banyak orang, saya bertemu dengan teman-teman yang berasal dari banyak latar belakang juga dan dari berbagai kota juga gitu. Nah akhirnya di situ saya belajar satu filosofi dasar. Dengan saya banyak berinteraksi dengan teman-teman, aktif berorganisasi juga, saya banyak belajar bahwa hidup itu memang mengalir gitu ya. Tetapi harusnya kita itu yang menentukan arah alirannya kemana itu bisa sebenarnya. Jadi tidak berarti bahwa hidup mengalir itu mengikuti aliran yang sudah ada, tetapi sebenarnya kita itu juga bisa membuat aliran itu arahnya menuju kemana gitu ya. Nah saya memutuskan bahwa pada setiap opportunity atau kesempatan yang saya terima, sekecil apapun, itu saya ambil. Walaupun kadang-kadang itu tidak terlalu signifikan, tetapi saya selalu menyampaikan pada diri saya sendiri, meng-encourage diri saya sendiri bahwa apapun namanya, kalau itu sifatnya adalah progress atau perkembangan, itu baik bagi kita. Jadi akhirnya dengan mekanisme seperti itu, dengan mindset yang saya tanamkan seperti itu, ya saya alhamdulillah pada saat saya pernah di perbankan gitu ya, saya memiliki tekad tambahan baru bahwa saya akan harus menjadi selalu yang termuda di setiap posisi yang ada. Nah itu menarik karena apa? Akhirnya dengan mindset seperti itu tertanam, beberapa kali posisi ya saya dengan dibandingkan dengan misalkan dengan peer saya, dengan angkatan saya bisa menjadi yang selalu yang termuda di dalam posisi itu. Mau akhirnya di posisinya di perwakilan atau di wilayah atau di kantor pusat, untuk posisi yang sama, alhamdulillah niat itu tercapai. Kita sendiri harus menemukan ya satu hal yang mungkin men-trigger motivasi dan semangat kita gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin belum menemukan motivasi itu, coba dicari. Nah mencarinya ini bisa jadi belajar dari orang lain atau juga belajar dari pengalaman yang kita alami sendiri gitu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah menanamkan mindset bahwa setiap peluang adalah kemajuan. Kemudian setiap kemajuan itu pasti akan memberikan perkembangan bagi kita. Dan yang harus kuat juga ditanamkan adalah tekad gitu ya. Jadi tekad kita yang kuat untuk maju dan terus berkembang akan membantu kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan salah satu filosofi yang selalu saya pegang adalah jadikan pekerjaan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saya Bambang Samsul Hidayat, Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
6: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi. Termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Konbu ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih pagi hari ini untuk Anda yang masih terus berbagi kabar ya, untuk Anda yang sekarang ini posisi lagi di sekitar kota Malang, kemudian berencana mengarah ke sekitar Sawo Jajar. Pak Anton ini tadi sempat telepon kami ya, jadi kalau kata Pak Anto, Sawo Jajar arah ke Sulfat lancar, tapi tadi melintas di Sunan Priyo Sudarmo ini ada petugas dan tim rescue ambulan posisi dari selatan itu setelah TL di Simpang 3 Ciliwung. Itu ya, untuk cuaca cerah tadi ketika kita coba cek di grup relawan Malang ST Anget, memang betul kecelakaan yang melibatkan seorang perempuan gitu ya, tapi sudah dalam penanganan juga. Hati-hati untuk Anda yang saat ini masih harus berkendara. Kawan, untuk Anda yang internetnya sering lemot akhir-akhir ini, kayaknya sekarang sudah waktunya deh buat Anda pindah ke Kapten Naratel. Jadi Anda bisa menikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online, tentunya makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya ini juga gratis ya, gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, segera untuk hubungi customer service di 08821202222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana, banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian, seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.